dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: 在监里死亡。Kajian Islam Dunia Indonesia TV dan Radio Roja.
1: Inilah pentingnya kita selalu bertanya ya, kepada para ulama, pada ahli ilmu, yang tentunya orang-orang yang terpercaya ilmunya, yang mereka ya benar-benar memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah

0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV.
1: Ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Saudara seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, menjaga dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari Rabu pekan kedua ini, pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Emma hafizahullahu ta'ala dari Maros, Makassar. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan oleh beliau, kami akan sediakan sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan landline. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Fadhil masykur.
0: FM Radio Roja Majalengka 93.1 FM.
2: Satu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma a'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata'ain. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amri wal azimata ala rusdi. Wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik. Wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadah. Wa nas'ayri ala rubika ta'agfilan ka'antub. Allah nas'alus sadirsa fi limana ayyishikika hazawajal. Atas karunia, inayah, taufik kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas hadis yang sangat penting yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung hadis ini, yaitu setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang takdir dan tingkatan-tingkatan takdir, maka pada hari ini kita akan membahas seputar iman dan ihsan. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah yang harus kita yakini semua adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil asyan. Iman menurut ahlus sunnah wal jamaah, ya tentunya secara bahasa adalah al-iqrar, menetapkan. Adapun secara istilah, maka iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu terdiri dari keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan. Semua ini masuk dalam keimanan, bagian-bagian dari keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah Azza wa Jalla, dibacakan Al-Qur'an, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut. Tentu yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang punya keimanan yang tinggi, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman. Apabila disebut nama Allah, mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, iman mereka bertambah, keyakinan mereka semakin mantap. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah mereka

0: bersandar dan hanya kepada Allah mereka memohon pertolongan. Ciri-ciri mereka alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan, mendirikan salat dan menafkahkan apa yang kami karuniakan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mempunyai derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ya, tentunya orang-orang beriman tidak ada yang maksum. Ya, mereka semua, ya, selain para nabi, mereka adalah orang-orang yang juga berbuat dosa. Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, yang disiapkan bagi mereka surga yang luasnya langit dan bumi, ya, di antara ciri mereka yaitu apabila mereka berbuat dosa, au zalamu anfusahum, ya, apabila mereka terjatuh pada perbuatan idza, apabila mereka berbuat dosa, ya, mereka segera dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Mereka ingat kepada Allah. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, jika mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Karena kita meyakini bahwasanya tidak ada yang selamat dari perbuatan dosa, ya. Tidak ada yang aman dari perbuatan dosa kecuali para anbiya. Ya. Maka di sini disebutkan bahwasanya iman itu ada di dalam hati dan iman itu bisa bertambah. Juga di antara ciri mereka adalah mereka menegakkan salat dan menafkahkan apa yang kami perniakan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini masuk amalan hati dan amalan anggota badan. Juga Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un syu'bah aw bid'un wa sittun syu'bah. Iman itu ada lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Karena ucapan la ilaha illallah adalah afdalu dzikr, sebaik-baik dzikir. Dan seorang ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, maka yang pertama kali yang harus dia ucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa adunaha imatatul adza anit tariq. Tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya iman itu terdiri dari ucapan, perbuatan hati dan amalan anggota badan, dan semua terwakili di hadis ini. Qaulu la ilaha illallah adalah ucapan lisan yang tentunya juga harus diyakini dalam hati dan harus diucapkan dengan lisan, ya, kecuali bagi orang yang bisu tentunya. Wa imatatul adza anit tariq, menghindarkan, menjauhkan gangguan dari jalanan, ya, tentu di sini termasuk tidak membuang sampah sembarang, tidak parkir yang menutupi jalan orang, mempersulit orang lain, ini termasuk bagian dari keimanan. Ini termasuk contoh keimanan, tanda seorang beriman, ya, dan itu termasuk kebaikan yang akan diberikan pahala yang besar, yaitu ketika seorang menjauhkan gangguan dari jalanan, tidak mengganggu orang lain di jalanannya. Dan al-haya, rasa malu adalah bagian dari keimanan, malu kepada Allah, malu ketika berbuat maksiat, malu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pantas. Ini adalah bagian dari keimanan, yang ini adalah amalan hati. Maka di dalam hadis tadi terdapat ya cabang-cabang keimanan, disebutkan contohnya itu persatu, baik itu amalan hati yaitu perasaan malu, kemudian ucapan lisan yaitu qaulul la ilaha illallah, dan amalan anggota badan yaitu menjauhkan gangguan dari jalanan. Adapun ya di dalam banyak ayat Al-Qur'an kita dapati iman itu atau amal saleh disandarkan kepada keimanan. Ya, dan ini bukan berarti iman dan amal itu berbeda. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh bagi mereka telah disiapkan tempat-tempat di surga. Bukan berarti ya iman berbeda dengan amal, karena ini adalah penyandaran yang khusus kepada yang umum, menyandarkan amalan yang khusus kepada iman yang umum. Karena dalam iman itu sudah mencakup amalan juga, ya, bukan hanya keyakinan hati, tapi harus disertai dengan amalan. Juga firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kalau seorang beramal kelihatannya baik tapi tidak beriman, maka tidak diterima amalannya. Kalau seorang mengaku beriman tapi tidak beramal, maka ini ya tidak benar pengakuannya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat saja'alu lahumur rahman wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan manusia cinta kepadanya. Akan Allah pun akan cinta kepadanya. Penduduk langit akan cinta kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril dan mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, ya, disebutkan nama hamba-Nya. Allah menyebutkan nama hamba-Nya dan menyuruh Jibril untuk mencintainya juga. Maka malaikat Jibril pun menyuruh di langit, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Sungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian pun hendaklah mencintainya. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka penduduk langit pun cinta kepada orang tersebut, dan akhirnya penduduk bumi pun ya menjadikan menyukai ya orang beriman tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepadamu, memohon kecintaan kepada siapa yang kau cintai, dan mencintai amalan yang mendekatkan kepada cinta kepadamu. Jadi semua ayat-ayat ini bukan menunjukkan bahwasanya iman berbeda dengan amal, tapi adalah penyandaran yang khusus kepada yang umum, seperti firman Allah Azza wa Jalla, tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Padahal Jibril bagian dari malaikat, ya. Jadi bukan berarti malaikat berbeda dengan ruh, ya, tapi ruh atau Jibril bagian dari malaikat. Sama dengan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, bukan berarti iman berbeda dengan amal. Amal itu bagian dari iman. Ini yang harus kita ketahui. Juga manusia bertingkat-tingkat dalam amalannya, imannya, sebagaimana mereka bertingkat-tingkat dalam amalannya. Makanya pengertian iman yang kita sebutkan di awal kajian tadi, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan berkurang karena kemaksiatan. Bahkan yang ada di hati manusia juga berbeda-beda. Keyakinan seorang bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Keyakinan, keimanan seorang dalam hatinya itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, menukil dari Imam An-Nawawi dalam kitab Fathul Bari, wal azharu al-mukhtar, dan yang nampak dan yang kita pilih, anna tasdik yazidu wa yanqus. Termasuk membenarkan sesuatu, ya, ketika kita mempercayai sesuatu, itu pun bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang. Bikatsratin nadari wa wuduhil adillah. Semakin kita terus melihat, mempelajari, meneliti dan mengetahui dalil-dalilnya, maka semakin yakin kita, semakin kuat ya pembenaran kita terhadap suatu berita. Walihada kana imanus siddiq aqwa min imani ghairi. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq lebih kuat daripada yang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat ini, ya selain Nabi tentunya, maka akan lebih berat iman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bihaitsu la ya'tarihi asy-syubhah, tidak terjangkiti syubhat sedikit pun. Wa yu'ayyiduhu anna kulla ahadin ya'lamu anna ma fi qalbihi yatafadhal. Dan ini diketahui ya, dan dikuatkan lagi bahwasanya setiap person ya, setiap orang menyadari bahwasanya apa yang ada dalam hatinya itu bertingkat-tingkat, tidak sama ya, tidak sama kepercayaan kita terhadap sesuatu. Bihaitsu hatta innahu yakun fi ba'dil ahyan al-iman a'zam yaqinan wa ikhlasan wa tawakkulan minhu bi ba'd. Terkadang ya, iman kita, kita merasakan sendiri kuat ya, sehingga mudah kita beribadah, mudah kita melakukan ketaatan, mudah kita bersedekah ya, mudah kita qiyamul lail, mudah berpuasa, mudah membaca Al-Qur'an ya, terutama di bulan Ramadan ketika setan-setan dibelenggu dan kaum muslimin ya di sekitar kita banyak melakukan ketaatan. Ketika kita berada di tempat ibadah, di masjid, di kajian, berbeda ketika kita berada di pasar, berbeda ketika kita yang berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan perkara dunia atau bahkan na'udzubillah kemaksiatan, sehingga iman itu berkurang. Wa kadzalika at-tasdiq wal ma'rifah bihasabi dhuhuril barahin wa katsaratiha. Demikian juga keyakinan, kepercayaan seorang ya, pengetahuan seorang semakin kuat, semakin mantap tergantung ya bukti-bukti dan dalil-dalil yang dia ketahui. Semakin banyak maka semakin mantap, sehingga tidak mudah untuk terkena syubhat atau tidak mudah goyah keimanannya, keyakinannya, karena kuatnya bukti-bukti dan dalil-dalil yang dia ketahui. Ada pun kelompok sekte yang mengeluarkan amal dari keimanan, ada dua kelompok, yaitu Al-Murji'ah Al-Gulat. Kelompok Murji'ah yang ekstrim, mereka mengatakan bahwasanya setiap orang beriman itu imannya sempurna, ya, full, ya. Jadi imannya orang yang paling fasik, banyak berbuat dosa, itu sama dengan iman Abu Bakar menurut ya sekte ekstrim, Murji'ah ekstrim ini. Bahkan mereka mengatakan tidak berpengaruh buruk ya dosa itu terhadap keimanan ya, sebanyak apapun berbuat dosa seorang maka imannya tidak berkurang. Mereka mengkiaskan dengan ketaatan bagi orang kafir. Orang kafir meskipun mereka ya berpuasa, mungkin melakukan sedekah dan sebagainya, kalau mereka tidak beriman maka tidak akan bermanfaat ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Itu betul ya. Jadi orang kafir tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan ya. Mungkin saja akan lebih ringan ya azabnya dibanding yang lain yang mungkin dosanya lebih banyak, tapi tetap akan diazab di neraka jika dia mati di atas kekufuran. Jadi memang orang kafir tidak bermanfaat, tapi orang beriman berbahaya dosa bagi mereka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya dosa besar, dosa apapun itu berpengaruh buruk kepada keimanan. Maka tentunya ya keyakinan sekte Murji'ah ekstrim ini yang mengatakan dosa tidak berpengaruh buruk kepada keimanan adalah kebatilan yang sangat besar. Bahkan ini adalah kekufuran. Adapun kelompok kedua yaitu Murji'ah Fuqaha ya, bukan Murji'ah ekstrim ya, di antara murid, sebagian murid-murid Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasanya iman itu atau amal itu bukan termasuk keimanan ya, mereka membedakan antara iman dan amal. Dan tetapi ya kelompok ini lebih ringan ya kekeliruannya, karena mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tetap akan dihukum, akan diancam, terancam ya diazab oleh Allah Azza wa Jalla dan berbahaya bagi pelakunya. Namun tetap saja ya ini keliru ya, tidak benar, karena ini pintu menuju kesesatan yang lain yang lebih besar, sehingga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan hati, keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan. Kemudian juga yang harus kita pahami dan yakin yang terkait keimanan ini, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Tentu dari dalil yang menunjukkan banyak bahwasanya iman itu bertambah sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka bertambah, ya, hati mereka takut dan iman mereka bertambah. Nah, ini menunjukkan iman itu bertambah dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Juga firman Allah yang lain, fa ammal ladzina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang beriman, ya, maka iman mereka bertambah, ya, ayat-ayat yang turun membuat iman mereka bertambah dan mereka, ya, berbahagia dan senang dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Wa huwal, juga firman Allah, huwal ladzi anzala as-sakinah. Dialah Allah yang menurunkan kedamaian, ketenangan, ketentraman di hati-hati orang beriman, fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah dan terus bertambah keimanan mereka. Juga firman Allah Azza wa Jalla, alladzina qala lahumun nas, para sahabat yang dikatakan kepada mereka oleh orang-orang, innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya orang-orang Quraisy, ya, dan sekutu-sekutunya telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah. Apa respon mereka? Fazadahum imana, justru mereka bertambah keimanannya, semakin kuat keimanan mereka. Walamma ra'al mu'minun ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh, ketika orang-orang beriman melihat, ya, golongan-golongan yang bersekutu, mereka kembali ke tempat-tempat mereka, qalu hadza ma wa'ada Allah rasul, inilah yang dijanjikan Allah kepada kita semua, yaitu kemenangan. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar, ya, Allah dan rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslim, tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah azza wa jalla. Semua ayat-ayat tadi menunjukkan iman itu bertambah, iman itu naiknya, jadi tidak stagnan, iman itu naik bahkan bisa setinggi langit dan bisa sangat berkurang sekali, ya. Hatta la yabqa illa, mungkin hanya tersisa hanya sehelai rambut. Dan di antara dalil bahwasanya iman itu berkurang, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa dan mampu untuk mengingkarinya, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, ya, terutama kalau dia seorang penguasa atau orang yang diberi wewenang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka tentunya, ya, dia punya kekuasaan untuk merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya, berbahaya bagi dirinya atau justru orang itu berpindah kepada kemungkaran yang besar, maka hendaklah dia berusaha dengan lisannya, dia nasihati, dia, ya, menyampaikan dalil-dalilnya. Baik namanya seperti, kalau itu pun dia tidak mampu, tidak mengetahui dalil, tidak bisa berceramah, kalau dia menasihati dengan lisan bisa dibunuh, ya, maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu melemah, iman itu berkurang. Dan iman juga bisa bertambah, bisa menguat, bisa naik. Juga dalam hadis syafa'ah, yang mana disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar dikeluarkan dari neraka orang yang punya sehelai atau seberat darah, ya, seberat anak semut keimanan, itu pun akan dikeluarkan semuanya dari neraka. Tidak tinggal di neraka kecuali orang yang benar-benar keluar dari keimanan dan tidak punya keimanan sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang para wanita, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya inna kunna naqisatu aqlin wa din. Ya, sungguhnya para wanita itu kurang akal dan agamanya, ya, maksudnya kurang imannya. Kenapa? Karena mereka sering apabila suaminya, ya, berbuat baik, sepanjang tahun dan sekali saja berbuat salah, ya kemudian dia mengatakan kau tidak punya kebaikan, ya sehingga para wanita sering mengkufuri, ya tidak mengetahui, mengingkari kebaikan suaminya, juga banyak melaknat. Dan juga para wanita mesti haid, sehingga dalam sebulan mesti ada beberapa hari mereka tidak melaksanakan salat. Nah ini menunjukkan lemahnya agama dan akal wanita, juga persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, meriwayatkan dari Al-Lalaka'i dengan sanad yang sahih dari Imam Bukhari, beliau mengatakan, laqitu aktsara min alfi rajul, aku pernah menemui lebih dari 1000 ulama, ya, di berbagai negeri, berbagai kota. Fama ra'aitu ahada minhum yakhtalifu, tidak kudapati satupun dari mereka, dari ulama ahlus sunnah tentunya, berselisih pendapat fi annal imana qaulun wa amal. Mereka semua sepakat iman itu terdiri dari ucapan dan amalan, ya. Ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan. Dan iman itu juga bertambah dan berkurang. Bahkan ya, beliau menukil dari banyak para sahabat dan tabi'in, dan semua yang menukil ijma' bahwasanya ya, tidak ada satupun yang menyelisihi pendapat yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan anggota badan. Juga beriman, iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian yang berikutnya yang harus kita yakini terkait masalah iman ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang pertengahan dalam menghukumi, mensikapi pelaku dosa besar antara sekte Murji'ah dan Wa'idiyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Sekte Murji'ah, mereka menganggap remeh dan menganggap enteng pelaku dosa besar. Bahkan menurut mereka pelaku dosa besar adalah mukmin kamil iman, sama dengan orang beriman yang imannya sempurna, tidak berkurang. Bahkan seperti yang kita sebutkan tadi, mereka mengatakan la yadurru ma'limani dzambu, dosa tidak berpengaruh buruk kepada keimanan. Sebagaimana kata mereka, ketaatan tidak berpengaruh baik kepada kekufuran. Ya, tetap tidak diterima meskipun dia melakukan kebaikan kalau dia adalah seorang yang kafir, ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu kita katakan bahwasanya ini adalah keyakinan yang sangat batil, bahkan kekufuran. Walaupun Khawarij dan Mu'tazilah, dua sekte yang ekstrim ini, mereka berlebihan dalam mensikapi dan menghukumi pelaku dosa besar, sehingga mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan. Orang yang berzina, yang minum khamar, yang makan riba, makan harta anak yatim, lari medan perang, mereka kafirkan. Ya, mereka berlebihan. Bahkan ya, Khawarij di zaman kita ini lebih parah lagi, mengkafirkan perkara-perkara yang bukan dosa sama sekali, ya. Mengkafirkan negara ya karena bermuamalah atau membuat kerjasama dengan negara-negara non-muslim, sehingga mereka kafirkan negara tersebut. Jadi mereka adalah kelompok yang sangat ekstrim, yaitu mengkafirkan banyak dari kaum muslim dan menghalalkan darah mereka. Maka kita sangat perlu berhati-hati dari keyakinan sekte Khawarij ini yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Mereka, kelompok Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengeluarkan dari keimanan, dan mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak akan keluar dari neraka. Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka tidak mengatakan pelaku dosa besar otomatis kafir, tapi keluar dari keimanan dan berada di antara manzilah, bainal manzilatain, yaitu satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin juga tidak kafir. Tapi mereka sepakat, yaitu sekte Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwasanya pelaku dosa besar nanti di neraka kekal selama-lamanya. Jadi ini dua kelompok yang sesat. Murji'ah mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak berpengaruh keimanan, dia akan masuk surga, tidak akan diazab. Sebaliknya, sekte Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mu'tazilah mengatakan tidak kafir tapi tidak beriman. Tapi dua kelompok sesat ini juga, Khawarij dan Mu'tazilah, sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Adapun nahnu, kita ahlus sunnah wal jamaah, meyakini bahwasanya pelaku dosa tetap berada dalam keimanannya, ya, selama itu bukan kekufuran yang dia lakukan. Dia hanya berkurang keimanannya. Pelaku dosa besar, wal'iyadzir bila pezina, peminum khamar, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, anak durhaka kepada orang tuanya, yang lari dari medan perang, ini semua adalah dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang dari keimanan. Dan juga ahlus sunnah wal jamaah menyelisih ini. Murji'ah yang mengatakan imannya sempurna, kita katakan bahwasanya dia beriman tapi imannya kurang. Atau kita katakan mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia beriman dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besar yang kita lakukan. Kita tidak mengatakan dia imannya sempurna, juga tidak menghilangkan aslul iman, yaitu akar iman dalam dari orang tersebut. Kita tidak mengeluarkan dari Islam, dari iman, dan juga tidak dikatakan bahwasanya dia imannya sempurna. Jadi kelompok Murji'ah mereka hanya menggunakan hadis-hadis yang mengandung janji baik dari Allah Azza wa Jalla akan mengampuni orang yang beriman, akan mengampuni orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya, dan melupakan hadis-hadis ancaman. Sebaliknya, Khawarij dan Mu'tazilah mereka hanya memperhatikan hadis-hadis ancaman dan melupakan hadis-hadis janji yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menggunakan, memahami dengan baik, mengumpulkan semua dalil, maka mereka menyimpulkan bahwasanya pelaku dosa besar meskipun dalam ayat, dalam hadis diancam dengan neraka, diancam dengan azab yang pedih, tapi mereka tahtal masyiah, mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak maka Allah akan ampuni, dan jika Allah berkehendak maka mungkin diazab tapi tidak kekal di neraka. Kita harus sungguh meyakini bahwasanya meskipun seorang masuk neraka karena dosa besarnya, tapi dia masih punya keimanan, maka akan dikeluarkan dari neraka meskipun hanya punya keimanan seberat anak semut atau sehelai rambut, ya. Tapi tentunya tidak ada yang ingin masuk neraka. Kita semua berharap masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Juga yang harus kita yakini, ya, bahwasanya dalam diri seorang itu terkumpul keimanan dan maksiat, ya. Juga bisa jadi kita mencintai seseorang dari satu sisi dan membenci dari sisi yang lain. Kita mencintai orang yang beriman selama dia masih punya keimanan, dan membenci kalau dia berbuat dosa. Kita benci kepadanya karena dia melakukan kefasikan, karena dia melakukan dosa besar. Jadi tidak mesti, ya, seorang itu dibenci 100% atau dicintai 100%. Bisa jadi kita mencintai seorang itu, yaitu pelaku dosa besar tadi atau orang yang fasik, ya, kita tetap mencintainya, kita tetap memberikan loyalitas kepadanya karena dia masih beriman. Dan kita benci kepadanya karena dia melakukan dosa besar. Itu yang terkait dengan pembahasan keimanan. Selanjutnya, yang terkait dengan pembahasan ihsan, ya, ihsan, iman dan Islam ini adalah derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan. Jadi ihsan yang paling tinggi, kemudian iman, kemudian Islam. Ihsan adalah derajat yang tertinggi, kemudian derajat di bawahnya adalah derajat iman, dan derajat yang di bawahnya lagi adalah derajat ihsan. Maka semua muhsin, semua orang yang sampai derajat ihsan, berarti pasti dia mukmin dan pasti dia muslim. Juga semua mukmin pasti muslim, dan tidak mesti setiap mukmin itu muhsin. Dan tidak semua orang yang mukmin itu muhsin, dan tidak semua yang muslim itu mukmin dan muhsin, ya. Jadi tingkatan terendah muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman, ya, belum sampai derajat mukmin, walakin qulu aslamna. Ya, cukup katakan kami sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, tapi iman belum sampai masuk ke dalam hati kalian, ya. Jadi ini tingkatan dalam Islam yang harus kita ketahui juga bahwasanya tidak semua ya kaum muslimin itu sederajat. Ya, derajat terendah adalah muslim ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dan jika terus dia menambah keimanannya dia akan naik level menjadi mukmin, dan level yang tertinggi adalah muslim yang tidak ada lagi level di atasnya. Ya, jangan sampai ada orang meyakini bahwasanya ada level lagi yaitu tidak perlu beribadah kepada Allah karena sudah sampai derajat kewalian yang paling tinggi. Ini adalah kesesatan yang sangat besar, karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi beribadah sampai beliau meninggal. Allah Ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, maksudnya adalah kematian. Makanya juga di antara pembahasan yang dibahas dalam kitab-kitab akidah ahlus sunnah, apakah boleh kita mengatakan ana mu'min insyaAllah, saya orang beriman insyaAllah. Ya, ini dibolehkan oleh sebagian ulama kita, ya. Ulama kita mengatakan boleh, kenapa? Karena maksudnya kita tidak mensucikan diri kita, kita tidak mengatakan kita orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Adapun jika yang dimaksud dengan saya beriman insya Allah karena ragu dengan keimanannya, maka tidak dibolehkan, ya. Tidak boleh seorang ragu keimanannya kepada Allah karena keraguan ini bertentangan dengan keimanan. Maka tidak benar, ya, seorang mengatakan insya Allah kalau itu dalam rangka keraguan. Tapi kalau yang dimaksud adalah karena dia tidak mensucikan dirinya, tidak mengatakan bahwasanya saya imannya seperti Abu Bakar, saya imannya adalah apabila dibacakan ayat Allah menangis, ya. Ini adalah level iman yang tinggi yang tidak semua orang sampai kepadanya, ya. Tapi kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada rasul, kepada takdir, maka tentunya kita semua beriman. Tapi keimanan ini bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat. Kemudian dalam hadis, ya, juga disebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, ya. Ketika Nabi SAW ditanya akhbirna al-ihsan, Nabi mengatakan an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan jika engkau tidak mampu melakukan hal tersebut, yakinlah Allah melihatmu. Jadi maknanya adalah beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melihatmu. Orang yang beribadah seperti ini dia akan mendatangkan atau melakukan ibadah dengan sangat baik dan sempurna karena dia merasa atau meyakini bahwasanya Allah atau dia melihat Allah Azza wa Jalla. Dia berada di hadapan Allah Azza wa Jalla dan dia melihat Allah Azza wa Jalla atau ka'anna katara seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun tidak sampai ke situ, maka hendaklah dia merasakan bahwasanya Allah selalu melihatnya, Allah selalu memantaunya, Allah selalu mengawasinya. Ya, berkata Ibn Rajab ketika mensyarah hadis ini dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam, wa qauluhu sallam fi tafsir al-ihsan, sabda Nabi sallam ketika mentafsirkan al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yushiru ila annal abda ya'budullah ala hadis sifah. Beliau mengisyaratkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwasanya hendaklah seorang beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini. Wahya istihdaru qurbihi, menghadirkan Allah itu dekat dengannya atau dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa annahu bayna yadayka annahu yara, seakan-akan atau dia merasa di hadapan Allah Azza wa Jalla yang melihatnya. Wadhalika yujibul khasya wal khawf wal haiba wat ta'zim. Karena yang demikian itu menjadikan seorang semakin takut, semakin apa namanya, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekama ja'a fi riwayat Abi Hurairah, sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah, antakhshallaha ka'annaka tarah, engkau takut kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa yujibu aidan, dan juga mengharuskan atau menjadikan seorang an-nushha fil ibadah, memperbaiki ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Fa innal abda wa badalul juhdi fi tahsinha, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya, wa itmamiha wa ikmaliha, dan menyempurnakannya. Beliau juga mengatakan, melanjutkan, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu ya pada tingkatan tersebut, fa innahu yarak, sungguhnya dia melihatmu, adalah ta'lil awal. Ini adalah penjelasan dari yang pertama, fa innal abda, setengah seorang hamba, idza umira bi muraqabatillah fil ibadah, jika diperintahkan untuk merasa diawasi oleh Allah dalam ibadahnya, wastihbaru qurbihi, dan menghadirkan kedekatannya dengan Allah, hatta ka'an al-'abda yara, sampai seakan-akan seorang hamba melihatnya, fa innahu qad yashukku dzalik, bisa jadi itu berat, itu sulit ya untuk sampai ke level yang paling tinggi tersebut. Fa yasta'inu 'ala dzalik, maka bagaimana caranya dia berupaya ya dengan keimanannya bahwasanya Allah melihatnya, wa yattali 'ala sirrihi wa 'alanati, dan Allah melihat rahasianya, melihat apa yang dia tampakkan, wa batinihi wa zahiri, melihat batinnya dan lahirnya, wa la yakhfa 'alaihi syai'un min amrihi, dan tidak tertutup dari Allah sedikit pun dari urusannya. Fa idza haqqaqa hadzal maqam, kalau dia sudah sampai ke maqam ini, merasa diawasi, diintai, diperhatikan oleh Allah azza wa jalla, sahula 'alaihi al-intiqal ila al-maqam ats-tsani, maka dia akan mudah sampai kepada level yang paling tinggi, anta budallahi ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yaitu dawamu tahdik bil basira ila qurbillahi min 'abdihi wa ma'iyatihi ka'annahu yarah, ya tingkatan yang paling tinggi yaitu Allah senantiasa mengawasi, mengintai, melihat hambanya ya, dan dia beribadah seakan-akan ia melihat Allah azza wa jalla. Juga pendapat yang lain, waqila bal huwa isyara ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallaha ka'annaha yara, ka'annahu yara, ya siapa yang isyarat bahwasanya siapa yang sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, fal ya'budillah, maka hendaklah dia beribadah, ala anna allaha yara, ya dengan dasar bahwasanya Allah melihatnya, wa yattali alaihi, memperhatikannya, fal yastahi min nazar ilaihi, sehingga dia malu ya terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, inilah yang tingkatan ini. Tentu kalau kita sampai ke tingkatan ihsan yang tinggi ini, yaitu selalu merasa diawasi, dilihat, dijaga, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka seorang takut untuk berbuat dosa di manapun meskipun tidak ada yang mengetahui dan melihatnya. Dan juga ya beliau mengatakan banyak hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan dan menganjurkan kita untuk menghadirkan perasaan ini di setiap ibadah yang kita lakukan. Tentu yang lebih penting juga yaitu tidak boleh dipahami bahwasanya Allah menempati hambanya. Ya, jangan sampai ada keyakinan bahwasanya Allah menempati makhluknya, ya atau bersatu dengan makhluknya. Karena fa'innama, barang siapa yang memahami seperti ini, ya ini adalah bentuk kebodohan dan kesalahpahaman tentang Allah dan Rasulnya. Tentu ya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pemahaman seperti ini, karena Allah tidak ada yang sepertinya siapapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak mungkin Allah menempati makhluknya, karena Allah terpisah dari makhluknya, dan Allah maha besar, ya makhluk ini sangat kecil, tapi ya selalu Allah mengawasinya, melihatnya, menjaganya, ya mengetahui apa yang dia kerjakan. Ya, tentu ya ini yang berkaitan dengan pembahasan iman dan ihsan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selanjutnya jika ada pertanyaan dari para pemirsa dipersilahkan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekurang-kurangnya atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, pembahasan hadis Jibril, yaitu pembahasan yang terakhir mengenai pengertian iman dan ihsan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati wajah sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543. Kesempatan tetap Ustaz, kami ajukan ada pertanyaan dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, amalan apa yang kita lakukan untuk mencapai derajat tingkat ihsan dalam beribadah, Ustaz? Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
0: Ya, tentunya kiat-kiat yang bisa kita lakukan adalah terus menambah keyakinan kita, terus menambah iman kita, memperbaiki ibadah salat kita, memperbaiki ibadah wajib-wajib yang kita lakukan. Kemudian terus menambah keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang derajat yang paling tinggi yang disebutkan juga dalam hadis wali, ya man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan mengumumkan perang dengannya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dalam hadis tersebut dikatakan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Aku tidak menyukai, ya tidak ada yang lebih aku sukai dari amalan-amalan yang wajib dikerjakan oleh hamba-Ku. Dan berikutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus-menerus hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Nah, fa idza ahbabtuhu, inilah tingkatan yang paling tinggi ketika seorang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, menambah yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Maka ini tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Tingkatan ihsan, tingkatan sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ada pun tingkatan di bawahnya, yaitu muqtasib, pertengahan. Ya. Yaitu hanya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ya. Tidak menambah dengan yang sunnah atau kurang dalam ibadah sunnahnya. Jadi kalau kita ingin sampai ke derajat ihsan ini, yaitu ya, dimanapun kita berada, kapanpun kita merasa takut, merasa diawasi oleh Allah, maka inilah tingkatan yang paling tinggi yang tentunya juga kita tahu bahwasanya iman ini bertambah dan berkurang sebagaimana kita jelaskan tadi. Bisa jadi seorang sampai pada suatu saat tapi kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, dan begitu seterusnya sampai kematian menjemput kita. Ya, jadi kita terus berusaha naik level, naik tingkat, dan bertahan di tingkat tersebut. Setiap kita berbuat dosa, kita beristighfar, kita segera bertaubat. Karena tadi juga sudah kita jelaskan bahwasanya, ya, ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah untuk ampunan, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Ya, di antara sifatnya, ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, selalu berinfak di ketika lapang, ketika sempit, wal kadhimin al ghaiz, menahan amarahnya, tidak melampiaskan emosinya, wal afina 'anil nas, selalu maafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang berbuat baik. Kemudian apa selanjutnya? Wal ladzina idza fa'alu fahisyatan, apabila mereka melakukan perbuatan keji, awalamu anfusahum, mendzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan mereka segera minta ampun. Ya, jadi bahkan di antara sahabat-sahabat yang mulia pun di zaman surga diriwayatkan bahwasanya kadang-kadang terjadi perselisihan di antara mereka, tapi mereka segera minta ampun, segera berdamai. Ya, dan tentunya tidak ada ya di antara kita yang bisa sampai level Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya, kita hanya berusaha untuk menuju ke sana, para salafus saleh, para sahabat, dan ya tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya kita sudah sampai derajat ihsan, derajat wali, derajat sabiqun bil khairat kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi ya intinya kita terus berusaha menambah keimanan kita, keyakinan kita. Kalau kita sudah sampai ya merasa betul-betul selamat, di mana pun diawasi oleh Allah, sehingga kita setiap ingin melakukan sesuatu dosa kita berhenti karena meskipun tidak ada yang lihat, karena pengawasan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika kita melakukan ibadah, ya walaupun sendiri kita berusaha dengan sebaik-baiknya karena kita yakin Allah melihat kita. Ya, dan ini terus ya kita lakukan, dan ini yang dominan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita sudah sampai ke derajat tersebut. Dan juga tentunya dengan terus menambah ilmu, ya ilmu tauhid, ilmu tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah semua kiat-kiat doa, tentunya doa. Allahumma zidni imanan wa yaqinan, ya, di antara doa yang diajarkan oleh sebagian sahabat, ya Allah tambahkanlah aku keimanan dan keyakinan. Jadi ya, kiat-kiatnya tentunya terus menambah amal saleh, karena iman itu bertambah dengan ketaatan. Terus membaca Al-Quran, qiyamul lail, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berteman dengan orang-orang saleh. Terus menambah ilmu agama, ilmu ya berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, dengan tafsir Al-Quran, hadis Nabi. Ya, maka itulah yang akan menambah dan menaikkan level keimanan kita, dan bisa sampai ke derajat ihsan atau derajat sabiqun bil khairat. Intinya dalam derajat yang paling tinggi dalam agama kita. Barakallahu fikum.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekarang saya sudah atas jawaban sedemikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya melalui layanan yang telepon, silahkan di 021-823-65436. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Karawaci.
1: Iya, silahkan.
2: Dengan hamba Allah di Karawaci.
1: Iya, silakan.
2: Afwan Ustaz, izin bertanya. Begini Ustaz, karena mau bertanya, misalnya ada seseorang dia mempunyai kekurangan fisik, yaitu kekurangan pada matanya. Nah, matanya itu cacat. Tapi dia meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rezeki. Sementara dengan kecacatan fisiknya, dia dalam mencari ma'isah sedikit mempunyai keterbatasan. Dan dia merasa yakin, sedangkan Siti Maryam saja, dia di atas yang empat. Dia Siti Maryam di situ dia sendirian, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada makanan yang datang kepadanya.
1: Ini pertanyaan ibu, langsung kau ini pertanyaannya.
2: Ini pertanyaannya, kalau misalnya si Umahat ini, Afan Pak, sampai ke tingkat atau ke sampai ke level dia minta tolong ke orang untuk mencarikan dana zakatnya gitu, dana zakat untuk beliau, itu maksudnya dia ke orang yang melenceng dari apa kekuasaan Allah yang Allah Maha Kuasa rendah itu mengambil rezeki itu.
1: Minta dana zakat intinya ya.
2: Iya.
1: Iya, baik, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana Ustaz?
0: Iya. Gimana tadi pertanyaan?
1: Jadi
0: zakat tadi apa?
1: Jadi ibu ini ingin tidak bergantung kepada manusia, tapi dia meminta bantuan kepada orang lain agar dia bisa mendapatkan dana zakat, Ustaz, seperti itu. Apakah itu katanya menghilangkan ketergantungan kepada Allah?
0: Ya, tentunya seorang yang punya kekurangan fisik, ya buta tadi ya mungkin ya, dan tidak mampu untuk, tidak ada juga yang menafkahinya, tidak ada keluarganya yang bertanggung jawab untuk menafkahinya, maka tentunya dia termasuk fakir miskin yang boleh untuk diberikan zakat. Dan kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa, melaksanakan perintah Allah yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah, dan dia konsisten di atasnya, maka kita harus yakini bahwasanya ya kewalian itu tidak terputus, dan karomah para wali pun tidak terputus. Jadi kejadian-kejadian luar biasa bisa terus terjadi sampai akhir zaman. Tidak mustahil jika ya suatu saat kalau dia betul-betul tidak meminta bantuan jin, tukang sihir, ya kemudian terus selalu ada yang membantunya tanpa dia ketahui dari arah yang tidak dia sangka-sangka, ini sangat sangat mungkin terjadi ya. Kalau memang dia sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah ya semampunya. Ya, karena dia orang yang punya kekurangan fisik, cacat umpamanya, tapi dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka meskipun ya dia miskin, bisa jadi ya dia dapat bantuan yang dari arah-arah yang tidak dia sangka, dan termasuk ya zakat kalau memang dia adalah orang yang berhak menerimanya karena tidak ada yang menafkahinya, maka tentu ini diperbolehkan. Intinya bisa sampai ya siapapun di hari ini ya di zaman ini yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka tetap berlaku ya firman Allah, kata Allah dalam hadis qudsi tadi yang selanjutnya, wala in sa'alani la'utiyan, kalau dia minta kepada aku sungguh aku akan berikan, walain ista'adzani la wi'dzanna, kalau dia minta perlindungan maka akan lindung. Dan tidak boleh tentunya meminta-minta bagi orang yang mampu untuk bekerja, ya. Adapun yang tidak mampu bekerja maka dia berhak perlu untuk diberi zakat, dan bisa jadi tanpa meminta pun, ya, kalau dia benar-benar bertakwa, kemudian Allah mudahkan dia untuk mendapat bantuan yang banyak dari orang-orang yang tidak diketahui, maka ini bisa menjadi, ya, bisa jadi karena kejadian luar biasa terjadi pada orang tersebut. Tapi tidak ada yang tentunya ketika kita berbuat ketaatan kepada Allah, yang kita harapkan bukan karamah atau kejadian luar biasa. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karamah yang terbesar adalah luzumul istiqamah. Ketika kita bisa konsisten di zaman, apalagi di zaman kita ini pun fitnah, di atas keimanan kepada Allah, ya, seorang memelihara umpamanya jenggotnya, jika seorang laki-laki, ya, konsisten untuk tidak melakukan salat berjamaah, menghadiri kajian, dan lain sebagainya, ketaatan-ketaatan puasa sunnah umpamanya, membaca Al-Quran, yang mana banyak sekali hal-hal yang bisa memalingkan kita dari ketaatan-ketaatan ini. Ketika seorang bisa istiqomah sepanjang tahun terus-menerus qiyamul lail, bersedekah, ini adalah karoma yang terbesar yang kita inginkan, kita harapkan, bukan kejadian luar biasa. Dan yakinlah ketika seorang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah sudah, ya, tidak mungkin salah janji yang mayattaqillah yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari semua kesulitan, rizquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Juga barang siapa yang fokus kepada akhiratnya, ya, maka Allah akan cukupkan dunianya. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, ya. Maka tentunya kalau seorang sudah berusaha untuk mencukupi dirinya dari pekerjaan yang bisa dia lakukan, ya, maka dia akan bahagia hidupnya meskipun tidak banyak harta yang dia dapatkan. Kemudian kalau memang dia termasuk orang yang tidak bisa bekerja karena kekurangan fisik, karena cacat dan sebagainya, maka ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, bantuan dari orang-orang yang mampu. Barakallahu fikum.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekolah menjelaskan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Purwakarta. Ya, Ustaz, mengenai hadis Jibril ini, ada kasus di mana bapak saya sering menggantungkan tamimah, dan ana berikan dalil hadis Quran, baik dari Quran maupun hadis sunnah, namun beliau mencelanya, itu mencela hadis dan mengusir saya dari rumah Ustaz, dan juga mencela dan mengusir saya di rumah setelah saya membuang tamimah tersebut yang di dalam rumah. Apakah Bapak saya sudah keluar dari Islam, Ustaz? Dan apakah saya anak durhaka kepada bapak saya, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Hadis, dan dia apa?
1: Dia mencela, Ustaz.
0: Mencela Quran hadis, mencela ayat dan hadis.
1: Iya, betul. Seperti itu yang ditanyakan.
0: Dan mengusir anaknya dari
1: rumahnya.
0: Tentu, ya. Mengejek Allah, mengejek Rasulnya, mengejek ayat Al-Quran adalah kekufuran, ya. Kekufuran, dan ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya sekali, ya. Berbahaya sekali, dan ini harus diperingatkan kepada orang tua kita tentang bahaya, ya, bahaya seperti ini. Barang siapa yang menjadikan ayat Al-Qur'an, menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai bahan candaan, bahan ejekan, maka, ya, la ta'tathiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun ayat, ya. Ketika ada di zaman Nabi SAW, seorang yang bercanda dengan ayat-ayat Al-Quran, menghina Rasulullah dan para sahabatnya, maka turun ayat, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka ini sangat berbahaya sekali, perbuatan yang sangat-sangat berbahaya, dan tentunya untuk memvonis kafir ini, ya, tentu perlu kehati-hatian. Tapi yang paling jelas, karena seorang, ya, di zaman kita ini, kita vonis kafir pun, maka tidak ada yang bisa kita lakukan, karena yang bisa menghukum adalah pemerintah, ya, dan penguasa yang bisa menangkap pelaku ridda, ya, pelaku kekufuran, dan memaksa mereka untuk bertaubat, kalau tidak mereka akan dihukum, ya, dibunuh, ya, hukum dibunuh, ya, kalau dia tidak mau bertaubat. Dan ini tidak bisa kita lakukan karena tidak boleh sekarang menghakimi sendiri. Ini bisa kita lakukan ketika kita mendapati seorang melakukan

0: kufur, kita tidak salat di belakang. Ya, maka yang seperti ini ya perlu terus ya, tidak ada yang dilakukan kecuali menasihatinya, memperingatkannya agar takut kepada Allah Azza wa Jalla, mencela Allah, mencela Al-Qur'an, mencela Rasulullah, ya. Ini adalah kekufuran yang besar, yang melakukan serang dari Islam. Maka terus ya dinasihati, diingatkan, semoga dia didoakan ya, semoga dia meninggalkan perbuatan-perbuatan kufur tersebut. Barakallahu fikum.
1: Barakallah. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak sekolah atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir mungkin kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Cakra di Riau.
1: Silakan pertanyaannya, Ibu.
2: Terima kasih. Ini terkait dengan berita yang beredar sekarang ini, Ustaz, menyangkut hotellah diizinkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan aborsi pada pelaku yang diperkosa. Dan semua kita dilindungi oleh Allah semuanya dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Apakah hal seperti ini menyangkut dengan telah rusaknya iman, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Tidak boleh untuk melakukan aborsi kepada orang yang diperkosa, dan tetap untuk dirawat anaknya dengan baik, dan tidak ada dosa bagi orang yang diperkosa kemudian hamil, ya, tidak ada dosa baginya, dan tentunya dia tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kalau memang ya terhamil, maka dia merawat anaknya dengan baik dan menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya bahwasanya ini bukan dari perbuatan zina, ya, perbuatan diperkosa, dan tidak ada dosa bagi orang yang diperkosa, di apalagi bukan ya karena bukan keridaannya, ya, karena perkosa tentunya bukan karena keridaan, ya. Jadi Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafa'an ummatil khata'a wa nisa'a mastukrihu alaihi. Semua diangkat dari umatku ya yang tidak sengaja, yang dia lupa dan dia dipaksa. Maka ya tetap dia rawat anaknya, ya dia berusaha untuk mendidiknya, dan semoga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga bisa nanti setelah dia melahirkan di ada orang soleh, yang orang baik yang ingin menikahi ini, maka tidak masalah ya. Semoga kedepannya dia menjadi orang yang soleh dan soleh. Barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan kami mohon maaf Ustaz untuk pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pertemuan di kesempatan malam hari pagi hari ini, dan mungkin ada penutup untuk para pemirsa di Roja sekalian. Maaf.
0: Ya, alhamdulillah kita senantiasa berdoa kepada Allah, dan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Jadi kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan di atas keimanan, dan inilah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, padahal beliau adalah seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tentu kita yang lebih ya, lemah imannya, hidup di tengah badai fitnah, syubhat dan syahwat, lebih penting lagi untuk memperbanyak doa ini. Dan insya Allah masih belum terakhir ya, ternyata masih ada satu pembahasan lagi yang belum kita bahas, yaitu penghujung hadis ini tentang hari kiamat, ya, ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirnya Anissa'ah, maka dijawab oleh Nabi SAW, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya pada Rabu pekan depan yang akan datang, dan insya Allah itu adalah pembahasan terakhir, dan kita akan mengganti dengan pembahasan kitab yang lain insya Allah. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi kepada Ustaz, barakallahu fiik, dan jazakallahu khairan kepada kru yang berada di Makassar. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, pada antum semua para pemerhati roja dimanapun anda berada. Pembahasan

0: Sidil disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan M. Hafizullah Ta'ala dari Maros Makassar, dan insyaallah masih kelanjutan di Rabu pekan yang akan datang insyaallah. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Radio Roja Majalengka 93.1 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menyebar cahaya sunnah.
2: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
4: hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
7: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Malu, kata Nabi, al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Di antara akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Hakim.
1: للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.

0: mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperlancar ibadah kita di bulan yang mulia dan juga Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Pemirsa IHBS TV dan juga ZA Official dimanapun berada, kita akan mengangkat kali ini tema yang sedang hangat dan juga memanas ya insyaallah. Apa itu? Yaitu seputar pembubaran atau penolakan kajian. Bersama siapa nih? Kita akan cari ilmu di tengah kebingungan masyarakat dan mudah-mudahan ini membawa hikmah dan membawa berkah untuk dakwah sunnah. Kita bersama Ustaz Zuna, Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM, Hafizullah Ta'ala. Gimana kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih puasa nih Ustaz ya, kuat ya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah Ustaz.
1: Amin.
0: Kita dipertemukan Allah di surga kelak, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah. Nah, ini Ustaz, kita mau tanya ini. Ini seputar penolakan kajian, gak sekali dua kali Ustaz ya?
1: Iya.
0: Ustaz pernah juga nih Ustaz ya?
1: Iya, di Merauke pernah.
0: Dan yang lainnya Ustaz, dan da'i-da'i yang lainnya juga. Kita ambil pelajaran, dan juga kita mau belajar berdewasa dalam beragama. Saya mau nanya sama Ustaz gini Ustaz, apakah dasar dakwah adu domba katanya Ustaz, terus juga meresahkan, menimbulkan kericuhan, itu bisa menjadi legalitas atau menghalalkan cara yang geruduk-geruduk ke kajian, ke masjid, dibubarkan begitu Ustaz? Gimana Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Islam punya landasan kita untuk menyatukan perbedaan, menyelesaikan persengketaan, kan?
0: Benar-benar.
1: Yaitu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jadi islah. Islah itu bentuknya bisa dialogis melalui cara-cara yang argumentatif. Dan kalau tidak ketemu ya kompromistis kan gitu.
0: Masya Allah.
1: Itu aja.
0: Tiga poinnya saja.
1: Tidak ada satu cara-cara kekerasan yang dibolehkan oleh undang-undang manapun, dibolehkan oleh etika manapun, gak ada. Itu. Apalagi kita diberikan oleh Allah landasan yang cukup indah, yaitu surat Al-Asr. Yaitu wal-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Saling berwasiat di dalam kebaikan kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran dan ketabahan. Kenapa? Karena Islam itu kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka, berarti di sini ada masalah, ada penyakit yang harus dihilangkan bersama-sama. Idza ishtaka adwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal huma. Jangan dianggap kritikan, masukan itu merupakan satu kebencian, enggak. Ya. Kalau dia mengatakan kepada kita mengejek, di mana mengejeknya menjelaskan kebenaran. Nah, soal masalah kaitannya dengan adu domba. Memang enggak boleh adu domba. Cuma yang dimaksudkan oleh mereka, dakwah kita itu dakwah mengadu domba di mana? Coba ajalah sekarang ini potong videonya kita, di antara ceramah kita itu yang mengadu domba antara umpamanya NU dengan Muhammadiyah diadu domba, Persis dengan Al-Irsyad diadu domba, terus kemudian etnis Madura dengan Jawa dengan Surabaya diadu domba, itu adu domba. Kita ini menjelaskan kebenaran dan kebenaran itu wajib kita jelaskan seterang-terangnya kan gitu. Melalui metode ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, yaitu satu hikmah. Di mana para ulama seperti Imam Syafi'i menafsirkan hikmah adalah sunnah wal mau'izatil hasanah. penjelasan-penjelasan yang baik. Ya, yeah, pakai argumen bukan sentimen, kan itu. Dan selama ini kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil. Lah soal masalah istilah kufur, syirik, bid'ah, itu sebelum ada ormas-ormas manapun di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia lahir, itu sudah dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, yeah? 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah membakukan itu semuanya. Lah, permasalahannya di mana? Lah, soal masalah sekarang ini kaitannya dengan agama perasaan,
2: yeah,
1: agama baper, ini yang jadi masalah.
2: Ya,
1: yeah, yeah. Kalau kita sekarang ini bawa perasaan sehingga tidak menyinggung. Lah sekarang yang mereka mengatakan kita itu Wahabi, emang kita enggak tersinggung?
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: Jauh ya, Ustaz.
1: Iya, kita selama ini jelaskan dengan berbagai macam kesempatan, dengan argumen-argumen bahwa dakwah kita adalah dakwah alal kitabi wa sunnah menurut pemahaman salaful ummah, tapi tetap aja mereka menuduh Wahabi dengan berbagai macam stigma, ya.
2: Iya, iya,
1: iya. Ya, kita juga sikapi dengan sikap-sikap elegan, dewasa.
2: Ya, ya,
1: itu. Emang yang punya perasaan mereka aja. Kita enggak perlu dipertimbangkan perasaannya, ya. Mereka menyalah-nyalahkan kita, menyesat-nyesatkan mereka, itu.
2: Ya, ya, ya.
1: Artinya mereka menyesatkan kita, menyalahkan kita. Kita biarkan.
2: Radikal gitu.
1: Iya, kita dituduh radikal, kita dituduh intoleran, kita dituduh menyimpang anti-NKRI dan yang lainnya. Ya. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan secara seimbang. Ya, emang yang punya perasaan itu hanya mereka, kita enggak punya. Apa yang perlu untuk dipertimbangkan? Perasaannya itu cuman mereka-mereka saja. Enggak kan? Nah itu. Apalagi kita bicara masalah HAM. Apalagi kita bicara masalah agama itu milik Allah. Ya. Agama ketika kita katakan itu milik Allah, enggak ada satupun yang berhak untuk mengklaim bahwa itu milik dia, sehingga ketika kita luruskan dia tersinggung. Emang dia telah memberikan haki untuk ajaran-ajaran yang ada di Islam itu, sehingga dipatenkan, sehingga ketika ada orang menyoal itu tersinggung, ya. Soal masalah amalan-amalan, ya, itu kita cobalah duduk, ya. Ketika kita duduk dengan berbagai macam tokoh, ya, akhirnya clear kok. Dan kita tidak pernah menolak ketika diajak dialog. Itu soal masalah adu domba, menyinggung dan yang lainnya serta perasaan. Wallahu a'lam. Ya, ya, ya.
2: Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz.
0: Ini juga ada yang wallahu a'lam ya, katanya kesepakatan atau tiga dasar, Ustaz, tiga landasan. Kalau mau berdakwah setidaknya pahamlah Islam wasatiyah. Terus local wisdom, kearifan lokal gitu, Ustaz. Sama fikuh dakwah itu sendiri. Ya kalau misalnya kita lagi dakwah di ini kan daerah timur yang bo, ya agak lembut lah gitu, enggak langsung A B C D. Itu gimana, Ustaz? Apa memang ini boleh dikatakan kesepakatan dan ada di zaman Nabi, Ustaz, yang namanya kesepakatan itu, Ustaz?
1: Iya, yeah, perlu diketahui bahwa soal kaitannya dengan nilai-nilai wasatiyah.
0: Iya. Yeah.
1: Local wisdom dan juga fikih dakwah.
0: Yeah.
1: Ketika seorang itu paham Islam secara utuh, maka tiga-tiganya itu akan menempel pada dirinya secara otomatik. Soal wasatiyah, alhamdulillah, disertasi saya S3 itu diakui sebagai hasil yang paling bagus di kampus. Bahkan saya mendapatkan mahasiswa terbaik tingkat kampus. Dan nilai saya komplot. Ya. Artinya soal masalah kaitannya dengan wasatiyah, udahlah kita secara teori praktek bisa diadu. Masalahnya sekarang tinggal di sini ada selisih faham yang butuh duduk ketemu. Ya. Kalau dialog antar mereka saja, ya ujung-ujungnya meskipun beda lembaga, mereka-mereka juga ya enggak adil.
0: Iya.
1: Itu kan. Coba ketika sekarang ada dialog di TV, kita dihadirkan siap argumentatif.
0: Benar.
1: Nah, soal masalah local wisdom, kita sebagai seorang muslim yang memiliki satu prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ada semacam tradisi budaya yang perlu kita adopt. Dan masya Allah sesuai dengan Islam. Contoh sekarang budaya Jawa gotong royong, ya itu masya Allah. Ini adalah local wisdom yang bahkan layak untuk dikembangkan di sekolah-sekolah sunnah. Bahkan local wisdom ini mungkin kita tidak temukan di negara-negara lain. Kita as okay, ya. Gotong royong di dalam masalah panen raya, gotong royong di dalam masalah bersih-bersih desa, gotong royong di dalam masalah walimah. Masya Allah, gitu kan gitu. Ada kerja bakti, ada ronda. Ya. Ini semua kita tidak pernah soal ungkit. Ya,
0: benar-benar.
1: Soal kaitannya dengan local wisdom, kalau yang dimaksudkan adalah peringatan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan yang lainnya, itu merupakan satu hal yang sudah menjadi bahasan ulama di literatur-literatur buku klasik. Ya, 1000 tahun lalu.
0: Betul. Sebelum, ya? Sebelum Indonesia saja.
1: Iya. Coba baca kitabnya para ulama. Di dalam hal-hal yang menyoal masalah ini dibahas secara detail oleh para ulama 500 tahun yang lalu oleh Abu Bakar Al-Marwazi, mungkin lebih daripada itu, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Ahmad. Itu soal masalah bid'ah, ya. Adapun soal masalah maulid Nabi, itu kan memang terjadi mutakhir, ya, terakhir menjelang abad keempat Hijriah,
0: ya.
1: Yang para ulama akhirnya di situ mulai mencoba untuk memberikan satu catatan-catatan. Ini sudah dibahas oleh para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah. Tahun berapa mereka?
0: Ya,
1: dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Tahun berapa mereka?

0: dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Jadi ini sudah menjadi polemik umum, gitu.
1: Dan harus berdewasa.
0: Nah, kalau mereka mengatakan masalah khilafiyah, lah dari situ hendaknya dia itu berlapang dada menghadapi khilafiyah dong. Jangan kita saja yang dituntut untuk lapang dada di dalam masalah khilafiyah.
1: Iya, iya
0: kan? Ketika mereka mengatakan berbagai macam argumen bahwa maulid itu boleh, sah bagi suatu apa namanya dialog,
1: ya, silakan,
0: sah sebagai gitu, suatu masalah khilafiyah menurut mereka. Kita juga mengatakan itu bid'ah, itu haram. Kasih dong kesempatan,
1: ruang saja ya, ruang berbeda.
0: Iya, dan akhirnya nanti di situ ada dialog untuk menyelesaikan, kan gitu.
1: Benar.
0: Karena memang konsep keagamaan dan kebangsaan di Indonesia itu belum ada yang final. Sebagaimana konsep kebangsaan itu terus butuh didialogkan,
1: betul,
0: maka konsep keagamaan, ya, kalau agama sudah clear, kalau Islam sudah selesai, keagamaan maksudnya praktik,
1: praktik, betul,
0: dan pemahaman umat terhadap agama itu perlu waktu panjang untuk terus dialog, untuk terus bagaimana kita itu mau merapat dan saling berbicara, bukan saling mengancam. Itu. Nah, ini yang harus kita dudukkan dengan baik.
1: Benar-benar. Artinya ada peluang berbeda. Yang penting kedua hal ini sama-sama tanggung jawab di hadapan Allah, gitu, Ustaz.
0: Ya, dan juga enggak usah bawa anak buah, gitu loh. Kalau perang itu antar jenderal aja, gitu loh. Jangan diikut-ikutkan anak buah, kasihan. Ya. Ya, para jenderal ini yang dialog, tokoh-tokoh ini yang sekarang menyelesaikan, umat tinggal apa? Melihat hasilnya. Bukankah apapun hasilnya ketika kita mengadakan dialog di Batam itu kan cantik hasilnya. Daripada saling mengancam, kemudian akhirnya dia mengatakan gak boleh mengecek, tapi akhirnya saling mengecek. Iya.
1: Iya,
0: saling mengecek. Nah, dari sinilah wallahu a'lam bisawab, kacamata objektif, kacamata adil harus kita terapkan.
1: Baik, Ustaz. Jadi kalau bicara tentang Salafi ini anti NKRI, kenapa dibiarkan? Ini ada contoh misalnya begini, Ustaz. Kan kita diajarin ya, Ustaz, sama Nabi bahwa sama penguasanya nggak boleh teriak-teriak, gitu, Ustaz, ya. Nggak boleh pokoknya habis-habisan gitu loh sama penguasa. Itu kira-kira apa sih, Ustaz, yang kira-kira mereka apa ya tuduhkan?
0: Iya, sebetulnya kan mereka selama ini selalu begini, membuat satu isu yang tidak ada, seakan-akan ada, kemudian dikulirkan, itu menjadi bagian dari kita, kan selalu begitu. Wahabi kan gak pernah ada, dan gak pernah diakui keberadaannya oleh mereka yang dituduh Wahabi, kemudian digulirkan seakan-akan ada. Sama juga ketika kita dituduh anti NKRI, di mananya? Kita tegas-tegas, ya, memberikan satu fatwa, ya, yang tidak mengenal perbedaan, bahwa demonstrasi itu bagian daripada melawan pemerintah. Kita tegas mengatakan bahwa bughat melakukan agitasi, provokasi, apalagi kudeta militer, itu enggak boleh. Ya, melawan pemerintah dari sisi verbal aja tidak boleh. Itu. Bahkan di kitab-kitab yang kita kaji, ada kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Bahbahari, kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad, kitab Sunnah karya Imam Abu Bakar Al-Marwazi, kitab Sunnah karya Imam Al-Khalal, semuanya mengajak kepada kita bahwa al-jihadu madin ila yawmal qiyamah ma'al imam bar al-fajir, baik yang jahat maupun yang baik. Nah, kurang apa?
1: Iya.
0: Kita sekarang inilah yang menggulirkan hadis-hadis Rasulullah secara berani, yang kita disuruh untuk sami'na wa ata'na kepada ini umara. Bagaimana sikap ketika kita imam itu zalim, sampai kita sampaikan hadis yang ada di dalam Muslim, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, isma' wa'ati,
1: tetap dengar dan taat.
0: Dan kita

0: Setir, setiap kita itu mengadakan penjelasan bagaimana sikap kita kepada ulama, kepada umara, yaitu hadis Abu Dzar ketika ditanya Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara, apa sikap kamu? Dia mengatakan, aku akan angkat senjata. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Abu Dzar, jangan wahai Abu Dzar, isbir hatta talqauni fil haud, sabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Ini bukan hanya polesan, ini bukan hanya sekedar kita itu untuk menutupin apa namanya rekayasa-rekayasa jahat kita, kita jadikan sebagai prinsip. Bahkan ucapan ulama salaf yang itu ulama kita menjadi panutan dan prinsip-prinsipnya menjadi dasar dakwah kita, yaitu Fudhal bin Iyad, andaikan aku punya doa mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin. Karena kebaikan dia untuk jutaan, bahkan mungkin ratusan juta umat. Betul. Kalau kebaikan kita untuk diri kita atau beberapa orang, Masya Allah.
1: Masya Allah, berarti hikmah.
0: Dari mana anti? Bahkan ketika muncul aksi teror, saya tegas mengatakan bahwa aksi teror itu bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, dan matinya tidak syahid. Adapun urusan sebagai seorang muslim, kita serahkan kepada Allah. Bahkan saya menulis kitab Jihad Melawan Teror. Saya juga menulis kitab Menangkal Ideologi Radikal. Di sini anti NKRI-nya di mana? Bahkan kita di mana-mana menjelaskan bahwa Pancasila dengan poinnya 5 itu sejalan, relevan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Undang-undang dasar juga begitu. Bahkan kita mentaati pemerintah itu bagian daripada ibadah yang paling tertinggi.
1: Masyaallah.
0: Terus anti NKRI-nya di mana? Nah, kalau sekarang ada 1-2 orang yang memang itu adalah watak, mengeluarkan statement-statement yang kasar, dan memang di kalangan semua dai, ormas manapun, emang gak ada. Manusia, dari sisi karakter ada yang pendiam, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang itu latar belakang masing-masing. Tapi secara umum dakwah itu harus kita nilai yang tadi, fikih dakwah.
1: Fikih dakwah.
0: Kan kita menekankan di mana-mana dakwah dari sisi fikihnya kan simple. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, yaitu ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Lah, soal masalah di sana sini ada kekurangan, wajar kita sebagai manusia. Dan bahkan pernah saya dialog dengan 13 kiai lebih. Ketika itu ana dengar-dengar katanya kita itu dituduh sesat. Ketika saat dialog saya tanya, tolong Pak Kiai, ya, yang mulia, jelaskan kesesatan saya wabil khusus, enggak nunggu besok atau bulan depan, tahun depan, sekarang langsung saya cabut.
1: Masyaallah.
0: Dan mereka mengatakan, enggak ada sesatnya kalian, cuman caranya. Bahkan saya kalau memang ada cara-cara yang baik, tolong kasihkan saya kalau ada buku yang baik untuk supaya saya itu belajar cara-cara dakwah yang mulia. Ya, sesuai dengan walau kunta fadlan ghalidhan qalbi lan faddu min haulik, supaya kita tidak kasar, kita tidak apa namanya keras. Maka silakan. Cuman kalau kita sekarang menyampaikan syirik itu adalah syirik, kufur adalah kufur, bid'ah adalah bid'ah, sesuai dengan argumen yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya maaf, itu bukan suatu hal yang kita bisa kompromi. Ya, tentang masalah mendahulukan, mengakhirkan, ini jangan disampaikan dulu, is okay. Kalau ini ntar dulu, karena memang metode dakwah itu ada. Ya, ada orang yang patut untuk mendengarkan masalah itu, ada yang belum. Ada yang sekarang ini siap untuk mendengar, ada yang tidak. Karena itulah tadi itu Al-Quran kan membagi manusia di dalam objek dakwah itu 3 segmen. Ada segmen orang yang siap untuk menerima kebenaran, maka dengan hikmah. Ada orang yang sekarang siap menerima kebenaran, tapi ada semacam keraguan, dibutuhkan mau'idhoh hasanah, dalil-dalil yang agak jelas, argumentatif.
1: Benar.
0: Nah, ada orang yang ragu-ragu, bahkan membangkang, wajadilhum billati hiya ahsan. Kan itu. Bahkan ketika saya dialog dengan tokoh-tokoh yang ada di DKI, difasilitasi oleh Majelis Ulama DKI dulu, kita menjelaskan, di antara audien itu mengatakan, ini penjelasan bagus-bagus yang aneh-aneh di luar itu mana,
1: dokan? Oh, masya Allah.
0: Berarti artinya mengakui bahwa penjelasan kita itu bagus, penjelasan kita itu tidak ada menyimpang. Kalau di luaran sana itu ada isu-isu miring, hanya karena berita-berita yang tidak utuh sampai ke dia. Kan gitu aja.
1: Iya, benar saja.
0: Coba kalau dia hadir di majelis, mencoba dialog langsung. Masalahnya di mana?
1: Iya, yang dimaksud merasakan apa aja gitu saja.
0: Iya.
1: Masa adu domba apa aja gitu loh.
0: Iya. Lah, contoh aja saya menulis kitab Fakta Baru Wali Songo.
1: Iya, iya Sat.
0: Ya, enggak ada satupun yang sekarang ini mereka persoalkan.
1: Bantah gitu.
0: Karena kita pakai data, pakai fakta, pakai argumen.
1: Iya, Sat.
0: Kita siap untuk adu data.
1: Iya.
0: Ya, apalagi sejarah.
1: Iya.
0: Kan gitu. Nah, seperti itulah. Ketika kita itu masuk ke ranah ilmu. Apalagi Islam itu milik Allah, tidak ada satupun yang memenghaki. Makanya kita itu berprinsip seperti prinsip Imam Malik kan, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr, masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, Rasulullah. Rasulullah adalah yang punya otoritas ma'sum, yang tidak bisa disalahkan.
1: Benar-benar.
0: Selain kita, ada salah tanpa benar enggak mungkin.
1: Iya.
0: Ada benar tanpa salah enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin itu.
1: Baik, Ustaz. Ustaz tadi nyinggung tentang fakta baru fakta baru Wali Songo, Ustaz. Jadi mau tanya gini, Ustaz. Di zaman Wali Songo, Ustaz. Atau juga mungkin di bawahnya Wali Songo, Ustaz, seperti Pangeran Ponorogo, Imam Bonjol dan sebagainya. Itu sebenarnya ada enggak, Ustaz, mereka antar kesepakatan mereka 9 wali itu nih loh standar dakwah. Ente kalau enggak begini bukan ahlu sunnah misalnya dan seterusnya, bagaimana, Ustaz?
0: Tapi sebetulnya kan gini ya. Kita coba menengok sejarah.
1: Ya.
0: Di zaman Belanda dulu ada istilahnya ordonansi.
1: Ordonansi.
0: Di mana dai guru agama itu untuk menyiarkan agama, untuk mengajar, boleh mengajar, harus ada sertifikat izin dakwah, izin ngajar.
1: Dari?
0: Dari pemerintah Belanda.
1: Dari Belanda.
0: Baik. Makanya disinilah, kalau sekarang sertifikat dai itu maksudnya adalah memberikan kemudahan, memfasilitasi, ngasih peluang-peluang, kelonggaran, is okay. Tapi kalau sekarang sertifikasi dai artinya adalah mengulang ordonansi, ya, yang menghadap pada negara-negara yang sekarang ini menciutkan, membatasi dakwah, maka jelas itu tidak menjadi bagian daripada kebebasan, kemerdekaan kita di dalam menyampaikan pendapat, dan itu bertentangan dengan demokrasi yang mereka usung, kan gitu. Nih, ordonansi itu terjadi pada tahun 1905 oleh Belanda, digulirkan, dan bahkan tokoh-tokoh level Nusantara pada saat itu, karena belum ada Indonesia, seperti Haji Rasul menolaknya. Baca aja di dalam kitabnya ayahku, yang ditulis oleh anaknya, putranya, Hamka, menolak keras, sampai terjadi perlawanan sengit, terjadi berbagai macam resiko, dan sampai akhirnya Haji Rasul dipenjara. Di Jawa juga, di Madura juga diadakan berbagai macam pemantuan-pemantuan, termasuk jamaah haji. Itu
1: dilabelin atau gimana tuh, Ustaz?
0: Iya, mereka dilabelin. Itu nanti kita akan bedah buku tentang masalah ternyata gelar haji itu bagian daripada cara Belanda untuk mengontrol, memantau, dan memonef para jamaah haji yang ditakutkan membawa revolusi untuk melawan penjajahan dan seperti itu.
1: Baik, baik Ustaz. Nah, tadi bicara Ustaz sampaikan dari hadis Nabi berdakwah haji dengan lemah lembut, dengan hikmah gitu Ustaz ya. Nah, pernah ada gak Ustaz jamaah, ya ini kan Masya Allah dakwah sunnah Ustaz sangat subur.
0: Ya. Yeah.
1: Dari tahun-tahun silam lah sampai dengan sekarang. Ada gak salah satu ustaz, salah satu jamaah yang jamaahnya mungkin banyak, kita juga gak setuju dengan pengajian itu. Mungkin yang mohon maaf, yang gak sunnah, kita bawa tuh jamaah stop itu kajian. Pernah ada gak Ustaz? Gitu Ustaz.
0: Subhanallah, selama ana dakwah yes, sejak 90 ya, tahun 90 sampai sekarang, kita tidak pernah arogansi. Tidak pernah main hakim. Karena kita itu sadar secadar-sadarnya, yang bisa melakukan penertiban secara lapangan itu cuma tiga, yaitu polisi, Satpol PP, dan TNI yang bekerja sama dengan mereka. Selain itu gak ada. Ormas manapun yang melakukan pembubaran, kerusuhan, ya, pengerusakan, apapun alasannya, maka itu bisa dipidana. Ya, ini yang harus dicatat. Ormas apapun.
1: Yeah.
0: Ya, karena yang bisa melakukan perobohan gedung, penghentian kajian dan yang lainnya, itu hanya polisi. Kemudian setelah itu Satpol PP dan TNI yang berkolaborasi di dalam mereka, dan itu setelah ada ingkrah di pengadilan.
1: Ingkrah pengadilan ya.
0: Loh, sekarang aja banyak aliran-aliran sesat yang ingkrah di pengadilan aja enggak diapa-apain kok.
1: Ya.
0: Nah itu, dah soal masalah kaitannya kita itu mendekankan, mengedepankan persuasif, mengedepankan kasih sayang, mengedepankan cara-cara yang elegan. Ya Alhamdulillah, saya dakwah dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, tidak ada satupun meskipun ketika saat kita itu diserang, balas dendam. Ayo. Kita enggak ada.
1: Padahal itu udah melawan hukum saat ya.
0: Begitu
1: ya.
0: Karena apa? Punya ini hak. Kita yakini, siyakin-yakinnya ini adalah bagian daripada proses dakwah, menyampaikan al-haq. Mana ada sih nabi yang enggak ditolak?
1: Ya, benar Ustaz.
0: Iya kan? Nabi Yasin yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin kan?
1: Ya.
0: Iz arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin. Qalu inna ilaikum mursalun. Ya, ada nabi yang diutus dua, kemudian didustakan ditambah satu, masih juga ditolak. Nabi Nuh bagaimana? Dakwah 950 tahun tidak mendapatkan sambutan, bahkan penolakan, bahkan penghinaan. Dan Allah katakan wama amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kepadanya kecuali sedikit. Sekarang juga kalau kita itu buka-bukaan, sekarang Haji Rasul ketika dakwah ke Madura ditolak itu. Raden Rahmat ketika berdakwah ke Madura kan dicegat rampok-rampok itu. Mana ada sekarang da'i-da'i yang lurus dari mulai dulu sampai sekarang? Coba Abu Bakar An-Nablisi dikulitin oleh seorang Al-Qucu penguasa. Dilepas kulit, ini daging dari tulangnya.
1: Allah.
0: Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah di penjara. Ibnu Jauzi juga Masya Allah, malah di akhir hayatnya masuk penjara. Imam Bukhari, antum tahu sendiri bagaimana. Jadi gak mungkin sekarang dakwah itu medannya itu mulus bertabur bunga. Karena sudah menjadi watak daripada jalan surga, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kan, huffatil jannatu bil makari. Jalan surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa huffatin naru bisyahawat, dan jalan syahwat ini, neraka itu dikelilingi dengan syahwat, menyenangkan.
1: Artinya itu, kalau kita cari ridhonya manusia, gak bakal mungkin saat
0: ya. Ya itulah tadi, baper.
1: Gak mau ya.
0: Sampai kapan? Makanya ada satu kaidah dari para ulama. Ribun nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia satu tujuan yang tidak akan pernah selesai. Makanya mencari kesenangan orang, persetujuan orang, kesepakatan orang, itu sering saya umpamakan. Kita dakwah dengan komentar berbagai macam orang yang suka dan tidak suka, itu kan seperti anak sama bapak naik unta. Ketika anaknya naik unta, diomongin orang, ini dasar anak durhaka. Masa bapaknya disuruh narik unta ke sandung-sandung anaknya, enak-enakan di atas unta. Dasar ini kurang tahu diri. Anaknya dengar. Akhirnya turun, Pak. Saya diomongin orang, Pak. Aduh, bapak aja deh yang naik, saya yang nuntun. Setelah bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Apa tidak diomongin orang? Ada yang ngomong. Ini bapak gak tahu diri, gak punya perasaan. Masa dia enak-enakan di atas unta. Anaknya juga susah narik unta. Aduh, ini mikir apa orang tua? Akhirnya orang tuanya apa? Turun. Aduh nak, omongan orang ke saya lebih pedes. Udah deh, sekarang kita naik aja bareng-bareng. Oh iya pak, kalau begini kan yang ngomongi bapak diem, yang ngomongi saya diem. Apakah diem? Tidak. Setelah bapak sama anak dua-duanya naik unta, ada saja yang komentar. Aduh, ini anak sama bapak gagak pakai utek. Masa unta kundet kayak begini dinaiki berdua, salah satu kayak gantian, kasihan sama hewan. Akhirnya anak sama bapak marah memuncak. Apa? Gak dinaikin. Lo naik susah, gue naik diomongin. Naik bareng-bareng juga gak ada juga apa namanya baiknya. Udah deh, kita turun. Ya, lo sebelah kanan, gue kiri. Dituntun. Apakah gak diomongin? Lebih parah omongannya. Aduh, ini anak sama bapak gila. Unta naik, unta dibeli mahal-mahal gak dinaikin. Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Pakai dalil. Selesainya kapan? Gak diomongin kapan? Kalau unta naik orang. Kalau selagi orang naik unta, wajar kan? Pasti akan diomongin orang di tengah kewajaran itu. Tapi ketika kita itu tidak wajar, alias gila, gendeng, yaitu unta naik orang. Nah itu selesai.
1: Itu unta sama orang. Dikendong
0: aja, berdua sama anak, sama bapak, depan belakang. Kan gak lucu tapi. Makanya kata Imam Ibn Hazm, di dalam hidup ini mending diomongin, dikritik orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji kan gitu. Kalau diomongin ada pada diri kita sebagai masukan, koreksi, alhamdulillah. Rahimallahu mra'an ahda uyubi ilayya. Semoga Allah merahmati seorang yang telah menghadiahkan aib kepadaku. Kalau tidak ada pada diri kita berarti fitnah. Maka kita mendapatkan pahala tanpa kerja, tanpa keluar keringat. Tidur saja dapat pahala. Alhamdulillah. Gak ada orang yang tidak merasa butuh kecuali orang gila, kata Imam Ibn Hazm. Kalau dipuji, ada pada diri kita sombong, angkuh, ujub. Akhirnya apa? Melenyapkan pahala kebaikan yang kita dapatkan. Atau tidak ada pada diri kita dipuji, berarti mengada-ada. Maka itu sama dengan kita memakai pakaian kesombongan, pakai pakaian mewah tapi penuh dengan kepalsuan.
1: Nah, itu. Unta sama bapak anak aja diomongin, pagi dakwah saja. Pagi dakwah. Terus jalan terus.
0: Iya, orang tidur diomongin, orang bangun diomongin, duduk diomongin. Mana ada orang sekian puluh ratus juta.
1: Benar-benar, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita sampai kepada penghujung, kita mau tanya konsep dakwah atau kriteria yang sahih itu dakwah seperti apa, Ustaz, zaman Nabi. Terus yang kedua, untuk mendewasakan, lagi-lagi ini semua untuk mendewasakan cara kita beragama. Di tengah masalah ini, nilai-nilai wasatiyah apa yang diperlukan, Ustaz, untuk kita terapkan? Silakan.
0: Ya, intinya dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang didasarkan pada qala Allah wa qala Rasul.
1: Baik.
0: Rasulullah berpijak pada firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, ini adalah jalanku yang lurus. Ya, jalan yang baik, jalan dakwah saya mengajak kepada Allah, ala basiratin, yaitu al-ilmu wal yaqin. Karena keyakinan itu dasar. Karena idzil fatai hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap anak seorang pemuda itu mengambil manfaat berdasarkan keyakinannya. Siapa yang enggak yakin enggak ambil manfaat. Kemudian dasar tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Dan fase Rasulullah berdakwah kan ada makkiyah, ada madaniyah. Makkiyah penuh dengan mengalah, rahmat dan berbagai macam ulas asih. Makanya ketika Imam Ibnu Taimiyah membagi hikmah pembagian ayat makkiyah dan madaniyah. Quran itu ada surat makkiyah, ada surat madaniyah. Karena suasana dakwah dan juga potensi kita diterima tidaknya dalam berdakwah itu kadang diterima, kadang tidak, kadang kuat, kadang lemah. Maka saat kita lemah, maka ayat-ayat yang ada di dalam surat makkiyah berlaku untuk kita. Dan kadang ada yang kuat, maka ayat-ayat yang ada di dalam surat madaniyah berlaku untuk kita. Intinya wait and see. Di dalam permainan itu kita kadang merangkul, kadang kita harus memukul seperti petinju kan gitu. Artinya kita tidak saklek, kita harus fleksibel, kita harus melihat suasana. Makanya betul, itulah nilai-nilai wasatiyah. Wasatiyah mengajarkan kepada kita yang itu sudah menjadi temuan majelis ulama. Ya, yang nilai 10 ini sudah kita tanamkan di pondok pesantren kita. Di antaranya adalah tasamuh. Dan gitu. Tasamuh itu tidak memiliki, tidak selamanya memiliki arti mengalah. Tidak berdaya, bahkan memberi ketika itu, saat kita itu mampu untuk tidak memberi. Memberikan kelonggaran saat kita itu kuat untuk memepet. Memberikan kesempatan orang lain padahal kita itu juga sangat berhak untuk mengambil kesempatan itu. Ini toleran seperti yang ditegaskan oleh Profesor Naqib Al-Attas. Ya, dengan demikian toleran, tasamuh bagian nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Otomatis nilai wasatiyah ini di dalam sikap, bukan di dalam ajaran. Wasatiyah ini tidak menyangkut pada apa nilai ajaran, nilai syariat, tetapi ada pada sikap-sikap kita. Artinya Islam sudah kita. Bakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dari mulai awal, dari sampai sekarang, Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam wasatiyah. Cuman di dalam penerapannya, praktiknya, orang per orang kan beda-beda. Orang per orang mengalami selisih. Ya kan gitu. Pemahaman bisa mengalami selisih, praktek juga bisa mengalami selisih. Nah, secara umum keislaman yang diinginkan oleh wasatiyah adalah keislaman yang matang dan dewasa. Artinya kita sanggup mendengarkan argumentasi pihak lain, tapi kita juga sanggup beradu argumentasi untuk mencari satu kebenaran itu, baik itu kebenaran sosial, kebenaran masyarakat, kebenaran ekonomi, kebenaran politik, kebenaran agama, kan gitu. Ya, antum lihat aja ketika dialog masalah kaitannya politik praktis itu kan saling otot-ototan, saling keras-kerasan. Mereka sah-sah saja itu. Itu kan gitu. Kenapa kok kita ini sekarang rigid gitu? Yang katanya itu kita punya nilai tawazun.
1: Itu dia.
0: Berkeseimbangan. Terus kita juga memiliki nilai tawassut, ambil jalur tengah. Ya, tidak gulu, tidak taksir, seimbang dalam dunia akhirat, seimbang di dalam memilih kata-kata kebenaran dan yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, i'tidal. Nilai wasatiyah yang ditegaskan oleh hasil majelis ulama yang mengadakan majelis di Surabaya itu, i'tidal itu tegak lurus memegang prinsip-prinsip agama. Terus kemudian masyurah, musyawarah. Nah, kan harusnya kita duduk, berdialog, dan egaliter yaitu musawah. Tidak ada yang lebih unggul, mentang-mentang mayoritas ya, suaranya banyak, oh ini paling, tidak, saling. Egaliter itu menghadirkan kalimat saling, bukan paling. Apalagi multikulturalisme, ya, multikulturalisme itu menghadirkan yang kuat dan yang lemah itu sama, yang minoritas yang mayoritas itu sama, itu multikultural. Dengan demikian, kalau seperti ini nilai yang kita kembangkan, masya Allah gitu dah.
1: Benar, adem satu.
0: Iya. Sekarang majelis ulama sendiri yang membuat, maka mereka yang paling berhak untuk mensosialisasikan, mempraktekkan Islam dewasa.
1: Iya, betul.
0: Islam matang. Islam yang tidak memaksakan kehendak. Islam tidak arogan. Ya, ketika enggak setuju menyerang. Ketika sekarang selisih, maka mengobrak-abrik, membubarkan. Wasatiyahnya di mana itu?
1: Wasatiyahnya di mana?
0: Iya, gitu kan gitu.
1: Itu dia benar. Pertanyaannya adalah siapa nih yang mempraktekkan nilai wasatiyah dan siapa yang belum gitu saatnya?
0: Iya.
1: Yang belum mempraktekkan wasatiyah. Baik, masya Allah, luar biasa. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah, kita sampai di penghujung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin semua, dan jangan lagi ya, jangan lagi lah terulang seperti ini. Terapkanlah nilai wasatiyah yang Ustaz sampaikan tadi. Adem nih Indonesia, insya Allah. Baik, demikian saya yang bertugas mohon undur diri. Dan juga pemirsa Zeta Official ya, kami juga mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi pemirsa yang ingin mengoleksi atau memiliki buku-buku beliau, ya beliau tadi udah sindir tuh, udah angkat beberapa kitab beliau ya, dari nilai wasatiyah, terus juga ada Fakta Baru Wali Songo, silakan ke nomor 08111816600, 08111816600. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saya ingatkan kepada terutama diri saya dulu dan juga jemaah, di hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, yang memiliki banyak keutamaan. Di samping yang wajib, yang dianjurkan sangat, nomor satu utama adalah membaca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah. Sesungguhnya hari di antara hari yang kamu lalui yang paling afdal adalah Jumu'ah. Semua hari baik, tapi ada yang lebih baik. Tapi enggak ada hari naas. Ya. Fa'aktsiru 'alayya min as-salah fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Perbanyaklah untuk membaca salawat karena salawat kalian itu disampaikan kepadaku. Masyaallah. Tetapi salawat salam itu ada dua macam. Ada yang langsung kalau kita di dekat kuburan Rasulullah. Kata Rasulullah, ma minkum min ahadin yusallimu alaya illa raddallahu alaya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah di antara kalian mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku kepadaku kemudian aku jawab salam tersebut. Tetapi kalau dari kejauhan seperti dari Indonesia, terutama dari Bali begini, kata Rasulullah, inna lillahi malaikatan sayyahin tuballighuni an ummati salam. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkelana yang tugasnya menyampaikan salam kepadaku. Tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk sampai terbit matahari lalu sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna tiga kali. Allahu Akbar. Hadis ini dihasankan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi itu sendiri di dalam sunannya dan juga Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Khusus untuk para akhwat muslimat, yang kita mulai dengan membaca beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Saat ini kita akan membaca kembali beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang di bab yang baru, babu tatawuli fid bunyan, bab bermegah-megahan dalam bangunan. Oh, atau yang sebelumnya ya. Sebelumnya babu amalir rajuli ma'a ummalih, seseorang yang bekerja bersama pegawainya, yang ikut bekerja bersama para pekerjanya. Baik, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dengan sanadnya, beliau berkata, haddatsana Abu Hafsin Ibnu Ali qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Amr Ibnu Wahab At-Thaifi qala haddatsana Gutaif Ibnu Abi Sufyan anna Nafi' Ibnu Asim akhbarahu annahu sami'a Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala li ibni akhin lahu kharaja min al-wahti. Ayakmalu ummaluka? Qala la adri. Qala amalau kunta thaqafiyan la alimta ma ya'malu ummaluka. Thumma altafata ilayna faqal, inna ar-rajula idha amila ma'a ummalihi fi darihi wa qala Abu Asim marratan fi malihi kana amilan min ummalillahi azza wa jal. Baik. Imam Bukhari di sini membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat mereka masih kecil. Ya, ada empat Abdullah yang disebutkan sebagai al-abadilatul arba'ah, di antaranya Abdullah ibn Amr ibn al-As, juga Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, ini yang dikenal dengan Abdullah yang empat, abadilah al-arba'ah. Bahwa Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada anak saudaranya yang saat itu keluar dari kebunnya, dari sebuah kebunnya yang luas, dia bertanya, apakah para pekerjamu sedang bekerja saat ini? Qala, maka anak saudaranya ini berkata, la adri, aku tidak tahu. Berkata lagi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ama lau kunta thaqafiyan, ya, ketahuilah seandainya kamu adalah thaqafiyan, seorang dari Bani Thaqif yang tinggal di Taif, di daerah Taif. Seandainya kamu dari kabilah Thaqif, mestinya kamu akan mengetahui apa yang dikerjakan oleh para pekerjamu sekarang. Kemudian dia berpaling kepada kami dan berkata, sesungguhnya seseorang itu jika dia ikut bekerja bersama para pekerjanya di rumahnya atau di hartanya, di harta yang dimilikinya, ya, maka dia adalah termasuk seorang pekerja dari para pekerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya pujian baginya, ya, termasuk para pekerja dari para pekerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maksudnya di sini anjuran, kalau seseorang itu ikut membantu pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai atau orang-orang yang dibayarnya, misalnya tukang yang dibayarnya, sekali-sekali membantu mereka, paling tidak ikut mengawasi, memperhatikan mereka, maka itu adalah satu kebaikan yang dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ya, ini misalnya seorang punya pembantu yang bekerja di rumahnya. Tidak mengapa sekali-sekali dia ikut membantu, ikut melihat-lihat keadaannya atau sekedar menemaninya, apalagi memberikan makan atau minum untuknya, maka ini adalah kebaikan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di bab berikutnya, bab tatawuli fil bunyan, bab bermegah-megah dalam bangunan. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah penjelasan tentang sikap berbangga-bangga, bermegah-megah untuk kebanggaan dalam membuat bangunan. Baik itu rumah, apalagi masjid yang jelas-jelas ada larangannya. Kalau dibuat besar atau diperlebar dalam tujuan untuk menampung banyak jamaah, itu jelas terpuji. Kalau memang dibutuhkan. Ya, maksudnya kita membuat masjid memperbesar, ketika kita lihat jamaah sudah tidak tertampung lagi, membutuhkan perluasan, maka itu boleh. Tapi yang dicela adalah sekedar memperindahnya, menghiasinya dengan tujuan untuk berbangga-bangga, kesombongan. Ini dicela dalam agama dan disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang celaan dalam masalah ini. Nah, baik. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Ismail. Haddathana Ismail, qala haddathani Ibni Abi Ziyad. An abihi an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatatawwala an-nasu fil bunyan. Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis yang pertama dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang bermegah-megah, berlomba-lomba mempermegah bangunannya. Ya, kita tahu yang namanya hari kiamat, ya, tanda-tanda yang terjadi sebelum itu adalah tanda-tanda keburukan, apalagi yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Misalnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi pada hari kiamat itu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang tidak lagi menyebutkan nama Allah, tidak lagi berzikir kepada Allah di muka bumi ini. Jadi itu merupakan celaan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Bermegah-megah, berlomba-lomba mempercantik bangunan, memperindah supaya dipuji, supaya membanggakan diri. Ini termasuk ciri-ciri yang tercela yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Ya. Yang sampai dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, wa qad wujida fi zamanina min hadza syai'un katsir, yang mana apa yang diberitakan oleh Nabi SAW di hadis ini, ya, ini orang-orang yang berlomba-lomba mempermegah bangunan, ya, itu didapatkan, telah didapati di zaman kami ini dalam jumlah yang banyak. Masya Allah, di zaman Ibnu Hajar sudah berapa tahun, ratus tahun yang lalu, apalagi di zaman kita sekarang. Ya, apalagi di zaman di zaman kita sekarang. Maksudnya, ini merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Bahkan bukan cuma dalam bangunan rumah saja kita tahu. Sekarang, mempermegah masjid, dalam artian menghiasinya supaya mendapatkan pujian, itu bahkan dilakukan untuk masjid, bukan hanya rumah saja. Ya, maka hal seperti ini harus kita ingatkan kepada masyarakat kaum muslimin agar ya tidak melakukannya, karena ini perbuatan yang dicela dalam agama kita. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, akhbarana Abdullah qala haddatsana Hurais ibn Sa'ib qala sami'tu al-Hasan yaqul kuntu adkhulu buyuta azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu fa atanawalu suqufaha biyadi. Imam Bukhari kemudian mencontohkan, membawakan riwayat yang menjadi contoh kita dalam bangunan yang sederhana untuk tempat tinggal ataupun yang lainnya. Beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama besar dari kalangan tabi'in. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, "Kuntu, dulu aku pernah masuk ke dalam rumah, ke dalam rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku bisa menjangkau atapnya dengan tanganku. Aku bisa menjangkau atapnya dengan tanganku." Maksudnya dibawakan oleh beliau ini contoh hidupnya hamba Allah yang paling mulia dengan keluarganya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Rumah beliau seperti ini, pendek, tidak diketinggikan dengan ketinggian yang sangat, atapnya saja bisa dijangkau dengan tangan. Ya, ini berarti tingginya mungkin tidak sampai 3 meter mungkin untuk tinggi atapnya. Ya, kalau kita perkirakan seseorang yang bisa menjangkau dengan tangannya, ya mungkin paling-paling 2 meter lebih. Kalaupun dia tinggi sedikit, ya mungkin taruhlah kemungkinan juga tidak sampai 2,5 meter. Ala kulli hal, ini menggambarkan tentang kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau kita bandingkan dengan hadis yang lain yang menjelaskan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, itu tidur beliau salat di hadapan Aisyah yang sedang tidur, yang kemudian ketika akan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di kakinya Aisyah agar digulung kakinya agar dia bisa sujud. Berarti lebarnya juga atau luasnya juga tidak begitu besar. Masya Allah, bandingkan dengan kita yang saat ini rumah kita demikian luas, tapi keluhan, banyak mengeluh, ibadahnya kurang, kurang bersyukur, kurang berzikir. Ya, sampai pun rumah yang sekedar kos-kosan saja lebih luas dibandingkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan di sini rumah, padahal lebih tepat dikatakan al-hujurat, yakni kamar-kamar yang beliau tempati. Ini hamba Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling didengar dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya beliau ingin meminta kemewahan dalam urusan dunia. Ya, makanya tentu saja dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala ucapan atau pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri di sini untuk mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang demikian sederhana, dan juga para sahabat yang selalu mencontoh hidup Rasulullah SAW dalam urusan bangunan seperti ini. Jadi kita jangan selalu menyangka, ah yang penting kan ini bangunan urusan mubah, saya juga pakai harta yang halal. Ingat, semua itu ada pertanggungjawabannya. Kita membangun rumah, kalau kelebihan ada hal-hal yang tidak dimanfaatkan, itu akan mubazir, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu sebisa mungkin kita memanfaatkan ruangan yang ada di rumah kita, sampai pun itu misalnya ruangan untuk tamu misalnya. Kan tamu tidak akan datang terus-menerus. Kita gunakan untuk yang lain ketika tidak ada tamu, nanti kemudian kita manfaatkan ketika ada tamu baru kita persiapkan untuk tamu atau yang lainnya. Artinya kita harus memanfaatkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya nanti kita bisa bertanggung jawab dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Ya, oleh karena itu orang yang punya angan-angan yang panjang tentang masalah mempercantik rumahnya, memperindah rumahnya, ingatlah dengan hadis ini. Ingat tentang larangan atau sesuatu yang diingatkan di dalam hadis ini untuk kita menjauhi hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Ketika kita sudah merasakan kecukupan, kelapangan di rumah kita, kita bisa gunakan juga untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada kelebihan yang lain, lebih baik digunakan untuk sesuatu yang merupakan tabungan kebaikan untuk kita di akhirat nanti, daripada kita gunakan untuk urusan dunia kita yang nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah. Baik. Kemudian berikutnya Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan wa bisanadi an Abdullah qala akhbarana Daud Ibnu Qais qala raaitul hujurati min jaridin nakhl wa mughashshahu mughashshatun min kharijin bimusuhi syari wa adhunnu ardal baiti min babil hujrati ila babil baiti nahwan min sittin aw sab'i adru'in wa ahzurul baita ad-dakhila ashra adru'in wa adhunnu samkahu baina thamanin wa sab'in wa sab' baina thamani wa sab'in nahwa dhalik. Taib waqaftu inda babi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha fa idza huwa mustaqbilul maghrib taib. Ini diterangkan di hadis yang berikutnya ini rincian lebih lengkap tentang ukuran rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan di sini dengan sanadnya dari Abdullah, Imam Bukhari yang membawakan dengan sanadnya sampai kepada Daud Ibnu Qais rahimahullah taala, beliau berkata, aku melihat kamar-kamar yang ditempati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuna radhiyallahu taala anhunna itu terbuat dari jaridun nakhl, pelepah kurma. Ya, dibuat dari pelepah kurma. Mughashshatun min kharijin bimusuhi syar. Yang dari luar, ya karena pelepah kurma kan tidak rapat, maksudnya masih terbuka kan begitu ya. Maka ditutup dari luar dengan musuh. Musuh ini semacam kain yang agak tebal, terbuat dari bulu domba, dari suf. Ya, jadi terbuat dari kain tebal syar, dari bulu domba. Dan aku menyangka, kata tabi ini mensifati, aku menyangka luasnya rumah itu dari pintu kamar sampai ke pintu rumah itu sekitar 6 atau 7 hasta. Satu hasta kan sudah kita tahu dari ujung jari sampai ke siku kita. Ya, itu hasta. Jadi luasnya rumahnya itu hanya sekitar 6 atau 7 hasta. Kalau kita perkirakan satu hasta itu mungkin setengah meter, ya berarti cuma 3 atau 3,5 meter. Ya, atau bahkan kurang mungkin. Satu hasta berapa ini? Setengah meter ada? Sekitar. Ya, sekitar 60 cm mungkin. Atau ya, lebih sedikit. Ala kulli hal, berarti di sini sekitar tidak sampai 4 meter semua totalnya. Wa ahruzul baita ad-dakhil ashra adru. Kemudian saya menghitung luas rumah dari dalam secara keseluruhan, mungkin melingkar begitu ya, sekitar 10 hasta. Ya, ini luas keseluruhan sekitar 10 hasta. Ini juga 10 hasta, ya ini tidak sampai 6 meter juga. 5 meter lebih begitu ya. Wa adhunnu sumkahu baina thumanin wa sab'i nahwi dhalik. Dan aku menyangka, ya, memperkirakan maksudnya sumkahu, sumkah ini adalah maksudnya ukuran rumah dari tanah ke atapnya. Seperti yang tadi kita katakan sama Hasan Al-Basri kan dijangkau dengan tangannya. Kata beliau, tingginya sekitar 8 atau 7 hasta. Ya. Dan aku berdiri di pintu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku dapati rumah itu menghadap ke arah barat. Menghadap ke arah barat. Ala kulli hal, ini gambaran tentang kecil dan sederhananya rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka rumahnya terpisah-pisah tentu saja, tapi sangat sederhana dan terbuat dari bahan seperti itu. Inilah contoh dari teladan kita sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala dan yang paling berbahagia dalam hidupnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja sekali lagi Imam Bukhari membawakan ini agar menjadi contoh atau peringatan bagi kita, seperti inilah hidup yang seharusnya dalam kehidupan seorang mukmin di dunia ini. Nah. Baik. Wa bisanadi an Abdullah qala akhbarana Ali ibn Mas'adah an Abdullah ar-Rumi qala dakhaltu ala ummi Talqin fakultu ma akhsara saqfa baitika hadha. Qalat ya bunai inna amiral mu'minina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kataba ila ummalihi an la tutilu bina'akum fa innahu min syarra ayyamikum. Ini ada sebuah riwayat yang dibawakan berikutnya, meskipun riwayat ini lemah ya, tapi kita baca karena ada hubungannya dengan pembahasan kita. Ada salah seorang yang bernama Abdullah Ar-Rumi, satu saat dia masuk ke rumah Ummu Talq dan dia berkata, alangkah rendahnya atap rumah kalian ini. Maka Ummu Talq berkata, wahai anakku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada para gubernurnya, gubernur wilayah-wilayah, janganlah kalian bermegah-megahan mempertinggi bangunan kalian kalau tanpa ada kebutuhan, karena itu adalah termasuk seburuk-buruk hari yang kalian lalui, sejelek-jelek hari yang kalian lewati. Ya, maka ini juga

menggambarkan kepada kita tentang tercelanya perbuatan seperti ini. Ala kulli hal, maksudnya di sini tentu saja, ya, kita membuat bangunan sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak perlu sampai bermegah-megahan atau berlebih-lebihan, karena semua itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Taib, ini juga merupakan adab yang tentu saja berkenaan dengan kebaikan agama kita, karena ini jelas-jelas disebutkan bersumber dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga petunjuk para sahabat atau para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, baik. Berikutnya, babu man bana. Bab siapa yang membangun bangunan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Jarir ibnu Hazim anil A'mash an Salam ibnu Syurahbil an Hayyat ibn Khalid wa Sawa ibn Khalid annahuma atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju ha'itan aw bina'an lahu fa'anahu. Ada sebuah hadis ini, tiba hadisnya ini riwayatnya lemah ya. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada dua orang sahabat yang bernama Hayyah ibnu Khalid dan Sawa ibnu Khalid. Keduanya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang memperbaiki kebunnya atau bangunannya. Maka keduanya pun membantu atau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Kita baca hadis yang berikutnya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatana Adam, haddatana qala haddatana Syu'bah, an Ismail ibn Abi Khalid, an Qais ibn Abi Hazim, qala, dakhalna ala Khabbab, radiyallahu ta'ala anhu na'uduhu, waqad iktawa sab'a kayyatin, faqala, inna ashabana, alladhina, salafu madaw walan walam tunkishum ad-dunya wa inna asabna ma la najidu lahu mawdian illa turab walaula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti lada'utu bihi. Baik. Kata Imam Qais ibn Abi Hazim, seorang tabi'in senior, ya, dia berkata, kami masuk menjenguk sahabat Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau ketika itu telah melakukan pengobatan dengan kai di 7 tempat di tubuhnya, atau melakukan 7 pengobatan dengan kai tersebut. Kemudian dia berkata, sesungguhnya para sahabat kami, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah lalu mereka telah pergi semua. Tapi dunia tidak mengurangi keimanan mereka. Akan tetapi kami mendapati hal-hal dari urusan dunia yang tidak ada tempatnya kecuali tanah. Maksudnya, kami mendapati urusan-urusan dunia kemudian kami jadikan untuk membuat bangunan dan seterusnya. Seandainya Nabi SAW tidak melarang kami untuk berdoa meminta kematian, maka sungguh aku akan berdoa agar minta untuk dimatikan atau diwafatkan saat ini, karena takut fitnahnya dunia. Jadi para sahabat khawatir ketika mereka membangun bangunan, khawatir itu melebihi dari yang diizinkan oleh Nabi SAW. Padahal bangunan mereka sederhana. Sementara kita saat ini waktu membangun bangunan, Masya Allah, tidak ada berpikir seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah bedanya kita dengan mereka-mereka yang memiliki ketakwaan di hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan selanjutnya, masih dengan sanad yang sama. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى

wa huwa yabni haitan lahu faqala innal muslima yu'jaru fi kulli shay'in yunfikuhu illa fi shay'in yaj'aluhu fi at-turab. Kemudian kami mendatangi lagi Al-Khabbab, sahabat yang mulia ini radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia sedang membangun kebunnya, ya, lalu dia berkata, sesungguhnya seorang muslim itu akan benar-benar, seorang muslim itu tidak diberikan pahala dalam segala sesuatu yang dia infakkan, yang dia keluarkan harta di situ, kecuali sesuatu yang dijadikan untuk tanah, yakni untuk bangunan. Kalau berlebihan tidak dapat pahala dia. Ya. Kalau dia gunakan untuk kebutuhannya dia dapat pahala, tapi kalau digunakan untuk melebihi kebutuhannya maka dia tidak dapat pahala. Ya, maksudnya di sini tadi ya, at-tawassu' berlebih-lebihan dalam memperluas bangunan. Atau tadi bermegah-megahan yang berlebihan sehingga melebihi kebutuhan. Ya, adapun kalau untuk bangunan yang secukupnya maka tentu dia dapat pahala karena itu merupakan dari bagian dari nafkah yang wajib ditunaikan untuk keluarganya. Nah, ini juga jelas merupakan peringatan bagi kita untuk ya tidak bermudah-mudah untuk memperluas bangunan kalau memang tidak sesuai dengan hajat atau kebutuhan. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Umar qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Safar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana uslihu qusfan lana faqala ma hadha qultu uslihu khussana ya rasulullah faqala al-amru asra'u min dhalika. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ketika saya sedang memperbaiki rumah kami. Khus ini maksudnya rumah dari kayu, ya, rumah papan gitu ya. Ketika aku sedang memperbaiki rumah papan kami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini yang kamu bangun? Maka aku pun berkata, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, aku sedang memperbaiki rumah kayu kami wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amru asra'u min dhalik. Keadaannya lebih cepat dibandingkan itu. Yani membangun bangunan seperti ini, ya boleh-boleh saja, tapi kalau berlebih-lebihan itu yang tidak diperbolehkan karena urusan di dunia lebih cepat dibandingkan semua itu. Berlalunya umur kita, datangnya kematian kita, datangnya hari kiamat lebih cepat dibandingkan semua itu. Maka jangan dilalaikan dengan hal-hal yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini semua tentu saja diingatkan kepada kita tentang tercelanya perbuatan bermegah-megah dalam bangunan yang ini banyak dilakukan oleh orang yang tidak faham tentu saja. Maka ini jelas perkara yang harus kita hindari dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari keburukan seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Demikian yang bisa kita baca dari beberapa hadis di kitab Al-Adabul Mufrad ini. Sekarang kita persilakan para akhwat untuk menuliskan dan mengirim pertanyaannya ke depan supaya kita bisa jawab di waktu yang masih ada insyaallah.

Ya, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kiat seorang muslim dalam apa ini? Mengisi, ya, mengisi masa liburan. Iya. Sebenarnya masa liburan ataupun tidak liburan itu kan cuma liburan berhubungan dengan kegiatan kita sekolah atau bekerja saja. Adapun kewajiban-kewajiban kita untuk tetap menjaga agama kita, tetap berusaha untuk selalu mengamalkan kebaikan kan tetap. Dan seorang muslim, liburan dia adalah justru ketika dia berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis ilmu dikatakan raudhatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga, di sinilah kita berlibur. Salat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajilat qurratu aini fi shalah dalam hadis yang sahih. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Apa yang kita cari dalam liburan? Kalau bukan ketenangan hati, ketentraman jiwa, yang ini semua ada dalam ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam ini. Maksudnya, kalau seandainya misalnya liburan kita punya banyak waktu luang, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Boleh saja kalau kita ingin misalnya berkunjung ke kampung kita agar kita menyambung silaturahim. Ingat, niatkan untuk ibadah. Oh, kita pulang kampung, kita niatkan bukan cuma sekedar ingin bersantai-santai di kampung, melihat sawah atau melihat pemandangan. Tidak, niat kita utama adalah untuk menyambung silaturahim, untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu niat untuk ibadah. Sampai di sana kita nikmati keadaan, tapi tetap jangan sampai lalai ketika sholat berjamaah dikumandangkan kita datang sholat. Bagi laki-laki, keluarga-keluarga kita yang belum kenal Islam dengan benar, kita ajarkan kepada mereka Islam dengan benar. Jangan lupa perhatian utama kita bawakan mereka hadiah-hadiah yang berkaitan dengan upaya kita agar memudahkan kita mendakwai mereka. Kita bawakan hadiah tentang kitab atau buku-buku yang bisa mereka baca, apalagi dalam masalah tauhid, masalah akidah, masalah iman. Ini adalah sebaik-baik waktu mengisi liburan. Jadi jangan hanya berpikir liburan itu untuk hura-hura, untuk menghabiskan waktu, untuk ini malah melalaikan, dan ini malah liburan yang mendatangkan bencana, na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita tetap manfaatkan waktu-waktu kosong kita ini justru untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita ingat kembali ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa waktu kosong ini banyak dilalaikan manusia dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim kita kenal. Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi padanya atau tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu kosong, waktu luang, termasuk waktu liburan. Nah,

Saudara? Hah? Oh iya, mungkin akhwatnya sedikit yang datang ya. Iya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini karena kita pikir tadi ada pertanyaan banyak. Baik, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Datuk Mahrida Hassan Ceklama kepada Datuk Mahrida Hassan.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita sebagai hambanya yang hidup dengan segala nikmat yang Allah berikan, bangun, duduk, tidur, berjalan, semuanya kita lakukan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita senantiasa memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan kepada kita untuk berbuat buruk dan berbuat kemaksiatan, sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa-dosa dan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak akan ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Sejuta ustaz kita datangkan, sejuta kiai kita hadirkan untuk memindah orang ini dari kesesatannya, itu tidak akan pernah terjadi, karena semua berada di tangan Allah Azza wa Jal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'da, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Malam ini tanggal berapa? 13 20 22 22 23 malam 23 malam 23 jangan. Betul. Malam 22-23. Masuk 23 kan? 23 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah. Tatkala umat Islam tahu bahwa hari ini tanggal 23 atau malam 23, maka kita akan hidup penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Tapi kalau hari ini tanggal 13 Desember dan itu yang kita ingat, maka kita akan mendengar berbagai macam konflik dan perbedaan pendapat berkaitan dengan akhir tahun. Dan setiap akhir tahun itu akan ada. Maka jemaah, malam ini tanggal berapa? 23 Jumadal Akhirah, yang menunjukkan 67 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadhan. Habis Jumadal Akhirah apa antum? Habis Jumadal Akhirah bulan apa? Biar dia yang jawab. Kok tolah-toleh antum ya? Bulan apa? Betul. Habis saja, Bapak. Loh. Apa habis Rajab? Habis Syaban? Dari Ramadan lah. Masya Allah, nak kasih hadiah buat antum. Barakallahu'alaikum. Naam. Kita akan masuk ke bulan Rajab. Berapa hari lagi? 7 hari lagi insya Allah. Bulan Rajab salah satu bulan haram ya. Dan persiapan menghadapi Ramadan itu sejak Rajab. Kita sering dengar doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, walaupun hadisnya dhaif, tapi itu doa boleh kita baca. Dan para ulama menyebutkan bahwa syahrul Rajab syahrul zarab. Bulan Rajab itu bulan untuk bertanam. Menanam itu mulai di bulan Rajab. Dan kita tahu petani itu enggak langsung nanam. Kalau dia hendak menanam, maka yang harus dia lakukan mengkondisikan lahannya. Kalau mau nanam sawit, apa yang dilakukan? Disiapkan lahannya. Kalau mau nanam jagung, apakah bisa nanam jagung dalam kondisi sawahnya berair? Nggak mungkin. Dikeringkan dulu. Mau nanam padi, habis nanam jagung mau nanam padi, apakah langsung tanam padi? Enggak. Seperti itu pula, yang ingin panen di bulan Ramadan, nanamnya di bulan Rajab. Tapi sebagian kita baru mulai nanam di bulan Ramadan itu sendiri. Orang panen kita masih nyirami. Selesai Ramadan, pohon kita belum berbuah. Orang semua pulang membawa hasil. Ya, tanaman mereka, perjuangan mereka, tapi sebagian kita enggak dapat apa-apa. Maka tolong persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan sejak bulan Rajab lagi. Bulan Rajab depan hari lagi insyaallah. Jamaah rahimakumullah, apa tema kita hari ini? Dunia hanya sebentar. Sebentar. Tapi ternyata banyak yang lupa dengan sebentar itu. Buktinya orang membangun gedung itu agar kokoh tahan untuk ratusan tahun kadang-kala. Padahal sebentar engkau hidup. Kenapa repot-repot? Bangunan orang dulu itu bangunan orang yang tahu bahwasanya dunia cuma sebentar. Orang dulu bangun rumah dari apa? Gedek ya. Gedek bambu ya. Karena tahu ini berapa tahun ya, paling lumayan lama gedek itu ya. Berapa tahun bertahan? Berapa? Sampai 40-50 tahun ya. Gedek itu. Dan kalau gempa paling gentengnya yang jatuh seperti itu. Dunia ini semakin tua. Tapi subhanallah, kenapa nak katakan semakin tua? Karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau diutus, beliau sudah menyampaikan bu'itsu ana wasa'aka hatain. Beliau menyampaikan bahwa aku diutus bersama kiamat ini. Seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah 1446 tahun yang lalu. Beliau mengatakan itu. Maka semakin kesini, semakin tua. Dan kalau kita melihat orang tua, apa yang ada dalam bayangan kita? Mati hari ini. Siapa yang umur 90 tahun di sini? Anak kasih hadiah. Kalau ada orang umur 100 tahun masuk koran ya mah, masya Allah diwawancarai, masya Allah 100 tahun tadi ana dapat potongan video penjual apa umurnya 103 ya mah, 103 mah, iya 103, itu heboh ya mah, karena memang umurnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa, 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari 70 itu sedikit. Namun ternyata ketika umur dunia semakin tua, dia semakin menggoda. Bayangin zaman bapak-bapak kita dulu. Orang yang punya sepeda motor itu sedikit jamaah. Zaman mbah kita, kalau cerita orang tua ana di Jember dulu, yang punya mobil cuma 5 orang. Itu top-top. Yang bisa punya mobil pada zaman itu, itu orang kaya raya. Sekarang siapa yang gak bisa punya mobil? Ya masih banyak, Ustaz. Iya, tapi kita lihat hampir semua rumah ada motor. 1-2 motornya, rumahnya orang bagus-bagus. Dulu orang itu rumahnya pakai tegel. Masih tegel, itu orang kaya. Kalau tegelnya sudah teraso. Ada yang tahu tegel teraso antum jemaah? Iya, orang dulu tuh. Oh, ini orang suki ini, masya Allah. Berubah kemudian jadi keramik. Orang kalau rumahnya keramik dulu, masya Allah, orang kaya. Kemudian keramik ditinggalkan, ganti granit. Granit, oh kalau granit baru orang kaya. Sekarang granit di atasnya lagi marmer. Di atasnya marmer lagi, kembali ke tegel zaman dulu. Antum lihat orang-orang itu. Betul, kembali. Ya Allah, dunia seperti itu. Fasilitas semakin memudahkan. Ana ingat ya, ketika ana kuliah di Madinah, gak pernah ana naik pesawat kecuali dari Jakarta ke Madinah. Kenapa? Di zaman itu tahun 97-98, yang bisa naik pesawat hanya orang kaya aja. Dan dulu mungkin pesawat hanya ada Garuda sama Merpati. Belum Lion jemaah. Lion itu. Iya. Jadi Garuda sama Merpati kalau gak salah dulu itu jemaah. Oh, nak buruk. Oh, dari zaman Nabi kalau buruk. Iya. Jadi ada orang tua buruk ada, berarti tahu. Ya. Nah, hanya orang kaya. Sekarang kuli bangunan naik pesawat. Iya cuma. Kuli naik pesawat. Kenapa? Karena semakin mudah. Fasilitas itu semakin mudah. Dulu orang yang punya televisi di zaman ana waktu kecil itu hanya beberapa orang. Dan itu orang kaya. Biasanya orang kampung itu hari Ahad kumpul nonton di rumahnya orang itu, jam. Sekarang semua ada di tangannya. Dan itu yang membuat kita lupa kalau dunia ini hanya sebentar. Kita akhirnya jadi lalai. Di surat Fatir ayat 5, Allah Azza wa Jal memanggil umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah, kalian akan mati. Dunia ini akan hancur. Lalu kalian akan dibangkitkan. Dan kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian kerjakan. Inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan terpedaya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan. Kita bisa melihat kondisi saudara-saudara kita di Sumatera. Kita enggak perlu berangkat ke sana. Kita melihat live kadang-kala video yang memotret atau merekam kejadian rumah yang dibangun bertahun-tahun sama orang. Jembatan yang dibangun oleh pemerintah puluhan miliar biayanya. Coba. Mobil impian manusia itu hilang hanyut semuanya. Apa yang ada dalam pikiran manusia? Menyelamatkan rumahnya? Enggak. Dia tinggal rumahnya. Dia melihat bagaimana rumahnya itu runtuh. Masyarakat melihat bagaimana jembatan yang menyambung antara dua kota itu hanyut. Mereka melihat dan tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Engkau memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang mewah, enggak ada nilainya sebenarnya. Engkau sebentar di sini. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang penuh dengan hal-hal yang mempesona. Dia cuma sebentar, enggak lama. Dan orang yang berakal itu, dia akan selalu menghitung mana yang harus ana prioritaskan. Ana di Surabaya cuma 10 hari. Ana di Jember 10 tahun. Kira-kira yang antum persiapkan mana? Untuk 10 tahun apa 10 hari? 10 tahun. Ana 10 hari ana mau beli rumah di Surabaya. Kayo apa cukup mobil 10 dino. Jember lah 10 tahun. Oh iya betul. Tapi ada orang yang beli rumah di mana? Di 10 hari, di 10 tahun enggak punya rumah dia. Itu orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dia sibuk membangun yang hanya sebentar, yang untuk waktu yang lama lupa untuk membangunnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal umur berapa? 63 tahun. Baik. 63 tahun berada di muka bumi ini. Susah beliau. Kalau bicara rumahnya beliau enggak besar. Beliau sering enggak ada makanan di rumahnya. Ketika beliau punya rezeki, Masya Allah, beliau berkorban ketika haji 100 ekor unta. Kenapa? Karena beliau berpikir, aku di sini enggak lama. Di sana aku yang lama. Beliau punya harta, jangan ditanya. Beliau enggak banyak menyimpan harta kecuali yang digunakan untuk nafkah keluarganya karena kewajiban, atau uang yang disimpan untuk melunasi hutang. Kalau kita masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak banyak perabotan. Ya, ada tempat tidur. Memang itu dibutuhkan. Ada mungkin piring, gelas, panci yang memang dibutuhkan. Tapi sebagian kita rumahnya isinya kadang-kadang barang-barang yang kurang berguna. Dia memikirkan itu. Nabi alaihi salatu wasallam 63 tahun. Sekarang beliau di alam barzakh hidup penuh dengan kenikmatan berapa tahun? Siapa yang mau jawab? Nah. Baik. 1436. Kapan meninggal Nabi Muhammad SAW? Tuh. 11 Hijriah. Ahsanta, Masya Allah. Kasihkan hadiah buat beliau. Nah, barakallahu fikum. Iya. Beliau dikuburnya 1436 tahun, jemaah. Di muka bumi hanya 63 tahun. Maka orang yang cerdas, al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang senantiasa melakukan evaluasi terhadap dirinya. Dia hitung-hitung, aku berapa lama tinggal di sini? Oh, seperti ini ya. Terus apa yang aku kerjakan? Apa yang aku siapkan? Dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Karena tahu di sana lama aku gitu loh. Bekalku harus banyak. Sedangkan di dunia, ya silakan, kita butuh ongkos hidup di dunia ini. Utsman bin Affan, beliau meninggal dunia insyaallah umurnya 82 tahun. Beliau meninggal tahun 36 insyaallah Hijriah. 35 atau 36 Hijriah. Bisa dibayangin. Utsman sekali sedekah ya, 300 ekor unta, 1000 dinar. Untuk apa? Untuk yang hidup lama. uangnya dibelanjakan untuk kehidupan yang lama. Belum, kita belum bicara tentang hari akhir. Kita masih bicara dunia, tapi dunia ini ada yang di atas bumi, ada yang di bawah bumi. Alam kubur, alam barzakh sana. Dia sudah mempersiapkan diri. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Dunia menipu dan ada satu tukang tipu namanya iblis. Jadi dari sejak dahulu para nabi itu bersepakat ya, memberikan nasihat kepada kaumnya agar mereka berhati-hati dengan dunia dan waspada menghadapi bisikan iblis. Kita tahu bagaimana Nabi Adam turun dari surga gara-gara bisikan iblis. Tertipu. Iblis mengatakan, "Ya ini pohon, tahu engkau makan, engkau bisa kekal, engkau bisa hidup abadi, engkau akan memiliki kerajaan yang tidak ada habisnya. Makanlah," Nabi Adam. Ternyata realitanya diturunkan ke dunia. Dan dunia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini penjara buat orang beriman. Capek kita loh, sama. "Wa jannatul kafir," dan surga bagi orang kafir. Kalau ada orang beriman di dunia tidak merasa seperti di tahanan, tidak seperti di penjara, maka hati-hati. Boleh jadi ada masalah dengan keimanan. Orang mukmin itu ada halal haram, sehingga dia lagi kerja tahu-tahu azan, aduh azan ya Allah. Tapi ya opo, ana muslim, ya berangkat dia ke masjid. Waktu Ramadan dia puasa, tapi ada muslim tidak puasa, merasa bebas hidupnya. Maka perlu dia melakukan evaluasi terhadap imannya dia. Karena kalau engkau orang beriman, engkau akan merasa seperti di penjara. Orang di penjara itu gak bisa tidur seenaknya. Ada waktunya dia tidur. Bahkan di beberapa penjara itu tidurnya gantian. Siapa yang pernah di tahanan? Coba cerita. Lu iya? Iya? Masya Allah. Tidurnya gantian antum? Oh, enggak sampai gantian. Anak kasih hadiah pada itu. Ada kawan cerita tidurnya gantian dia. Karena memang selnya itu sempit cuma. Oh, Masya Allah. Nah, selnya sempit. Dan hadhihi dunya, buat orang-orang beriman dunia itu adalah penjara. Wah, surga buat orang-orang kafir. Jadi kalau untuk melihat orang kafir bebas hidupnya, penuh dengan kenikmatan, ya memang kata Nabi alaihi salatu wasallam surga buat mereka. Pada suatu hari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memegang kedua pundaknya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipegang. Lalu Nabi mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu kalau di negeri kita namanya WNA. Kalau orang Indonesia ke luar negeri disebut apa? Jahat antum jemaah. Jadi kalau orang Indonesia ke luar negeri disebut TKI. Kalau orang asing ke tempat kita disebut WNA. Kenapa orang Indonesia kalau ke luar negeri enggak disebut WNA? Ini perlu dipikirkan bersama ini. Iya. Ya disebut WNA. WNA itu yang ada di negeri kita umpamanya. Mereka hidupnya penuh dengan keterbatasan. Kadang-kadang gak boleh punya rumah. atau mungkin aturannya nanti berubah, dia gak boleh punya rumah, dia gak boleh punya usaha, kalaupun usaha harus bersama warga, warga penduduk Indonesia, WNI, seperti itu. Jadi WNA itu akan selalu berpikir, aku gak lama hidup di sini. WNA. Atau kalau bicara TKI lah, kita bicara yang pernah jadi TKI, angkat tangan. Oh, sudah ononya mah. Dah mana kasih hadiah, nak kasih hadiah. Nah, yang pernah jadi TKI ya, kerja di luar negeri maksudnya. Dia pernah kerja di luar negeri. Oh, banyak. Terima kasih kan hadiah. Ke belakang sana monggo. Berapa lama antum di sana?
2: 2 tahun.
1: 2 tahun. Kenapa kok pulang? Kenapa? Ibu sakit. Allahu Akbar. Kalau ibu antum tidak sakit, antum akan tetap di sana. Tidak mau pulang ke Indonesia antum. Ah, ini bahaya. Kayak gitu, tidak mau pulang. Yang bahaya itu ketika WNA tidak mau pulang, nanti dideportasi antum. Karena memang dia bukan penduduk sana gitu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau hiduplah di dunia seperti WNA tadi yang siap dideportasi. Yang dia berpikir, enggak, aku di sini enggak lama ya. Ketika anda berjumpa dengan teman-teman yang kerja di Malaysia, yang kerja di Arab Saudi atau di Oman, di mana-mana ya, mereka jadi tenaga kerja di sana, mereka berpikir aku mau pulang. Enggak beli rumah antum di sini. Loh, Ustaz, ana bukan penduduk sini, Ustaz. Ana penduduk Indonesia, alhamdulillah, ana sudah beli tanah, ana sudah bangun rumah. Kenapa? Karena ana akan pulang ke sana. Dan seperti itu seorang muslim. Ini minimal ya. Kalau kepingin selamat, jadilah seperti orang asing. Au abiru sabil. Atau ada yang lebih baik. Menjadi abiru sabil. Abiru sabil itu ya orang yang transit, musafir yang lewat. Kalau tadi kan memang menetap, tapi bukan warga negara. Kalau yang ini musafir lah. Seperti contohnya yang berangkat umroh. Atau berangkat umroh masih panjang jamaah. Orang yang transit. Kalau antum mau ke Mekah, naik pesawat Singapura Airlines, transit di Singapura, kira-kira di Singapura antum akan beli rumah, mobil. Kalau ada orang transit beli mobil, apa kata teman-temannya? Tidak waras. Oh, enggak saat lama transit anak saat 12 jam. Beli mobil antum. Iya Ustaz, ada fulusnya. Terus nanti antum berangkat ke Mekah, ya anak tinggal. Gak waras. Kebanyakan kita gak waras. Sahih. Seharusnya kita punya mobil di sana. Kalau bicara di Singapura 12 jam, di Mekah berapa jam? Di Mekah insyaallah 72 jam. Oke. Di Medina 72 jam. Seharusnya beli mobil buat di Mekah di Medina. Waras enggak kalau ada jemaah umroh? Turun pesawat langsung ke showroom. Beli mobil. Ya. Kata sahib-sahibnya, berapa hari antum di sini? 72 jam. Beli mobil antum. Kan nyewa bisa. Kan ada rental mobil. Enggak. Ana mau beli. Supaya jadi milik ana. Berapa lama antum memiliki? Ya enggak lama sih, 72 jam. Setelah itu pulang ke Indonesia. Dan kita akan pulang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang kita telah beli, semua yang kita merasa memilikinya, kita akan tinggalkan selama-lamanya, gak akan balik kan, gak akan balik. Dan kita melihat bapak kita yang meninggal gak balik ya, mbah kita gak balik. Loh, ya apa sih bapak ini, rumahnya itu atas sama bapak masih. seharusnya bapak balik. Gak ada mobil BPKB namanya bapak, tapi mereka meninggal dunia. Kita kalau melihat orang-orang terkaya di dunia yang pergi, yang ditinggal itu triliunan jam. Kalau antum hitung yang ditinggal sama yang dia makan selama hidup dan dia pakai selama hidup, lebih banyak mana? Yang ditinggal. Anggap dia meninggalkan uang 100 T, selama hidup 70 tahun habis berapa T dia jam? Antum kalau ngeliat T ya, kayak apa kira-kira uang T gitu ya. Tapi yang jelas ditinggal. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau engkau sedang sore hari, jangan nunggu pagi untuk beramal. Jangan. Jadi kalau antum mau bantu saudara-saudara kita yang di Sumatera, antum terbetik malam ini, besok aku akan transfer. Jangan nunggu besok. Transferin sekarang. Kecuali kita memang gak mungkin transfer sekarang, harus hari Senin, Ustaz. Kalau harus hari Senin ya sudah, insya Allah niatnya tertulis. Karena kita gak tahu apakah kita akan sampai hari Senin. Gak tahu gitu cuma. Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau engkau sedang pagi, jangan nunggu sore. Kalau di pagi hari mau beramal, aku mau istighfar lah 100 kali. Insya Allah nanti habis asar. Loh kenapa habis asar? Sekarang kau mau main game sekarang. Loh main game sekarang. Kau gak pernah tahu apakah akan sampai asar. Subhanallah ya. Abdullah bin Umar setelah mendapatkan wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam, dia langsung mempraktekkan bagaimana dia menjadi seorang musafir atau tadi orang yang transit. Semua dipersiapkan. Kalau aku gak tahu apakah sore hari aku masih akan hidup, tapi barang-barang sudah aku kemas semuanya. Kalau memang harus berangkat, berangkat. Dia siap. Wa khudh min sihatika li maradik, ambillah dari waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Wa min hayatika li mautika, dan dari hidupmu untuk kematianmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ahibati fillah, Ibn Rajab ketika menjelaskan hadis ini, ini insyaallah hadis nomor 40 ya di Arba'in Nawawi ya, dia menjelaskan hadis ini adalah pokok pembahasan tentang manusia itu jangan panjang angan-angan. Jangan mikir seakan-akan kita akan hidup 100 tahun. Leong besok aja kita gak tahu. Saudara-saudara kita yang ada di Tamiang Aceh itu, apakah mereka berpikir, pernahkah ada dalam mimpi mereka kalau mereka akan kehilangan rumah mereka, kehilangan anak mereka? Sekarang yang mati sudah berapa?
3: Hampir seribu.
1: Yang hilang?
3: 300.
1: Baik. Hilang gak tahu cuman. Anda gak tahu AI apa enggak sekarang ini, karena sering ketipu kita. Ada yang cuma dapat kaki aja. Kaki. Gak tahu jasadnya kemana. Siapa? Wallahu alam siapa. Tapi yang jelas seorang muslim itu jangan terlalu panjang angan-angan. Kalau bicara angan-angan yang panjang, ya jelas untuk akhirat kita. Ahibati billah, tadi Anda sampaikan bahwa para nabi bersepakat ya, ketika mereka menasihati kaumnya tentang hakikat kehidupan dunia. Mulai Nabi Nuh ya, mulai Nabi Adam tentunya kepada anak-anaknya, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam. Di surat Ghafir ayat 39 Allah menceritakan tentang satu orang dari kaumnya Fir'aun yang beriman, yang kemudian dia berusaha untuk menyadarkan kaumnya Fir'aun dan bala tentaranya semuanya. Dia ingin memberikan nasihat. Apa yang dia katakan? Ya kaum, wahai kaum, innama hadhil hayatud dunya mata. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang sebentar. Dia ingat ke? Wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah tempat tinggal yang sebenarnya. Yang pernah ke Mesir atau enggak harus ke Mesir sekarang jemaah. Antum bisa lihat ya yang namanya piramid. Piramid itu apa sih?
3: Kuburan.
1: Istana? Bukan. Kuburan. Raja itu bikin kuburan di sana yang besar sekali. Karena dia tahu dia bakal mati. Dan bagaimana? Karena mereka punya keyakinan orang kaya di dunia kaya di akhirat sana. Mereka bikin kuburan yang besar-besar ya. Padahal kuburannya itu tetap di dunia. Mereka lupa bahwa dunia ini akan hancur sehancur-hancur. Maka ketika orang ini mengingatkan kaumnya, mereka gak mau tahu. Dan ternyata janji Allah benar. Kemana Fir'aun? Gak ada. Bersama ratusan ribu bala tentaranya. Tinggal cerita. Dan sekarang yang dibangun oleh Fir'aun itu menjadi salah satu tanda keajaiban dunia. Kok iso tuh? Mana yang bangun? Ya mati yang bangun. Siapa yang menghancurkan yang membangun itu? Itu cerita kadangkala tidak disampaikan. Yang disampaikan adalah bagaimana kehebatan Fir'aun ya, membangun ini menjadi salah satu tanda keajaiban dunia. Nggak ada Fir'aunnya, hancur. Itulah orang-orang ketika tidak sadar bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Ahibati billah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas ranjangnya yang ada tikar. Yang tikar itu membekas di rusuk di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika melihat itu, Umar menangis, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Kaisar wa Kisra. Kaisar Romawi. Kisra raja-raja Persia. Mereka hidup bergelimang harta dalam kemewahan, tidur di atas ranjang mungkin yang kasurnya dari bulu angsa atau apalah. Sedangkan engkau ya Rasulullah seperti ini gitu loh. Hidupmu seperti ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Umar, "Mali walid dunya." Apa urusanku sama dunia ini, Umar? Apa urusanku sama dunia ini? Innama masali wa masalud dunya kamasali raqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku tuh, permisalan aku dengan dunia ini seperti seorang pengendara, seorang musafir.
4: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Allahu akbar.

الله أكبر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama.
Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: طيب بزين كنا مولاي
1: تفضل. بارك الله فيك.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya pada sore ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama dalam rangka menimba ilmu syar'i. Salawat dan salam senantiasa marilah kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga hingga akhir zaman. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Tabi Akbar bersama Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala dengan tema meraih keutamaan bulan Muharram. Dan alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita. Tak lupa pula kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekretaris General Manager dan juga Pak Maluku, pada Bapak dan Ibu Tim Manajemen, Tim Badan Dakwah Islam, dan rekan-rekan perwira Muslim dan Pertiwi Muslimah atas dukungan penuhnya sehingga Tabligh Akbar setelah ini dapat terlaksana. Selanjutnya bersama ini saya akan sampaikan adab-adab kepada jemaah selama kajiannya berlangsung. Pertama, diharapkan jemaah yang telah bergabung agar senantiasa luruskan niatnya serta menjadikan sarana Tahbih Akbar ini sebagai sarana menuntut ilmu agama dengan niat yang ikhlas. Kedua, dihimbau kepada para jemaah agar dapat menyimak dengan baik serta mencatatnya sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk kita. Ketiga, selanjutnya demi kenyamanan bersama, audio dan video dari seluruh jamaah akan kami nulis terlebih dahulu, dan jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk diketik di kolom chat meeting room. Sesi kegiatan Tabligh Akbar akan dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, sesi pemaparan materi dari Ustaz. Kedua, sesi tanya-jawab. Ketiga, sesi penutup. Baiklah, sebelum ke sesi pertama, izinkan saya membacakan profil singkat Ustaz Syafiq sebagai berikut. Untuk riwayat pendidikan, Masya Allah, gelar S1 hingga S3 di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah dengan predikat cum laude. Lalu untuk karya tulis, beberapa yang akan saya sampaikan adalah, pertama ada karya tulis Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Kedua ada Rumahku Masih Kontrak. Tiga, Bersama Keluarga Masuk Surga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, masuk saja ke sesi paparan materi pada Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Tafadhal masykurun.
1: Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhaiin kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di Pertamina ya. Kenapa kita perlu mengkaji tentang keutamaan bulan Muharram? Apa sih urusan kita dengan bulan Muharram? Ingat, dahulu kita tidak ada. Tanpa mengajukan kehadiran di muka bumi ini, tanpa ada proposal yang kita buat, kita diciptakan. Kita dikasih fasilitas yang dengannya kita dapat bekerja. Sebagian dengan fasilitas dari Sang Pencipta, dia dapat meraih derajat-derajat yang tinggi dalam pekerjaan. Ketahuilah bahwa kedua kaki yang kita pakai setiap hari, itu bukan pemberian perusahaan tempat kita bekerja. Kedua tangan kita dengan 10 jari, yang dengannya kita bisa mengambil, kita dapat menulis, kita dapat melempar, kita dapat menarik, berbagai aktivitas kita lakukan. Itu pemberian siapa? Bukan pemberian tempat kita kerja. Jantung yang berdetak di dalam dada kita, bagaimana dia berdetak dalam setiap menitnya, antara 60 sampai 100 kali detakan. Siapa yang bikin? Siapa yang buat? Allah Azza wa Jalla. Kedua mata yang dengannya kita melihat, memandang. Kedua telinga yang dengannya kita mendengar. Dan hati yang dengannya kita dapat berpikir. Siapa yang bikin? Orang tua kita? Bukan. Tempat kita kerja apalagi? Sebelum kita bekerja, sebelum kita diterima di tempat kita bekerja, fasilitas itu sudah ada. Dan kita diterima dan dapat bekerja di tempat yang kita sekarang bekerja, setiap muslim atau non-muslim bekerja, ketahuilah bahwa engkau diterima dan dipekerjakan di tempat itu karena engkau punya sarana, prasarana yang sudah ada di dalam diri. Kebanyakan kita belajar demi mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu itu dia bisa bekerja atau dia dapat ijazah sehingga dia bisa naik jabatan. Tapi tatkala kita berbincang tentang keutamaan bulan Muharram, ini berkaitan dengan derajat-derajat tinggi yang disediakan di akhirat nanti. Karena sejatinya semua akan kita tinggalkan. Orang-orang yang menyesal ketika berada di neraka nantinya, mereka akan berkata apa? Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang salah satu ungkapan penyesalan penghuni neraka. Apa kata mereka? Waqalu law kunna nasma aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, aduhai kiranya kita tatkala hidup di dunia kita mau mendengarkan. Ini kajian yang dibuat bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mengambil waktu dari hidup kita, tapi untuk memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Penghuni neraka mengatakan, aduhai, kiranya kita hidup di dunia, dulu kita mau mendengar dan mau berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kita gak bakal masuk neraka. Kebanyakan orang-orang terkena musibah itu karena gak mau dengar. Dikasih tahu gak mau tahu. Terpleset di sebuah jalan yang udah dikasih tanda jalan ini licin, tapi engkau tetap kebut-kebutan. Diinformasikan bahwasanya ombak di pantai ini berbahaya, ada tulisan jangan melewatin garis. Ngelewatin garis, tenggelam dan mati. Udah dikasih tahu, tapi gak mau tahu. Dan kebanyakan kita malas belajar agama. Mau dikasih tahu tentang kebaikan. Siapa di antara kita yang hafal hitungan bulan-bulan Islam? Siapa? Ada sebagian kecil. Sebagian besar dia hanya menghafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau kita melihat di jalanan menunjukkan ini bulan Agustus. Ada bendera-bendera merah yang dikibarkan. Iya. Hafal kebanyakan orang. Tapi tatkala ditanya tentang bulan-bulan Islam, kau sebutkan. Coba setiap orang sekarang berpikir menyebutkan sebagai seorang Muslim yang lahir Islam, yang harapannya mati di atas Islam. Tahu enggak kita dengan bulan-bulan Islam? Sebutkan Muharram. Muharram itu bulan pertama. Safar. Dzulqa'dah. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadal Ula. Jumadal Akhirah. Rajab. Sya'ban. Ramadhan. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyusun bulan-bulan ini dengan begitu indah. Dan penetapan bulan yang 12 ini sudah ada sejak kapan? Sejak diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sebelum itu. Sejak Nabi Isa alaihi salam, sebelum Nabi Isa. Nabi Musa, sebelum Nabi Musa. Jadi kalau penetapan bulan-bulan Masehi itu ditetapkan di masa Romawi, bicara kalender Islam ini ditetapkan jamaah bulan-bulannya sebelum bumi ini ada, atau pada masa penciptaan langit dan bumi. Percaya enggak? Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah Jalla Jalal?
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12
1: syahran fi 12

0: Which artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Di mana kita mendapatkan? Sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus, udah ada. Dan semua nabi pun mengikuti aturan yang Allah bikin. 12 bulan diantaranya 4 bulan haram. Zalikat dinul qayyim. Itu agama yang benar. Itu ketetapan yang lurus yang seharusnya diikuti. Tapi apa daya, banyak manusia berpikiran bahwa agama itu beban, padahal agama itu anugerah. Dengan agama, manusia menjadi istimewa. Tanpa agama, manusia tak ubahnya binatang ternak. Ya, balhum adhal, bahkan kata Allah Azza wa Jalla, mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, inna az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana isna asyara syahran. Satu tahun itu 12 bulan. Coba bagi yang mengkaji tentang kalender,
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di sini.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.

0: silakan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taib ikhwatan iman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini, yakni dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan kita tentang kisah dari sahabat, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, yang mana ya Rasulullah SAW juga mendoakan sahabat yang mulia ini. Nah, kata Rasulullah SAW ketika beliau mendoakan sahabatnya, yakni At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan." Nah, ini adalah salah satu dari dua Nabi SAW kepada salah satu sahabatnya ini, yakni At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, yang mana kisah ini kami nukil atau kami ambil dari yakni kisahmuslim.com tentang sahabat At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul iman bangun hati rajakan dari dimanapun Anda berada, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, beliau adalah kepala kabilah Daus di masa Jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan oleh orang banyak. Panci miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam di rumahnya. Beliau merupakan potret manusia yang memberikan makanan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu juga, beliau adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan yang sangat lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya seperti layaknya sebuah sihir. Sahabat At-Tufail radhiyallahu anhu meninggalkan kampung halamannya, yakni di negeri Tihamah, menuju Mekah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy tatkala itu. Di saat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau, yakni dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan segala macam senjata yang mereka miliki. Mereka juga menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara yang mereka miliki. Nah, sahabat At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan sama sekali, yakni menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Beliau tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Nah, perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terbesit dalam pikirannya sebelum itu. Nah, dari sinilah sahabat At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu mempunyai kisah dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Nah, berikut kita akan membahas atau mengulas tentang kisah ini. Nah, sahabat At-Tufail radhiyallahu anhu, beliau berkisah. Beliau mengisahkan, kata beliau, "Aku datang ke kota Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka ketika melihatku langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik dan menyiapkan aku tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari mengatakan, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan juga menimpamu, sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Oleh karena itu, jangan berbicara dengan laki-laki itu, jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata seperti kata-kata seorang yang memiliki sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudarinya, seorang istri dari suaminya.'" Nah, ketika mendengarkan perkataan dari orang-orang Quraisy tersebut, Maka At-Tufail mengatakan, demi Allah. Nah, di sini sudah mengatakan demi Allah. Mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat padanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada mereka lah kami menunaikan ibadah haji, dan kepada mereka lah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Kemudian begitu aku sampai di dalam masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku, kata At-Tufail ini.

diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit, sehingga tanpa kesengajaan dariku telah benar-benar aku sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah dari lisan Nabi Muhammad SAW. Aku berkata kepada diriku, celaka kamu wahai Tufail, sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya. Nah, kemudian At-Tufail berkata, aku diam sampai Rasulullah SAW meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku pun mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Nah, aku mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku itu. Nah, di saat itulah Nabi SAW pun menjelaskan tentang agamanya kepada sahabat At-Tufail ini radhiyallahu anhu. Nah, beliau membacakan, yakni Nabi SAW membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq ketika itu. Demi Allah, aku tidak pernah, kata At-Tufail, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak melihat sebuah perkataan yang lebih adil dari perkaranya. Nah, pada saat itu aku ulurkan tanganku untuknya, kata At-Tufail. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka di saat itu pun aku telah masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya At-Tufail mengatakan, kemudian aku tinggal di kota Mekah beberapa waktu lamanya. Selama di sana, kata Tufail, aku belajar ajaran agama Islam dan aku juga menghafal Al-Quran yang mungkin ya untuk aku hafal. Nah, ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Maka berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti untuk mendukungku dakwaku, ya mendukung dakwaku ini kepada mereka, yakni kepada kabilahnya. Nah, maka tatkala mendengar perkataan dari Tufail ini, Nabi SAW pun mendoakan Tufail, yakni kata Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah dia sebuah bukti. Nah, inilah doa dari Nabi SAW kepada Tufail. Setelah itu, aku pun pulang, kata Tufail, kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampunganku, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti layaknya sebuah lampu. Maka aku mengatakan, ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya itu berpindah ke ujung semetiku. Nah, orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampunganku, bapakku yang sudah berumur lanjut pun menyambutku. Aku katakan kepada ayahku, menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku. Maka sang bapak pun terheran. Nah, sembari mengatakan, bertanya kepada anaknya ini, mengapa wahai anakku? Maka kata Tufail mengatakan, aku telah masuk ke dalam agama Islam. Aku mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengarkan perkataan anaknya ini, bapak dari At-Tufail ini mengatakan, anakku, agamamu adalah agamaku juga. Masya Allah. Aku mengatakan lagi, kata At-Tufail, pergilah, mandilah dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang telah aku ketahui. Nah, maka
Kata Tufail, bapakku pun pergi. Dia mandi dan menyucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan tentang ajaran Islam kepadanya. Dan dia pun masuk ke dalam agama Islam.

0: Kemudian setelah itu istriku datang kepadaku. Yani istri Tufail mengatakan datang kepadanya, kemudian mengatakan kepadanya, ya, Tufail mengatakan kepada istrinya ini, menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku. Maka istrinya ini pun mengatakan, bapak dan ibumu sebagai jaminanku. Mengapa? Maka Tufail mengatakan, Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad. Ya, setelah itu mendengar perkataan dari Tufail ini, istrinya mengatakan, agamamu juga adalah agamaku. Nah, jadi setelah itu aku mengatakan kepada, ya, yani Tufail mengatakan kepada istrinya, pergilah dan jauhilah air zi asyura. Nah, jauhilah air zi asyura. Nah, dia mengatakan kemudian, bapak dan ibuku sebagai jaminanku. Apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini karena zi asyura? Maka kata Tufail mengatakan, celaka kamu dan celaka juga zi asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pejal itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Nah, maka setelah itu mendengarkan dari perkataan Tufail ini, dia pun pergi untuk mandi. Kemudian setelah itu dia datang, dan setelah itu kata Tufail, aku pun menjelaskan Islam kepada istrinya, dan dia pun masuk ke dalam Islam. Setelah ya keluarganya masuk ke dalam Islam, kemudian kata Tufail, aku mengajak kaumku, yakni kaum Daus. Akan tetapi mereka tidak menjawab dengan sesegera mungkin, kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. Kata Tufail, aku datang bersama Abu Hurairah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, mengambil air, kemudian beliau wudu, kemudian mengerjakan sholat. Beliau setelah itu mengangkat kedua tangan beliau ke atas langit. Maka Abu Hurairah mengatakan, manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku, akibatnya mereka akan binasa. Maka aku berkata, celaka kaumku, celaka kaumku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada Daus. Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, pulanglah mereka, ya, pulanglah engkau kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan cara yang lemah lembut. Nah, kemudian kata At-Tufail, aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan mereka konsisten terhadap ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah dari perang Khaybar kepada kami sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Kami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." Kata Tufail, setelah itu aku terus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala membuka Mekah untuk beliau. Aku mengatakan, "Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Zulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya," kata At-Tufail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan At-Tufail. Kemudian At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya, yakni kaum Daus. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Zulkafain. Akan tetapi At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail kemudian menyalakan api, kemudian membakar dada berhala itu sambil beliau bersyair. Beliau mengatakan, "Wahai Zulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api." Kemudian api melahap berhala tersebut sekaligus melahap sisa-sisa syirik dan yang ada pada kabilah Daus. Mereka, ya, setelah itu semuanya masuk ke dalam Islam dan mereka pun memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Nah, setelah itu At-Tufail bin Amr wa Dausi radhiyallahu anhu senantiasa mendampingi Rasulullah SAW sampai beliau diwafatkan dan berpulang ke sisi Rabbnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam menaati khalifah Rasulullah SAW. Ketika perang Ridah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin tatkala itu untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya pun ikut bersamanya tatkala itu. Ketika dia sedang menuju Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi, tolong jelaskan kepadaku apa artinya ini." Mereka mengatakan, ya. Mereka bertanya, "Mimpi apakah itu?" Maka At-Tufail mengatakan, "Aku bermimpi kepalaku dicukur, seekor burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cari diriku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Maka mereka mengatakan, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail mengatakan, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku dalam perutnya adalah bumi yang digali lalu aku dikubur di sana." Ini adalah maksud dari mimpi yang dimimpikan oleh At-Tufail radhiyallahu anhu. "Anakku yang gigih mencariku artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Nah, di perang Yamamah, sahabat yang mulia ini Amr bin At-Tufail Ad-Dausi berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Nah, adapun anaknya Amru, maka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka. Tangan kanannya pun terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Nah, di masa khilafah Umar bin Khattab, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala manakala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq mengatakan kepada Amru, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Maka Amr mengatakan, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun mengatakan, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui tangan kananmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini tidak ada seorang pun yang sebagian organnya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Nah, impian syahadat terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Nah, perang Yarmuk tiba. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi dalam jalannya bersama orang-orang yang bersegera dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Jadi inilah ikhwatul iman, kisah dari At-Tufail ya, bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, yang menjadi apa namanya, seorang yang memiliki peran yang sangat penting bagi Nabi SAW, juga memiliki peran penting bagi ya, sukunya, yakni kaum beliau berada pada kaumnya, yakni di khilafah atau kabilah Daus. Nah, di kabilahnya, yakni kabilah Daus, beliau dikenal di sana ya, tatkala dia telah masuk ke dalam Islam pun sebagian dari kabilah Daus ya masuk juga ke dalam agama Islam dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga ikhwatan iman apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program acara literatur Islam ya, pembahasan tentang kisah Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yakni At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga bisa menambah khasanah keilmuan kita ya, khasanah sejarah tentang sahabat Nabi yang mulia ini. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di setiap harinya di pukul 13.00 kurang lebih sampai dengan di pukul 13.30 kurang lebih dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang berhubungan dengan syariat agama Islam. Ya. Untuk sementara, ya, ana Abi Abu Hasan yang bertugas pamit undur diri sejenak dari rumah pendengar sekalian. Kita tutup perjumpaan kita dalam kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk berjilbab.

wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimat ni sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, pada para sepuh, ya, para kiai-kiai, para pejabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka saling menasihati, saling men-share, ya, ilmu, ya. Semoga pertemuan kita di siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah tentang generasi yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah makalah ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhibbuddin Al-Khatib, ya, yang beliau beri judul dengan Al-Jail Al-Mithali, yang maknanya generasi teladan. Makalah tidak panjang, intinya dia ingin menjelaskan bagaimana generasi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik sepanjang masa yang tidak pernah ada muncul untuk kedua kalinya. Oleh karenanya Allah memuji generasi di zaman sahabat dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Dan pernyataan beliau ini benar, ya, karena kalau kita perhatikan nabi-nabi sebelumnya, mereka juga membentuk generasi-generasi, itu murid-muridnya dididik. Namun tidak ada generasi yang sehebat generasi para sahabat. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, beliau berdakwah mungkin 40 tahun lebih, mendidik Bani Israel dengan berbagai macam usaha, dengan penuh kasih sayang. Tetapi generasi Bani Israel tidak seperti generasi para sahabat. Sehingga ketika Nabi Musa dengan izin Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, kemudian melewati Laut Merah, kemudian mereka menuju kepada Palestina, Al-Ardul Muqaddasah. Maka Nabi Musa perintahkan mereka, ya, untuk masuk ke dalam negeri tersebut dan untuk berperang, ya, melawan orang-orang zalim yang ada di negeri tersebut. Namun apa kata mereka setelah dididik puluhan tahun oleh Nabi Musa? Mereka mengatakan, "Lan nadkhulaha abadan madamu fiha." Kami tidak bakalan masuk ke dalam kota Palestina selama orang-orang zalim tersebut masih ada. "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Apa kata mereka dengan kurang ajarnya? "Wahai Musa, pergilah engkau dan Rabbmu dengan Allah kalian berdua perang, kami di sini menanti hasilnya." Jadi mereka tidak nurut kepada Nabi Musa. Disuruh perang, maka mereka malah menjawab, "Engkau aja yang perang sama Tuhanmu, bukan Tuhan kami, malah Tuhanmu." Ini setelah puluhan tahun Nabi Musa didik mereka, ternyata mereka tidak menjadi generasi sebagaimana yang diharapkan. Dan tentu banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Musa atas kengeyelan Bani Israel, kurang ajarnya Bani Israel, tukang membangkangnya Bani Israel, dan Allah kisahkan banyak dalam Al-Quran. Tentunya generasi Nabi SAW berbeda. Ketika Nabi SAW akan melakukan perang Badar, sahabat dikagetkan dengan musuh yang sangat banyak. Para sahabat ketika itu cuma sekitar 315 atau 317, 319. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya 1000, yaitu 3 kali lipat. Maka akhirnya Rasulullah SAW diskusi sama para sahabat, karena musuh yang dihadapi sangat banyak dengan kekuatan penuh, sementara Nabi dan para sahabat dengan kekuatan sederhana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ashiru alayya ayyuhal qawm." Wahai para sahabatku, beri masukan kepadaku, bagaimana kita menghadapi musuh yang begitu kuat seperti ini dengan kekuatan penuh. Maka salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah," ya, seorang Ansari, dia berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel yang ketika diajak berperang oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Bani Israel berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau Musa dengan Tuhanmu, perang kita menunggu. Adapun kami, idhab anta faqatila wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Adapun kami, kami akan berkata, wahai Rasulullah, pergilah engkau dan Rabbmu berperang, dan kami akan berperang bersama engkau. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, seandainya kau bawa kami menuju lautan, kemudian fakhuttahu, kemudian kau masuk dalam lautan tersebut, lakhutna ma'ak, kami akan masuk bersama engkau. Inna qawmun suburun indal liqa. Suburun fil harb, sudukun indal liqa. Kami adalah kaum yang sabar dalam menghadapi peperangan, dan kami tulus dalam menghadapi musuh. Maka berperanglah, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Maka lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkata, kami tidak seperti Bani Israel. Padahal Nabi mendidik mereka tidak lama. Rasulullah ketika perang Badar tahun 2 Hijriah. Itu kaum Ansar baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Mungkin mereka umur Islam mereka baru 3 tahun. Kalau mereka masuk Islam sebelum hijrah. Ya. Sementara Nabi Musa alaihissalam mendidik kaumnya 40 tahun. Demikian juga Muhibbuddin Al-Khatib menyebutkan bahwasanya generasi yang teladan itu sudah diimpikan sejak dahulu. Kita dapati tulisan-tulisan tokoh-tokoh terdahulu tentang generasi mulia. Contoh seperti tulisannya Plato dengan judul Jumhuriyah, dia membahas tentang generasi yang indah. Tetapi tidak pernah muncul generasi seperti itu. Yang menakjubkan, yang menghebohkan, yang membuat kagum seluruh dunia. Generasi yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan datang setelahnya. Generasi para sahabat. Yang muncul dari mana? Muncul dari padang pasir. Dengan penuh kesederhanaan. Dengan fasilitas yang minim. Yang ekonomi yang rendah. Sementara muncul di tengah-tengah ada negara-negara raksasa ketika itu. Ada Romawi yang sudah mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Ya. Mungkin sudah ribuan tahun. Ada Persia. Ya. Yang umurnya juga sudah lama, yang memiliki pasukan sampai jutaan pasukan. Kemudian muncul generasi yang luar biasa yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari padang pasir tapi menghebohkan dunia. Oleh karenanya kalau kita lihat tentang generasi para sahabat, seakan-akan kita sedang membaca komik atau dongeng yang kelihatannya tidak masuk akal. Tapi generasi tersebut pernah ada. Bagaimana ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kemudian berinfak, menginfakkan seluruh hartanya berulang-ulang. Seluruh hartanya 100% diinfakkan di jalan Allah. Dan yang lebih menakjubkan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia menginfakkan seluruh hartanya didukung oleh keluarganya. Mungkin sebagian kita kalau menginfakkan seluruh harta kita, mungkin kita juga enggak mau, apalagi anak istri kita. Mau infak, mau kemana ayah? Mau infak seluruh harta kita. Mungkin kita dihadang oleh apa? Anak istri kita. Bukan mungkin lagi, pasti dihadang oleh anak istri kita. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dia infakkan seluruh hartanya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha membantu, Asma membantu siapkan makanan, seluruh harta dibawa untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu setelah Abu Bakar dan Nabi pergi, datang ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah yang ketika itu masih musyrik, belum masuk Islam. Maka dia pun mencela anaknya Abu Bakar. Dia berkata kepada cucunya Asma, wahai Asma, ayah kalian pergi tidak meninggalkan harta buat kalian, kok bisa demikian? Maka Asma kemudian mengambil batu, dia ikat dengan kain seakan-akan itu bongkahan emas, kemudian dia letakkan di tempat simpan, tempat penyimpanan emas. Kemudian dia, kakeknya enggak bisa lihat. Maka dia bilang, kakek, masih ada yang ditinggalkan oleh ayah. Ketika dipegang, disangka emas, ternyata apa? Bah, batu. Maksud saya, lihatlah bagaimana istri, anak-anak, semua mendukung perbuatan ayah mereka untuk berinfak di jalan Allah seluruh hartanya. Dan ini Abu Bakar lakukan berulang-ulang. Di antara juga dia lakukan ketika perang Tabuk. Perang Tabuk, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya ingin menyaingi Abu Bakar. Kalau ada kesempatan saya menyaingi Abu Bakar, saat inilah. Kenapa? karena saya lagi punya uang. Ya. Dan Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Maka fajitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam binisfi mali, maka aku pun membawa setengah hartaku. Aku letakkan di hadapan Nabi. Maka Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar bin Khattab, "Mithlahu." Seperti ini saya tinggalkan. Ibaratnya kalau Ibu Umar punya harta 1 miliar berarti 500 juta untuk disumbangkan, 500 juta untuk ditinggalkan. Maka Umar merasa dia sudah menang. Tiba-tiba datang Abu Bakar, faja'a Abu Bakrin bimalihi kullihi. Tiba-tiba Abu Bakar mendatangkan seluruh hartanya 100% di hadapan Nabi. Maka Abu Bakar ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Harta tidak ada. Maka Umar, saya tidak bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Ini contoh yang aneh, khayalan tetapi nyata. Didikan siapa? Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat luar biasa kalau kita cerita tentang mereka. Saya hanya kasih memberi sampel sederhana bagaimana perjuangan mereka. Kalau kita lihat juga misalnya ya, beda dengan kita ya. Saya pernah lagi ngisi kajian, tahu-tahu ada seorang yang kirim surat. Pertanyaan, "Ustaz, kemarin saya lagi dengar pengajian, saya terprovokasi untuk sumbangan banyak. Setelah saya pikir-pikir, saya menyesal Ustaz. Boleh enggak minta kembali sumbangan itu?" Ya. Ini kenyataan. Minta kembali karena menyesal sumbangan terlalu banyak. Contoh Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Abbad bin Bishr ketika sedang jaga malam, sholat, tiba-tiba ada anak panah yang mengenai dia. Dia lagi sholat malam. Maka darah mengalir di tubuhnya, dia lanjutkan sholatnya. Datang anak panah kedua, dia lanjutkan. Datang anak panah ketiga, dia lanjutkan, selesai. Setelah itu dia bangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kaget, "Kenapa kau tidak bangunkan sejak awal sampai darah berlumuran di tubuhmu?" Kata Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, "Saya sedang sholat malam dan saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin putus di tengah jalan bacaan tersebut." Luar biasa. Kita mungkin baru ada nyamuk, kita sudah ya, gelisah ya. Baca surat Al-Kahfi sudah buyar semuanya ya. Jangan surat Al-Kahfi, surat pendek aja kita tidak hafal, gimana lagi surat Al-Kahfi. Tapi kok bisa demikian? Inilah generasi di zaman para sahabat. Dan terlalu banyak kisah-kisah menarik dari kalangan para sahabat. Sudah sering saya sampaikan berulang-ulang. Ingin sampaikan para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, generasi ini kok bisa demikian? Tentu ada sebab-sebabnya yang menjadikan mereka bisa hebat seperti itu. Dan apakah ini generasi yang tidak bisa kita tiru? Jawabannya, kalau kita ingin seperti mereka persis, sulit. Mungkin mustahil. Tapi kalau kita ingin tiru mereka sebisa kita atau sebagian sisi dari sisi mereka, maka mungkin. Kenapa mungkin? Karena Allah memuji orang-orang yang meniru mereka. Kata Allah dalam surat At-Taubah, ayat 100, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar dan orang-orang belakangan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah siapkan surga bagi mereka. Di sini Allah mengatakan walladzina taba'uhum biihsan, yaitu orang-orang belakangan yang meniru mereka dengan cara yang baik. Berarti ini ada kemungkinan kita bisa tiru. Niru mereka tentu tidak akan sempurna seperti mereka, tapi mungkin kita tiru mereka dari sebagian sisi atau mendekati atau berusaha seperti mereka. Maka ini masih membuka kemungkinan untuk bisa sukses ya, meskipun tidak seperti suksesnya mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, apa sih faktor-faktor yang menjadikan mereka generasi terbaik yang pernah ada, yang hebat, yang membungkam dunia, yang menakjubkan dunia? Bayangkan bagaimana iman mereka yang kuat. Saya bayangkan kisah bagaimana perang Mu'tah. Ini kita bayangkan bagaimana perjuangan mereka. Perang Mu'tah itu di daerah Yordan, jarak dari Madinah 1000 kilo lebih. Kemudian Rasulullah pernah kirim pasukan disebut dengan Jaisul Umara. Rasulullah tunjuk langsung pemimpin. Pertama, pemimpin pertama, kata Rasulullah, kalau meninggal yang pertama, lanjut yang kedua. Kalau meninggal yang kedua, lanjut yang ketiga. Ya. Yang pertama, kata Rasulullah, Zaid bin Harithah. In kutila Zaid, kalau Zaid meninggal, ganti Ja'far bin Abi Talib. In kutila Ja'far, kalau Ja'far meninggal, ganti Abdullah bin Rawaha. Tiga, karena pasukan terlalu susah. Ketika itu mereka akan menyerang Romawi. Karena kaum muslimin dibantai, maka Rasulullah kirim pasukan untuk beri pelajaran kepada mereka. Maka berangkatlah para sahabat. Jumlah sahabat berapa? 3.000. Berangkat. Ketika sampai di Mu'tah, mereka kaget. Ternyata pasukan musuh 200.000. Sehingga mereka bingung. Mau minta bantuan, tidak ada waktu. Karena ngirim surat dari Yordan menuju ke Madinah jauh. Sampai kapan? Kapan pasukan mau datang? Akhirnya mereka bertahan. Kita berdatang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sudah kasih isyarat bahkan bahwasanya pemimpin tersebut akan gugur. Rasulullah SAW tidak ikut perang. Maka Rasulullah SAW di Madinah bersama para sahabat, tapi dia mengkisahkan apa yang terjadi di sana. Maka terjadilah peperangan. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu memegang tampuk kepemimpinan, kemudian meninggal dunia. Setelah itu diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian dia bertarung, berperang. Dia pegang bendera kepemimpinan sebagai lambang pasukan. Ketika tangannya terputus sebelah kanan, dia pegang dengan tangan kiri. Ketika tangan kirinya terputus, maka dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Maka akhirnya dia pun meninggal. Dan yang menakjubkan, ditemukan di tubuhnya 80 luka. Seluruhnya di depan tubuhnya, enggak ada di belakang. Menunjukkan dia tidak pernah mundur meskipun satu langkah enggak pernah. Meninggal dengan puluhan luka di tubuhnya. Ini sahabat luar biasa. Mungkin kalau kita disebut sejarah, si fulan meninggal karena satu tikaman. Ini bukan satu tikaman, 80 luka. Tombak, panah, sayatan pedang, dan semuanya di depan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggal, akhirnya Rasulullah mengatakan, dia diganti tangannya putus dengan sayap, dia berterbangan dengan sayap tersebut di surga kelak. Makanya anaknya Abdullah, kalau dipanggil Abdullah bin Ja'far At-Tayyab, Ja'far yang terbang. Ja'far. Kemudian setelah Ja'far meninggal dunia, bendera kepemimpinan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Akhirnya meninggal dunia pula. Rasulullah di Madinah cerita, Zaid bin Harithah kutila ahukum Zaid syahidan. Istaghfiru li akhikum. Semuanya Zaid meninggal dunia mati syahid, doakan dia. Kemudian Ja'far meninggal dunia mati syahid, doakan dia. Abdullah bin Rawaha meninggal dunia mati syahid, doakan dia. Setelah tiga pasukan, tiga pemimpin meninggal, tidak ada, Rasulullah tidak menunjuk pasukan atau pemimpin yang keempat. Ketika itu di antara yang hadir adalah Khalid ibn al-Walid. Tapi Rasulullah tidak tunjuk dia, karena dia baru masuk Islam. Dia baru beberapa bulan masuk Islam. Maka secara hikmah tidak pantas ditunjuk jadi pemimpin. Tetapi secara aklamasi, akhirnya para sahabat yang lain bilang, engkau yang jadi pemimpin. Akhirnya dia pun memegang pedang, kemudian dia bertempur. Dia bertempur, bertempur, bertempur. Dalam riwayat kata Khalid bin Walid, pada perang tersebut telah patah di tanganku 8 pedang. Subhanallah. 8 pedang patah. Maksudnya Khalid berperang neng, neng, sampai pedangnya patah. Kalau kita perang sampai tangan kita patah. Ini Khalid pedang patah. Satu, ambil pedang kedua, patah lagi. Luar biasa. Kesatria dan kuatnya luar biasa. Akhirnya Khalid bin Walid punya strategi. Tentu cerita kisahnya panjang. Secara tidak mungkin untuk melawan 3.000 lawan 200.000. Maka dia pun mundur teratur dengan penuh, dengan elegan. Maka dia mengesankan seakan-akan ada musuh. Dia, hari berikutnya dia ganti posisi. Yang kanan sebelah kiri, yang kiri sebelah kanan, yang belakang di depan, yang depan di belakang. Sehingga orang-orang Romawi menyangka ada datang bantuan, ternyata tidak ada. Kemudian Khalid bin Walid mendatangkan kuda dari belakang. Kuda berputar-putar sehingga debu berterbangan. Orang Romawi menyangka pasukan bantuan datang. Lawan segini aja mereka udah payah, apalagi kalau ada pasukan yang datang. Akhirnya Khalid pun mundur pelan-pelan dan mereka Romawi tidak berani mengejar. Maksud saya, kita kalau mau berjuang jalan 1.000 kilo, mungkin kita sudah mati di tengah jalan. Lihatlah kisah bagaimana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia berperang dalam namanya perang Zatul Riqa. Saking jauhnya perang tersebut, harus berjalan jauh sehingga sepatu mereka rusak.
1: Jika patung mereka rusak, mereka ambil kain, disebut riqa. Maka perang tersebut dikenal dengan perang lilitan kain. Kenapa dikenal perang lilitan kain? Karena mereka lilit kaki mereka dengan kain dan kuku mereka lepas karena berjalan di batu-batu cadas, di padang pasir sebelum bertemu musuh. Ratusan kilo mereka berjalan. Kok ada generasi seperti ini? Yang bimbing mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menakjubkan ketika perang Uhud. Saya kalau baca perjuangan, pengorbanan, harta, nyawa, semuanya untuk Islam. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW bawa pasukan. Quraisy datang 3.000 pasukan. Rasulullah bawa pasukan 700. 3.000 lawan 700. Sebelum perang Rasulullah melakukan istirahat. Istirahat itu ngecek. Dicek semua pasukan suruh baris. Dicek. Ternyata banyak anak-anak kecil yang mau perang. Belum balik. Di bawah umur. Rasulullah gak boleh suruh pulang. Suruh pulang. Subhanallah. Bagaimana jangankan generasi sahabat. Anak-anak mereka pun masih kecil sudah diajarkan untuk berjuang untuk Islam. Untuk berkorban untuk Islam. Sehingga mereka begitu semangat disuruh pulang. Kita atau sebagian kita anak-anak jago, tapi jago perang dalam main game, bukan. Jadi maksud saya ini kalau kita cerita perjuangan, dan kita tahu tentu setiap negeri punya nilai-nilai perjuangan. Kita kalau baca sejarah tanah air pun juga perjuangan luar biasa, dan saya sangat berharap sejarah bisa ditulis kembali yang menjelaskan tentang perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Tentu cerita mereka juga hebat-hebat, cuma kurang familiar dan kurang digambarkan secara heroik. Ini perlu ditulis kembali. Dan ini perlu, namanya nasionalisme itu perlu. Kita kalau nasionalisme kita rendah, tidak cinta kepada negeri, apa yang terjadi? Korupsi. Korupsi itu kurang sayang kepada negeri. Kalau cinta kepada negara, tidak mungkin. Tidak mungkin orang korupsi. Dia cinta kepada negaranya. Nasionalisme kita lagi perlu diperbaiki. Harus diperkuat. Baik. Jadi apa faktor-faktor yang menjadikan para sahabat seperti generasi khayalan? Di antaranya para ulama menyebutkan

Di antaranya, pertama, para sahabat ketika diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat untuk mengamalkan, bukan sekedar wawasan. Ini di antara kelebihan sahabat. Berbeda dengan generasi setelahnya seperti generasi kita, sebagian besar dari kita ketika belajar niat mungkin ada niat mengamalkan, tetapi niat utama wawasan, ingin tahu. Beda dahulu mereka kalau belajar ingin diamalkan. Makanya mereka dahulu belajar Al-Qur'an tidak langsung banyak-banyak. Mereka belajar 10 ayat. Setelah mereka paham, mereka amalkan, mereka belajar 10 ayat lagi. Setelah mereka paham, mereka amalkan, mereka belajar 10 ayat lagi. Sampai-sampai diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau menghatamkan surat Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun baru selesai surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena belajarnya 10 ayat. Dari Utsman bin Affan, dari Ibnu Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukri'uhum al-ashr fala yujawizunaha ila ashrin ukhra hatta yata'allamu ma fiha min al-amal. Fayu'allimuna al-Qur'ana wal 'amal jami'an. Dari para sahabat mereka menjelaskan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngajarin kami, beliau ngajarin 10 ayat sampai mereka memahami amal, bagaimana mengamalkan ayat-ayat tersebut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami ilmu dan amal sekaligus. Dan juga Abdul Razak dari Ma'amar, dari Atha' bin Sa'id, dari Ubay, dari Abi Abdurrahman As-Sulami, beliau berkata, kunna idha ta'allamna asra ayati minal Qur'an lam nata'allamil asra lati ba'daha hatta na'rifa halalaha wa haramaha wa amraha wa nahyaha. Kami dahulu kalau belajar 10 ayat dari Quran, kami tidak belajar 10 ayat berikutnya sampai kami tahu tentang halal haram dalam ayat-ayat tersebut, perintah dan larangan apa dalam ayat tersebut. Dan disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma belajar Al-Baqarah 8 tahun. Jadi ini salah satu faktor utama yang membedakan kita dengan mereka. Mereka dulu kalau belajar memang ingin mengamalkan. Kalau kita terkadang wawasan untuk pandai bicara, untuk pandai berhujah, terkadang kita tidak malu untuk menyelisih apa yang kita sampaikan. Itu masalah besar. Sehingga ketika kita hanya belajar sebagai wawasan, maka tentu hasilnya berbeda. Terlebih lagi tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah suatu hal yang tidak ada pilihan, kita belajar untuk mengamalkan atau nanti kita belajar tapi tidak kita amalkan. Bahaya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu akan membela engkau di hari kiamat atau akan menyerangmu pada hari kiamat. Al-Qur'an kalau kita baca, kita amalkan, maka Al-Qur'an akan datang memberi syafaat pada kita hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an," bacalah Qur'an, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Sungguhnya Al-Qur'an akan beri syafaat pada hari kiamat bagi orang yang baca. Kita sering baca Qur'an, kita amalkan, Al-Qur'an akan tolong kita di akhirat. Tapi kalau kita enggak amalkan, menjadi bumerang. Makanya kita dapati sebagian orang mungkin hafal Al-Qur'an tetapi akhlaknya enggak ada. Malah bejat terkadang di antara mereka. Kenapa? Karena ada orang baca Qur'an tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Justru yang sekedar gagah-gagahan, hanya sekedar gaya-gayaan, hanya untuk sombong sanat-sanatan, hanya untuk mahir tentang tajwidnya, tidak niat amal. Maka ini musibah. Di antara orang yang dilihat oleh Nabi diadab dalam kuburan adalah rajulun atahullahul Quran, orang yang Allah kasih Al-Quran. Kenapa diadab dalam alam barzah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh malaikat Jibril, fahuwa yanamu anhu billail walam ya'mal bihi fin nahar. Di malam hari dia tidur, dia tidak baca Al-Quran, siang hari tidak dia amalkan, maka dia diazab di alam barzah. Maka ini satu hal, faktor utama yang buat kita berbeda dengan para sahabat. Maka ini dari mulai sekarang kita semua, baik guru, baik murid-murid, kalau belajar niatkan untuk bisa mengamalkan. Saya ingin tahu, saya ingin beramal. Saya ingin baca, saya ingin niru. Bukan sekedar baca, yang penting tahu tambah wawasan, tambah pengetahuan. Tidak, Al-Quran dibaca bukan sekedar wawasan, tapi untuk kau yakini, untuk kau amalkan. Sekarang yang pandai berbicara banyak, pandai berdalil, pandai berdalih.
Pandai ngomong wawasannya banyak, apalagi ada chat GPT wawasan banyak. Tetapi bukan demikian dahulu para sahabat. Mereka belajar 10 ayat ilmu amal, lanjut 10 ayat berikutnya. Ini salah satu faktor. Faktor kedua yang disebut oleh para ulama, mereka dahulu ketika mendapat hidayah, mereka meninggalkan kebiasaan jahiliyah secara totalitas. Mereka tidak kembali lagi. Benar-benar mereka ketika dapat hidayah, mereka tidak setengah-setengah, totalitas meninggalkan masa lalu mereka yang buruk. Tentunya di antara kita ada yang punya masa lalu yang buruk, kemudian kita berhijrah. Tapi sebagian kita hijrahnya setengah-setengah, hijrahnya sesuai dengan yang kita inginkan, bukan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Sehingga masih melakukan masa lalu, bahkan kembali lagi. Para sahabat, saking hebatnya berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Tidak boleh. Padahal Mekah adalah kota terbaik di dunia. Kota yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi, innaki la khairu ardillah. Engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbu ardillah. Kota yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100,000 kali lipat. Tetapi karena para sahabat sudah berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, tidak ada seorang pun dari mereka yang boleh mukim di Mekah lagi. Enggak boleh. Karena mereka sudah berhijrah karena Allah. Maka tidak boleh kembali lagi. Subhanallah. Padahal siapa yang tidak ingin tinggal di Mekah? Sholat. Sekali sholat 100,000 kali lipat. Tetapi agar hijrah mereka sempurna. Padahal kalau mereka tinggal di Mekah tidak maksiat. Tetapi yang namanya hijrah itu apa? Meninggalkan suatu kota menuju kota lain karena Allah. Kalau mereka sudah tinggalkan, mereka tidak mau batalkan. Dan ini dalam syariat ada. Makanya para sahabat, Nabi juga mengajarkan, kalau kau sudah kasih hadiah sama orang, dia kembalikan, jangan terima. Bahkan kalau dijual sama engkau, jangan beli. Karena sudah terlanjur kau hadiahkan, bagaimana kau beli lagi? Supaya proses pemberi hadiahmu kepadanya sempurna. Jadi para sahabat demikian, ketika mereka sudah hijrah, mereka totalitas. Kita ini kadang-kadang, sebagian kita, tidak semua, ketika sudah tahu benar, kita sudah berusaha dengan kebenaran, kembali lagi. Karena ada urusan duniawi, karena enggak enak sama orang, karena. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, kita tidak totalitas. Maka totalitas inilah yang menjadikan para sahabat generasi terbaik. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika seorang melakukan suatu amalan, maka dia kerjakan dengan profesional. Sahabat profesional. Profesional. Kalau sudah hijrah, totalitas. Bagian kita sudah hijrah tapi masih kontak-kontak masa lalu ya. Saya pernah ngisi di Melbourne, ada kawan di masjid pas Ramadan di Australia. Dia bilang, Ustaz, saya masih punya teman-teman lama, Ustaz. Terus kita kalau buka puasa, kadang saya diundang lagi, teman-teman saya tukang mabuk. Terus ya terkadang saya buka puasa, ngobrol-ngobrol lagi sama mereka, terus saya mabuk lagi. Jadi azan, buka puasa, habis buka puasa minum air biasa, terus minum apa? Bir lagi. Saya bilang tidak boleh. Kalau sudah hijrah, jangan balik lagi sama teman-teman yang bisa mengajak kepada keburukan. Jangan. Hati kita lemah, kita bisa terbawa lagi, kembali lagi kepada masalah yang buruk. Tahu-tahu kita mati, tanggung jawabnya di sisi Allah berat. Ada kawan saya, dia berusaha ketika dia bekerja, kemudian ternyata ada teman-teman ranahnya, apa circle-nya mulai ngajak-ngajak dia untuk maling uang negara, maka dia keluar dari kerjaan tersebut dan dia ganti HP-nya, dia hapus semua nomor-nomor temannya, dia totalitas tinggalkan mereka karena dia takut kalau dia dikontak lagi bisa terbawa. Baik, sekarang dikontak, ayo ada proyek nih, dia enggak mau. Tapi suatu saat dia lagi sakit, istrinya lagi sakit, anak lagi butuh duit, bisa goyang atau tidak? Bisa. Maka di antara hal yang menjadikan sahabat berbeda dengan yang lainnya, mereka totalitas. Totalitas dalam beramal, totalitas dalam berjuang, totalitas dalam berhijrah. Perkara berikutnya yang menjadikan para sahabat berbeda dengan kita adalah Rasulullah menanamkan untuk
merasa bertanggung jawab atas segala amanah yang Allah bebankan. Rasulullah berkata, kullukum ra'in, setiap kalian adalah penanggung jawab, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan. Jangankan kepala negara, jangankan menteri, jangankan pejabat, sampai kepala rumah tangga. Kata Rasulullah SAW, seorang suami adalah penanggung jawab di rumahnya, dan dia akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Jangankan cuma suami, ibu rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan wanita adalah pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang anak-anaknya, ditanya tentang pembantunya. Maka saya katakan kepada para ibu-ibu, yakinlah setiap kamu, setiap anti pasti akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya, sudah benar enggak ngurus anak-anak? Kita semua juga akan ditanya. Kita punya anak, kita punya istri, akan ditanya oleh Allah, sudah benar enggak ngurus anak-anak? Anak-anak apa cuma dikasih makan, tidak diberi, tidak diberi petunjuk, wejangan, atau cuma yang penting dipenuhi keinginan duniawinya? Tentunya masing-masing kita akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Nah, Rasulullah menanamkan hal ini, bagaimana mas'uliyah, pertanggungjawaban harus benar-benar dirasakan oleh setiap orang. Ini yang menjadikan berhasil, sehingga mereka dimanapun mereka merasa bertanggung jawab. Sampai Rasulullah SAW memuji seorang yang tidak dikenal. Kata Rasulullah SAW, tuba li rajulin akhadha bi anani farasihi fi sabilillah. Ya. Kata Nabi, as'atha ra'suhu mughabbaratan khadama. In kana fi saqa kana fi saqa, in kana fi hirasa kana fi hirasa. Wa in shaffa la yushfa lahu, wa in kallama la yusma'an la yusma' lahu. Kata Nabi tentang seorang, ada seorang tidak dikenal dalam satu pasukan peperangan. Kata Rasulullah, surga buat dia. Kenapa? Dia memegang tali kekang kudanya. Rambutnya penuh dengan debu karena di medan pertempuran. Kedua kakinya penuh dengan debu. Orang ini tidak terkenal. Kalau dia kasih rekomendasi, ditolak rekomendasinya. Kalau dia kasih ide, ditolak idenya. Siapa dia? Tidak terkenal. Tetapi kata Nabi, in kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan di bagian penjagaan, dia kerja dengan baik. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau dia ditugaskan bagi pasukan belakang, dia bekerja dengan baik. Tidak harus dia tampil, tidak harus dia sebagai panglimanya, tidak harus dia yang paling depan, tidak. Tapi dia dapat surga. Kenapa? Setiap ditugaskan di mana saja, dia bertanggung jawab. Ini merasa tanggung jawab ini yang hilang. Sebagian kita ketika dikasih amanah, dia mikirkan dirinya sendiri, bukan mikir tentang akhirat. Setiap kita akan ditanya oleh Allah atas amanah yang Allah bebankan kepada kita. Saya sangat yakin saya akan ditanya oleh Allah tentang istri saya, sudah saya nasihat atau tidak. Anak-anak saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadirkan dalam diri kita. Sudahkah kita mentarbiyah anak? Sama seperti sekolah. Saya katakan sekolah ini wathaniyah Islamiyah. Baik. Para guru menerima murid-murid. Baik. Para guru semua akan ditanya oleh Allah, sudahkah mendidik murid-murid dengan sebaik-baiknya? Murid-murid juga demikian. Orang tua membiayai, akan ditanya oleh Allah, sudahkah menjalankan wasiat orang tua untuk belajar dengan sebaik-baiknya? Setiap kita

Makanya Rasulullah pernah melarang Abu Dzar untuk ngurusin harta anak yatim. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, inni uhibbuka. Wahai Abu Dzar, sungguhnya aku mencintaimu. Wa inni araka dha'ifan, tapi menurut saya engkau itu lemah. Fala tawalayanna malal yatim wala ta'amaranna 'ala al-itsnain, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, engkau takwa tapi engkau lemah. Jangan sekali-kali engkau ngurus harta anak yatim. Karena ngurus harta anak yatim butuh ilmu, butuh kekuatan, butuh keahlian. Jangan sampai harta anak yatim diurus malah kemudian habis hartanya. Maka kau jangan sekali-kali ngurus anak yatim. Dan jangan sekali-kali kau memimpin dua orang. Kau memang orang bertakwa, tidak pantas jadi pemimpin. Pemimpin bukan cuma dipimpin, cuma dibutuhkan ketakwaan. Dia butuh sosok yang kuat dan bisa memimpin. Kalau enggak usah jadi pemimpin. Kenapa? Karena repot hari kiamat kelak. Inilah kalau seorang selalu merenungkan tentang hari kebangkitan. Bosnya dia akan ditanya, dia akan dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan munculkan generasi yang terbaik. Tetapi ketika rasa tanggung jawabnya hilang, maka generasi akan hilang. Anak-anak tidak merasa bertanggung jawab dengan titipan apa pesan dari orang tua. Pemimpin tidak merasa bertanggung jawab terhadap anak buah. Anak buah tidak melakukan kewajiban terhadap pemimpin, dan akhirnya generasi menjadi tidak benar ya. Kemudian di antara yang menjadikan generasi terbaik adalah generasi yang perhatikan akhlak. Akhlak ini adalah simbol dari keberhasilan suatu generasi. Makanya Allah sebutkan orang yang tidak berakhlak, orang tidak berakal. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang manggil-manggil namamu wahai Muhammad dari luar rumah, kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi bagaimana kisahnya? Kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menerima tamu, datang tamu Rasulullah terima. Suatu hari Rasulullah istirahat masuk ke rumahnya. Rasulullah masuk tentu bukan mau apa-apa, mau senang-senang. Dia mungkin istirahat atau ingin ngobrol sama istrinya, ada keperluan. Datang tamu-tamu baru, orang-orang Arab Badui, tidak tahu situasi dan kondisi. Maka mereka teriak, ya Muhammad, ukhruj ilaina. Wahai Muhammad, keluar temui kami dong. Wahai Muhammad, keluar temui kami dong. Tidak tahu adab, tidak tahu kondisi. Maka Allah turunkan ayat tegur mereka. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang manggil-manggil engkau suruh keluar, kebanyakan mereka tidak berakal. Sehingga para ulama mengatakan, adab menunjukkan akal. Orang tidak beradab tidak punya akal. Orang tidak peka tidak punya akal. Dan ini benar. Kalau orang beradab, berakal, dia akan tahu menghadapi masyarakat, dia akan peka dalam menghadapi suasana. Tapi kalau dia enggak punya akal, dia asal ngomong, asal nyeletuk, asal melakukan tanpa pertimbangan, tanpa pekaiwu, tanpa melihat situasi dan kondisi. Maka adab terkait dengan akal. Kalau generasi itu berakal, dia pasti punya adab yang baik. Makanya Ahmad Syauqi berkata, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kata Ahmad Syauqi, sungguhnya umat-umat itu ya adalah dengan akhlak mereka. Kalau akhlak mereka sudah hilang, maka hilanglah umat tersebut, generasi tersebut akan hilang. Maka perhatian terhadap akhlak penting, dan ini tugas berat bagi kita para pendidik, terutama di zaman sekarang, zaman Gen Z. Kenapa saya bilang berat? Kalau kita dulu sama bapak-bapak kita, mbah-mbah kita lihat praktek orang tua kita, bagaimana mereka berakhlak, mereka sopan santun, kita lihat langsung dengan mata kita. Bahkan kita didikte, nak, gak boleh begini, nak, gak boleh begitu. Kalau orang tua lagi bicara, jangan bicara. Kalau orang tua makan, biar orang tua dulu. Kita diajarin. Kalau duduk, ya jangan, kamu jangan duduk, diduduk begini. Diatur sama orang tua. Kita lihat dan kita disuruh. Sekarang anak-anak Gen Z, mereka banyak belajar di gadget. Lihat HP. Yang mereka tonton terkadang tentang adab-adab orang-orang luar yang tidak beradab, yang tidak punya sopan santun. Sehingga hilanglah dari Gen Z sekarang pekewu, tata krama, sopan santun. Maka ini tugas berat, terutama di sekolah. Akhirnya keluarga generasi yang tidak punya sopan santun, tidak punya pekewu, tidak punya malu. Ya. Sampai teman saya mengeluh, dia sudah sekolahkan anaknya,

0: dengan biaya mahal. Sekolah, bahkan sekolah sampai kedokteran. Tahu biaya kedokteran banyak, masuk sekolah banyak. Biaya sekolah ratusan juta. Kemudian biaya koas, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Sudah selesai lulus, cariin kerja. Sudah jadi kerja, tahu-tahu baru kerja beberapa lama, tahu-tahu dia bilang sama teman saya, "Ayah, saya mau berhenti." "Kenapa berhenti?" "Ini bulan Ramadan, saya pengin ibadah." Maksudnya, ayahnya bilang, "Kok bisa dia mikir gitu? Sudah tahu saya sekolahkan yang mahal-mahal, saya yang carikan. Tapi ini anak gak mikir jauh, saya mau berhenti selesai, saya mau ibadah selesai." Kalau kita dulu, mungkin zaman dulu kita gak bisa begitu, karena kita pikir orang tua berkorban. Tapi zaman sekarang itu mungkin terjadi. Makanya di antara keluhan teman-teman yang punya perusahaan, mereka bilang sekarang banyak Gen Z kalau kerja mau keluar-keluar aja. Gak bisa kasih peringatan satu, peringatan dua, ditegur sedikit, keluar. Dia gak, dia cuek, dia gak peka. Dia gak peka. Ini PR, PR sekarang untuk zaman sekarang. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka sering berinteraksi dengan gadget. Sehingga tidak melihat contoh langsung orang tua mereka. Orang tua juga sibuk, ngurus sana, ngurus ini. Tidak beri-beri wejangan sama anak-anak. Akhirnya jadilah sikap-sikap yang aneh. Dan banyak kita dapat di kasus-kasus Gen Z yang di luar nalar. Tidak bisa kita kiaskan dengan masa kita waktu kita masih muda dulu. Baik, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir mungkin, ya, karena tentu waktu terbatas. Yang terakhir, generasi sahabat, generasi terbaik, karena mereka mendepankan akhirat daripada dunia. Dunia ini kita perlukan. Kalau enggak ada dunia, kita enggak bisa mencapai akhirat. Mau bersedekah butuh dunia, mau berjuang butuh dunia, mau bayar zakat butuh dunia, mau jadi negara yang maju juga butuh dunia. Dunia itu perlu. Tetapi generasi yang terbaik menjadikan dunia sarana untuk akhirat. Itulah nasihat yang diberikan kepada Qarun ketika dia lagi sombong-sombongnya, dinasihati oleh kaumnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah potensi yang kau miliki dunia untuk meraih akhiratmu. Kenapa? Kau di akhirat di dunia cuma sebentar. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun Allah panggil. Setelah itu fase kehidupan berikutnya yang abadi. Kalau kau salah di dunia, hanya ingin sibuk bangun istana di dunia, ternyata di akhirat tidak punya apa-apa, kau akan menyesal. Dan Allah berfirman tentang hari akhirat, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Jika terjadi hari kiamat, dan pasti terjadi, maka hari kiamat akan rafi'ah khafidah, merendahkan dan menaikkan. Apa maknanya merendahkan menaikkan? Di antara tafsir, hari kiamat akan merendahkan orang-orang yang di dunia disangka tinggi. Mereka sibuk ngurusin dunia, lupa untuk bikin istana di akhirat. Ketika hari akhirat, ternyata mereka rendah, padahal dunia disangka tinggi. Sebaliknya, akhirat mengangkat, ada orang-orang yang disangka rendah di dunia, tetapi mereka persiapkan untuk istana mereka di akhirat ketika di akhirat mereka tinggi. Tentunya kita ingin di dunia kita tinggi, di akhirat kita tinggi, tapi selalulah menjadi akhirat sebagai rantai kita. Hidupkan ini dalam keluarga kita. Anak-anak ingat akhirat, istri ingat akhirat. Kalau istri mau beli barang-barang mewah, ingat akhirat, nanti dihisap biar enggak jadi beli. Kalau hidup karena akhirat, kita bahagia. Generasi hebat karena mereka tahu ada akhirat. Ada yang mengawasi, ada yang akan minta pertanggungjawaban. Anak-anak mau nakal jadi takut. Takut kepada Allah sebelum takut kepada kedua orang tuanya. Orang yang mengambil harta negara takut, dia makan kenyang, setelah itu hari akhirat binasa. Maka tanamkan dalam keluarga akhirat, akhirat. Dan itu bagaimana caranya? Sering kita ulang-ulang. "Nak, jangan gitu, nak. Kita ini ada akhirat. Nak, jangan begitu, nak." Seperti ada seorang pendidik, jadi panjang lagi nih. Seorang pendidik, kalau didik anaknya, dia selalu bilang, dia misalnya buka pintu, "Nak, nam madluman la zaliman." Tidur ya, tidur dalam kondisi didolimi, jangan tidur dalam kondisi mendolimi. Dia ulang-ulang terus. Nanti kalau mau tidur, "Nam madluman la zaliman." Silakan tidur. Tapi kalau kau tidur, terzolimi. Jangan sampai mendolimi. Kalau kau mendolimi, jangan tidur. Jadi sehingga dia tidak melakukan apa, tidak zalimi orang. Mungkin dia masih kecil, tapi dia sering dengar. Ketika besar dia ingin zalimi orang, dia ingat, "Ya Allah, pesan orang tua saya. Jangan sampai kau tidur dalam kondisi menzalimi orang." Dizalimi enggak masalah, kita akan ambil kita di akhirat. Tapi kalau tidur menzalimi, musibah. Ini contoh. Contoh. Atau kita bilang, nak, yang penting sholat, yang penting sholat. Jangan lupa sholat. Anak main kemana, telepon. Jangan lupa sholat. Habis ya, terserah kau. Jangan lupa sholat. Kalau kita sholat, anak-anak sholat, mau dia nakal-senakal apapun, bajingan apapun, dia akan baik lagi. Sampai saya punya kawan dulu, tukang apa, dia cerita sama saya. Dia tukang entertain, ada bos-bos kalau ada proyek. Dia kemana? Saking dia selalu sholat, dia pergi ke bar, diskotik. Bosnya lagi berzina, dia tanya sama hansipnya, ada sajadah enggak? Saya mau sholat. Hansipnya bingung. Ini ngantar bos sholat, dia mau. Ngantar bos zina, dia mau apa? Sholat. Sekarang dia jadi pendukung dakwah, subhanallah. Yang penting tidak pernah tinggalkan. Jadi bilang, nak, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Saya dulu punya keluarga juga gitu, kerjanya main. Saya tidak pernah larang dia macam-macam. Bilang, sudah sholat belum? Pertanyaan cuma itu. Sudah sholat belum? Sudah, kak. Sudah sholat belum? Sekarang alhamdulillah. Saya enggak mau larang-larang dia, enggak bisa. Kita larang dia punya teman macam-macam. Penting, jangan lupa sholat. Ini ingatkan akhirat pada anak-anak. Wa'mur ahlaka bisholati wasabir alaiha. Suruh keluarga untuk sholat dan sabarlah. Sabar, nyuruh mereka sholat. Niscaya kalau kita menumbuhkan dalam keluarga kita orientasi akhirat, maka akan menimbulkan generasi terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas lamanya saya menyampaikan. Semoga antum sabar dan semoga kita semua diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang hari, sore sudah balik, Yusuf enggak jadi apa-apa. Jadi apa? Enggak jadi mau pulang ke rumah bapaknya, selesai, paham?
0: Tapi ternyata hilang 40 tahun tadi, ada hikmahnya. Akan dijadikan bangsawan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ibrahim alaihissalam ingin punya anak dari Sarah. Allah tidak kasih. Kalau kasih langsung, problem. Saya sering sampaikan hal ini. Coba kalau Ibrahim nikah dengan Sarah, langsung punya anak, Ibrahim tidak bakalan nikah dengan Hajar. Mana mau Sarah kasih Hajar sama Ibrahim kalau dia punya anak. Kenapa Sarah kasih Hajar kepada Ibrahim? Karena dia kasihan sama suaminya, ingin suaminya punya anak. Sehingga akhirnya punya anak dari Hajar Ismail, kemudian Sarah cemburu, kemudian Hajar dan Ismail dibawa kemana? Ke Mekah. Akhirnya lahir Quraisy, akhirnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejak awal Sarah punya anak, tidak ada Zam-Zam Tower. Kenapa enggak akan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ada waktunya Allah kabulkan di saat yang tepat yang lebih bermanfaat bagi sang hamba. Maksud saya, bagaimana Ibrahim alaihissalam husnuzon puluhan tahun? Ketika dikatakan oleh malaikat, "Fala takum minal qanitin," jangan kau putus asa. Kata Ibrahim, siapa yang putus asa? "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbi ila dhalun." Tidak ada yang putus asa kecuali yang sesat. Saya bukan orang sesat, saya tidak pernah putus asa. Saya tidak pernah putus asa dari kasih sayang Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya'kub ketika disusah-susahnya dalam kondisi genting-gentingnya justru menasihati anak-anaknya. Wala tai'asu mir rauhillah. Kalian jangan putus asa dari pertolongan Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan beberapa ayat yang terkait dengan keputusasaan yang Allah singgung dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 49, "La yas'amul insanu min du'a'il khair wa in massahu syarru fayausun qanut." Kata Allah, manusia itu tidak pernah bosan minta kebaikan kepada Allah, minta pingin harta, minta punya rumah yang bagus, punya anak soleh, pingin punya anak, minta kebaikan, selalu minta kepada Allah. Tetapi wa in massahu syarr, ketika Allah berikan keburukan, ternyata dia enggak punya anak misalnya, ternyata dia miskin rupanya, fa ya'usun qanut, maka dia pun segera putus asa. Ya, dan ini Allah celak sifat seperti ini. Biasanya Allah kasih kau kebaikan, oke-oke saja. Begitu Allah uji dengan suatu keburukan, kau putus asa. Ya. Apakah lupa dengan kebaikan Allah selama ini? Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Ketika Allah tidak kasih, pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah tunda. Mungkin Allah tidak kasih. Yang lebih tahu siapa? Allah. Maka jangan putus asa. Mungkin Allah tunda. Betapa banyak Allah kasih kenikmatan dengan ditunda. Banyak sekali. Contohnya Nabi Yakub, contohnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maka Allah mencela sifat seperti ini. Kalau minta kebaikan tidak pernah bosan, begitu dikasih keburukan langsung fayausun qanut. Ya'as dan kunut. Ada yang mengatakan ya'as adalah bidanya tul kunut. Kunut adalah puncak daripada ya'as. Ya'as itu mulai putus asa, kunut benar-benar putus asa. Ada yang mengatakan makna dari ya'asu min rahmatillah an yastab'id rahmatallah wa yastab'id husulal matlub. Dia merasa rahmat Allah susah. Dia merasa permintaan dia tidak bakalan dikabulkan. Ini namanya putus asa. Kayaknya enggak bisa. Kayaknya itu sudah putus asa. Tapi awal dari putus asa. Kalau putus asa yang parah, yang kata para ulama sampai derajat kafir, yaitu tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada rojak sama Allah sama sekali. Maka sampai derajat ini, maka seorang menjadi kafir. Tapi selama dia masih ada harapan, cuma dia kayaknya susah, susah, itu dia sudah berdosa. Enggak boleh harusnya demikian. Enggak boleh begitu. Harusnya ya mudah lah. Allah mudah ya. Kalau terserah Allah lah, tapi mudah bagi Allah. Dia tetap husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak punya harapan sama Allah sama sekali, maka ini kata para ulama sampai derajat kafir, karena dia mendustakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan Allah maha kuasa, Allah maha penyayang, Allah berhak untuk ahlul raja diminta ya, namun dia suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 36, wa idza adzaqana an-nasa rahmatan farihu biha, jika manusia kami berikan rahmat, diberikan kebaikan, farihu biha, senang, kadang sombong dan bangga, wa in tusibum sayyi'atum bima qaddamat aydihim, dan kalau mereka ditimpa dengan keburukan akibat ulah perbuatan mereka, itu akibat dosa, idahum yaqnatun, tiba-tiba mereka putus asa. Ini Allah mencela sifat sebagian orang seperti itu. Dikasih kekayaan, sombong angkuh, ketika dicabut kebaikan, diberikan kesulitan, putus asa. Putus asa. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, putus asa, kalau kita lihat dalil-dalil yang datang, terkait dalam dua kondisi. Pertama, putus asa dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa yang dia minta seakan-akan tidak bakalan dikabulkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi seakan-akan tidak akan ada solusi. Ini putus asa pertama, dan ini juga dilarang. Putus asa kedua, saya ulangi, putus asa yang pertama adalah terkait dengan pertolongan Allah, yaitu putus asa dari permohonan dia seakan-akan permohonannya tidak bakalan dikabulkan, dia putus asa. Atau kesulitan yang dihadapi seakan-akan tidak akan pernah ada solusinya, dia putus asa. Ini tercela. Putus asa yang kedua adalah terkait dengan taubat dari dosa yang dia lakukan, yaitu dia merasa bahwasanya tobatnya tidak akan diterima. Percuma dia bertobat, tidak akan diterima, karena terlalu parah dosa-dosanya. Maka ketika dia putus asa seperti ini, dia terjerumus dalam dosa besar. Ini dua model putus asa yang mungkin menimpa seorang hamba. Model yang pertama, putus asa bahwasanya permintaan kita tidak bakalan dikabulkan. Ini kadang menimpa kita, waktu menimpa sebagian kita. Maka saya nasihat saya pribadi, jangan pernah suudzon sama Allah. Apapun yang kita minta, minta aja. Dan tetap husnuzon kepada Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah mengabulkan permintaan kita. Dan kita bilang, kalau Allah tidak kabulkan dunia, Allah akan kabulkan di akhirat. Allah akan kabulkan, pasti Allah kabulkan. Datang dalam hadis, siapa yang berdoa dengan suatu doa, laisa fihi ismun wala qati'ah, selama doanya tidak terkait dengan dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, yaitu misalnya dia berdoa, ya Allah jauhkan aku dengan kakakku, itu namanya doa untuk memutuskan silaturahmi. Ya Allah semoga anakku cepat mati. Ini namanya dosa memutuskan apa? Silaturahmi. Ya. Atau doa terkait dosa, ya Allah mudahkan aku untuk maksiat misalnya. Mudahkan aku untuk minum khamar. Ini doa minta dosa. Selama doanya tidak terkait dengan qati'atur rahim dan dosa, maka akan Allah kabulkan dengan salah satu dari tiga model pengkabulan. Yang pertama, dikabulkan di dunia, cepat atau lambat. Bisa cepat, bisa lambat. Bisa tertunda sampai puluhan tahun. Bisa atau tidak? Bisa. Tadi Nabi Ibrahim puluhan tahun, Nabi Yakub puluhan tahun. Terserah Allah, Allah yang lebih tahu. Tapi akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, akan dikabulkan di akhirat. Dan dikabulkan di akhirat lebih afdol. Karena diganti dengan kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga tidak ada bandingnya dengan kenikmatan dunia. Tapi kalau kita disuruh pilih, kita pasti pilih dikabulkan di dunia, iya enggak? Iya tidak? Kalau ada pilihan, dikabulkan di dunia atau di akhirat? Di dunialah. Di akhirat urusan lain. Padahal di akhirat, kalau dikabulkan di akhirat, pasti lebih afdal. Yang ketiga, au yusrafa anhu minasu'i mithluhu. Atau dipalingkan darinya keburukan yang semisal apa yang dia minta. Dijauhkan darinya keburukan-keburukan. Dalam sebagian riwayat disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, atau diampuni dosa-dosanya. Atau diampuni dosa-dosanya. Maka tidak ada ruginya kita berdoa dan senantiasa husnudzon. Ketika Allah mentakdirkan kita untuk berdoa, berarti Allah sayang sama kita. Buktinya kita masih terpanggil untuk apa? Berdoa. Banyak orang sudah tidak berdoa, malas. Maka ini jangan putus asa. Siapa yang putus asa bahwasanya permohonannya tidak bakalan dikabulkan, enggak minta gini, Allah mana mau kasih saya. Ini sudah dosa. Meskipun nanti dikabulkan, perasaan dia seperti itu sudah dosa tersendiri. Atau kesulitan dia hadapi, enggak akan ada solusi. Ini juga seuzon. Ya, solusi mungkin datang cepat atau kita enggak tahu. Kita menghadapi ujian-ujian, ternyata sekian tahun baru keluar solusinya, kita enggak tahu. Dan Allah pilihkan solusi yang paling tepat di waktu yang paling apa? Tepat. Kita enggak tahu. Kita ini mana tahu kemaslahatan diri kita. Yang lebih tahu kemaslahatan diri kita adalah Allah, bukan kita. Banyak kesenangan yang kita sukai ternyata mudarat bagi kita. Kita enggak tahu. Berdoa, ya Allah, kayakan aku, enggak dikasih kaya-kaya. Karena kalau kaya enggak mau ngaji lagi. Ya Allah, lunasi hutangku, lunasi. Enggak pernah dilunasin sama Allah. Nanti 20 tahun lagi baru dilunasin. Kenapa? Kalau dilunasin, enggak pernah sholat malam lagi. Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih tahu. Enggak tahu fitnahnya harta, fitnahnya dunia, fitnahnya luar biasa, fitnah luar biasa. Baik, oleh karena kita waspada, jangan sampai kita seuzon sama Allah. Kapan kita timbul seuzon, kita tepis, apa susahnya? Allah buat saya berdoa, berarti Allah sayang sama saya. Allah buat saya berharap sama Allah, ibadah, berarti Allah menghendaki saya beribadah kepada Allah. Tidaklah Allah menggerakkan hatiku kecuali Allah ingin mengabulkan. Tapi kabulkannya kapan? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di akhirat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah seuzon. Tinggal berdoa terus. Baik. Putus asa yang kedua, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah bentuk ya mengingkari nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah menamakan dirinya Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dosa sebesar apapun jika seorang bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, dan ini di salah satu ayat disebut arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan kepada seorang hamba, kepada pendosa. Kata Allah di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, "Qul ya ibadi," katakanlah siapa, wahai Muhammad? Katakanlah kepada hamba-hambaku, dalam surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadi," katakanlah, siapa yang disuruh diperintahkan? Nabi. Qul, maksudnya ya Rasulullah, sampaikanlah. Qul ya ibadi alladzina asrafu. Ini nida'un ilahi. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam maksiat. Di sini Allah masih menyandarkan para pendosa tersebut kepada dirinya. Allah masih menamakan mereka hamba-hambaku. Berarti masih ada kasih sayang Allah. Sebagian kita kalau sudah marah bilang sama anak, "Kau bukan anakku sana, kau anak ibumu." Kadang saya pun kalau marah saya bilang sama istri saya, itu anakmu, anakmu, padahal anak bersama. Dari kemarin kita tidak nisbahkan anak kita kepada kita, kita anakmu, anakmu, padahal anak hasil kerjasama bersama. Allah, ini orang pelaku dosa, Allah masih mengatakan ibadi, hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yaitu hamba-hambaku yang asrafu, yaitu israf dalam maksiat, berlebih-lebihan dalam maksiat, bukan maksiat biasa, berlebih-lebihan, tenggelam dalam kemaksiatan, melampaui batas. Israf itu artinya apa? Melampaui batas. Allah sedang berbicara bukan orang yang dosanya biasa-biasa saja, dosanya berlebih-lebihan, turah-turah dosanya. Ala anfusihim. Kata Allah, la taqnatum min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menegaskan dengan inna yang artinya sesungguhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba, Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Adz-dzunub sendiri adalah lafal jamak yang memberikan keumuman. Sungguhnya Allah mengampuskan seluruh dosa. Allah tambah lagi dengan ta'kid jami'an, seluruhnya. Yaitu Allah sungguh-sungguh benar-benar mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Yaghfiru dzunuba jami'an. Setelah itu Allah tutup lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun, dan konsekuensi maha pengampunnya, dia akan menghapuskan dosa-dosa. Setelah itu digandingkan lagi dengan ar-rahim, yang maha penyayang. Allah maha penyayang. Apalagi yang mau kita cari jika digandingkan maha pengampun dengan maha penyayang? Sangat mudah mengampuni, sangat mudah menyayangi. Maka jangan putus asa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih contoh dalam Al-Quran bagaimana Allah masih mau mengampuni gembong-gembong para pendosa. Fir'aun, siapa yang lebih jahat dari Fir'aun? Gak ada yang ngalahkan kejahatan Fir'aun. Sombongnya luar biasa. Wa Fir'aun dzil autad, di antara tafsiran Fir'aun dzil autad, yaitu Fir'aun pemilik tali, yaitu Fir'aun kalau nyiksa orang dia tarik tali kanan kiri kaki, kanan kaki kiri, ditarik sampai lepas. Nyiksa. Fir'aun sudah penyiksa, memperbudak Bani Israel, ngaku sebagai Tuhan lagi. Ngaku sebagai Tuhan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertobat. Buktinya Allah kirim dua nabi, bukan satu nabi. Kata Allah kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu togo, fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Fakula lahu, ucapkanlah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Seandainya kalau Fir'aun bertobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Nah, buat apa kalau tidak diterima dikirim Musa dan Harun? Tapi Fir'aun tidak mau bertobat. Bahkan begitu lembutnya Musa, sampai Musa memberi tawaran, halaka ila antazakka. Fir'aun tidak bilang, tobat-tobat kok Fir'aun? Enggak. Musa tidak bilang, tobat Fir'aun? Enggak. Musa bilang, halaka ila antazakka. Maukah engkau mensucikan dirimu? Tawaran, bukan perintah. Fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau mau menyucikan dirimu, aku akan arahin kepada Rabbmu. Maka kau akan khusyuk, akan takut. Kata yang sangat lembut. Tetapi Fir'aun tidak bertobat. Seandainya dia bertobat, dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kisahkan lagi para penyihir Fir'aun. Dosa apa yang lebih parah daripada syirik, sihir? Ini syirik luar biasa, sihir. Kerjaan mereka bertahun-tahun sebagai musyrik, penyihir. Cari nafkah dengan praktek sihir. Bahkan ingin berduel melawan utusan Allah. Diundang oleh Fir'aun. Innalana ajran in kunna nahnul ghalibin. Kami dapat duit wahai Fir'aun kalau kami menang lawan Musa. Iya. Wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit saja, dikasih jabatan. Fulus ada, jabatan oke. Mereka datang dengan semangat untuk berduel dengan utusan Allah. Dosanya kayak apa? Sudah penyihir ingin ngalahin utusan Allah. Tetapi subhanallah, mereka bertobat di akhir hayat. Ada yang mengatakan gara-gara Musa nasihati mereka sebelum mereka berduel. La wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fa yusitakum bi adzab faqad khaba man iftara. Sebelum duel Musa kasih nasihat, celaka, ciloko. Jangan berdusta sama Allah, kalian akan kena azab. Sungguh merugi orang yang berdusta. Fatanaza'u bainahum amrahum wa asarru najwa. Mereka jadi bingung, gelisah. Ngomong begitu, rupanya nasihat sedikit itu membuat masuk ke dalam hati mereka. Karena Fir'aun Musa ketika berbicara dari hati yang dalam, kalian celaka. Sehingga masuk dalam hati mereka. Akhirnya ketika duel, mereka lihat mukjizat Nabi Musa, akhirnya mereka pun masuk Islam. Fa'ulqiyas saharatu sujada, mereka pun sujud. Ketika mereka sujud, akhirnya Fir'aun bunuh mereka, salib mereka, kemudian mereka masuk surga. Subhanallah. Islam cuma sebentar. Puluhan tahun dalam kesyirikan, beriman cuma sebentar, meninggal masuk surga. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa lagi Allah sebutkan tentang orang-orang Ashabul Ukhdud? Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harib. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, fatanus ini maksudnya membakar. Membakar kaum mukminin, membakar kaum mukminat. Mereka kumpulkan ada yang mengatakan ribuan orang, tidak mau beriman kepada sang raja, maka dibakar hidup-hidup. Ini kejahatan kayak apa seperti ini? Kemudian mereka syuhud, ku'ud. Ketika mereka bakar, mereka saksikan, mereka nongkrong menikmati siksaan tersebut. Ini luar biasa. Jadi bukan sekedar bakar, mereka nonton, mereka nikmati pembakaran tersebut. Kira-kira kalau ada zaman sekarang, ada seorang misalnya membakar ulama, kira-kira kita bilang apa? Wah, gak bakalan diampuni. Ini bukan satu orang yang dia bakar, ribuan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan untuk bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum minat kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka azab yang pedih dan azab yang membakar. Maksudnya kalau mereka bertobat berarti mereka tidak diazab. Qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, kemudian Allah masih memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Jadi Allah kasih gambaran tentang orang yang paling bejat seperti Fir'aun, orang yang paling dahsyat siksaannya seperti raja-raja tersebut, ternyata masih dikasih kesempatan untuk bertobat, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga kasih contoh tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, dia mencari a'lamu ahlil ard, mana orang paling berilmu di atas muka bumi. Qadarullah, dia mendapati orang yang rajin ibadah, bukan berilmu. Dapat orang rajin ibadah, dia tanya, wahai ahli ibadah, saya sudah bunuh 99 orang, apakah Allah masih bisa menerima tobatku? Ahli ibadah enggak punya ilmu, dia berfatwa pakai perasaan. Kayak kamu ini, gimana mau diampuni? Enggak bisa diampuni. Maka dia berfatwa pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Maka dipenggalah jadi 100. Setelah dia bunuh 100 orang, dia cari orang ahli ilmu. Dapatlah orang ahli ilmu tersebut, maka dia tanya, saya masih bisa bertobat? Maka ahli ilmu berjawab, siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat? Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke negeri yang lain. Tinggalkan ke negerimu. Fa innaha ardhu su, itu negeri yang buruk. Pergilah ke negeri yang baik, beribadahlah kepada orang-orang soleh di sana. Maka dia pun berjalan menuju negeri yang baik. Dia belum beribadah. Di tengah jalan dia meninggal, tapi dia sudah bertobat, akhirnya dia masuk surga. Saya rasa ya, tidak ada di antara kita yang maksiatnya lebih daripada orang-orang ini. Kalau orang ini saja bisa diterima tobatnya, bagaimana dengan yang selainnya? Maka jangan pernah putus asa dari bertobat kepada Allah. Setan ingin kita putus asa. Maka di antara riwayat yang menarik, riwayat dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi terkenal kejam, membunuh. Dia bunuh Abdullah bin Zubair, dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh sahabat, dia bunuh tabi'in. Kejam. Disebutkan ketika dia mau meninggal, dia berdoa, Allahumma ghafir li fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Orang-orang bilang kau tidak akan ampuni aku, ya Allah. Sudah jahat kayak begitu, dia masih husnudzon kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, Allahumma ghafir li, ya Allah, ampunilah aku. Sungguhnya mereka mengatakan kau tidak akan mengampuni aku. Ampuni aku, ya Allah. Itu ketika dia akan meninggal dunia. Apa kata Abu Nawas dalam syairnya? Ya. Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan walaqad alimtu bi anna afwaka azamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu adu'uka Rabbi kama amartani wa in radatta yadi faman dha yarhamu mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afika thumma anni muslimu. Kata Abu Nawas, disebutkan dia punya syair, dia mengatakan, ya Allah, meskipun dosa-dosaku sangat banyak, tetapi saya tahu ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosaku. Kalau yang hanya bisa berharap kepada engkau orang-orang baik, terus para pendosa mau berharap kepada siapa? Saya berdoa kepada engkau sebagaimana kau perintahkan kepada aku. Saya angkat tanganku. Kalau kau tolak tanganku, terus siapa yang mau merahmati saya? Saya tidak punya andalan untuk minta ampunanmu kecuali harapan illa raja wa jamilu afwika, dan indahnya ampunanmu, kemudian aku pasrah dengan keputusanmu. Oleh karenanya seorang jangan putus asa, betapapun besar yang dosa yang dia lakukan, jangan dia putus asa bahwasanya Allah Maha mengampuni dosa. Meskipun dia berulang-ulang melakukan dosa, jangan pernah putus asa. Makanya di antara perbedaan sifat nama Allah Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar, ada yang mengatakan Al-Ghafur terkait dengan ulang-ulang, seorang melakukan dosa ulang-ulang, Allah Al-Ghafur, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa meskipun diulang sejuta kali. Al-Ghaffar, yaitu Allah mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Jadi Ghafur terkait dengan kuantitas doa, dosa. Al-Ghaffar terkait dengan kualitas dosa. Maksudnya dosa kuantitasnya sebanyak apapun Allah akan ampuni. Al-Ghaffar dosa kualitasnya sebesar apapun akan Allah ampuni. Yang penting kamu bertobat. Jangan pernah putus asa. Ibnu Taimiyah menjelaskan, dari mana seorang bisa putus asa dari bertobat? Kenapa dia tidak putus asa? Kenapa dia putus asa sehingga tidak mau bertobat? Dua kemungkinan

Dia berkata, wal qunutu yakunu bi an la ya'taqida anna Allah la yaghfiru lahu. Ima li kaunih idha taba la yakbalu Allahu taubatahu wa yaghfir dhunubahu wa ima bi an yaqul nafsuhu la tutawi'uhu ala taubah. Bal huwa maghlubun ma'aha wa syaitanu qad istahwada alaihi fa huwa yai'asu min taubati nafsihi. Yang pertama, dosanya terlalu besar sehingga dia bilang, saya bertobat pun Allah tidak akan ampun. Terlalu besar dosa saya, terlalu besar. Saya bajingan, saya penjahat, semua kejahatan sudah saya lakukan. Gimana Allah ampuni saya? Maka ini salah satu bentuk putus asa, karena dia merasa dosanya terlalu besar. Yang kedua, dia tidak mau bertobat, karena dia bilang bertobat, aduh, jiwa dia tidak tertarik untuk bertobat. Saya enggak bisa bertobat. Terus saya terbawa dengan hawa nafsu. Saya tobat gimana? Saya maksiat terus. Sehingga dia sulit untuk bertobat. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadza ya'tari katsiran minan nas. Ini banyak menimpa banyak orang. Wal qunut yahsulu bihadza taratan bihadza taratan. Terkadang orang putus asa gara-gara pertama, kadang-kadang kedua. Fal awal karrahib. Adapun yang pertama seperti rahib. Tadi ahli ibadah yang berfatwa kepada pembunuh 99 nyawa. Dia melihat dosanya terlalu besar. Orang seperti kamu enggak bakalan diampuni, ngapain bertobat. Sehingga dia akhirnya putus asa, mengajari orang untuk putus asa. Karena memandang dosa terlalu apa? Besar. Sebagian orang tidak mau bertobat. Kenapa? Dosa terlalu besar. Percuma. Allah tidak akan ampuni. Ya. Yang kedua tadi, ya, seperti orang yang ingin bertobat, tapi dia bilang, waduh, berat. Jiwa saya sulit untuk bertobat. Kenapa? Syarat tobat susah. Harus meninggalkan, saya enggak bakalan meninggalkan. Menyesal, kayaknya saya tidak menyesal, saya masih pingin lagi. Bertekad tidak mengulangi, saya masih pingin lagi. Sehingga dia tidak jadi tobat. Syaratnya tidak bisa saya penuhi. Syarat tobat terlalu berat. Nanti aja. Kalau saya laku tobat sekarang, enggak bakalan diampuni. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya dia tidak bertobat, putus asa, akhirnya meninggal dunia. Itu yang setan ingin. Seorang terkadang terjatuh yang pertama, terkadang jatuh yang kedua. Makanya di antara zikir yang kita berzikir sekaligus berdoa, kita berdoa, Rabbi gufirli wa tuba alayya innaka anta tawabur rahim. Ya Allah ampunilah aku, wa tuba alayya. Apa maknanya tuba alayya? Maknanya ya Allah, kalau aku bertobat, terimalah tobatku. Kalau aku belum bertobat, ilhamkanlah aku untuk bertobat. Wa tuba alayya bisa dua makna. Wa tuba alayya. Kadang kita susah untuk bertobat karena masih hobi dengan maksiat tersebut. Riba mau keluar, aduh masih butuh, gimana nanti ajalah. Cara tobat meninggalkan, gimana sih mau meninggalkan? Nyaman nih di riba. Gaji banyak, bisa punya ini, bisa punya anu. Tidak mau tobat. Maka berdoa, Rabbi gufirli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim. Maka putus asa bisa datang dari salah satu dari dua model ini. Nah, orang seperti ini maka dia tinggal ingat baca bagaimana kisah Firaun, Allah tawarkan tobat, bagaimana penyihir Firaun, Allah tawarkan tobat, bagaimana para penyiksa pembakar orang-orang beriman, Ashabul Ukhdud, Allah masih tawarkan tobat kepada mereka. Taib, di antara bentuk-bentuk al-kunut min rahmatillah selain yang kita sebutkan tadi, ya, seperti tadi, sebagian orang tua putus asa, ya, bahwasanya anaknya dan putrinya akan saleh. Dia anaknya nakal, putrinya nakal, dia enggak ada solusi, enggak bakalan baik. Ini putus asa. Seorang misalnya terkena sihir, disihir, dia sudah berobat, enggak sembuh sembuh, dia enggak bakalan sembuh. Ini putus asa. Saya bisa dengar ada seorang disihir sampai 20 tahun baru akhirnya apa? Akhirnya sembuh setelah 20 tahun. Dia bersabar. Allah mungkin kasih pahala. Ketika dia disihir, dia menderita, sakit, pahala banyak sekali. Dosa-dosa berguguran, derajatnya naik. Allah lebih tahu. Tapi dia tidak putus asa. Setelah 20 tahun baru akhirnya apa? Sembuh. Dan saya katakan, taruhlah tidak sembuh, taruhlah meninggal karena sakit, maka selama kita husnudzan kita dapat pahala. Dan keputusan Allah pasti yang terbaik. Siapa yang husnudzan kepada Allah, beramal saleh, pasti kesudahannya itu yang terbaik bagi dia.
Lebih baik dia meninggal dalam kondisi demikian daripada dia sembuh. Allah yang lebih tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin sampaikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita berharap selalu kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laullahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Hadis ini Rasulullah sebutkan ketika Rasulullah melihat ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia cari-cari, akhirnya dia dapat anaknya tersebut dalam peperangan. Dia kehilangan anaknya, dia cari-cari, akhirnya dia dapat, langsung dia susui anaknya tersebut. Dan ini adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi di kalangan manusia. Kasih sayang paling tinggi seorang ibu kepada anak, terutama ketika dia baru kehilangan apa? Anaknya. Dan dia cari-cari dengan penuh kesedihan. Ketika dia dapat, maka kecintaannya di puncak-puncaknya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atarauna anna hadhi taridatan waladaha finnar?" Menurut kalian apakah ibu ini akan melemparkan anak-anaknya ke api? Kata para sahabat, bagaimana? Ya, dia tidak akan melemparkannya sementara dia mampu untuk tidak melemparkannya, menyelamatkannya. Maka Rasulullah berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya, dan ini benar. Maka jangan pernah seuzon. Sadaqah Rasulullah SAW benar. Kenapa? Ibu kenapa sayang sama anaknya? Karena anak itu pernah dalam perutnya. Pernah mengambil makanan dari perutnya. Anak itu pernah dia susui. Anak itu pernah keluar. Dan dia bertarung dengan kematian ketika melahirkan anak tersebut. Tetapi Allah lebih sayang. Kenapa? Sang kreator, pembuat anak itu siapa? Allah. Ibu cuma tempat numpang. Yang bikin anak itu sebenarnya siapa sih? Allah. Dan sangat mungkin sang kreator menyayangi hasil apa? Kreasinya. Hasil ciptaannya. Tergantung kita bagaimana berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa'a rakkabak. Dialah yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakan bentukmu dan menseimbangkan bentukmu. Fi ayyi surati ma syaa'a rakkabak, dan Dia menyusunmu dengan bentuk yang Dia sukai. Allah al-musawwir, yang beri bentuk. Allah al-khaliq, yang mencipta. Kita ini semua ciptaan Allah, dan Allah lebih sayang kepada ciptaannya daripada seorang ibu kepada anaknya yang pernah numpang di perutnya. Kita dapati betapa banyak ibu yang tidak memaafkan anaknya. Banyak tidak? Banyak. Anaknya marah, diusir anaknya, jengkel sama, dendam sama anaknya. Allah, kita maksiat berulang-ulang. Kalau kita kembali, Allah akan terima. Kemudian juga Nabi kabarkan bagaimana jangan putus asa. Allah sangat gembira dengan bertobatnya seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi ardi falatin ma rahilatihi fanfalatat minhu." Allah lebih gembira ada orang yang bertobat kepada Allah daripada seorang yang sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, ada bekalnya, makan dan minumnya, kemudian unta tersebut ucul, kabur bersama makanannya. Sehingga dia putus asa, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon di tengah padang pasir menunggu kematian yang datang secara bertahap. Kehausan, kekeringan, mulai pandangan kabur, mulai enggak jelas semua, siap mati. Tiba-tiba ontanya datang lagi. Babainama huwa kadzalika huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya muncul dan masih ada makanannya. Maka dia segera memegang tali kekang unta, dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh benar engkau adalah hamba-Ku, aku Tuhan-Mu. Kata Nabi, "Akhta'a min siddatil farah," saking gembira sehingga dia salah ngomong. Ini orang saking gembiranya masih kalah gembiranya Allah kalau ada hambanya bertobat. Berarti Allah sangat sayang kepada kita. Kita, kalau saya punya anak nakal, saya mungkin ngomel, saya mungkin cubit, saya mungkin gampar, tapi kalau dia balik, saya senang enggak? Senang. Walillahil matsalul a'la. Perumpamaan bagi Allah lebih tinggi. Karena Allah lebih sayang kepada hambanya, maka kalau hambanya balik, Allah lebih gembira. Sederhananya demikian. Semakin kita sayang, kalau dia kembali sadar, semakin gembira enggak? Gembira. Dan karena Allah lebih sayang kepada hambanya, lebih daripada seorang ibu kepada anaknya, maka kalau ada orang bertobat, Allah sangat gembira. Oleh karena jangan putus asa. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah senang. Ya. Jadi semuanya mudah bagi Allah. Jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu. Semuanya kalau Allah tinggal kehendak, tinggal kun fayakun. Ya. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa melatih diri untuk senantiasa husnuzon kepada Allah. Karena awal dari putus asa karena suuzon kepada
Allah. Dan di antara sebab suudzon karena kurang dekat dengan Allah. Di antara sebab kurang dekat dengan Allah karena kita banyak maksiat atau kita kurang mendekat, kurang baca Quran, kurang ngaji, kurang belajar, atau kita bermaksiat sehingga kita mulai suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, mudah untuk kita berhusnudzon, mudah sekali. Tapi kalau hubungan kita buruk dengan Allah, agak sulit kita berhusnudzon, tapi tetap berusaha husnudzon. Ya. Dan tentunya namanya roja, berharap, bukan hanya berharap saja tapi harus disertai dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang beriman dan beriman kemudian berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang-orang yang berharap dengan rahmat Allah. Namanya roja bukan sekedar hati aja, tapi harus ada usaha dengan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم tasliman kathira amma ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang kucintai karena Allah, mari kita bersyukur kepada Allah yang sudah sangat-sangat-sangat luar biasa baiknya kepada kita. Ada yang baik kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seseorang yang lebih baik kepada kita melebihi baiknya Allah. Namun kita tak pandai membalas baiknya Allah dengan kebaikan. Ya, kita membalas kebaikan yang Allah berikan dengan berbuat baik, tapi tak pandai, tak mahir. Terbukti masih sering melakukan kesalahan. Ini dengannya saya mengatakan tak mahir dan tak pandai berbuat baik kepada Allah. Karena yang pandai berbuat baik kepada Allah dan mahir berbuat baik kepada Allah, kesalahannya itu harusnya tak sering. Kesalahannya terjadi sekali-sekali. Kita sekali-sekali juga, cuman beda. Yang mahir mungkin sekali dalam 2 bulan, sekali dalam 3 bulan. Kalau kita sekali pagi, sekali siang, sekali sore. Sekali juga, tapi beda. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pertama sekali saya mengajak kita semua, mari kita berbenah diri dalam bermuamalah kepada Allah. Saya, kita semua yang hadir di majelis ini, dan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun sekarang berada, mari kita berbenah diri, berbenah amalan, berbenah budi pekerti, dalam bahasa lain berbenah perangai.

Dan orang yang tidak memperhatikan dirinya dengan tajam, orang yang tidak memperhatikan dirinya dengan serius, memperhatikan dirinya dengan serius, zaman sekarang ini biasanya gampang ditipu iblis, gampang banget. Dia sudah masuk kepada ghibah dan namimah, dan dia masih merasa bicara agama Allah. Dia sudah masuk tanabus bil alqab yang dilarang Allah di dalam Al-Quran, dan dia masih mengira bicara ahli bid'ah yang dibolehkan syariat. Padahal sudah masuk ke dalam hal muharram, hal yang diharamkan Allah. Kalau itu nasib orang yang sudah belajar agama, rajin ngaji dan berjenggot, apa nasib umat yang tak seperti Anda, yang jauh dari masjid, malas pengajian, dan tak mau pelihara jenggot yang diperintahkan Nabi tercinta? Mari kita jujur melihat siapa kita dan apa yang kita lakukan. Cermati dengan baik, pantau dengan benar, nilai dengan jujur, agar kita tahu kita sedang berada di mana. Takutnya kalau kita tidak melakukan itu, kita sudah merasa tinggi padahal masih jauh di bawah.

Betapa seringnya kita bertemu orang-orang yang merasa dia sudah baik, dia sudah baik, dia sudah baik, dia sudah baik. Dia tidak mengatakan dia sudah baik, tapi dengan gaya bicaranya dia, kita tahu dia merasa dia sudah baik banget. Dengan cara pembicaraannya lebih banyak mengkritik orang, mengkritik orang, mengkritik orang, mengkritik orang. Dan terlihat bahagia wajahnya itu berbinar-binar gitu ketika mengkritik orang gitu. Tahukah anda wahai muslim, wahai muslimah, harusnya anda sedih membicarakan orang lain berada dalam kesalahan, bukan bahagia. Karena dia saudaramu. Beriman, sama-sama beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran Karim, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Sama-sama sholat di masjid bersamamu, sama-sama mengarah kepada kiblat yang satu, dan sama-sama pergi umroh dan haji, dan dia berbuat salah, anda bahagia membicarakan kesalahan dia. Ada yang aneh dalam dirimu, tak sesuai dengan syariat Allah. Maka jangan pernah kira ketika para ulama mengkritik ahli bid'ah, mengkritiknya karena bahagia mengkritik orang muslim salah. No, engkau sudah masuk jebakan iblis. Para ulama berbicara membantah Mu'tazilah, membantah Jahmiyah, membantah Asy'ariyah dan yang lainnya, karena harus diterangkan kebenaran. Satu, agar yang berada di titik yang salah bergerak kepada yang benar, agar yang sudah benar jangan masuk kepada yang salah. Bukan bahagia bicara kesalahan orang. Kalau bahagia bicara kesalahan orang, anda sudah merasa diri anda di atas. Kalau sudah merasa diri di atas, kapan akan introspeksi diri untuk lebih naik lagi, lebih naik lagi, lebih naik lagi? Takkan terjadi. Tahukah anda yang disuruh Allah apa? Merasa diri masih di bawah, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, pacu yang lain lagi, pacu yang lain lagi, pacu yang lain lagi, begitu terus sampai mati. Itulah dia fastabiqul khairat. Itulah dia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itulah dia sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itulah dia wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wasari'u dalam surat Ali Imran, sabiqu dalam surat Al-Hadid, dan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dalam surat Al-Mutaffifin. Perintah untuk berlomba-lomba mengejar ampunan Allah, berlomba-lomba mengejar surga Allah, saling kalah mengalahkan tanafus. Sedih dia melihat orang lain satu juz satu hari dia di bawah itu, lalu dia kejar orang itu satu juz setengah satu hari, yang satu juz setengah tahu dia disalib, kemudian dia jadikan dua juz, terus saling tanafus. Walau tak perlu harus saling ngomong, harusnya engkau sedih. Ada saudaramu yang selalu rajin ke masjid sebelum azan berkumandang, dia sudah ada di rumah Allah, dan sering terjadi seperti itu, dan engkau masbuk dan masbuk lagi, masbuk lagi, engkau pasukan masbuker. Dan santai saja. Jadi jemaah masbuk terus suatu hal yang tak ada salahnya. Di mana tak ada salahnya? Tahu apa yang terjadi kalau anda adalah orang yang rajin masbuk? Hatimu datang sholat terpaksa. Menghadap Allahnya itu terpaksa. Kalau bukan karena wajib, saya yakin kau tak ada di masjid.
Oleh karena itu ketika hujan turun, engkau pun bahagia. Alhamdulillah.

alhamdulillah bisa enggak ke masjid. Iya atau tidak? Aku. Uzur sih uzur, bahagianya itu salah. Uzur itu bukan suruh anda bahagia. Beda loh. Anda juga tahu itu uzur. Tapi anda bahagia. Oh bahagia, bisa tak ke masjid. Bahagianya beda. Beda antara menjalankan uzur tanpa bahagia, menjalankan bahagia ada uzur gitu. Karena apa? Karena ke masjidnya itu terpaksa. Cintanya tak ada di masjid. Sehingga ketika ada uzur, bahagia. Antum pernah pacaran enggak? Ya pernah pacaran aja deh. Mau malam minggu, hujan. Bahagia apa enggak bahagia hujan turun? Enggak bahagia kan? Kenapa? Ya yangmu enggak bisa dikunjungi. Itu kalau sudah cinta, pade. Sekarang anda bahagia hari hujan. Cinta monyet kata kekasihmu. Sayang, sayang, saya cinta padamu. Ayo datang sini, maaf hari hujan. Gitu. Beda loh, hati-hati. Saya tidak mengatakan pacaran itu boleh ya, tapi lihat gambaran cinta. Kalau orang cinta itu hujan turun dia kesel. Gara-gara hujan saya nggak bisa ketemu orang yang saya cintai. Bukannya bahagia. Dan ini satu contoh saja, masih banyak contoh yang lainnya. Di mana kita datang melakukan ibadah kepada Allah, kalau bukan karena wajib, saya yakin kita tak kerjakan. Hanya kalimat wajiblah yang membuat kita bertahan untuk harus melakukan dengan penuh terpaksa. Tidak, saudaraku, engkau masih di bawah kalau begitu. Karena ibadah. Ibadah, asal usul kata ibadah adalah sebuah kalimat yang mengandung dua unsur, dua makna. Makna pertama cinta yang sempurna, makna yang kedua penghinaan diri yang sempurna. Yang pertama apa? Cinta yang sempurna. Dua apa? Penghinaan diri yang sempurna. Gabungkan dua itu, jadilah dia ibadah yang sempurna. Manakala engkau datang dengan kecintaan sempurna dan penghinaan diri yang sempurna. Jadi engkau bahagia manakala engkau menghinakan dirimu kepada Rabbmu, karena engkau mencintai dia dengan sepenuh cinta. Oleh karena itu aneka ragam ibadah di dalamnya ada unsur penghinaan diri. Sholat, lihat bagaimana tempat yang diinjak oleh kaki dan sepatu dan sendal manusia, di situ kita letakkan jidat kita dan wajah kita yang mulia. Bukankah itu bagian daripada penghinaan diri? Gambar yang jelas dari penghinaan diri. Mungkin di sini sendal tak masuk, tapi boleh jadi anda sholat di luar. Itu tempat lalu lalangnya sendal manusia. Di situ engkau harus sujud dan engkau akan tetap akan sujud di sana, walau tadi sepatu lalu lalang di sini. Ya atau tidak? Atau engkau sholat di halaman yang dia adalah halaman sholat fardu Id, Adha dan Idul Fitri. Sudahlah itu tempat di mana sepatu dan sendal lalu lalang, lalu engkau letakkan wajahmu di sana, kakimu engkau naikkan dari tempat itu.

telapak kakimu engkau angkat. Wajah berada pada posisi yang lebih rendah dari telapak kakimu sendiri. Ini gambaran penghinaan, bentuk penghinaan sempurna dalam penghambaan diri. Oleh karena itu haram dilakukan kepada selain Allah, siapapun itu. Belum lama ini kita dipertontonkan ada orang yang sujud kepada gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Guru apa ini? Kalau ada guru nyuruh antum sujud kepadanya, campakkan guru itu. Dan jangan pernah datangi lagi untuk selama-lamanya. Karena sujud hanya boleh untuk Allah. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun?" Apa ini berhala-berhala yang kalian i'tikaf di depannya? Akifun i'tikaf. Apa itu? Diam. Penuh penghormatan kepada berhala. Itu dia i'tikaf. Itu saja diingkari oleh Nabi Ibrahim dari kaumnya karena kamu telah melakukan penghambaan diri kepada berhala dengan cara diam, penuh pemuliaan dan penghormatan kepada berhala. Apalagi sujud.

0: Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita semua adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Itu pasti. Saya dan Anda pelaku dosa. Semua kita pernah menghiasi hidup dengan hal yang tak diridhoi Allah. Kita pernah menggunakan organ tubuh kita untuk hal yang dimurkai Allah. Dan itu tak sekali dua kali. Kalau suruh menghitung, tak terhitung. Karena sudah saking banyaknya yang dilupakan dibanding yang diingat. Kullu nadzakar rajul, semua kita itu. Namun permasalahan yang ada adalah bukan siapa kita di masa yang lalu, namun siapa kita di masa yang akan datang. Dan jangan sampai datang setan kepada kita dan mengatakan, kamu sudah baik, begini aja terus. Kamu sudah baik, kamu lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu godaan syaitan, jebakan iblis, agar engkau tidak tanafus untuk mengejar surga Allah, agar engkau tidak saling kejar-mengejar dengan orang lain untuk menjadi yang terbaik dan terbaik minimal di negerimu, di masyarakatmu, di komplekmu. Tahukah Anda apa yang dilakukan para sahabat? Saling berlomba. Dan ketika mereka merasakan punya skill yang hebat di situ, mereka asah setajam-tajamnya ingin mengalahkan yang lain. Sehingga lihat rekomendasi Rasul kita tercinta, umatku yang paling penyayang Abu Bakar, umatku yang paling tegas Umar bin Khattab sehingga setan takut bertemu dengannya, umatku yang paling pemalu Utsman bin Affan. Maukah engkau wahai Ali di posisiku bagaikan Harun di posisi Musa? Akan tetapi tak ada nabi setelahku wahai Ali. Umatku yang paling mengerti manakah halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Yang paling mengerti ilmu faraid Zaid bin Thabit. Kalau kalian ingin membaca Al-Quran seperti yang Allah inginkan, tiru Abdullah ibnu Mas'ud. Menghafal hadis terbanyak Abu Hurairah. Nampak? Kenapa bervariasi? Karena mereka saling pacu berpacu dan mengalahkan yang lain dalam skill pribadi mereka. Pertanyaannya, skill kita apa? Pernahkah kita mencari skill untuk masuk surga? Atau hidup kita terserah apa aja? Kalau terserah apa aja, itu biasanya karyawan biasa, gaji biasa. Tapi orang punya skill beda. Dicari di Indonesia, bahkan dicari dunia. Diajak ke Jerman untuk jadi ilmuwan di Jerman. Walau putra Makassar. Ini orang punya skill. Dicari internasional. Adapun yang biasa-biasa saja, ya itulah tuh. Malah saya nyebut namanya, walau mau terucap oleh lisan saya tahan, takut ada yang tersinggung. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, semua kita hidup di permukaan bumi ini untuk diuji Allah. Dan materi ujian itu adalah dua. Satu, Allah letakkan di dalam dirimu sesuatu yang menyuruh engkau mundur. Namanya hawa nafsu. Disebut dengan syahwat. Dan yang kedua, ada yang di luar dirimu ngajak-ngajak engkau untuk mundur dari jalan yang benar, melenceng dari jalan yang benar, namanya iblis, disebutnya syaitan, namun syaitan yang paling besar. Karena syaitan itu banyak. namun dia gengnya syaitan, gangsternya syaitan bernama iblis. Dua hal ini permanen menggodamu dari jalan yang lurus. Dan selain yang dua ini, hanyalah senjata dua ini yang akan digunakan oleh dua ini untuk menarikmu, sebagai sarana yang digunakan oleh dua ini menarikmu. Tapi pada dasarnya dari dua hal ini. Ana menyebutnya musuh internal dan eksternal. Musuh internal bernama hawa nafsu, musuh eksternal bernama syaitan. Dan sampai engkau mati, dua-duanya enggak pernah nyerah.
1: Syaitan tak akan pernah frustasi menarikmu dari jalan yang lurus untuk masuk ke dalam jalan yang salah sampai engkau dapat husnul khatimah.
0: Kalau belum husnul khatimah, syaitan belum frustasi untuk menarikmu ke jalan yang salah. Jangan kira Anda pada satu posisi, Anda berada pada satu posisi aman dari jebakan iblis. Aman dari jebakan iblis itu sendiri jebakan iblis.
1: Maka hiduplah menjadi seorang muslim dan muslimah yang selalu perhatian, yang selalu bangun, tak lalai, yang selalu hati-hati, tak serampangan, meletakkan kaki di tempat yang benar, jangan sampai kena duri.
0: Karena jalan yang kau tempuh hari demi harinya penuh duri, saudaraku, disiapkan oleh iblis dan bala tentaranya, dan disiapkan oleh hawa nafsumu sendiri.
1: Kau harus milih-milih di mana kaki mau kau letakkan. Abu Dzar pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Abu Dzar, apa itu takwa?"
0: Kata Abu Dzar, "Pernahkah engkau berjalan di jalan penuh duri?" "Iya."
1: "Lalu apa yang kau lakukan? Pilih-pilih tempat di mana aku letakkan kakiku. Itulah dia takwa."
0: Anda sekarang ketika berjalan hari demi hari, pilih-pilih tetap kaki atau asal jalan. Kalau asal jalan, aku tahu engkau sering tertusuk duri.
1: Namun yang anehnya, engkau tak kesakitan. Padahal duri sudah banyak nusuk kakimu.
0: Nama duri itu ghibah. Nama duri itu dusta. Nama duri itu melihat aurat wanita. Nama duri itu nonton film. Nama duri itu mencari berita viral, padahal berita yang diharamkan Allah, semua itu duri. Engkau tertusuk duri, engkau santai saja. Itu pertanda hatimu sepertinya sudah mulai tak merasakan sakitnya kena duri. Dan itu indikasi bahaya loh. Hati yang tak sakit melakukan maksiat itu indikasi berbahaya. Para ulama mengatakan, wa ma bijurhin limayyitin ilamu. Sebuah luka tak akan memberikan rasa sakit kalau yang dilukai itu mayat. Maka sebuah maksiat yang kau lakukan tak membuat hatimu sakit, hati-hati, indikasi hatimu sudah menjadi mayat.

akan berhadapan dengan iblis dengan kemampuan logikamu, iblis lebih cerdas loh. Engkau ingin berhadapan dengan iblis dengan kemampuan pengalaman hidup. Iblis hidup ribuan tahun sudah. Dan dia sudah berhasil menyeret manusia-manusia cerdas dunia ke jalan yang dia inginkan. Cerdasmu dibanding cerdas mereka tak ada apa-apanya. Jangan bicara apapun dan senjata apapun bermain dengan iblis kecuali hanya satu senjata. Pegang teguh Al-Quran dan Hadis di atas pemahaman Salafus Saleh. Tak begitu, selamat engkau menjadi tentara iblis. Hanya itu cara agar selamat dari tipu daya dan aneka ragam jebakan-jebakan iblis yang dia siapkan untuk menjebak dirimu keluar dari jalan yang lurus. Kecuali engkau bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis, pegang teguh, gigit dia dengan gigi gerahamu supaya udah dipegang digigit supaya gak lepas. Iblis narik-narik. Begitu pesan Nabi kita tercinta dalam hadis yang masyhur yang sering dibacakan kepada kita oleh para ulama dan dibacakan kepada antum oleh para ustaz dan para dai. Tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat, gigit dengan gigimu supaya ketika iblis tarik enggak lepas-lepas.

Ayo saudaraku, ayo saudariku, mari kita introspeksi diri kita agar kita sadar bahwa kita sebenarnya masih terlalu jauh loh dari jalannya salafus saleh. Masih terlalu jauh. Dan jangan sampai kalimat-kalimat seperti berikut ini telah membuat Anda merasa hebat. Saya beragama memahaminya dengan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pahaman salafus saleh. Kalimat doang. Dilihat amalan entah kemana. Dilihat semangat ibadah entah kemana. Dilihat kejujuran entah kemana. Dilihat amanah entah kemana. Dilihat dari sisi melihara mata wadul basor entah kemana. Dilihat dari menjaga lisan dari hal yang diharamkan entah kemana. Dilihat dari posisi kaki kemana dilangkahkan entah kemana. Lalu kemudian merasa sudah hebat karena kita adalah orang yang kembali kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, tak berbuat syirik, ikut sunnah. Mana ada orang pengikut sunnah nongkrong di kafe 3 jam, 4 jam untuk ghibah. Itu bukan pengikut sunnah itu. Aku tak tahu adanya pengikut sunnah nongkrong di kafe 3 jam untuk ghibah dan namimah. Di mana engkau dan di mana sunnah yang kau teriakkan itu? Kalau engkau adalah ahli nongkrong 2 dan 3 jam untuk ceritain orang. Mulai banyak pencinta-pencinta sunnah, jenggotnya sudah luar biasa panjang, nongkrong di kafe 2 atau 3 jam ngobrol enggak jelas. Pengikut Al-Qur'an dan sunnah untuk hal yang tak bermanfaat, mereka berusaha menjauh. Ini pengikut Al-Qur'an dan sunnah, ini salafus saleh. Hal yang tak bermanfaat mereka berusaha menjauh, apalagi dosa. Tapi kalau Anda nongkrong 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk membicarakan yayasan, pendidikan, kegiatan dakwah lain, silakan nongkrong 2 sampai 3 sampai 4 jam sampai 5 jam, enggak apa-apa. Sambil minum kopi, sambil minum teh. Kopi dengan aneka ragam jenis, silakan. Tapi pembicaraannya jelas, arah pembicaraannya jelas, materi pembicaraannya jelas, manfaat ibadah, dudukmu itu berbicara itu ibadah, bukan ngomongin orang. Sebagian suami sudah pada ngeluh ke kita, para ustaz. Istri saya Ustaz, semenjak jadi panitia kajian Ustaz, saya dilalaikan. Kajian jam 8, jam 9 sampai zuhur Ustaz. Dia sudah keluar dari rumah habis subuh, pulang-pulang maghrib. Terus kemana sisanya? Nongkrong dengan teman-temannya di mall. Semoga tak ada di sini. Semoga tak ada di sini. Tapi itu di sana masih Bekasi juga sih. Di sana tapi masih Bekasi juga. Yang ngadu itu masih Bekasi juga masih. Saya malas nyebut namanya. Wanita salafus saleh, Allah katakan, wa qarna fi buyutikunna. Tempatmu itu di rumah. It's okay, Anda keluar untuk majlis taklim, balik lagi ke rumah. Bukan iblis keluarkan Anda majlis taklim, itu hanya daya tarik tertentu untuk dibawa Anda ke mall setelah itu. Anda merasa saya panitia kajian, lalu Anda lupa ghibah dan namimah 3 jam di mall, padahal kajian ustaznya cuma 1 jam setengah.
Jangan katakan kepadaku Ustaz ngarang. Kami tak begitu, engkau tak begitu, yang lain ada. Kalau engkau tak begitu, alhamdulillah, puji Rabbmu. Kalau begitu tinggal taubat. Hak suami lebih tinggi daripada hak pengajian. Kewajiban melayani suami di rumah lebih tinggi daripada kewajiban menjadi panitia kajian. Dan ketika suami tak rindu engkau keluar untuk pengajian, engkau keluar juga, aku tahu engkau tak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena perintah Al-Quran dan Sunnah, taati suamimu, bukan mau kamu apa sebagai seorang istri. Alasannya nuntut ilmu itu wajib. Iya, tapi tak bertabrakan nuntut ilmu yang wajib dengan taat kepada suami. Ini suami-suami yang di sini pada di sini itu rata-rata punya keluhan kepada istrinya. Kalau diizinkan untuk curhat, semua suami yang ada di sini sampai subuh kita belum pulang. Itu artinya apa? Masih banyak yang harus kita benahi. Antum jangan kira antum saja, istri antum kalau anak perlakukan sama juga. Suruh para istri curhat di sini tentang suaminya sampai subuh kita belum pulang. Saya ingin mengatakan begini, sadari di mana posisi kita untuk bisa melangkah lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Melangkah lebih baik itu kalau kita tahu posisi kita ada di mana. Tak tahu kita berada posisi di mana, akhirnya ya merasa diri lebih tinggi, sudah tinggi. Kalau sudah merasa diri tinggi, bagaimana akan lebih tinggi lagi? Padahal ternyata tidak tinggi. Karena semua orang yang sudah tinggi merasa dirinya rendah. Itu semua orang yang sudah tinggi. Semua orang sudah hebat melaksanakan ikhlas masih mengatakan, mana yang ikhlas itu? Kok saya susah ikhlas? Padahal dia sudah imamnya orang-orang yang ikhlas. Sementara engkau Saban hari mengatakan, saya lakukan dengan ikhlas Ustaz, saya lakukan dengan ikhlas Ustaz, saya lakukan dengan ikhlas Ustaz. Dari kalimatmu aku tahu siapa dirimu. Imam Ahmad mengatakan, rasanya tak ada satu amalan yang saya kerjakan dengan keikhlasan yang benar-benar ikhlas. Itu Imam Ahmad loh. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu dari amalku yang lebih payah dan berat lebih daripada memperbaiki niatku. Engkau dengan gampangnya mengatakan, saya ikhlas kok Ustaz, saya ikhlas kok Ustaz, saya ikhlas kok Ustaz, saya lakukan dengan penuh ikhlas, dengan penuh ikhlas. Para ulama besar teriak, engkau merasa nyaman dan aman-aman saja dan gampang saja untuk ikhlas. Maka engkau lebih hebat ikhlas daripada Imam Ahmad dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Engkau lebih mahir untuk ikhlas dalam amal dibanding mereka yang disaksikan oleh dunia internasional keilmuan mereka, kezuhutan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah, kehebatan mereka memegang sunnah. Hati-hati dengan AC iblis. Pasti nyaman sehingga engkau membuat engkau ngantuk, tenang, teduh. Tapi AC-nya berasal dari siapa? Iblis. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu takut, takut dan takut neraka Allah. Pertanyaannya adalah, kapan takut neraka Allah itu benar-benar membara di dadamu? Sehingga ketika bertemu ayat tentang neraka, engkau nangis karena takut
neraka, takut masuk ke dalamnya. Pernah Ustaz kejadian, kapan? 15 tahun yang lalu, ketika saya baru hijrah. Setelah itu sudah hilang, tak lagi bertemu untuk selama-lamanya. Oh, pernah lagi satu kali Ustaz, kapan? Waktu umroh, pertama kali ketemu Ka'bah. Nah, itu nangis tuh, hingga neraka, hingga surga. Uthman yang sudah dijamin Allah dengan surga, setiap melihat kuburan nangis, setiap di samping kuburan nangis. Itu Uthman yang sudah dapat jaminan surga, dan ditanyakan kepadanya, ada apa engkau nangis? Uthman mengatakan, kuburan adalah awal perjalanan akhirat. Di sini kata kuncinya, selamat di sini, selamat di sana, celaka di sini, celaka di sana. Dan betapa banyaknya kita sekarang mengantar ke mengantar jenazah ke pemakaman sambil ketawa-ketawa. Orang lagi menguburkan, orang lagi dia ketawa di bawah pohon, entah apa yang dia ceritakan dengan teman-temannya. Tak ada khusyuknya pergi mengantar jenazah, tak ada khidmatnya, tak ada ingat akhiratnya. Padahal untuk itulah disyariatkan mengantarkan jenazah, agar engkau ingat suatu saat engkau akan diperlakukan sama oleh orang-orang kepadamu. Suatu saat engkau akan dibungkus orang pakai kain kafan itu. Suatu saat engkau akan diturunkan ke dalam tanah seperti engkau sekarang menurunkan seseorang ke dalam tanah, dan tanah itu akan diuruk di badanmu dan mereka diinjak-injak dari atas supaya padat. Dan setelah itu engkau ditinggal sendiri untuk mempertanggungjawabkan amalmu sendiri. Tak ada istri yang mencintai yang bertahan di kuburanmu sampai 24 jam. Tak ada ayah dan ibu yang betul-betul cinta kepadamu yang bisa 24 jam menemani engkau di pemakaman itu. Paling hebat mereka satu jam setengah sudah pergi. Mulai menangisi dirimu tapi dari rumah, bukan dari kuburan. Tinggallah engkau seorang diri mempertanggungjawabkan amalmu. Apa yang engkau katakan seumur hidup, apa yang engkau lihat seumur hidup, apa yang engkau dengar seumur hidup, apa yang engkau kerjakan seumur hidup, kemana kakimu seumur hidup engkau langkahkan, apa yang engkau ambil, engkau terima, engkau catat dengan tanganmu, dan engkau tanda tangani dengan tanganmu. Saatnya kita sadar untuk meneropong, apa namanya, memperhatikan, mengevaluasi amal kita dengan jujur. Karena sudah terlalu banyak kita melihat kelalaian evaluasi diri. Sehingga ibadah datang dalam bentuk gambarnya saja, bukan hakikatnya. Ibadah itu gambarannya saja, hakikatnya enggak ada di situ. Sholatnya tidak khusyuk, berarti gambaran sholat saja, bukan sholat yang sebenarnya. Karena sholat yang sebenarnya ada dalam khusyuk itu. Puasa gambarannya saja, puasa yang sebenarnya tak ada. Karena puasa yang sebenarnya berhenti melihat aurat wanita, berhenti mendengar ghibah dan namimah, berhenti menceritakan ghibah dan namimah, berhenti untuk berkata-kata kotor, berhenti nonton yang tak jelas. Itu dia puasa yang sebenarnya. Kalau Anda tak puasa seperti itu, maka Anda puasa gambaran puasa, bukan puasa yang sebenar-benarnya puasa. Ini akan terjadi kalau terlalu lama dibuai oleh AC-nya iblis. Maka saya menyebabkan
menanyakan diri saya sendiri. Wallahi diri saya sendiri. Hati-hati dengan jebakan iblis. Iblis itu halus, halus, halus, halus banget jebakannya. Kalau kita tak hati-hati dan tak hati-hati, lewat. Selamat engkau ditarik dari jalan yang lurus tanpa terasa. Maka berjibakulah, seriuslah. Lebih baik menuding diri di dunia tak benar ibadahnya untuk membenarkan, membenarkan dan membenarkan, daripada merasa ibadah sudah benar sehingga lalai aksi membenarkan, membenarkan dan membenarkan. Katakan kepada diri kita, saya belum lagi bagus, saya belum lagi bagus, saya belum lagi bagus, saya belum lagi soleh, saya belum lagi. Itu lebih baik sehingga engkau melakukan perbaikan diri dibanding saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ini, saya sudah ini. Kalau seandainya saudaraku, saudariku, kalau seandainya di majlis kita ini kita sepakat tak ada lagi majlis taklim sampai semua kita yang hadir di majlis taklim ini berhenti daripada riba, baru boleh ada majlis taklim yang kedua. Kira-kira majlis yang keduanya kapan ya? Paham yang saya maksud? Paham yang saya maksud? Kita buat kesepakatan dengan panitia pengajian bahwa kita tak akan ada majlis taklim lagi di masjid apa namanya ini? Masjid Alia Karawang. Tak ada lagi. Ini majlis taklim yang terakhir. Kecuali kalau semua kita sudah berhenti riba, baru ada majlis taklim yang kedua. Kira-kira majlis taklim yang kedua itu kapan? Seminggu lagi? Sebulan lagi? Setahun lagi? Atau 20 tahun yang akan datang? Atau tak pernah untuk selama-lamanya? Mana? Mana yang katanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh itu? Di mana letaknya, saudaraku? Di sini doang nih. Tidak. Di teropong dengan teropong hakikat yang sebenarnya dari amalmu tak nampak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Dan teropong yang sebenarnya itulah yang akan terjadi di akhirat kelak, saudaraku, saudariku. Bukan yang anda katakan di lidahmu pada hari ini, engkau pengikut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itu ucapan lisanmu, tak laku di akhirat. Yang laku di akhirat adalah apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau katakan, kemana kakimu melangkah, bagaimana engkau menata hatimu, apa yang kau sentuh dengan tanganmu. Itu yang laku di akhirat.

makhluknya hidup. Hadir. Kemudian fokuskan di titik yang dimintakan kepada makhluk itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk itu. Karena di sini al-haddul fasil, pembatas mana permintaan-permintaan kepada makhluk yang sudah masuk ke dalam dunia syirik, yang sudah masuk kepada permintaan syirik, sesuatu yang bisa dilakukan makhluk, maka tidak syirik. Tapi kalau sudah di luar kemampuan makhluk, maka syirik. Kita datangkan tadi contohnya di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, para sahabat datang kepada Nabi SAW di saat hujan tak turun-turun. Para sahabat tidak mengatakan kepada Nabi kita tercinta, ya Rasulullah, tolong turunkan hujan. Kenapa? Karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Bukan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh seorang makhluk dari, walau Rasul tercinta. Maka permintaan para sahabat sesuatu yang bisa dilakukan oleh Rasul, yaitu berdoa kepada Allah. Dan seketika itu juga Rasul berdoa, dan tak lama hujan pun turun, diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ingat, yang diminta sahabat kepada Rasul adalah berdoa. Ketika antum minta kepada istri antum, tolong buatkan kopi, syirik apa tidak? Karena tiga syarat terpenuhi. Satu, dua, tiga, bisa dilakukan oleh istri kita. Tolong bersihkan kamar. Kalau istri antum bisa panjat kelapa, kalau bisa, tolong panjatkan kelapa. Tidak syirik, sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Tolong sembuhkan anak saya. Tolong sembuhkan anak. Permintaan makhluk kepada makhluk. Hidup, hadir, tapi permintaannya sembuhkan anak saya. Syirik. Karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Maka semua manusia yang mengatakan minta kesembuhan kepada fulan, minta kesembuhan kepada fulan, dia bisa menyembuhkan aneka ragam penyakit. Dakwaan syirik. Ajakan kepada berbuat syirik. Dan ajakan kepada berbuat syirik, ajakan kepada pintu neraka jahanam. Ini perlu kita sampaikan agar kita faham dan mengerti bahwa sesungguhnya kesyirikan itu berbahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat tegas, innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah, yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Wallahi, kita tidak ingin untuk diri kita, untuk saudara kita, saudari kita, baik saudara atau saudara-saudari seiman, kita tidak ingin kita termasuk orang yang diharamkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu kita saling mengingatkan bahwa itu bahaya syirik. Tidakkah di zaman kita sekarang ada orang yang menyatakan bahwa fulan bisa melancarkan rezekimu? Yang bisa melancarkan rezeki siapa? Allah. Itu permintaan syirik. Permintaan kepada makhluk syirik. Kenapa? Karena yang dimintakan kepada makhluk sesuatu yang tidak bisa dilakukan makhluk. Minta kekayaan kepada dukun, dukunnya miskin.
tinggalnya di hutan, rumahnya gubuk, logika saja gak nyambung. Kalau si dukun itu bisa melancarkan rezeki, harusnya dia tidak miskin. Di depan mata nyata itu dukun miskin, tapi diyakini karena rakusnya dan tamaknya manusia terhadap harta, diyakini dukun itu bisa melancarkan rezeki, bisa mendatangkan jabatan. Si dukunnya seumur hidup jadi lurah pun enggak, tak punya jabatan. Si dukunnya diyakini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dokter angkat tangan. Si dukun batuk, nyari obat ke warung. Na'udzubillahi min dzalik. Logika manusia biasanya mati kalau akidahnya bermasalah. Logika manusia biasanya mati kalau akidahnya bermasalah. Akidah tidak lurus membuat logika enggak jalan. Sekiranya orang itu bisa melancarkan rezeki, harusnya dia orang yang kaya raya. Minimal di kampungnya dia yang paling kaya, minimal. Ini sudah jalannya ke hutan, naik gunung, gubuk, busuk. Nah, itu yang diyakini orang-orang yang bisa melancarkan rezeki. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Sekiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada malaikat angkat gunung itu, jatuhkan ke kota Taif, syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Kepada malaikat. Malaikat penjaga gunung, syirik apa tidak? Tidak. Karena malaikat mampu mengangkat gunung. Itu kemampuan malaikat. Diizinkan Allah Rasul untuk memintakan itu kepada malaikat, dan malaikat penjaga gunung adalah malaikat yang mampu mengangkat gunung untuk dijatuhkan ke penduduk Taif yang baru saja melempari Nabi kita tercinta dengan bebatuan. Sekiranya Rasul tidak, Rasul Nabiur Rahman, Nabi yang sangat pengasih dan penyayang, di mana tidak ada manusia yang kasih sayangnya sehebat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada agama yang memiliki kasih sayang sehebat agama Islam. Sekiranya itu yang dimintakan Rasul kepada malaikat penjaga gunung ketika itu, apakah ini syirik? Tidak. Syarat tiga terpenuhi. Satu, malaikat hidup. Dua, hadir. Tiga, malaikat itu mampu untuk mengangkat gunung. Tapi kalau itu dimintakan kepada manusia biasa, maka itu permintaan syirik, karena manusia biasa tidak akan mampu mengangkat gunung. Tahu di mana letak benda hilang, kemampuan makhluk? Tidak. Memintanya kepada makhluk syirik. Alangkah banyaknya sekarang. Kalau ada benda hilang, tanyakan kepada fulan, tanyakan kepada bapak itu. Bapak itu bisa mencari di mana letak benda hilang. Bukan kemampuan makhluk. Kalung Aisyah hilang, dan kalung itu kalung pinjaman, bukan kalung milik pribadi, dipinjam dari saudarinya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalung hilang. Rasul, manusia terbaik, apa yang Rasul lakukan? Memerintahkan para sahabat, kalung Aisyah hilang, tolong cari. Maka para sahabat mencari. Rasul dan para sahabat yang sudah pasti penduduk surga, tidak tahu di mana letak kalung itu. Akhirnya mencari sebagaimana manusia biasa mencari. Antum pernah mencari kunci hilang? Ya kira-kira segitulah. Karena itulah kemampuan manusia. Dia tidak tahu di mana letak benda yang hilang. Termasuk Rasul tidak tahu di mana letak benda itu. Maka Rasul mencari, menyuruh para sahabat, penduduk surga, orang-orang yang Allah cintai, yang hadir di perang Badar, yang hadir di perang Uhud, suruh mencari.
Karena kemampuan manusia adalah mencari, bukan mengetahui di mana letak benda itu hilang, di mana letaknya. Maka meminta kepada seseorang untuk melihat di mana benda saya yang hilang itu, permintaan syirik. Kenapa? Syarat yang ketiga tak terpenuhi. Syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Ya, dia masih hidup, ya, dia hadir, namun yang Anda mintakan kepadanya adalah sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk. Rasul tak mampu melakukannya. Apakah Anda meyakini orang itu mampu melakukannya, sementara Rasul dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak mampu melakukan itu? Ada Abu Bakar di situ. Sampai Abu Bakar menusuk berusuknya Aisyah. Ini gara-gara kamu, anaknya sendiri radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika itu umat Islam kehabisan air, sehingga paginya ketika mau sholat harus tayamum, turun ayat tayamum. Ini gara-gara kamu mencari kalung hilang, enggak ketemu. Nyerah sudah, udah nyari, enggak ketemu. Rasul mencari, enggak ketemu. Para sahabat Abu Bakar, Umar mencari, enggak ketemu. Mencarinya karena kemampuan manusia tidak mengetahui di mana letak benda hilang. Padahal benda itu di dekat mereka, di samping mereka, tapi di bawah unta, diduduki oleh unta, di bawah unta duduk. Mana itu mata gaib? Mata yang bisa menembus alam gaib itu ada. Ajakan-ajakan kepada orang-orang yang seperti itu, ajakan-ajakan kepada kebolehan meminta carikan benda hilang seperti itu, ajakan kepada neraka jahanam. Karena perbuatan itu perbuatan syirik, dan syirik adalah jalan menuju neraka jahanam wal iyadu billah. Di antara yang ada di dalam Al-Quran keterangan bahwa itu adalah ajakan syaitan menuju neraka jahanam adalah yang ada di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Ikuti Al-Quran, ikuti wahyu yang turun kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah dari Nabi kita tercinta. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami hanya akan mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari ayah-ayah kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Walaupun syaitan sedang mengajak mereka untuk menuju azab neraka yang apinya menyala-nyala, neraka sa'ir. Menunjukkan bahwa meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, dan mengajak manusia hanya kepada apa yang ada di tengah kehidupan yang mereka terima dari kedua orang tua, walau bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan memenangkan itu, ajakan ke neraka dengan nas Al-Quran. Hati-hati, bisa menyebabkan manusia ke neraka. Karena salah satu cara syaitan mengajak manusia ke neraka dengan cara itu. Sudah jelas bertabrakan dengan Al-Quran, sudah jelas bertabrakan dengan sunnah Nabi SAW, tapi karena itu adalah sesuatu yang didapatkan dari orang tua, sengaja menolak Al-Quran dan sunnah. Sengaja. Padahal sudah tahu yang salah itu adalah orang tua kita. Ketika bertabrakan, maka cinta kita kepada orang tua kita tidak harus membuat kita menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Termasuk diantaranya adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Tetap mempertahankan kebiasaan di tengah masyarakat yang jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran, bisa-bisa mengajak kepada neraka jahanam. Di antara
hal-hal yang dia adalah bab yang bisa saja mengajak manusia kepada pintu neraka jahanam adalah bolehnya keluar dari agama, bolehnya meninggalkan syariat. Tidakkah pernah kita mendengar orang-orang yang mengatakan fulan, fulan, fulan sudah sampai kepada jenjang agama yang sangat hebat sehingga untuk dia boleh tidak sholat? Orang seperti dia tidak ada lagi kewajiban untuk sholat baginya, tidak ada lagi kewajiban berpuasa. Tidakkah ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama Islam ketika dia dulu mendakwahkan, dia mendakwahkan halalnya khamar? Ini ajakan ke neraka. Dan orang-orang yang mengajak kepadanya adalah da'i-da'i yang mengajak manusia kepada pintu neraka jahannam. Umat Islam, barakallahu fikum, hak untuk menghalalkan dan mengharamkan milik Allah. Barang siapa yang merampasnya, dia telah melakukan hal yang sangat berat pelanggarannya di dalam syariat. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah milik Allah. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itu turunnya surat At-Tahrim di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan minum madu. Ditegur oleh Allah. Rasul tidak mengharamkan, tapi ketika Rasul menjauhi sesuatu yang Rasul sangat suka, sallallahu alaihi wasallam, Rasul sangat mencintai madu, sangat suka minum madu. Namun ada kendala ketika itu, lalu Nabi mengatakan berarti saya tidak akan minum madu lagi. Turun teguran dari Allah tabaraka wa taala. Maka menghalalkan dan mengharamkan itu milik Allah. Jangan pernah kita berani menghalalkan kecuali sesuatu yang kita tahu Allah menghalalkan. Jangan pernah berani mengharamkan kecuali kalau kita tahu Allah mengharamkan. Karena itu bukan kemampuan kita, itu bukan haknya kita, itu haknya Allah. Ketika turun firman Allah di dalam Al-Quran, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka rob selain Allah. Sahabat datang kepada Nabi SAW yang pernah beragama Nasrani dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah mengibadati mereka, kami tidak pernah menjadikan mereka rob. Mereka ulama ya, tapi kami tidak pernah menjadikan mereka rob. Kata Nabi SAW, bukankah apa yang mereka halalkan itu kalian halalkan, apa yang ia haramkan itu kalian haramkan? Kata sahabat, iya, kalau itu iya. Halal apa yang dihalalkan oleh rahib-rahib kami, yang haram adalah apa yang diharamkan oleh rahib-rahib kami. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatukum iyahum, itulah ibadah yang telah kalian lakukan kepada mereka, sehingga dengannya Allah mengatakan kalian telah menjadikan rahib-rahib kalian adalah rob. Disebab halal dan haramnya tidak kalian kembalikan kepada Allah, namun kalian kembalikan kepada rahib-rahib itu. Rahib kalian yang menghalalkan, kalian halalkan. Pokoknya masdar, referensi halal haram tidak kembali kepada Rob yang satu-satunya boleh menghalalkan dan mengharamkan, karena dunia beserta isi adalah miliknya, ciptaannya. Dia yang boleh menghalalkan apa yang ia halalkan, dan dia hanya dia yang boleh untuk mengharamkan apa yang ia haramkan. Ada hal-hal yang untuk umat terdahulu kala diharamkan Allah dan dihalalkan untuk umat ini, karena dia yang berhak, Rabbul Izzati wal Jalal, untuk menghalalkan dan mengharamkan. Manusia tidak punya wewenang dan hak untuk itu, termasuk Rasul kita tercinta. Rasul hanya menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Bukan Rasul yang membuat hukum halal dan haram, akan tetapi Rasul hanya menyampaikan kepada manusia. Hati-hati.
apabila adanya orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan, lalu dia halalkan. Dai-dai yang seperti itu, orang yang seperti itu, besar kemungkinan, Allahu alam, mereka lah orang-orang yang dikatakan Nabi SAW, tu'atun ila ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak manusia kepada neraka jahannam wal'iyadu billah. Meninggalkan sholat haram atau tidak? Ada apa orang soleh kok malah meninggalkan sholat? Kalau sudah sampai kepada derajat tertentu dalam beragama, sudah tidak ada lagi kewajiban sholat. Berarti halal tidak sholat. Ini adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Jelas-jelas meninggalkan sholat adalah haram. Ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam beberapa ayat. Di antara hal yang bisa mencampakkan manusia kepada neraka jahanam adalah dai-dai yang mengajak manusia untuk menjadikan akal di atas Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan akal dan logika manusia sebagai hakim terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguh di zaman kita sekarang ini banyak. Al-Quran dan Sunnah jangan diterima kalau tidak sesuai dengan akal Anda. Ketika tidak sesuai, mainkan akalmu, utak-atik Al-Quran dan Sunnah. Wallahi, ini adalah perbuatan yang bisa mencampakkan manusia kepada neraka jahannam. Dan orang-orang yang mengajak kepadanya dikhawatirkan, termasuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, du'atun ala abwabi jahannam, di mana mereka menjadikan akal posisinya lebih mulia daripada Al-Quran dan Sunnah. Ketika didatangkan kepada mereka kitabullah, dia katakan akal saya tak bisa menerimanya. Tapi kalau akal Anda tidak bisa menerimanya, akal Abu Bakar bisa, akal Rasul bisa.

manusia yang sangat cerdas bisa menerimanya. Ya, namun kan Allah menciptakan saya akal untuk saya hidup dengan akal itu. Oke. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dijadikan pengikut terhadap sesuatu. Orang yang ingin berada di atas jalan hidayah, mencari hidayah, mengidam-idamkan hidayah dan ingin di atas hidayah, wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah diikuti, bukan mengikut. Ini kaidahnya. Wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang diikuti, bukan sesuatu yang mengikuti. Karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan Allah untuk diikuti, untuk menjadi petunjuk. Dan petunjuk itu adalah sesuatu yang diikuti. Tidak dijadikan, tidak dikatakan petunjuk kalau dia tidak diikuti. Tidak dikatakan petunjuk kalau dia harus ngekor kepada yang lain. Ya atau tidak? Apa namanya itu hidayah? Petunjuk. Kalau seandainya petunjuk itu masih perlu yang lain untuk dia ikuti. Bukan dia sentral kebenaran. Bukan dia sentral hidayah. Dia membutuhkan tambahan lain untuk menjadi hidayah. Nah, wahai orang-orang yang mengidam-idamkan hidayah, hidayah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak boleh menjadi pengikut. Dia harus menjadi diikuti. Paham kira-kira apa yang dimaksud? Al-Quran harus diikuti, Sunnah harus diikuti. Bukanlah Al-Quran dan Sunnah mengikut akal, mengikut logika, mengikut kebiasaan. Berkali-kali Allah mengatakan Al-Quran yang Allah turunkan hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Manusia berarti manusia plus akal. Bukankah manusia Allah ciptakan pakai akal? Iya, berarti manusia dan akalnya, petunjuk untuk manusia dan akalnya adalah Al-Quran. Maka dakwaan atau ajakan dakwah yang mengajak sekarang memenangkan akal dibanding Al-Quran dan Sunnah, na'udzubillah min dzalik, mencampakkan Al-Quran daripada hidayah. Sumber hidayah dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sumber petunjuk. Dan ini sedang laris-larisnya di zaman sekarang, di mana manusia-manusia yang merasa akalnya lebih hebat daripada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengotak-atik Al-Quran dan Sunnah agar sesuai dengan akalnya. Kenapa tidak akal yang diotak-atik agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ketika logika Anda menurut Anda bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, kenapa Al-Quran dan Sunnahnya yang harus diotak-atik agar sesuai akal? Yang benar menurut saya, akal yang harus diotak-atik agar kemudian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, akal menjadi sesuatu yang lebih dimenangkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika menurut mereka bertabrakan dengan akal, Al-Quran dan Sunnah yang harus dirubah-rubah, dipreteli, dibengkeli agar sesuai dengan akal mereka. Karena akal mereka menyatakan begini, begini, begini, dan ini adalah hukum yang qat'i karena akal menentukan akan itu. Adapun ini tidak, maka ini harus ikut akal. Batil. Wallahi batil. Bagaimana mungkin apa yang Allah turunkan dikalahkan oleh akal manusia? La antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Terakhir,
Kalau ada yang mengajak manusia untuk mengikuti seseorang secara

mutlak. Apapun yang dia katakan pasti benar, gak mungkin salah. Ini juga hal yang bisa menyeret manusia kepada neraka jahanam. Waliyadzubillah. Tak ada yang punya hak seperti ini, ketaatan seperti ini daripada manusia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita diajak untuk percaya kepada seseorang totalitas 100% apa yang dia katakan pasti benar, tidak mungkin salah, walaupun kemudian ditambahkan dengan kalimat kalau salah pun nanti dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah, ini tidak laku. Ini tidak boleh. Karena satu-satunya manusia yang wajib ditaati seperti itu hanya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah banyaknya masuk pemahaman-pemahaman batil, akidah-akidah batil disebabkannya adanya orang-orang yang diyakini apa yang mereka katakan semua benar dan apa yang mereka dakwahkan semua benar dan seluruh yang mereka katakan adalah kebenaran yang harus diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Haram hukumnya menjadikan seseorang seperti itu karena telah menjadikan dia bagaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman kita sekarang. Siapa yang punya kebenaran mutlak? Seluruh perintahnya mutlak kebenaran, seluruh larangannya mutlak kebatilan. Enggak ada. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan syahwat, zaman yang penuh dengan niat-niat yang tidak baik. Itu tidak diberikan oleh para sahabat kepada Abu Bakar dan Umar. Akankah diberikan kepada manusia yang jauh hidup setelah mereka? Abdullah bin Abbas tidak mengikuti fatwanya Abu Bakar dan Umar karena beliau berpegang teguh dengan hadis Nabi soal haji dan itu masyhur. Abu Bakar dan Umar berfatwa dengan ilmu, tapi Abdullah bin Abbas ada hadis yang beliau pegang, itu yang beliau pegang. Beliau tidak mengikuti fatwanya Abu Bakar dan Umar. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan di musim haji apa yang dilakukan Utsman ini salah. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Lihat tiga manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Ketika beliau hidup. Tak ada seorang pun sahabat yang menjadikan mereka seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa yang berhak untuk punya predikat itu di zaman kita sekarang? Udahlah ikuti saja, aman. Kalau ikuti dia itu pasti tak masuk neraka. Wow. Bahkan sampai kepada titik ikuti saja. Nanti kalau seandainya ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur, tanya, katakan saya pengikut fulan. Nah itu aman itu, enggak akan ada azab kuburnya. Wow. Abu Bakar dan Umar tidak punya apa yang Anda miliki. Bukankah ada yang mengajak seperti itu sekarang? Terdengar sampai ke telinga kita, walau dengan media-media yang dimudahkan Allah sekarang. Apa namanya kalau bukan ajakan kepada neraka jahanam? Ikuti apa yang beliau ajarkan, pasti aman dari neraka. Rasul saja berkata kepada anaknya, Fatimah, ya Fatimah, putrinya Muhammad, salini mimali ma syi'ti, hartaku, minta kepada aku. La ughni anki minallahi syai'a, di akhirat saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk engkau. Itu Rasul. Hadis Sahih Imam Bukhari. Maka bagaimana mungkin kalau jadi murid fulan pasti aman di akhirat, menjadi murid fulan pasti aman dari azab kubur, menjadi murid fulan pasti. Wallahi batil min abtalil batil. Akan tetapi manusia menganggapnya agama, terpedaya dengan orang-orang yang menyatakan itu agama karena berbajukan agama. Shadaqa Rasulullah SAW idhqal tu'atun ala abwabi jahannam. Ada da'i-da'i yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Kita tidak bicara manusianya, kita bicara konteks. Ini adalah jalan ke neraka. Da'i yang mengajaknya berarti mengajak kepada jalan ke neraka. Karena amal seperti ini bisa menyerumuskan manusia ke neraka. Soal manusia ke neraka atau tidak, urusannya adalah hisab di depan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini secara materi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hendaklah kita berusaha untuk menjadikan petunjuk itu bersumber semuanya daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang paling dibenci oleh Allah daripada hambanya adalah syirik dan kufur. Dan manusia yang mengajak kepada amalan syirik, manusia yang mengajak kepada amalan kufur adalah da'i-da'i yang mengajak mereka kepada neraka jahannam, baik dari luar umat Islam atau mereka yang berbajukan Islam. 6.

Ustaz, surga dan neraka itu hak Allah. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga. Dan manusia yang rajin berbuat maksiat belum tentu masuk neraka. Apakah ini benar? Salah total. Karena yang seperti ini bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Bahasa Al-Quran tidak seperti ini. Bahasa Allah di dalam Al-Quran tidak seperti ini. Makanya kalimatnya itu bertabrakan dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Illal ladina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Barang siapa yang, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka ganjaran yang tidak terputus, yaitu surga, kenikmatannya tidak terputus. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilu salihati jannat. Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Ini bahasa kalimat Al-Quran, redaksi Al-Quran. Ya atau tidak? Maka orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan mereka ke surga. Kalau tidak, Allah yang berjanji. Allah menjanjikan yang hidup di dunia beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan surga. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga. Coba lihat, Allah mengatakan, menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan surga. Sebagaimana Allah mengancam orang yang berbuat maksiat masuk neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya melampaui batas, maka Allah akan masukkan mereka neraka. Kalimat yang ada, coba lihat. Begitu pula pelaku maksiat belum tentu masuk neraka. Kalimat yang berbeda. Maka ajakan ana adalah selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quran. Selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quranul Karim. Kalimat-kalimat seperti ini membuat manusia akhirnya malas beribadah karena belum tentu masuk surga, dan berani berbuat maksiat karena belum tentu masuk neraka. Sehingga janji dan ancaman Allah tak ada di dalam kalimat ini. Dan dikembalikanlah kepada pilihan manusia. Kalau dikembalikan kepada pilihan manusia, akhirnya nafsu manusia, hawa nafsu manusia lebih dekat kepada, lebih mengajak kepada maksiat daripada kepada taat. Maka redaksinya batil. Sesuaikan redaksi dengan redaksi yang ada di dalam Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepada aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang berbuat maksiatku, dialah orang yang enggan, tak mau masuk surga. Ini dari Nabi kita tercinta. Ini redaksi nabawiyah, ini redaksi Nabi, ini redaksi sunniyah, ini redaksi yang sesuai dengan sunnah. Dan ini yang harus kita sebarkan. Naam. Ada bahasan yang seperti ini, namun bukan begini cara menyebarkannya. Bukan begini cara menyebarkannya, dan tidak disebarkan dalam bentuk khalayak umum seperti itu. Sekiranya seseorang berdosa, taubat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Dan semua dosa di sisi Allah tidak ada yang bisa tidak bisa diampuni. Yang berbuat maksiat kepada Allah, sampaikan kepada dia seperti itu.
Namun redaksi umum seperti ini akhirnya akan mengajak manusia malas ibadah dan mengajak manusia tak takut maksiat. Kalau saya rajin ibadah belum tentu masuk surga, kalau saya rajin maksiat belum tentu masuk neraka. Ya maksiat aja lah, mudah-mudahan surga. Itu hasilnya tuh. Itu hasilnya. Wallahu alam. Hati-hati dengan redaksi yang salah. Kalau di dalamnya, kalau di detail yang bahasan ada, kalau diterangkan benar apa namanya? Maknanya diberikan kepada makna yang benar, bisa masuk dalam makna yang benar, tapi tidak seperti ini mengajak manusia. Kalau ini redaksi umum, bahaya. Nah. Di mana Allah mengatakan, di mana Allah mengatakan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Di mana coba? Di mana? Atau sebaliknya, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan mereka neraka. Di mana? Di mana dalam Al-Quran? Ada atau tidak? Tidak ada. Maka berjalanlah di dalam mau'idhah kepada manusia sesuai dengan yang ada di dalam kitabullah, karena dia adalah sebaik-baik hidayah.

Kalau ana mau safar, ana biasa WA ibu untuk pamit dan minta didoakan untuk kelancaran dalam bersafar. Apakah ini diperbolehkan? Lihat dengan tiga yang tadi. Ana sudah memberikan kepada antum kunci jawabannya. Tiga syarat. Syarat yang pertama, ibu antum masih hidup? Masih, berarti lolos pertanyaan apa? Syarat pertama. Syarat yang kedua, terhubung? Terhubung. Ada apa? Ada WA di sini. Berarti terhubung, hadir. Syarat yang ketiga, yang antum mintakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh ibu tersebut. Apa yang antum minta di sini? Minta didoakan. Minta didoakan. Apakah ibu antum sebagai seorang makhluk bisa berdoa kepada Allah? Bisa, berarti permintaannya bukanlah permintaan syirik. Tapi kalau antum minta kepada ibu antum, tolong selamatkan perjalanan saya. Nah itu lain tuh. Bukan minta didoakan, tapi minta diselamatkan. Dan ini permintaan-permintaan kufar Quraisy kepada Lata dan Uzza. Nah, kalau antum minta ibu antum buatkan rendang, syirik tidak? Lihat tiga syarat tadi. Masih hidup? Masih. Terkomunikasi? Permintaannya apa? Minta buatkan rendang. Nah, Ustaz, tolong nanti kalau Ustaz masuk surga, cari saya ke neraka ya. Tolong kalau saya di neraka, nanti cari saya ke neraka dan angkat saya ke surga. Lihat, lihat permintaannya. Ustaz, kalau Ustaz nanti masuk surga, tak bertemu saya di surga, ternyata saya di neraka, tolong cari saya ke neraka dan bawa saya ke surga. Ini permintaan syirik, hati-hati. Karena Ustaz itu tidak bisa melakukan itu. Ada hadis dalam Sahih Muslim, orang mukmin dalam persaudaraannya sangatlah luar biasa. Sampai-sampai di surga mereka berkata kepada Allah, wahai Rabb kami, ada saudara-saudara kami yang di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, beribadah bersama kami, kami tidak menemukan mereka di surga. Kata Allah, cari mereka ke neraka. Kalau kalian temukan mereka, maka bawa ke surga. Ini syafaat dari Allah, bukan, maksudnya pertolongan Allah melalui syafaat saudara antum, bukan murni kemampuan saudara antum itu untuk mencari ke neraka. Beda. Allah yang memberikan izin. Lalu kemudian kata Nabi SAW, penduduk surga mencari saudara sahabat-sahabatnya, saudara-saudara seimannya yang dulu sholat bersama mereka, puasa bersama mereka, dan orang-orang yang Allah takdirkan akan mendapatkan syafaat dari sahabat-sahabat soleh itu, wajah mereka tidak disentuh api. Artinya wajahnya, dia pernah hancur itu wajah, tapi ketika saudara-saudaranya itu datang, wajahnya terjaga dari api sehingga dikenali, oh ini fulan, angkat dengan izin Allah. Tapi bukan murni kemampuan beliau. Maka memintanya seperti lafaz tadi, hati-hati, syirik. Karena seolah-olah itu kemampuan orang tersebut untuk turun ke neraka, cari orang-orang. Enggak, dia tidak punya kemampuan itu. Justru lihat, ya Allah, penduduk surga mengatakan, ya Allah, minta dulu kepada Allah, kami punya saudara-saudara yang tidak terlihat. Lalu Allah memberikan pertolongannya melalui mereka. Maka mintanya kepada Allah, bukan kepada saudara-saudara yang kita anggap soleh.

dai yang menyeru kepada kekufuran, tapi dia ahli agama. Kenapa bisa demikian? Sejatinya dia juga tidak mau dimasukkan ke neraka. Ahli agama menurut panjenengan. Hati-hati. Karena ada ahli agama menurut kita, tidak ahli agama menurut Allah. Karena menurut kita, akhirnya kita tertipu. Karena dia ahli agama menurut penilaian kita, dan penilaian kita bisa benar dan bisa salah. Wallahualam. Semoga titik masalahnya dapat. Dia kan juga ahli agama, berarti juga ingin ke surga segala macamnya. Menurut ahli agama, menurut kita. Bagaimana caranya membentengi diri dari dijadikan tumbal pesugihan? Wallahu alam, di antaranya adalah zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore, salat subuh berjamaah, rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Dan ketika singgah di sebuah tempat, berlindung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Doa dan zikir adalah benteng pertahanan muslim dari aneka ragam gangguan makhluk, termasuk makhluk halus. Dan makhluk halus termasuk makhluk yang kita tidak tahu kapan datang serangan mereka. Sehingga cara yang terbaik adalah berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Dan orang yang dekat dengan zikir, orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan buat benteng pertahanan yang membuat mereka terbentengi dari orang-orang yang tidak beriman. Maka perbanyak zikir, terutama zikir pagi dan sore, ya. Perbanyak dekat dengan kitabullah azza wa jal, dan perbanyak memohon perlindungan kepada Allah, terutama di saat-saat yang kita takutkan dan kita khawatirkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, apalagi dari makhluk-makhluk yang tak terlihat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hidayah, untuk kita mencari hidayah di dalamnya dan kita tidak berikan kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Adapun manusia selain Nabi, karena Nabi tidak mungkin, adapun manusia di zaman kita sekarang, siapapun dia, sesoleh apapun dia, tetap kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita terima, tidak sesuai kita tidak terima. Kalau bertabrakan, bahaya, bisa mengajak kepada jalan yang akan mengantarkan kepada murka Allah dan nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga semua kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Semoga semua kita dijauhkan Allah dari nerakanya dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan orang-orang yang kita cintai dari keluarga ayah dan ibu dan saudara-saudari kita pun demikian. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Kemudian sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada Al-Ustaz Abdul Aziz dan juga Al-Ustaz Bagus Zamroni yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk watawasabil haq, watawasabil sabar di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Ya, langsung saja karena waktunya terbatas, waktunya sangat sempit sekali karena pembahasan ini sebetulnya butuh berseri enggak cukup satu kali kajian, enggak cukup satu hari. Namun ini sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita sudah membuat makalah sederhana meskipun mungkin banyak kekurangan, namun ini sekedar mala yudrakulu la yudrak juluhu, apa yang tidak bisa digapai keseluruhannya tidak mesti ditinggalkan keseluruhannya. Langsung saja kita buka makalah yang sudah dibagikan, insyaallah semuanya memegang, betul enggak? Yang belum dapat mungkin bisa nebeng ikut temannya. Stop tasyabuh, ini memang pembahasan yang sangat amat dibutuhkan di hari-hari seperti ini, bahkan yang sebelumnya karena menyambut tahun baru, istilahnya begitu. Nah, yang pertama, ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, Islam sebagai agama yang hak dan satu-satunya agama yang benar inna dina indallahil Islam, telah menjelaskan kepada kita seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar sudah ada penjelasannya di dalam agama al-Islam. Kalau masalah buang hajat saja ada penjelasan secara detail, apalagi yang masih ada kaitan erat dengan masalah al-aqidah, yang masih ada kaitan erat dengan tauhid, maka sungguh telah jelas keterangannya di dalam agama kita. Sebagaimana kata Rasul, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yaziku anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Itu di zaman Rasul, para sahabat dahulu, Islam putih bersih. Tidak ada yang mengotorinya. Tidak ada asapnya, tidak ada debu-debunya. Kotor. Itu tidak ada dalam Islam di zaman Rasul, para sahabat Rasul. Islam murni kata Rasul. Malamnya seperti siangnya, karena sangat terang benderang. Cuma dengan berjalannya waktu sampai zaman kita ini, Islam sudah mulai banyak kotoran yang menempel, banyak yang kotoran yang menyamar-nyamarkan kemurnian dan kesucian Islam itu sendiri. Sehingga bahkan dalam masalah akidah saja banyak kaum muslimin tidak memahaminya. Di antaranya masalah yang satu ini, masalah tasabuh. Dalam segi bahasa tasabuh artinya menyerupai. Secara bahasa menyerupai bisa jelek bisa baik. Menyerupai sahabat itu baik, diperintahkan, wajib hukumnya. Menyerupai orang soleh itu baik, wajib. Sebagaimana kata seorang penyair, tasabbahu bil kirami illam takunu mislahum. Serupailah orang-orang yang baik meskipun engkau tidak sampai kepada derajat orang tersebut. Inna tasabbuh bil kirami falahu. Sesungguhnya tasabbuh menyerupai orang yang baik itu suatu keberuntungan. Jadi kata-kata tasabbuh itu masih apa? Umum. Cuma kita dalam kajian ini yang dimaksud adalah stop tasabbuh dengan orang-orang kafir. Jadi kalimat tasabbuh itu sendiri sekali lagi tidak apa? Tercela 100%. Lihat tasabbuhnya kepada siapa? Kalau tasabbuhnya kepada orang baik tidak ada masalah, bahkan itu yang wajib. Namun memang secara khusus di sini pembahasannya stop tasabuh, larangan tasabuh menyerupai orang-orang kafir. Meskipun ini juga tidak hanya terbatas larangan tasabuh dengan orang kafir. Tasabuh itu juga dilarang dengan orang-orang fasik, dengan ahli bid'ah, bahkan juga dilarang tasabuh dengan binatang. Itu banyak pembahasannya. Makanya kalau kita bahas masa tasabuh ini butuh mungkin setahun kajian. Namun ini sekali lagi sekedar wadakir, ringkasan saja kita ambil stop tasabuh, larangan tasabuh dengan orang-orang kafir. Nah, jadi kita khususkan pembahasan ini larangan tasabuh dengan orang-orang kafir. Poin pertama kita sampaikan dalam halaman pertama itu, seorang muslim yang sejati adalah muslim yang berpegang teguh dengan identitas dan jati diri Islam itu sendiri. Seorang muslim, muslimah harus dia bangga dengan keislamannya. Seorang muslim dan muslimah dia harus punya identitas diri sebagai pemeluk agama Islam. Dan dia harus tahu betul apa itu Islam. Kalau kita mau bahas apa itu Islam, maka dijawab oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usulul Salasa, Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah engkau menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. dan tunduk patuh kepada perintah Allah serta berbarak, berlepas diri dari orang yang musyrik dan dari kesyirikan mereka. Jadi Islam itu ada tiga intinya. Yang pertama tauhid, menjalankan ketaatan kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik atau orang kafir. Bahkan kata beliau dalam awal-awal kitab Usulul Salasah, man atau ar-rasulah wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Orang yang telah taat kepada Rasul, yang telah bertauhid kepada Allah, tidak boleh berwala, berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah karib kerabat kita. Jadi gak cukup kita hanya bertauhid, gak cukup hanya kita menjalankan ibadah kepada Allah, namun harus ada yang ketiga. Apa itu? Al-bara', berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran, dan dari orang-orang apa? Al-musyrik. Ini bagian akidah. Ya, tidak sempurna tauhid kita tanpa adanya al-bara', berlepas diri daripada orang-orang al-musyriki. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan kepada kita pemahaman, penjelasan Islam itu terdiri dari ani'budullah wasanibut tawhid. Beribadalah kepada Allah, bertauhid. Namun gak cukup, harus ditambah dengan apa? Meninggalkan kesyirikan dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan. Apalagi kalau kita baca kisah para anbiya, khususnya para khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dakwah beliau sangat kental dengan al-bara'u minasyirki, berlepas diri daripada kesyirikan. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku Nabi Ibrahim, berlepas diri daripada apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ada al-bara'. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah berfirman yang artinya, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersama beliau. Ayatnya ada di dalam halaman kedua. Sesungguhnya telah ada suri teladan pada diri Ibrahim dan nabi yang bersama beliau ketika beliau berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Ini perintah Allah untuk kita meneladani Nabi Ibrahim dalam hal apa? Al-bara' minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, berbuat kekafiran. Ini hukumnya bukan mustahab, ini hukumnya fardu ain. Ini merupakan salah satu tauhid akidah yang wajib untuk kita jalankan, yaitu berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran, dan dari para pelakunya. Namun masal muslimin, Islam tetap pertengahan dalam segala hal. Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan dalam hal menyikapi orang kafir. Islam bukan teroris, Islam bukan liberal. Kalau teroris mereka berlebih-lebihan dalam al-bara' terhadap orang kafir, sampai mereka membuat teror, menumpahkan darah orang kafir yang tidak layak dibunuh. Karena tidak semua orang kafir boleh dibunuh, bahkan Rasul mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Man qatala ahla dimatina lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir zimmi, dia tidak mencium bau surga. Ini ancaman dari Allah dan Rasul SAW. Tidak boleh kita sampai mendolimi orang kafir. Namun Islam juga bukan liberal yang mengatakan semua agama sama. Tidak, ya. Islam pertengahan. Islam mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita apa? Tegas terhadap orang kafir, kita enggak mau menyerupai mereka. Kita enggak mau beribadah kepada yang mereka ibadahi. Kita enggak mau menyerupai ibadah mereka. Kita enggak mau menyerupai perayaan mereka. Ini sikap tegas dalam Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, meskipun sekarang ini mulai ada yang diistilahkan dengan Islamophobia. Ya. Yaitu jangan mengatakan orang Nasrani itu orang kafir, terlalu kasar, terlalu keras, radikal, ya. Cukup mengatakan apa? Non muslim katanya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun diganti dengan qul ya ayyuha non muslim, ya. Surat Al-Kafirun diganti surat apa? Non muslim. Ya, bahkan ini terjadi. Ya, pengalaman saya pribadi ketika hari-hari seperti ini khutbah Jumat membahas masalah ini, ada sebagian yang menegur, ya. Ada teman ditegur sama orang, ya, bilang itu ustaz jangan sampai ngomong kafir kafir kafir. Ya kalau mereka Nasrani kalau enggak dikatakan kafir, dikatakan apa? Ini istilah Al-Qur'an. Ya, sampai sebegitunya seorang muslim fobi dengan istilah apa? Al-kafir. Padahal dalam Al-Quran berapa jumlah ayat yang menyebutkan tentang apa? Apa diganti dengan non-muslim semuanya? Ini mulai apa? Makanya kita sering sampaikan hal ini karena mulai sudah ada Islamophobia, fobi, alergi dengan istilah-istilah apa? Kafir tersebut. Padahal ini istilah apa? Al-Quran. Kalau ada orang Nasrani gak suka atau alergi, fobi dengan istilah kafir, ya masuk Islam, selesai masalah. Gak akan mungkin kita katakan apa? Kafir lagi. Namun ini sekali lagi, akidah kita memang diserang dari segala arah. Ini masalah akidah al-wala wal-bara. Sampai menyebut kata kafir saja seolah-olah apa? Radikal, teror, dan sebagainya. Kita katakan tidak. Tetap kita katakan mereka orang kafir. Cuma kita tidak boleh sebagai orang-orang teroris. Sampai dulu ada wasiat dari salah satu tokoh teroris di negeri kita yang nulis wasiat dengan mengatakan jadikan hidup kalian itu sebagai penjagal orang-orang kafir, tumpahkan darah orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kita bukan seperti itu. Islam tetap mengatakan mereka adalah orang kafir. Harus ada al-bara, berlepas diri kebencian terhadap orang-orang kafir dan perbuatan kufur mereka. Namun kita enggak boleh berlebihan. Kalau utang kepada orang kafir tetap bayar. Ya, jangan ini ghanimah halal, tidak boleh. Ya, dalam urusan akidah, dalam urusan agama, jelas la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh tasabbuh, nanti akan kita sampaikan dalil-dalilnya. Namun dalam urusan muamalah dunia, kita dipintakan berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh kita berbuat curang kepada mereka. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla alla ta'dilu iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok orang membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah mengatakan lagi la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Bahkan lebih dari itu, Allah mengatakan wa in ahadun minal musyriki dastajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, Al-Qur'anul Karim. Ini Islam rahmatalil alamin. Islam agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam agama toleransi. Cuma toleransi yang ada apa? Ada batasannya. Lakum dinukum waliyadin. Urusan dunia silakan berbuat baik. Rasul juga demikian mempraktikkan hubungan baik dengan orang-orang kafir. Cuma dalam urusan akidah, urusan agama, urusan perayaan, lakum dinukum waliyadin, ada batasannya. Ya. Islam, ya, sekali lagi, agama yang paling toleransi. Tidak ada yang menunjukkan lebih dari itu, ya, selain daripada kisah Rasulullah SAW ketika di kota Mekah. Bagaimana ketika beliau di kota Mekah dicaci maki, bahkan mau dibunuh karena mendakwakan tauhid. Namun ketika beliau menaklukkan kota Mekah, apa kata beliau? Idhabu fa antum tulaqa. Silakan kalian pergi, kalian apa? Bebas. Tidak di balas oleh Rasulullah SAW kekejian dan kejahatan mereka. Itu Islam rahmatan lil alamin. Ya. Akan tetapi Rasul tidak pernah menyerupai mereka dalam masalah agama, ibadah, akidah, perayaan mereka. Jadi ini yang Allah sampaikan dalam banyak ayat, dan ini yang Rasul juga apa? Praktekkan. Kelompok khawarij, kelompok teroris, mereka mengambil sebagian sejarah saja dari sejarah Rasulullah SAW. Mengambil bagaimana Rasul memerangi orang kafir. Enggak melihat bagaimana Rasul apa? Berbuat baik kepada orang kafir. Kelompok liberal hanya mengambil sejarah-sejarah tentang bagaimana Rasul bermuamalah dengan orang kafir dengan cara yang baik. Ini enggak mengambil sepotong, ini mengambil sepotong. Dua-duanya sesat. Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, Islam ala dakwah salafiyah pertengahan. Ya, harus ada ketegasan kepada orang kafir. Asyidda alal kufar. Para sahabat Rasul keras tegas kepada orang kafir. Namun tidak apa? Berlebihan seperti kelompok teroris. Ada toleransi, ada apa? Rahmah dengan orang-orang kafir. Bahkan pada waktu perang saja Rasul memberikan wasiat. Ughzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah. Perangi orang kafir dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Namun kata Rasul, wala taghdiru, jangan berbuat curang. Wala tumasilu, jangan mencincang yang sudah mati. Wala taktul walida, jangan bunuh anak-anak kecil. Ini Islam rahmatalil alamin. Ya, namun sekali lagi semuanya ada batasannya, ada rambu-rambunya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Islam sekali lagi yang hak adalah Islam yang jauh dari ajaran teroris, yang jauh dari ajaran liberal. Ini yang kita ingin tekankan. Ini berkaitan dengan masalah tauhid, akidah. Dasar akidah kita adanya al-wala wal-bara. Rasul bersabda, ausaku oral iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cintakan Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena dia beriman kepada Allah. Kita benci kepada orang kafir karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam kutip buku kecil beliau Al-Wala wal Bara, di antara konsekuensi baraknya kita kepada orang kafir yaitu kita tidak boleh tasabbuh dengan mereka. Di antara konsekuensi kita tidak boleh loyalitas kepada orang kafir yaitu tidak boleh kita apa? Tasabbuh. Jadi tasabbuh, larangan tasabbuh ini merupakan cabang daripada akidah wala wal barok, atau barok kita kepada orang-orang kafir. Syekh Shalih bin Fauzan di sini kita makalah ini bentuknya soal wal jawab untuk lebih memudahkan kita memahami pembahasan, dan ini juga salah satu sunnah Rasul sebetulnya dalam taklim. Rasul itu ketika mengajarkan para sahabat terkadang pakai bentuk apa? Soal wal jawab. Seperti dalam hadis Jibril, akhbirnya al-Islam, akhbirnya al-Iman, akhbirnya al-Ihsan. Ketika Rasul mau mengajari Mu'ad bin Jabal, Rasul bertanya, Ya Mu'ad, atadri mahaqullah alal ibad wa mahaqul ibad alallah wa jabal. Apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bentuk soal jawab ini juga dilakukan oleh para ulama, di antara yang kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Jamil Zino, mengarang sebuah kutip kecil yang sangat amat cocok bagi para pemula dalam membahas akidah, dalam mempelajari akidah, yaitu kitab Khud Akidataka Minal Kitabi Wasunnati Astaha, soal jawab. Ini untuk lebih memudahkan pembahasan. Ya, kita mulai pembahasan ini tasyabbuh. Apa arti tasyabbuh dengan orang kafir yang terlarang itu? Ini kita harus tahu batasan tasyabbuh yang terlarang.

0: Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Idza buyi'al khalifatan faqtulu ahadahuma," kalau dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Di Indonesia ini banyak harus dibunuh tuh semuanya itu. Makanya di Indonesia ini, ya akhi, ya, yang berhak dibaiat itu adalah penguasa negara. Dia adalah merupakan khalifah kalau memang tengah apa tegak, ya, dan dipraktekan hukum Islam. Maka dari itulah ayol ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Dia membawakan ayat lalu dibawakan kepada kelompoknya ini sesuatu yang lucu. Ya, dikiaskan Rasulullah dengan imamnya dia. Masya Allah. Hendaknya dia membahas kitab-kitab para ulama ketika berbicara tentang siyasah syariah. Hendaknya dia membaca kitab-kitab para ulama tentang hakikat siapa itu khalifah dan imam. Naam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir saja dari Pak Sanusi di Cipulir, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan.
2: Ini saya mau nanya. Hukum haul setiap tahun peringatan kematian orang.
1: Iya.
2: Seorang ustaz. Ada hadis mengatakan kata seorang ustaz katanya setiap tahun Rasulullah ziarah ke makam Hamzah.
1: Iya.
2: Apakah hadis ini dalilnya lemah atau bagaimana ustaz?
1: Nah.
2: Terima kasih ustaz. Jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Pertama ya akhi, Rasulullah yang bersabda, "La tattakhidhu qabri ida." Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya, kata para ulama, sesuatu yang berulang, yang telah ditetapkan waktunya. Baik seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Maka siapa yang telah menetapkan waktunya untuk ziarah kubur, maka sudah ia menjadikan kuburan sebagai id, ya, perayaan di situ. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana? Ya, sementara itu telah dilarang oleh Rasulullah. Makanya perkataan dia bahwa Rasulullah ya setahun sekali ziarah ke kuburan Hamzah. Ya hendaklah dia membawakan siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya. Sementara hadis ini tegas melarang untuk menjadikan kuburan sebagai id. Ya. Maka itu semua yang dia katakan adalah merupakan pendalilan-pendalilan yang tidak jelas sanadnya. Ya, jelunturungnya tidak diketahui. Dari mana asal-usulnya? Siapa yang meriwayatkan? Subhanallah. Terkadang memang begitu ya, akhi. Ya, terkadang ada orang berusaha untuk bawa-bawa dalil yang ya kira-kira pas. Ya, yang dia sendiri tidak tahu sebetulnya hadisnya riwayat siapa? Siapa yang mengeluarkan? Bagaimana tata cara memahami dalil tersebut? Ya, ada orang yang bawa dalil, terkadang dalilnya sahih tapi pemahamannya yang tidak sahih. Inilah ayuhal ikhwah, ya, kewajiban kita sebagai kaum muslimin harus ya secara seksama untuk melihat bagaimana kedudukan suatu hadis, apakah sahih atau dhaif. Ya, bagaimana para ulama mempraktikkannya, bagaimana para sahabat memahaminya, itu sangat penting sekali. Makanya tidak pernah dinukil bahwa para sahabat mereka ya haul satu tahun sekali. Kalau para sahabat kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Karena kalau misalnya para Rasulullah melakukannya, tentu dia telah diamalkan oleh para sahabat juga. Karena para sahabat orang yang lebih semangat di dalam mempraktekan agama dan syariat kita ini ya akhi. Ya, ternyata tidak ada satupun sahabat melakukannya. Tidak pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya. Padahal mereka orang yang paling alim dan berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad 1 juta hadis dihafal. Ya, ustaz tadi saya yakin ya Arba'in Nawawiyah saja tidak hafal. Ikhwatul Islam, maka dari itu ya kita beragama sekali lagi harus jelas ya akan kesahihan dan ya keabsahan suatu dalil yang dibawakan dari sisi sanadnya, demikian pula dari sisi pemahamannya. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

ini tidak merumuskan cara berijtihadnya. Cara berijtihadnya ngambil dari imam, kemudian dia gunakan cara tersebut untuk berijtihad. Ini namanya ijtihad muqayyad, seperti sebagaimana Imam Nawawi itu ijtihad muqayyad. Usul fikihnya, standar ijtihadnya dari imam tertentu, tapi beliau menggunakan cara tersebut untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang dihadapi pada zamannya. Derajat yang kedua adalah derajat ittiba. Derajat ittiba ini adalah dengan mengetahui dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Setiap masalah kita tahu dalilnya. Ketika kita tahu dalilnya, maka kita dinamakan muttabi'. Kita mengikuti dalil. Taqlid, derajat yang ketiga adalah menerima fatwa tanpa mengetahui dalilnya. Ini dibolehkan bagi orang-orang awam, orang-orang

setiap masalah kita cari dalil, dan dengan dalil itu kita nanti akan mengungkapkan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, kenapa kamu sholatnya seperti ini, kita mengatakan, saya punya dalil ya Allah. Kita sebutkan, kita pertanggungjawabkan amalan ini sesuai dengan apa yang kita ambil sebagai dalil. Orang awam yang tidak bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah, dia tidak paham, maka baginya diwajibkan untuk memilih mufti, untuk memilih orang yang pantas untuk dia pilih untuk berfatwa. Dan ini diwajibkan. Kita tidak boleh, bagi orang yang awam, tidak boleh mengambil sembarang orang dalam hal berfatwa, dalam hal fatwa. Kewajiban seorang awam, karena dia sudah tidak menuntut ilmu, dan dia tidak mampu untuk menuntut ilmu karena banyak tuntutan yang lain, misalkan kerja ataupun keterbatasan waktu ataupun yang lain, dia hanya diwajibkan untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam satu masalah. Misalkan ada yang orang yang alim, dia pandang alim, dan dia pandang dia orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, kepadanya dia bisa kembali dalam hal berfatwa. Jika sekarang ada dua alim, sama-sama alimnya, fatwanya beda, bagaimana seorang awam menghadapi masalah tersebut? Hendaklah dia memilih orang yang aura. Para ulama mengatakan yang lebih wirai, lebih zuhud, lebih takut, amalnya lebih banyak. Ini yang dia pilih, harus dia pilih. Yang apa, nilai-nilai kesalehannya lebih terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang lebih dia tekankan, orang yang seperti itu. Intinya seorang awam, dia tidak boleh sembarangan dalam bertanya dalam masalah agama. Ketika dalam masalah kedokteran, kita memilih dokter-dokter yang spesialis jika kita mampu, padahal itu masalah duniawi. Bagaimana dengan masalah akhirat? Akhirat kita, yang kita, tujuan kita hidup adalah di akhirat nanti, dan kita akan kekal juga di akhirat nanti. Seharusnya dalam masalah-masalah tersebut dia akan lebih hati-hati dalam memilih orang. Jika kita bisa bertanya sekarang di Saudi ini, bertanya kepada para masyayikh yang kita lihat keikhlasannya, kita lihat kesalehannya, kita pilih mereka. Jika tidak bisa, kita bertanya kepada yang lebih rendah dari itu. Jangan sampai kita memilih orang sembarangan dalam masalah berfatwa dalam agama. Kita tadi di awal kajian ini, kita telah menegaskan bahwa bertaklid atau mengikuti mazhab tertentu itu dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya, kita tadi sudah sebutkan, dan syarat ini syarat yang paling penting dan paling inti, adalah kita tidak berta'assub, kita tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Ketika kita memilih mazhab Imam Syafi'i, bukan berarti semua kebenaran itu terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i punya kelebihan, begitu pula mazhab-mazhab yang lainnya. Mereka semua adalah para imam yang mulia, para imam yang kita hormati, dan mereka semua telah berijtihad, telah berusaha untuk sebisa mungkin mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti semua kebenaran terletak dalam satu mazhab.

Semua kebenaran itu terbatas dalam satu mazhab tertentu. Oleh karenanya seharusnya kita tidak beriltizam, artinya mengikuti semua mazhab, semua pendapat mazhab tertentu dalam semua masalah. Seharusnya kita tidak mengikuti mazhab tertentu dalam semua masalah agama. Akan tetapi seharusnya kita menggunakan mazhab tersebut sebagai alat pembantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika pada keadaan tertentu orang tersebut tidak mampu untuk mengetahui semua dalil dalam semua masalah, maka dibolehkan baginya untuk memilih mazhab tertentu dengan syarat yang pertama tidak ta'assub. Yang pertama tidak fanatik. Tidak ta'assub, tidak fanatik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seharusnya dia tidak boleh menolak dalil dari kitab dan sunnah yang sahih jika datang kepadanya yang menyelisihinya. Jadi jika dia memilih pendapat A, kemudian dia diterangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih menerangkan atau menguatkan pendapat B, maka dia harus mengambil pendapat B, harus merubah pendapatnya, karena dia tidak boleh menolak Al-Quran dan sunnah karena ingin memilih mazhab tertentu. Syarat yang ketiga, dia tidak boleh memenangkan mazhabnya dengan bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif atau bersandar kepada dalil-dalil yang dhaif. Setiap pendapat pasti ada dalilnya. Para imam, mereka memiliki ketakwaan yang tinggi. Tidak hidup mazhab mereka kecuali karena Allah merelakan mazhab tersebut hidup. Dan Allah telah rela kepada mereka untuk kehidupan mazhabnya hingga sekarang ini. Sudah beratus-ratus tahun mazhab itu bisa hidup. Ini tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ridha dengan mazhab-mazhab tersebut. Dan mereka tidak berpendapat kecuali bersandar kepada dalil. Tetapi ketika ada khilaf di antara mereka, pasti ada pendapat yang dalilnya lemah, ada pendapat yang dalilnya lebih kuat. Ini pasti. Ketika dalam masalah seperti ini, maka kita harus memenangkan mazhab yang dalilnya kuat. Jangan sampai ketika kita mengatakan saya bermazhab Syafi'i, ketika dalam satu masalah di dalam mazhab Syafi'i dalilnya lemah, jangan sampai kita terus memegang mazhab itu meskipun dalilnya lemah. Terus kita mengatakan mazhab Syafi'i lebih afdal karena Imam Syafi'i lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Syafi'i orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih. Jangan seperti itu. Ini merupakan tindakan untuk memenangkan mazhab karena memakai dalil-dalil yang lemah. Kadang juga para a'immah seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, beliau mentakrir bahwa jika tidak ada hadis kecuali hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, hadis yang lemah, tidak ada dalil lain kecuali dalil hadis tersebut, maka beliau lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Berbeda dengan di mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi lebih memenangkan qiyas daripada hadis yang dhaif. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi,
mengatakan jika ada hadis yang bukan mutawatir kemudian menyelisih kias, menyelisih kaidah-kaidah umum, maka dimenangkan kiasnya. Ini kaidah yang ada dalam mazhab Hanafi. Dan ketika ada perbedaan di antara para imam seperti ini, maka hendaklah kita mengambil pendapat yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memenangkan mazhab yang kita pilih secara umum dengan berdasarkan dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah kita tidak boleh memposisikan para imam tersebut sebagaimana posisinya para nabi. Posisi para nabi itu apa? Kita percaya, kita yakini dengan 100% tanpa boleh menyelisih. Ini juga bentuk daripada ta'assub, bentuk daripada fanatik. Kita mengikuti pendapat para imam tersebut jika pendapat tersebut tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah inti daripada Islam. Inti daripada Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil setelah Al-Quran dan Sunnah ada qiyas, ada ijma', ada maslahah mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada saddu dzara'i', ada ijma' ahli Madinah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dalil kita hanya Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara syarat, 4 syarat yang ana sebutkan untuk bolehnya kita memegang mazhab tertentu sebagaimana dijalankan oleh para ulama. Sampai sekarang di Saudi sendiri yang dipelajari di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, mereka berpegang pada mazhab tertentu, mazhab Hambali. Untuk apa? Agar apa? Agar lebih teratur, belajar fikihnya agar lebih teratur. Baru sampai kemudian ketika jenjang sarjana baru ada perbandingan mazhab, biar kita mengetahui mazhab-mazhab yang lain, dan biar kalau ada mazhab pendapat di mazhab Hambali yang lemah, kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Ulama, para imam 4 telah sepakat bahwa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga sepakat jika pendapat mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib dilakukan adalah meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali nas-nas atau perkataan yang mereka katakan semasa hidupnya, dan sampai sekarang perkataan tersebut masih ada dalam kitab-kitab klasik. Saya sebutkan di sini beberapa contoh, tidak semuanya, tapi contoh dari perkataan-perkataan para imam 4 bagaimana seharusnya kita menghadapi atau memposisikan perkataan mereka. Imam Abu Hanifah, yang pertama, Imam Abu Hanifah yang paling tua, yaitu lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Meskipun menyelisih pendapat beliau. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadhna." Tidak diperbolehkan bagi siapapun yang mengambil pendapatku, pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, tidak dibolehkan kepada siapapun yang mengambil
pendapatku kecuali harus dia tahu dalil kami. Kecuali harus tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya, dia tidak boleh mengambil pendapatku. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau juga mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili ay yufti bikalami. Diharamkan bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam suatu masalah untuk berfatwa dengan pendapatku. Ini sharih sekali, jelas sekali, tegas sekali dalam masalah tidak bolehnya taklid kepada imam kecuali dengan dalil. Fa innana, kemudian beliau meneruskan, fa innana basharun naqulul qaulul yaum wa narji'u anha ghadan. Karena kami semua para imam, karena kami, maksud beliau adalah dirinya Imam Abu Hanifah, karena kami adalah manusia, bisa saja kami mengatakan pendapat pada hari ini, kemudian kami mencabut pendapat itu esok hari. Bisa saja para imam itu berubah pendapatnya sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Beliau juga mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku mengatakan pendapat yang menyelisihi kitab, menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Ada yang enggak paham perkataan ini? Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat tersebut harus ditinggalkan dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'ait, faman ja'a bi ra'yin khairin minhu qabilna. Ini adalah pendapatku dan inilah pendapat yang terbaik yang aku lihat. Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari ini, maka akan aku terima pendapat tersebut. Ini menunjukkan betapa para imam itu objektif dalam masalah, tidak fanatik dalam satu pendapat. Mereka akan menerima jika ada pendapat lain yang lebih baik, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik mengatakan, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Fangduru fi ra'yi, lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Dan setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Wakullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini pengakuan Imam Malik, bahwa Imam Malik bisa jadi benar, kadang salah, bisa jadi menyelisih Al-Quran dan seringnya menepati Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Tidak ada yang semua perkataannya diambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengucapkan perkataan dalam banyak masalah yang intinya mengatakan bahwa jika ada perkataanku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah perkataanku. Di antara perkataan beliau,
sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih maka itulah madhhabku. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Jika kalian mendapati di dalam kitabku ini pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah, maka pilihlah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan lain, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, fa idza kana al hadithu sahih fa'alimuni bihi hatta adhhab ilaihi idza kana sahihan. Kalian, beliau ini sedang berbicara kepada para muridnya, kalian itu lebih tahu tentang hadis dan para perawi melebihi aku. Jika ada hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepadaku agar aku bisa memilih pendapat itu, memilih hadis tersebut jika hadis tersebut hadis yang sahih. Ini juga menegaskan bahwa kadang-kadang Imam Syafi'i tidak sampai kepada dia hadis yang sahih, sehingga pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih tersebut, tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Beliau dalam kesempatan lain mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah, jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah dan hadis tersebut menyelisihi ucapanku, maka aku rujuk dari ucapanku, baik ketika aku hidup maupun setelah meninggalnya, setelah aku meninggal. Setiap ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, fa ana raji'un anhu, saya kembali, saya rujuk dari pendapat itu, baik itu terjadi semasa hidupku maupun itu terjadi setelah aku meninggal. Beliau rujuk dari ucapannya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: قل أعوذ برب الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
0: Malikin nas.
1: Raja manusia.
0: Ilahin nas.
1: Sembahan manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Dari golongan jin dan manusia.
2: Asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian da'i. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu.

0: curahan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari. Semoga kita hidup pandai menyaksikan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, yang dengannya kita berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pilihan hidup kita hanyalah bersyukur atau kufur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita, tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Diciptakan, lalu kemudian dibiarkan hidup begitu saja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah itu diwafatkan, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ini dia kesia-siaan tersebut. Sebagaimana seseorang meletakkan mainan di sebuah tempat, dan tidak ada apapun yang diinginkan daripada mainan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat, orang yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari berhisab, adalah orang yang mengira bahwa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Pernahkah kita memperhatikan orang bermain-main dengan membuat boneka-bonekaan dari pasir di pantai? Atau membuat mainan di salju? Hanya sekedar untuk bermain-main, tak ada maksud apapun dan tidak ada tujuan apapun daripada itu, hanya sekedar bermain-main dan selesai. Allah membantah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang senada dengannya secara makna menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Dan ini secara logika sangatlah sesuai, karena manusia, kita manusia ini tidak menciptakan sesuatu, melainkan ada tugas yang kita berikan kepada ciptaan itu. Manusia ciptakan lampu, lihat tugasnya adalah penerangan. Manusia ciptakan kendaraan, lihatlah tugasnya alat transportasi. Manusia ciptakan handphone, tugasnya alat komunikasi. Kita saja manusia yang lemah. Apabila menciptakan sesuatu, kita ada maksud dan tujuan daripada penciptaan itu. Apakah mungkin langit dan bumi yang demikian luas beserta isinya dan di antara isinya itu adalah manusia, Allah ciptakan tidak ada maksud dan tujuan? Ini min abtalil batil. Ini kebatilan yang sangat batil. Di saat manusia mengira setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban, karena ini mengarah kepada manusia diciptakan sia-sia. Ikhwani wa akhawati fid din, Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus dia kerjakan melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus, melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Semua itu Allah terangkan kepada kita, hai manusia, untuk ini kamu hidup, begini kamu harus hidup, Seperti ini harusnya engkau melakukan. Seperti ini harusnya engkau bertindak. Diatur oleh agama Allah apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ini makna firman Allah di dalam ayat yang sangat masyhur yang insya Allah mayoritas kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di mana semua yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan ini makna firman Allah di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu apapun yang kami sisakan di dalam kitab. Semuanya telah diterangkan. Walaupun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, sampai saat ini apabila kita menemukan sebuah masalah lalu kita ingin mencari apakah ini secara syariat diizinkan atau tidak, apakah ini halal hukumnya atau haram, apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau jalan yang dibenci Allah, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ditemukan jawabannya melalui Al-Quran dan hadis. 1400 tahun lebih Rasul telah meninggalkan kita, umatnya, akan tetapi Al-yawma akmaltu lakum, hari di mana Allah menyempurnakan agamanya sampai sekarang bertahan. Tak ada pertanyaan. Walau telah ditinggal oleh Nabi SAW 1400 tahun, kalau itu pertanyaannya, apakah ini hukumnya halal atau haram? Apakah ini hukumnya diizinkan Allah atau dilarang? Apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh mereka-mereka para ahli ilmu yang mempelajarinya dari Al-Quran dan diikuti oleh murid-muridnya dan disampaikan oleh para ahli ilmu dan para murid-muridnya kepada kita. Ana ingin mengatakan inilah dia kebenaran. Allah mengajarkan kepada manusia, ini loh yang harus kalian kerjakan, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian ucapkan, ini yang harus kalian hentikan. Ini yang harus kalian ambil, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Semua itu diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, apabila kita melihat diri kita, kita akan menemukan beberapa anggota tubuh kita yang mampu kita kuasai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua organ tubuh kita bisa kita atur. Terutama organ tubuh bagian dalam. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, ada aneka ragam. Sesuatu yang di dalam tubuh kita tidak bisa atur. Dia berjalan sesuai dengan ciptaan Allah terhadapnya. Adapun diri kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mengatur paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, darah yang mengalir, kita tidak bisa atur. Namun, dari organ tubuh, ada beberapa hal yang bisa kita atur. Maksud kita atur adalah kita yang mengarahkan. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu, kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada hati dan pikiran. Apabila kita melihat syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk setiap organ tubuh yang bisa kita gunakan itu, semuanya telah lengkap. Allah terangkan, Rasul terangkan, ini yang boleh, ini yang tidak. Mata, apa saja yang boleh untuk dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat. Lisan, apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang tidak boleh untuk diucapkan. Hal yang sama dengan telinga, apa saja yang boleh untuk didengar, apa saja yang tidak boleh untuk didengar. Semua telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan agama dengan kebenaran tersebut. Ini yang Anda sebut tadi dengan kebenaran. Taib. Kalau kita sudah mengerti, faham apa yang Anda katakan tadi, ketahuilah bahwa di akhirat kelak, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai kepada engkau ayat-ayatku, sudah sampai kepadamu keterangan dariku, lalu bagaimana engkau berbuat dan bagaimana engkau bertindak. Apa itu yaumil hisab? Yaumil hisab adalah ketika Allah menanyai kita, ini yang telah kuterangkan kepada engkau melalui Rasul-Rasul, lalu bagaimana engkau bertindak. Ma'asyarul muslimin.
1: Orang yang selamat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengerti apa yang harus dia kerjakan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia telah pelajari daripada kebenaran itu.
0: Mereka yang akan selamat di padang mahsyar di saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika Allah bertanya wa madza ajabtumul mursalin? Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan para rasul?
1: Dua pertanyaan besar padang mahsyar, madza kuntum ta'budun? Siapa yang kalian ibadati?
0: Wa madza ajabtum mursalin? Bagaimana kalian menyebut seruan para rasul?
1: Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita beriman bahwa
0: kita akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Dan ketahuilah pertanggungjawaban itu di poin ini. Allah telah terangkan kepada kita kebenaran, bagaimana kita menyambut kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekannya. Apakah sesuai dengan arahan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah diajarkan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita melenceng.
1: Kita tahu ini tidak boleh untuk dilihat.
0: Lalu bagaimana kita dengan ketika tawaran maksiat itu datang?
1: Kita tahu ini tidak boleh untuk diucapkan.
0: Lalu kemudian orang membicarakannya, apakah kita akan ikut membicarakannya?
1: Kita tahu ini tidak boleh didengar, apakah kita mendengarnya? Kita tahu ini tidak boleh, tempat untuk kaki kita tidak dilarang untuk melangkah ke sana, apakah kita akan melangkah ke sana? Kita tidak boleh untuk berprasangka buruk, apakah kita akan berprasangka buruk? Tidak ada manusia yang tidak menginginkan keselamatan di akhirat.
0: Akan tetapi banyak manusia yang hanya ingin selamat, tapi tidak mau mencari yang mana yang harus dia lakukan.
1: Kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang mana, tidak mau mencarinya.
0: Sibuk dengan kebiasaan harian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini berbahaya.
1: Ketika dia tidak mau untuk mencari mana kebenaran yang diajarkan Allah Tabaraka wa Taala untuk berjalan di atas
0: kebenaran tersebut. Sementara kebenaran sudah Allah ajarkan secara lengkap.
1: Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, diterangkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram telah jelas, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja ada perkara yang samar-samar, la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Bukan tidak ada hukum, namun diketahui oleh sebahagian manusia, para ahli ilmu yang mempelajarinya, tempat di mana manusia harus bertanya, ini sebenarnya masuk hukum halal atau masuk hukum haram. Saudaraku, ma'asyarul muslimin wal muslimat, kalau kita tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ini di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana kita akan selamat ketika nanti kita dimintai Allah pertanggungjawaban? Imam Hasan Al-Basri
0: sangat masyhur dengan ilmunya, sangat masyhur dengan ibadahnya, sangat masyhur dengan zuhudnya, sangat masyhur dengan ketaatannya kepada Allah. Ketika ditanya, bagaimana engkau menjalani hari-hari engkau wahai Imam, Kata beliau, aku tidak pernah mengucapkan satu kata dengan lisanku sebelum aku tahu apakah ini boleh aku ucapkan atau tidak. Sekiranya boleh aku ucapkan, aku ucapkan, kalau tidak aku hentikan. Dan aku tidak akan melangkahkan satu langkah dari kakiku sampai aku mengetahuinya ini di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah aku langkahkan, sekiranya tidak di atas ridho Allah saya hentikan. Begini ternyata Imam Hasan Al-Basri mencari dan mewujudkan kesolehan yang sangat luar biasa di dalam biografi beliau. Setiap kata beliau tidak ucapkan sampai beliau yakin ini di atas yang halal. Beliau tidak langkahkan satu kaki sampai beliau yakin langkah kaki itu di atas yang halal. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Agama yang benar. Agama yang di dalamnya diterangkan seluruh kebenaran. Seluruh yang diridhoi Allah, seluruh yang dicintai Allah, dan diterangkan juga seluruh yang dimurkai Allah untuk kita jauhi. Itulah dia agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan yang paling sempurna di antaranya adalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang sudah banyak orang ketika beragama cukup seperti agama orang di tengah-tengah masyarakat saja sudah. Enggak mau lagi nyari, enggak mau lagi untuk mencari, bertanya mana sebenarnya yang diinginkan Allah, mana sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berbahaya. Kenapa? Karena perjalanan agama dari zaman Rasul sampai sekarang sudah terlalu lama. Sudah terlalu jauh. Negeri kita ini dan zaman kita hidup di dalamnya sudah terlalu jauh daripada zaman kenabian dan bahkan juga jauh dari negeri kenabian. Tidak, kita dapat jauh dua kali. Jauh dari zaman kenabian dan jauh dari negerinya. Tidakkah kita khawatir sesuatu yang ada di tengah-tengah kita ternyata sesuatu yang sudah berubah dari agama yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita yakin semua yang kita dengar, semua yang kita saksikan di tengah kehidupan sehari-hari kita bersama masyarakat kita semuanya adalah kebenaran? Marilah saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat untuk menyimpulkan bahwa mustahil. Perjalanan waktu yang sangat panjang, perjalanan negeri yang sangat jauh, semua yang sampai kepada kita sesuai betul 100% dengan apa yang diajarkan, kebenaran diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW yang pernah disampaikan oleh Rasul kita tercinta SAW. Sehingga kalau kita mencerna tersebut, timbul sebuah kesimpulan penting, kita harus mencari kebenaran. Mana sebenarnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, mana yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, tidak lebih, tidak kurang. Untuk menyelamatkan diri kita. Di hadapan Allah. Di saat kita ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Di sisi lain, banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dari lahirnya sampai wafatnya di tengah komunitas yang memang bukan muslimin? Ya, sehingga mereka tidak tahu kebenaran itu bagaimana, karena hidupnya di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang bukan kaum muslimin, yang mungkin membenci agama Islam dan menyatakan agama Islam itu agama yang batil. Jawaban ana selalu mengatakan, Alhamdulillah antum peduli kepada mereka. Namun, ana ingatkan, sebenarnya dilarang, lalu kemudian kita lakukan. Dalam surah Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk saling nasihat-menasihati menuju kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawaasaw bil wa tawaasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, semuanya rugi Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam rangka kebenaran. Dalam rangka kebenaran mereka saling nasihat. Oh, itu salah loh. Yang benarnya begini. Ini ayat-ayatnya, ini hadisnya, begini Rasul mengamalkannya, begini para sahabat mengerjakannya, begini Rasul ketika hidup bersama kaum muslimin, begini pengamalannya. Ini adalah indikasi orang-orang yang selamat di akhirat. Saling menasihati kebenaran. Nasihat maksudnya adalah diamalkan dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar ngomong. Enggak. Menegur saudara-saudaranya agar bertahan di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kalian ini benci akan kebenaran itu. Maka selamatkan diri kita daripada sifat tersebut. Sifat yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Telah datang kebenarannya detik-detik pertemuan terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh selalu menasihati anaknya di saat dia melihat sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh anaknya. Sampai pertemuan yang paling terakhir pun Nabi Nuh masih tetap memberikan nasihat itu kepada anaknya. Maka ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita tidak menegur, padahal kita tahu anak melakukan kesalahan, kita tidak menegurnya, di akhirat kita sebagai seorang ayah telah melanggar kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk terhadap anak kita. Maka setiap kita tahu mereka melakukan hal yang salah, kita harus menasihati. Harus menasihati. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Allah telah memberikan kepada kita, di pundak kita tanggung jawab untuk mereka. Dan kita ingin selamat dengan memberikan nasihat. Bukan merubah, enggak. Memberikan nasihat. Soal merubah, tidak merubah, ini urusan dia dengan Rabb-nya. Tapi kewajiban kita kepada Rabb kita adalah ketika salah, sampaikan. Maka kepada orang yang mereka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanggung jawab kepada kita untuk mendidik, untuk menasihati, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Maka berbeda orang yang di luar kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan kita yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, tunaikan tugas kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menasihati setiap kesalahan yang kita lihat. Wallahu a'lam. Nah, tugas tujuannya adalah untuk di akhirat kita sudah tunaikan kewajiban kita yang diembankan Allah di pundak kita. Jadi tak ada kata saya sudah nasihati anak saya berkali-kali, tidak mau saya biarkan saja, Ustaz sudah malas saya ngomong dengan dia. Enggak ada. Nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Nampak kesalahan, ingatkan terus. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di akhirat di hadapan Allah. Ketika Allah memberikan beban kepada kita atas pertanggungjawaban kita terhadap mereka. Wallahu a'lam. Karena waktu juga yang sudah habis, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk benar-benar mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh Allah, kebenaran yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah kita dituntut untuk itu. Berilmu tentang apa yang Allah sampaikan, berilmu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, itu merupakan kewajiban kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah, tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban kepada kita untuk mengetahui kebenaran, agar kemudian kita bisa berjalan di atas kebenaran tersebut, agar kemudian di akhirat, di saat dimintai pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di permukaan bumi di hadapan Allah untuk mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan di akhirat kelak. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari wang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja, tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu, apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma naqasat sadaqatu min mal," harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduha samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai. Di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang size dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekadar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah-halaqah yang ada di masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini,
1: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: خلقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang yang lalai, kita memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita bencana tersebut.

0: Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam, punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store.
1: Sama-sama nama kakekku. Oh, berarti kita ini sepupu, betul. Kemudian kita lihat sarana menuntut ilmu lebih mudah. Apalagi ada memang medsos yang dipergunakan untuk sharing ilmu. Kita alhamdulillah dapat manfaat. Bahkan anak kadang-kadang buka Facebook anak, dapat hal-hal baru yang bermanfaat. Hal-hal baru yang bermanfaat itu karena sohib-sohibnya bermanfaat. Kalau antum di medsos itu teman yang gak bermanfaat, yang akan di-share itu kira-kira apa? Apa ilmu? Apa sesuatu yang bermanfaat? Enggak. Jadi mungkin hal-hal yang negatif yang akan di-share sama dia. Tapi anda rasakan manfaat dari medsos itu sendiri. Namun kalau bicara dampak negatif dari medsos, banyaklah. Ada anak-anak yang kuper, kurang pergaulan. Jadi dia sohib di dunia nyata sedikit, tapi sohib di dunia maya banyak. Di antaranya maya itu sendiri. Itu jadi sohib dia. Dia gak tahu banyak dia punya sohib. Kemudian di antara dampak negatif medsos, kita lihat orang-orang menghabiskan waktu terlalu banyak di medsos. Antum kadang-kala lihat ada di HP itu tentang kuota lebih banyak dipakai apa? Atau baterai? Antum kadang-kala di setting di pengaturan situ ada untuk melihat baterai ini lebih banyak digunakan untuk apa? Coba antum lihat sekali-kali. Paling banyak paling atas itu apa biasanya? Nah, baca Quran. Jadi paling banyak baterai habis 30% buat baca Quran. Masya Allah. Baru yang lainnya buat yang lain. Tapi ternyata kenyataannya yang paling atas biasanya medsos. Kalau enggak WA, Facebook. Kalau enggak Facebook, Instagram. Yang lainnya, Twitter atau macam-macam. Itulah dampak negatif dari medsos. Dan medsos ini tidak menciptakan kepribadian.

0: yang kokoh sebenarnya. Ada sebagian orang yang gara-gara medsos bunuh diri. Kenapa? Karena dibully. Dia sakit hati karena dibully. Subhanallah. Yang bully dia siapa? Gak tahu siapa. Manusia di dalam dunia maya yang jadi sahib-sahibnya membully dia. Akhirnya diri dia menjadi rapuh. Dan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang terakhir terjadi, ada bunuh diri live. Live Facebook. Sampai gila-gilaan.
1: Tunggu bentar.
0: Anu kok kayaknya kelipan.
1: Tentu kelipan.

0: Sampai mana kita jamaah? Tapi bunuh diri live, naudzubillah min dzalik, itu termasuk sesuatu yang berbahaya dari medsos. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa, bukan hanya malaikat yang mengabadikan, dia pun ikut mengabadikan dosa. Biasanya orang dosa itu tidak ingin diketahui orang lain. Tapi dengan adanya medsos, bagian orang ingin menunjukkan dosa-dosanya via medsos. Tapi akhirnya fillah, karena baca katanya yang udah pakai Facebook itu hampir 1 miliar lebih. Betul. Tiap hari surat yang berputar lewat WA itu dikatakan 30 juta surat. Orang kirim surat via WA, insyaallah. Antum kalau tahu kita generasi kuno ya dulu ya. Kirim surat itu mungkin setahun dua kali sama orang tua, sama keluarga. Sekarang antum bisa kirim surat sama orang tua sehari berulang kali. Ibu gimana kabarnya bu, sehat? Insyaallah. Nanti bapak gimana kabarnya siang? Lagi ngapain bu? Terus malam terus kirim surat. Itu manfaat. Tapi ada adab yang harus ditempuh. Bagaimana memanfaatkan medsos ini? Bagaimana adab-adab itu terjaga? Karena kadangkala ada cinta lama bersemi kembali gara-gara medsos. Sampai ada orang yang cerai dengan suaminya karena dia berjumpa dengan pacar lamanya. Di mana di medsos? Kenapa dia melakukan hal itu tadi? Adabnya tidak dijaga. Oke, kalau kita bicara adab, yang pertama, berusaha meraih ridha Allah. Apa saja medianya? Kenapa kita berusaha meraih ridha Allah? Karena kita diciptakan bukan untuk tinggal di muka bumi ini. Untuk umur berapa? 19, masya Allah. Rencana berapa tahun hidup di sini? Rencana-rencana antum kepingin gitu ya. Kepingin 100 tahun? Jadi kakek-kakek yang udah bungkuk itu kepingin? Terlalu tua ya? Nah, gini ya. Ditawarin 100 tahun terlalu tua. Gitu. Jadi maunya sampai umur berapa hidup di sini kira-kira? Kira-kira nih kalau ada penawaran proposal ya. Iya, proposal ditawarin bapak mau hidup sampai tahun berapa kira-kira pak? Antum milih sampai tahun berapa? Hampir umur berapa kira-kira? 70? Keinginan kita. Keinginan antum tadi ngomong 100 terlalu tua. Kira-kira berapa? Antum lihat umur berapa sih orang itu masih sehat? Jadi 50 tahun mau mati antum. Nah, tapi kita lihat sendiri. Orang kalau sudah umur 70, tua. Kadang kalau sudah mulai nyusahkan keluarganya, nyusahkan anaknya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, wa a'udzu bika an urda ila ardhil umr. Aku berlindung kepadamu jangan sampai dibalikkan kepada umur yang rendah, yang pikun, yang enggak ngerti apa-apa. Jadi 70 tahun cukup. Cukup insyaallah. Baik, ana kasih hadiah. Insyaallah. Fadhil. Antum lihat di jamaah orangnya yang mau 70 tahun ya. Tapi kalau hanya untuk 70 tahun, berarti antum butuh persiapan enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Tapi orang hidup di kuburan berapa tahun? Fir'aun itu hidup di muka bumi dikatakan umurnya hanya sampai 98 atau 100 tahun. Dan dia di kuburannya itu sudah lebih 3000 tahun. Berarti dia hanya menikmati dunia ini 100 tahun. Sisanya di kuburan, enggak ada yang dibawa kecuali amal kebajikan dia. Antum yang nanti mungkin akan jadi dokter di farmasi atau di yang lainnya, akan jadi profesor. Orang jadi profesor itu rata-rata di atas umur 40 tahun. Setelah itu umur 65, 70 mungkin pensiun dan mati. Dibawa kemana profesornya? Ditinggal. apa dibawa ke dalam kuburan pun. Maka adab pertama ketika kita menggunakan medsos, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tadi, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini makhluk asing di bumi. Karena kita penduduk mana aja? Penduduk surga. Bapak kita tuh Adam di surga, bukan di sini ditaruh. Beliau diturunkan dari surga, diasingkan. Kita ini di pengasingan berarti. Diasingkan dari surga ke muka bumi ini. Dan ada kesempatan untuk balik. Ada kesempatan untuk balik. Bagi orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum daftar medsos. Mungkin nanti ke depan. Ya. Karena yang bikin ini orang-orang non-muslim kebanyakan medsos. Mungkin bisa ditambah nanti. Kalau ada di antara antum yang bikin medsos sendiri. Ketika daftar. Dikasih di bawahnya itu tulisan niat apa. Jadi niatnya itu mau ngapain. Dan itu tertulis sebenarnya oleh malaikat Allah. Walaupun tidak tertulis di sana. Kita kadang-kadang mau buka rekening atau macam-macam. Ditanya mau bikin apa rekeningnya. Begitu pula kalau kita mendaftar di medsos. Kita perlu pasang niat ini. Innamal a'malu binniat. Yang kedua, semua yang ditulis itu adalah amanat dan tanggung jawab. Semua yang ditulis, amanat dan tanggung jawab. Tidak ada satupun ucapan, kecuali ada malaikat yang mencatat. Sekarang antum nyatat sendiri. Antum nyatat sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Sekarang antum sudah mencatat sendiri yang bakal antum bawa nanti ke hari kiamat yang akan ada di timbangan antum itu sudah antum catat. Pada suatu hari antum tulis temannya, "Hei, kau bodoh." Umpamanya dia menulis itu. Itu akan jadi apa? Ini catatanmu sendiri. Bukan malaikat lagi yang nyatet, tapi dirimu sendiri yang mencatat. Maka Allah akan mencukupkan manusia itu sebagai saksi atas apa yang dia perbuat. Maka kalau antum sudah tahu ini amanah, ini akan dimintai pertanggungjawabannya, antum harus milih apa yang mau antum tulis. Kalau kita lihat ada 3 model tulisan. Satu bermanfaat. Yang kedua tidak bermanfaat, tapi tidak berbahaya. Yang ketiga berbahaya. Artinya yang di tengah-tengah ini hal-hal mubah yang tidak membawa manfaat dan tidak membahayakan orang lain. Maka antum silahkan lihat, antum mau nulis yang mana. Kalau antum mau nulis yang bermanfaat, ya jangan sembarangan menulis. Apalagi kalau urusan agama. Hati-hati. Karena sering terjadi broadcastan itu, Masya Allah. Dapat broadcast dari teman, tanpa cross-check kebenarannya, langsung dia sebar. Kemarin rame masalah penculikan anak. Dan semua pada nge-share. Apalagi ibu-ibu. Dengan harapan dia sebagai orang pertama yang memberikan manfaat buat orang lain. Karena orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setelah 2-3 hari ternyata semuanya hoax. Dan hoax sama. Ana baru datang dari Banten, dari Cilegon sana. Itu kapolseknya cerita ketika dia dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, dia ngomong ada 5 kasus sudah di mana yang tertangkap semuanya 3 orang ini orang gila, dan dari 5 ini kalau nggak salah 3 mati bunuh sama orang-orang karena berdasarkan informasi dari
1: medsos itu kalau ini penculik anak.
0: Tidak ada.
1: Dia katakan sampai hari ini tidak ada satupun laporan yang resmi yang masuk. Tidak ada. Berarti semuanya hoax. Ada pengalihan isu, kata Kapolsek, ya mungkin urusan politik, pengalihan isu macam-macam, tapi semuanya hoax, Ustaz, enggak ada. Bagaimana kita yang sudah menyebarkan? Kita termasuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Ibu yang biasanya anaknya pulang sekolah, anak punya anak nih, sekolahnya dekat, mungkin 100 meter, dan di dalam gang juga. Alhamdulillah di gang itu semua pada kenal. Itu setelah berita tentang penculikan anak, dia takut pulang sendirian. Minta dijemput sama bapaknya. Kerjoan kayak bapaknya. Bapaknya akhirnya harus jemput. Gara-gara apa? Medsos. Maka antum jangan sampai ikut menyebarkan hal itu. Tanggung jawab. Antum lihat benar apa enggak. Kalau menyebarkan sebuah hadis. Hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda. Antum sebarkan. Lalu di akhir ditulis. Yang menyebarkan hadis ini kepada 10 orang, insyaallah kita kan langsung masyaallah, langsung akan rezekinya dibuka. Kita akan sebarkan. Dapat setahun kita belajar, ternyata yang kau sebarkan itu hadis palsu. Tapi udah setahun berputar itu ke dari kamarnya orang ke kamarnya orang kemana lagi, baru nanti sampai kita lagi. Ya Allah, ini dulu yang Anda sebarkan 1 tahun yang lalu. Sekarang balik ke dia. Dan itu terjadi. Maka antum hati-hati. Kemudian jadilah seperti lebah. Kau jadi seperti lebah. Medsos ini kan banyak ya. Teman-teman antum juga banyak. Lebah itu tidak akan mengambil sesuatu kecuali yang baik. Dan lebah itu memberikan yang baik pula. Masa kita kalah sama lebah? Lebah itu dia berangkat cari bunga-bunga. Dia gak akan ke kotoran. Itu gak akan ketemu lebah itu di kotoran. Gak ada. Yang di kotoran itu lalat. Dan yang diberikan lalat itu cari yang kotor dan memberi kepada manusia yang kotor pula. Bakteri dan macam-macam. Tapi antum jadilah seperti lebah. Antum berikan yang manis-manis buat orang dan antum ambil dari bunga-bunga. Dan lebah itu di antara bunga-bunga pun dia milih. Masa kita gak bisa milih? Lebah gak dikasih akal. Kita dikasih akal. Tapi tentunya kadangkala kita benar gak tahu mana yang baik dan yang buruk. Kenapa kok gak tahu? Gak pernah belajar kita. Kita gak tahu, oh ternyata ini gak benar. Setelah belajar baru dia faham. Kemudian jangan sampai medsos ini menjadi sarana hilangnya keikhlasan kita. Kita awalnya ikut kajian gak ada yang tahu. Dengan ada yang medsos sedang kajian bersama Ustaz Syafiq. Bisa riak antum. Nah, bisa riak. Gara-gara medsos. Maka ternyata iman-iman medsos ini seharusnya jadi sarana kebaikan. Ternyata malah dia sebagai penjagalan keikhlasan seorang hamba. Kita ini kajian ini tidak akan diterima kecuali apabila ikhlas. Lillahi ta'ala. Kita nuntut ilmu karena itu. Maka perhatikan. Antum pakai medsos yang bermanfaat. Kalau mau men-share, yang di-share itu bukan foto antum lagi kajian. Tapi yang di-share itu ilmu dari kajian itu. Antum share. Alhamdulillah ana habis datang kajian. Gak perlu antum ngomong habis kajian. Ada beberapa manfaat yang ana ingin berbagi dengan antum. 1, 2, 3, 4, 5. Berbagi sama orang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan menjaga keikhlasan kita. Sebagian orang itu ingin haji atau umroh tidak diketahui orang kampung. Caranya gimana? Berangkat via Jakarta. Orang kampungnya gak ada yang tahu. Mau kemana pak? Mau ke Jakarta. Masya Allah. Kapan balik? Ya agak lama sih. Dia akan menjaga keikhlasan. Sampai depan Ka'bah foto. lalu di-share di Facebook. Kata, bapak katanya ke Jakarta, kata dia. Oh iya, maaflah anak, sebenarnya tidak ingin menyebarkan hal itu. Itu orang-orang lah yang menyebarkan untuk menjaga keikhlasannya. Hati-hati. Baik. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, ada sebuah kaidah dalam mustalahul hadis. Orang yang tidak kita kenal itu tidak bisa kita berteman dengan dia sembarangan. Di medsos kan antum gak tahu dengan jumlah temannya 5.000. Antum kan gak tahu teman antum ini kayak apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu ikut agama dekat, ikut agama teman dekat. Kalau antum berteman dengan orang yang suka ke masjid, antum akan diajak ke masjid. Antum kalau berteman di medsos itu dengan orang yang suka datang kajian, antum akan dapat manfaat kajian. Tapi kalau antum berteman dengan orang yang suka nonton film, kira-kira yang di-share sama dia apa? Ada film baru nih. Maka antum pilih. Tidak semua teman yang ingin bergabung, antum terima. Karena ini jadi masalah, sebagian orang itu ingin followernya banyak. Dia gak ngurus siapa aja follower dia. Yang akhirnya masuk ke tempat dia sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka antum milih teman itu. Apalagi ini kalau cewek. Apalagi kalau yang mahasiswa lihat yang mau ikut ternyata perempuan ada fotonya. Masya Allah. Yang ini mah tafadol. Tafadol kata dia. Dia terima. Dan yang akhwat juga kayak gitu kadang-kadang. Ada apa kok harus berteman dengan ikhwan-ikhwan? Apa manfaatnya? Enggak usah, ikhwan ini Masya Allah suka share pengajian. Masya Allah. Nah, emangnya akhwat enggak ada yang suka share pengajian? Kalau akhwat mah udah biasa Ustaz. Dia cari yang tidak biasa. Maka pilih. Bahkan seorang wanita berusaha untuk lebih menutup dirinya. Kecantikan wanita itu ada di rasa malu dia. Kecantikan wanita. Dan wanita yang tertutup jauh lebih berharga daripada wanita yang terbuka. Jadi kalau ada seorang wanita punya Facebook, tafadhol, gak apa-apa. Tapi ingat, temannya semua perempuan dan semua yang baik. Dipilih. Jangan sampai ana rusak. Kadangkala ada yang komentar-komentar miring kepada kita, macam-macam. Akhirnya kita sini jadi tidak nyaman. Jadi antum usahakan memilah dan memilih teman dengan baik. Masya Allah, waktu kurang 5 menit cuma. Masya Allah, katanya 40 menit waktu anak tadi. Tadi mulai jam berapa? Nah, dia ambil waktu anak 10 menit sekarang. Masya Allah. Nah, tadi jam 4 lewat 10 kan anak mulai. Nah, berarti jam berapa anak berhenti? Kurang 15 menit, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, anak sedekah pun buat antum. Anak akan berhenti sebentar lagi. Baik, kemudian jamaah, hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam banyak hal dengan medsos itu. Kadangkala ada berita-berita yang membuat iman kita jadi goyah. Ada sebagian teman-teman yang suka baca umpamanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Syubhat-syubhat. Sekarang ada namanya Islam liberal umpamanya. Yang mengatakan semua agama sama. Yang mereka mengatakan LGBT itu gak apa-apa. Kita ini mahasiswa kadang-kadang tertantang untuk bergabung dengan mereka. Kadang-kadang kita tertantang untuk diskusi dengan mereka. Dan antum gak punya kapasitas itu untuk diskusi. Apalagi kuliahnya farmasi. Diskusinya hadis. Masya Allah, gimana antum? Antum ahtan ketika mau diskusi, diskusi tentang farmasi. Tafadhol, sesuai dengan kemampuan antum. Tapi ketika seorang yang memiliki kemampuan ilmu agama sedikit, ternyata dia diskusi agama, sebagian jemaah jadi gak sholat. Ada seorang ibu cerita, Ustaz, anak-anak Ustaz gak percaya kalau Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara medsos. Kerjanya buka medsos, dia cari. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati dari mencuri omongan orang dan menisbatkan kepada diri kita. Kadang-kala ada artikel bagus, kopas, by Joko, padahal bukan dia. Itu termasuk penipuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabba'a bima la yu'ta kalabisi aw bayzur." Orang yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu padahal bukan dia yang melakukan, maka dia seperti orang yang pakai dua pakaian kepalsuan dia. Memalukan. Memalukan ketika seorang melakukan hal itu. Maka antum jangan sampai mencuri. Kalau memang antum menukil, katakan kopas. Kalau antum tidak ingin menyebutkan dari mana menukil, antum katakan kopas. Dan yang terakhir, jangan sampai medsos ini membuat interaksi kita yang nyata akhirnya berkurang. Kita biasa berkunjung ke rumah paman, ke rumah sepupu, ke rumah bibi, datang gara-gara medsos, gak pernah lagi berkunjung. Berkunjungnya lewat tadi medsos aja. Tetap kau datengin mereka. Temannya sakit, dia berkunjung lewat medsos. Labak sotoburun insyaallah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah anak dapat pahala membesuk orang sakit. Pahala apa? Nah, pahala yang dikatakan membesuk orang sakit, kau datang ke sana, dilihat, dipegang, ya Allah mudah-mudahan sembuh saya. Medsos alhamdulillah, paling tidak antum sudah bisa mendoakan dia sebelum datang. Tapi bukan berarti antum sudah enggak datang sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.
2: Mungkin sistemnya begini saja. Kalau yang Iwan langsung aja angkat tangan. Biar nanti biar lebih apa namanya? Terbuka, dan yang awal dikumpulkan ke pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan ke panitia. Mungkin saya satu dulu saja.
3: Fadal.
2: Ini ya, Mas. Ya.
1: Mic-nya cuma satu.
2: Iya.
1: Masya Allah. Fadal, yang keras, yang berdiri, berdiri, yang tanya berdiri, jamaah.
4: Dalam penggunaan sosial media dapat menyebabkan dampak negatif. Dan bagaimana cara agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif tersebut? Akan tetapi tidak meninggalkan sosial media.
1: Nah, Masya Allah. Iya, ya, pertanyaan yang bagus. Kita ingin dapat manfaatnya, tapi tidak ingin terkena bahayanya. Medsos itu pisau bermata dua. Ya tadi yang kita bicarakan. Pertama niat. Antum niatnya daftar Facebook itu apa? Antum punya Facebook? Niatnya apa? Kita tanya sekarang sama. Mempererat tali persaudaraan. Baik, sekarang temennya berapa? Kurang tahu, insyaallah. Oke. Kadangkala kita lihat, kita tujuannya mempererat tali persaudaraan dengan siapa? Pertama, kalau dengan kerabat, masuk silaturahim. Artinya, ana Yusuf dari Banyuwangi. Dari mana itu? Dari Jember. Ana punya sepupu itu ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia, ada bahkan yang sekolah di Amerika. Ana ingin mempererat. Ini tujuan yang baik, sudah niatnya sudah benar. Tapi kalau kita bicara saudara, ada saudara se-Islam, ada saudara sedarah. Antum sudah baik niatnya. Alhamdulillah. Yang kedua sekarang, supaya selamat dari bahaya medsos itu, khususkan waktu. Antum mau menjalin hubungan ini dalam sehari berapa jam? Cukup 2 jam? Cukup 2 jam jemaah orang buka Facebook? Hah? Terlalu banyak? Alhamdulillah terlalu banyak. Cukuplah antum setengah jam dalam sehari buka. Antum khususkan waktu, ana mau buka Facebook habis asar. Setelah dikir pagi sore selesai. Di sini seorang membuat konsekuensi dengan dirinya. Dia mengatakan, aku mau buka Facebook atau apa aja setelah sholat asar, setelah baca zikir pagi sore. Atau aku akan buka setelah satu juz setoran Quranku selesai. Sehingga dia akan dapat manfaat dari medsos sendiri, tapi agama dia juga tetap baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin dapat manfaat dari medsos itu sendiri, ya, antum pilih konten kalau mau disebarkan di sana. Ana lihat medsos ini sebenarnya mengurangi orang. Dulu orang ingin mengeluarkan ekspres apa? Mengungkapkan isi hatinya dulu via pilok di tembok-tembok. Tulis. Sekarang sama temboknya. Tapi temboknya adanya di medsos. Maka antum pilih bisa. Insyaallah dengan cara seperti itu, yang pertama kita niat apa, kemudian kita mengkhususkan waktu, terus yang ketiga apa konten yang antum akan tulis atau antum akan baca dan memilih teman-teman, insyaallah antum akan dapat manfaat dari medsos itu sendiri. Tapi yang jelas, kalau orang kuliah di UNEJ enggak punya Facebook, kira-kira bahaya enggak hidup dia? Aman enggak? Berarti medsos ini bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu ada primer, ada sekunder. Ini termasuk kebutuhan yang apa? Sekunder? Sekunder pun enggak juga. Nah, kadang-kala hanya untuk menghabiskan waktu. Kebanyakan anak-anak muda yang di Facebook itu bukan kebutuhan, tapi sudah bagian dari hidupnya. Artinya dia kalau sudah, dia lebih baik beli kuota daripada beli makan malam. Anak gak apa-apa gak makan malam, tapi kuota ini harus ada. Barakallahu fiik. Ya, Allah. Ya, Allah. Oke, gak apa-apa dibacakan. Tunggu jamaah, ada yang
2: mungkin berakhir sama akhbarnya. Ini ada pertanyaan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya Ustaz, apa hukumnya jika ada orang laki-laki dan perempuan berkenalan atau bertaruh lewat media sosial, dan kemudian mereka dekat sampai menjalani hubungan, atau lebih-lebih bisa kepelaminya? Terima kasih.
1: Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang sungguh bagus ya. Mungkin tadi tidak diingatkan masalah adab memandang. Dalam Islam itu ternyata memandang itu diatur. Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita mu'minat agar menundukkan pandangan mereka. Bagaimana menjalankan perintah Allah ini dalam dunia medsos yang tadi akhirnya kenalan ya, ini perempuan kenal sama ikhwan. Dari mana kenalnya? Karena dia taruh gambarnya, Muhammad. Dia taruh fotonya di sini. Si akhwat juga pasang fotonya. Bagaimana kiranya kita akan menundukkan pandangan? Kalau ada orangnya, anda ngelihat dia, Muhammad. Anda ngelihat lama-lama kan malu juga. Oh, kenapa ngeliatin aku? Tapi kalau di medsos, sambil tiduran dilihat, masya Allah, fotonya, masya Allah, nggak terus-terusan antum akan lihat. Makanya akhwat pertama jangan suka. Kalau bisa jangan disebar sama sekali foto dia, bisa. Dan foto ini nanti kadang-kala akan membuahkan penyesalan. Nanti di akhir, kok dia bisa menyesal, umpamanya ya terlalu banyak foto-foto dia di medsos yang tidak bisa kemudian dia hapus ketika dia tobat. Dan kita tahu apa sih manfaat foto? Kecuali untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Dulu orang mau jadi artis itu susah. Sekarang ada artis medsos. Nah, setiap kemana-mana dia foto. Lagi mau makan, foto. Lagi makan. Ya, ngapain sih kau foto? Oh, sudah makan, bismillah. Orang lain gak tahu, gak masalah. Terus bagaimana kau tadi terjadi ta'aruf? Kembali kepada tujuan. Kau tujuannya kenal dia itu apa? Kalau sudah niatnya gak benar, maka hubungannya nanti akhirnya gak benar semua. Tapi kalau niatnya Ustaz, ana memang ingin menikah. Ingin mencari seorang pasangan. Apakah medsos bisa mengenalkan antum kepada pasangan hidup antum yang sesuai dengan syar'i? Mungkin aja orang mengatakan bisa. Tapi tetap harus ke dunia nyata nantinya antum mengetahui dia. Maka hati-hati karena terus terang ada wanita-wanita yang diperkosa lewat medsos. Dia mulai kenalan ya. Kemudian saling hubungan, lalu janjian ketemu. Na'udzubillah. Maka kalau dikatakan dia mau kenalan untuk menikah, ya fadl, katakan kepada dia, fadl kau ke orang tuaku nanti. Tapi kalau kepingin ketemu, nanti kita ketemu di mana? Ketemu di Masjid Unaj. Awalnya di Masjid Unaj. Terus kayaknya gak enak di sini ya, dilihat orang lain. Ketemu di mana akhirnya? Di tempat yang lainnya yang berbahaya. Maka hati-hati. Kita boleh dalam artian seorang wanita itu, ya kalau dikatakan boleh gak dia berbicara dengan seorang lelaki? Boleh kalau ada perlunya dan tidak berduaan. Dan medsos ini kadangkala bisa dikatakan khulwat maya. Artinya berduaan lewat alam maya. Dan akhirnya sama setannya itu akan, kau bisa gak kirim fotomu? Ya aku kirim foto, aku juga minta foto alhamdulillah, alhamdulillah sudah jemaah. Anak kalau melihat, maka berhati-hati. Kalau memang seorang akhwat sudah mendapatkan ikhwan yang ingin kenal dia, tafadhal, kalau ingin kenal aku lewat fulan. Fulan itu kakakku, mamanya atau saudaraku. Nanti setelah itu kau tafadhal minta aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Saya menyebutkan dalam nama tafadhalnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, menarik sekali jemaah. Dengan adanya medsos, dakwah itu terbuka. Dengan adanya medsos, semua orang bisa berdakwah di sana. Bahkan kadangkala disebutkan kita ini men-share tentang kajian-kajian yang bermanfaat. Tapi ternyata malah ada yang menuduh kajian itu sebagai kajian aliran sesat, aliran keras, macam-macam, teroris, wahabi. Itu terjadi. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Tatkala kita sebagai orang yang men-share kajian tersebut, apakah kita diam saja atau kita malah debat kusir sama mereka? Tadi ana sampaikan, kapasitas kita itu sampai mana? Ada yang kita memiliki ilmu. Kayaknya kita mungkin fulan gak ngerti tentang dakwah ini. Perlu diskusi. Usahakan diskusi tidak dipublish. Kalau diskusi tidak dipublish, kita japri sama dia. Kita via email dia, kita kirim ke dia. Afwan, kau dapat dari mana? Dengan adab yang santun kita katakan kepada dia. Kalau memang kita ingin mendakwain dia. Kalau tidak, terjadi debat kusir nantinya. Kita gak punya ilmu untuk berdakwah. Bahkan sebagian memperburuk citra dakwah itu sendiri. Citra Islam. Karena kita gak sabaran. Ketika dia ngomong, hadza iblis. Wah, gimana kau bilang iblis? Kau yang iblis. Maka jangan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam dakwah beliau biasa beliau itu dihina dan dicela, biasa. Itu sesuatu yang biasa. Bahkan kalau seorang berdakwah kemudian tidak dicela, dia perlu bertanya, kira-kira dakwah ana ini benar enggak sih? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan majnun. Beliau dikatakan gila. Beliau dikatakan sahir, penyihir. Beliau dikatakan kahin, dukun, paranormal. Beliau dikatakan lagi penyair dan macam-macam. Dan beliau bersabar. Ada yang perlu didebat, ada yang tidak. Ada yang perlu ditinggalkan. Maka kita harus pandai-pandai membaca orang ini. Paling tidak kita kalau ingin berdialog sama dia, kita kan gak tahu siapa dia. Kita cari tahu dia ini afiliasinya kemana. Oh, dia ternyata mahasiswa farmasi. Ana mau ketemu dia. Umpamanya, ahlan ngobrol sama dia. Kalau memang bisa diajak. Tapi ada yang tidak bisa diajak. Maka biarkan saja. Dan jangan kita baper. Gara-gara dibully macam-macam. Kemudian kita jadi sakit hati. Gak perlu. Anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Terus jangan. Tapi memang perlu diingat. Kalau ada kritikan-kritikan dari orang, kita tanggapi dengan positif. Mungkin ana yang salah. Mungkin belum waktunya ana men-share ini. Karena tidak semua ilmu itu tepat waktu men-share-nya. Enggak. Kadangkala, iya waktunya tepat. Ternyata bahasanya tidak tepat. Makanya kita harus pandai-pandai juga memilih dan memilih. Memilah yang mana yang perlu di-share nih. Oh ini nih penting nih untuk di-share sama mereka. Dan manusia ini tingkatan agamanya beda-beda. Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada sahabat-sahabat dia. Dia mengatakan, ma antum bi muhaddisin qauman la tablughu uquluhum. Kalian jangan sampai ngomong sama orang nih suatu permasalahan yang akal orang-orang diajak ngomong itu enggak nyampe. Melainkan apa yang kau omongkan akan jadi kekacauan buat mereka. Bukan omongannya yang salah, tapi kau tidak tepat menyampaikan ini kepada mereka. Mereka enggak paham. Maka di situ kita harus milih-milih. Tapi yang jelas sikap kita antara dua hal. Kalau memang kita mau debat, usahakan debat itu di mana? Japri lah. Antara kita sama dia tidak perlu akhirnya jadi keributan di medsos itu sendiri, jangan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Ada pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar dari salah seorang teman bahwa dalam mengirim pesan melalui media sosial tidak boleh menggunakan emotikon. Menurut pendapat Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan emot tersebut?
1: Emotikon. Itu emotikonnya. Memang ada khilaf antara para ulama apakah emotikon itu masuk gambar yang bernyawa atau tidak. Karena kita di dalam Islam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar, yang menggambar yang bernyawa. Kemudian malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar bernyawa itu sendiri. Bagaimana dengan emotikon tadi? Emotikon itu memang tadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, dia itu tidak termasuk gambar yang bernyawa. Karena dia hanya separuh, hanya kepalanya doang dan tidak lengkap. Ya. Gak ada kupingnya, gak ada apa ya, cuma sekedar wajah. Walaupun ya mungkin lebih utamanya kalau antum harus tulis emotikon itu ada emotikon yang mungkin gambar-gambar tidak bernyawa sebenarnya. Tapi kembali yang saya sampaikan tadi, kalau harus pakai itu, ya ada pendapat ulama yang membolehkan hal itu, karena tidak termasuk gambar yang lengkap, walaupun lebih utama, nggak perlulah jemaah. Ada yang nangis, gambarnya orang nangis, ya. Ada yang gambarnya orang ketawa. Allahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan Ustaz daripada nulis hehehehehe, langsung kirim gambar yang tertawa, gitu kan? Masya Allah. Barakallahu fiikum.
3: Dari yang Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mau kirim apa antum ke rumah anda? Tayyib barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik sekali karena memang dunia maya ini dan medsos ini bisa menjadi ajang untuk mencari rezeki. Bisa untuk orang jual beli, ya, macam-macam. Anda sebenarnya bukan ahlinya untuk menjawab tentang dagang atau jual beli online, tapi yang anda fahami ada beberapa yang perlu diperhatikan jual beli online ini. Yang pertama, barang itu milik siapa yang kau jual? Milikmu atau milik orang? Kan kadangkala kita jualan sesuatu yang tidak kita miliki. Ana mau jualan HP. Padahal kita enggak memiliki HP itu. Ketika orang itu bayar baru kita carikan barangnya. Ini ada dua pendapat ulama. Syekh Dr. Muhammad Arifin Badri mengatakan kalau pembayarannya itu kontan, maka itu masuk salam dan tidak apa-apa. Artinya orang itu butuh gelas nih. Butuh gelas kayak gini. Baik, harganya 10 ribu. Oke, anda transfer 10 ribu, selesai. Setelah uang transfer, baru barang dikirim. Itu dimasukkan ke dalam salam. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Gimana kau menjual sesuatu yang kau tidak memilikinya? Dan bisa jadi nanti orang itu sudah bayar, barangnya tidak sesuai. Karena kadangkala ini terjadi akad, ya, ana beli gelas warnanya bening. Ternyata setelah orang itu bayar, antum cari, gak ada yang bening. Antum kirim barang yang tidak seperti yang diinginkan. Maka terjadi penipuan di sini. Maka sebenarnya kalau dikatakan barangnya itu abstrak, tapi kan bisa diberikan kriteria. Barangnya ini umpamanya digambar di situ ada taplak meja. Dikatakan bahannya dari katun. Kemudian ini lebarnya sekian, sesuai yang dia jual itu, insyaallah enggak ada masalah. Selama dia sesuai. Wallahu a'lam bissawab. Sudah banyak yang jualan di sini. Enggak ada masalah insyaallah, tapi tadi catatannya kalau dia salam, jadi pembayaran harus kontan. Tidak semuanya utang. Artinya, ya ana bayar separuh. Barang dikirim. Barang nyampe baru dibayar separuhnya lagi. Enggak boleh yang seperti itu. Karena baik salam itu duitnya dulu, duit nyampe, barang ana ana kirimkan nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Ada pertanyaan tadi kan, bagaimana hukumnya jika coba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat yang ada saat ini? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak?
1: Maksudnya?
3: Bukan cuma lembaganya, jadi orang-orangnya juga yang bekerja di lembaga zakat.
1: Nah, orang-orang enggak paham, coba. Antum paham? Bagaimana kalau Ustaz jika mencoba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperlukan atau tidak? Ya, tergantung kalau mereka memang benar-benar niatnya untuk membagi zakat, bukan mengumpulkan dana. Ada orang yang, wallahu alam, kadang-kadang ada mahasiswa yang berdiri di lampu merah, bawa kardus, kemudian ditulis untuk bencana alam malah. Kalau memang benar itu disalurkan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata yang disalurkan cuma separuhnya. Separuhnya buat apa? Buat bancaan sama mereka. Maka kalau sekarang dia mengatakan mencoba eksis di dunia maya membuat lembaga amil zakat atau apa, dan benar dia melakukan itu untuk menarik orang kaya, untuk mempermudah orang kaya, dan kita juga menyalurkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ahlan wa sahlan. Dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, hati-hati. Karena duitnya umat ini panas, ya, panas duitnya umat ini. Antum jangan sampai memperkaya diri pakai duitnya orang. Orang niat bantu ternyata antum makan. Alhamdulillah minta. Insyaallah ana lihat kalau sudah mulai AC-nya kayaknya.
2: Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak.
1: Salam. Allah. Subhanallah ya. Ya ini tadi salah satu dampak negatif medsos. Artinya orang awam ini kadang-kala dapat sharingan, dapat kiriman sesuatu yang dia nggak tahu kalau ini ternyata punya Ahmadiyah umpamanya, aliran sesat. Dia nggak paham bagaimana sekarang yang ditanyakan itu bagaimana kita menyikapi dia atau bagaimana dia sebagai orang awam itu.
2: Bagaimana dia
1: sebagai orang awam tadi. Baik, kembali tadi yang kita bicarakan bahwasanya dalam beragama kita disuruh pilih teman. Guru pun kita disuruh memilih, tidak sembarangan. Orang awam apalagi yang tidak punya saringan agama. Yang namanya orang tidak punya saringan, dia tidak punya basic yang kuat, semua akan masuk sama dia. Bagaimana dia sebagai orang awam? Ya dia diperintahkan untuk milih yang tahu, yang dia kenal. Hadza ustadz ahlus sunnah wal jamaah. Bukan dari agama sesat. Tidak semua berita yang masuk atau informasi yang masuk dia terima, tapi dia tanyakan. Umpamanya dia dapat nih kiriman. Oh, anak kenal sama Ustadz Fulan. Ustadz, anak mau tanya nih Ustadz, anak dapat kiriman kayak gini nih, benar apa enggak? Maka di situ seorang orang awam ini agamanya memang bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kau enggak ngerti. Maka tugas kita terkala mendapatkan sesuatu yang kita ragu, kita enggak tahu memang. Ini ada sebuah hadis. Hadisnya benar atau tidak kita enggak tahu. Jangan itu seorang ustaz aja kadangkala dia dapat hadis yang dia tidak paham hadis itu benar atau salah. Dan dia dituntut untuk mengkaji. Kalau ustaz dituntut untuk mengkaji, kalau orang awam dituntut untuk bertanya. Tidak membiarkan informasi itu sampai ke dirinya. Jangan sampai dia mengatakan, anak amalkan ini berdasarkan ilmu. Dari mana ilmumu? Dari medsos. Ternyata yang sampai, ini aliran gak benar ini. Umpamanya seperti itu. Maka tetap dia harus bertanya. Insya Allah yang bertanya akan terbuka bagi dia. Dan syifa'ul 'ayyi as-su'al. Kata Nabi SAW, obat untuk orang yang sakit itu yang gak ngerti itu adalah bertanya. هذا والله أعلم بالصواب نعم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ya, hari terus berlalu, tahun berganti ya. Kita sebentar lagi ya bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga kita bertemu dengan bulan suci tersebut ya. Sekarang sudah tanggal 19 Syaban ya, berarti sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi ya, bulan tersebut akan datang. Dan bulan ini adalah bulan spesial. Sejauh mana seorang muslim mengagungkan bulan tersebut, sejauh itu pula dia akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik di bulan tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya menyuruh kita untuk mengagungkan bulan ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bulan Ramadan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Tatkala Nabi mengatakan bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, ini bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya ibadah di bulan tersebut tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Pahala yang Allah berikan di bulan tersebut tidak sama dengan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih sebagian tempat dijadikan tempat-tempat suci. Allah memilih sebagian manusia dijadikan para nabi. Allah memilih sebagian waktu dijadikan waktu-waktu yang mulia, di antaranya bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan. Saking begitu spesialnya bulan Ramadan, begitu spesialnya puasa di bulan Ramadan, sampai Nabi melarang seorang menggandengkan puasa di bulan Syaban dengan puasa di bulan Ramadan agar Ramadan terlihat spesial. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasafa Syaban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah bulan Syaban, maka tidak boleh lagi puasa. Tidak boleh lagi puasa. Ya. Kecuali orang yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, silakan lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi SAW, "La taqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sawman fal yasumhu." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Tidak lain kecuali agar seorang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang spesial. Bahkan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, "Man shoma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan ini Syaban atau Ramadan, masih diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi ingin bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang keistimewaan bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu-pintu surga terbuka berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah turun. Pintu-pintu surga terbuka berarti ini menunjukkan mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Sehingga Allah buka pintu-pintu tersebut sebagai tanda kebahagiaan. Kalau ingin masuk surga sangat mudah. Wa ghulliqat abwaabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasufidatis syayatin," dan setan-setan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, "Maradatus syayatin," yang dibelenggu adalah gembong-gembong setan. Jadi, bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala, ternyata Allah juga mengkondisikan bulan tersebut agar seorang mudah untuk beribadah. Karenanya gembong-gembong setan dibelenggu. Artinya mereka tidak leluasa untuk menggoda. Yang menggoda paling kroco-kroco ya. Tapi yang gembong-gembongnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir." Kemudian ada yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah." Ada seruan tersebut kita rasakan dalam hati kita untuk semangat. Ya, agar kita semangat beribadah. Yang bermaksiat berhenti dari maksiat tersebut. Jadi intinya bulan tersebut dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang bisa semangat beribadah di bulan tersebut, berhenti dari maksiat yang dia lakukan.
Bahkan setiap malam Allah janjikan ampunan, janjikan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqau minan nar wa dzalika kullal lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam.

bisa berjuang di malam kedua. Kalau ternyata di malam kedua dia belum tercatat sebagai orang terbebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam ketiga dan seterusnya sampai malam terakhir, malam ke-30 atau malam 29. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khutaba bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahanam. Ini hadis dhaif secara sanadnya dan matannya mungkar. Ya, matannya mungkar. Kenapa? Karena ampunan, rahmat, bebas dari neraka jahanam itu satu kesatuan dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam. Kalau kita ngambil hadis tadi, hadis yang dhaif, 10 hari pertama rahmat. Kalau orang meninggal di 10 hari pertama dapat rahmat belum diampuni ya. Kalau mau diampuni harus sampai Ramadan yang tengah. Kalau ingin diusir neraka jahanam harus di Ramadan yang terakhir. Maka hadis ini secara matan dia mungkar, secara sanad dia adalah hadis yang dhaif. Yang benar setiap malam seorang bisa berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga dan dibebaskan dari neraka jahanam. Karenanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ternyata mendapati bulan Ramadan, ternyata dia tidak berhasil diampuni, tidak lulus dalam ujian, maka dia hamba yang celaka. Suatu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Kemudian Nabi naik di derajat yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik derajat kedua, Nabi mengatakan amin. Nabi naik di tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Setelah itu para sahabat bertanya, Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka taqul amin tsalatsa marrat. Ya Rasulullah, kami melihat Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi menjelaskan, falamma raqaitu darajatal ula, tatkala aku naik di tangga yang pertama, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya, kemudian dia tidak masuk surga. Katakanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka aku berkata amin. Kenapa hamba ini celaka? Karena Allah sudah kasih dia kesempatan untuk masuk surga. Allah beri kesempatan luar biasa bertemu dengan kedua orang tua di masa jompo. Itu pintu surga yang sangat mudah untuk dimasuki. Itu pahala yang sangat besar. Ternyata dia tidak manfaatkan. Orang tuanya sudah jompo, dia masih cuek sama orang tuanya, tidak berbakti, masih pelit sama orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga padahal pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya baginya. Maka ini hamba yang celaka dan didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua di mimbar, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut, ternyata dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Sama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Semangat beribadah ada. Menjauhkan maksiat juga semangat. Ya, kemudian pahala dilipat gandakan. Tiap malam dijanjikan untuk bebas dari neraka jahanam. Tiap malam berlaku. Kemudian sebulan penuh dia tidak berhasil diampuni, maka ini hamba yang celaka. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan ini berusaha ya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bulan panen, panen pahala ya. Dan kita berharap di bulan ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita tumpuk ya selama setahun ini. Kita ingin di bulan ini adalah ampunan Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Jangan sampai. Ya. Sama seperti tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Ya. Kita ingin pada bulan Ramadan ini kita mencapai derajat ketakwaan yang Allah katakan, la'allakum tattaqun. Agar kalian apa? Bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini agar kita bisa optimal dalam beribadah di bulan ini? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bahwasanya Allah, ya, balikna Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk berisyihat bersungguh-sungguh di bulan tersebut. Ini kita berdoa kepada Allah. Para salaf dahulu, mereka disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, setengah tahun mereka beribadah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa setengah tahun. Kita tidak demikian, ya.

0: Ya, sebagian kita mungkin sudah ada yang berdoa, sebagian kita mungkin sampai sekarang belum berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan, pede bahwasanya dia pasti bertemu bulan Ramadan. Saya katakan tadi, sejauh mana kita mengagungkan bulan Ramadan, sejauh itu pula kita akan diberi taufik oleh Allah untuk banyak beribadah. Seorang yang persiapan menyambut tidak sama dengan orang yang hanya menyambut Ramadan begitu saja tanpa ada persiapan. Allah Maha tahu isi hati manusia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah ya, dalam salat kita, salat malam kita, ya Allah mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan, mudahkan aku untuk baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian agar puasa kita bisa optimal, jauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Baik membatalkan puasa kita atau membatalkan pahala puasa kita. Jadi pembatal ada dua, perhatikan sini. Ada namanya pembatal puasa, ada namanya pembatal pahala puasa. Pembatal puasa, sebagaimana kita ketahui, yaitu makan, minum, dan berhubungan. Barang siapa yang makan dan minum atau berhubungan dengan sengaja, maka puasanya batal. Ya. Kalau dia lupa, maka tidak batal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah memberi dia makan dan Allah memberikan dia minum. Dalam sebagian riwayat kata Nabi, rizqun saqahu Allahu lahu. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau pas kita pulang, kita kehausan, kemudian kita buka kulkas, kita minum air sebotol, setelah itu baru ingat, enggak apa-apa ya. Itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang ke rumah, kemudian kita lupa, kita masak Indomie, kemudian kita makan, setelah selesai kita tambah lagi Indomie yang kedua, setelah itu selesai baru istri kita kasih ingat, "Mas, ini hari bulan Ramadan." "Oh iya, saya lupa." Qadarullah. Itu rezeki ya, rezeki. Allah bilang rizqun saqahullahu lahu, rizki yang Allah berikan kepadanya. Sampai para ulama khilaf, kalau kita lihat orang lupa di bulan Ramadan makan dan minum, ditegur atau tidak? Ada yang bilang ditegur, ada yang mengatakan jangan. Kalau dibilang ditegur ini kemungkaran, ada yang bilang jangan, itu rizki, nanti jangan potong rizkinya. Dia lagi dapat rizki. saya pernah satu hari pergi sama seorang pengajian, kemudian kita datang ke pagian, mampir suatu tempat, hari Kamis, teman saya itu puasa, saya tidak puasa. Akhirnya kita mampir, teman saya bilang, "Ustaz sebentar, kita cari sarapan dulu." "Oke, saya juga belum sarapan." Dia pergi ke warung, "Mbak ada nasi goreng enggak?" "Oh mas, masih pagi, belum buka." "Mie ayam, ada mie ayam enggak?" "Belum buka juga mas, mie ayam belum buka." Akhirnya cuma dapat teh manis. Pesanlah teh manis dua, kemudian kita minum teh manis. Setelah minum selesai, baru dia ingat, "Ya Allah, ya Ustaz, saya ini puasa." Berarti rezekinya cuma teh manis. Nasi goreng, mie ayam enggak? Belum. Makanya lupa itu memang menjengkelkan, tapi terkadang membahagiakan. Seperti gini. Demikianlah ya. Jadi kalau lupa, enggak ada masalah. Sama jika seorang lupa kemudian berhubungan dengan istrinya, juga tidak mengapa. Tapi apakah mungkin terjadi? Ya itu Allah alam ya. Kalau suami lupa, mungkin. Tapi kalau istri juga lupa, itu susah, dua-duanya kompak lupa. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Baik, ini yang perlu kita hindari, jangan kita makan, jangan minum, jangan kita berhubungan. Karena kalau kita sengaja makan atau minum dan berhubungan, masalahnya bukan cuma batal puasanya, tapi dosa, berdosa, dosa besar. Sengaja berbuka tanpa uzur, baik makan atau minum berhubungan dengan istri, maka dosa besar. Makanya tatkala ada seorang sahabat, dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah aku binasa." Dalam riwayat dia mengatakan, "Ihtaraktu, ya Rasulullah aku kebakaran." Kata Rasulullah SAW, "Wama ahlakak, apa yang buat kau binasa?" "Waqa'tu fi nahari Ramadan, fi mra'ati fi nahari Ramadan." Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Nabi SAW suruh dia bayar kafarah. "Hal tastati'una, hal tastati'u an tu'tika raqaba?" Apa kau mampu untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, "Tidak mampu ya Rasulullah." Enggak punya duit. Rasulullah SAW pindah pada pilihan kedua. "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kau mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut? Enggak boleh ada bolongnya. Kalau ada bolongnya, hitung lagi dari awal ya. 60 hari enggak boleh apa? Berhenti. "Kau mampu?" Tidak ya Rasulullah, ini satu bulan ini saya tidak mampu, apalagi dua bulan. Kemudian Rasulullah berkata, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan, apa kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? 60 bungkus pagi selesai. Enggak mampu ya Rasulullah. Ini Rasulullah terdiam, ini tidak mampu semuanya. Tiba-tiba ada orang datang kasih hadiah kepada Nabi, dua keranjang korma. Maka Nabi akhirnya mengambil dua keranjang korma tersebut, Nabi berikan kepada orang tadi, ini ambil, kasih makan fakir miskin. Kata dia, a'ala man afqara minna ya Rasulullah, apakah aku berikan kepada orang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Demi Allah, di kota Madinah kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu kasih makan keluargamu ya. Maka dia pun pulang dengan gembira ya. Bayangkan, datang ketakutan, pulang apa? Gembira. Antum jangan coba-coba ya. Nah maksud saya, jangan seorang berpikir, ah kasih makan 60 orang, 60 bungkus berapa sih? Berapa ratus ribu sih? Akhirnya dia berhubungan dengan istrinya. Enggak boleh. Dia dosa besar. Dia dosa besar, dia harus istighfar dan dia harus bayar kafarah. Jadi ini benar-benar kita hindari agar puasa kita jangan sampai batal. Perlu saya ingatkan, ini sekedar pengetahuan. Ya, kita enggak tahu, mungkin ada yang baru nikah ya. Masih apa namanya, ada yang menikah tatkala bulan Ramadan, masih bulan madu di bulan Ramadan, yang lama-lama sudah bulan bawang ya. Terkadang dia tidak bisa menahan nafsunya, kemudian dia gauli istrinya. Hati-hati ya, saya perlu jelaskan ya. Apa yang namanya jima? Jima itu, mohon maaf, ini maksudnya, ini perlu diperhatikan. Jima itu kalau sampai kepala dari zakar lelaki masuk dalam kemaluan wanita. Kalau sudah masuk seluruh kepala zakarnya, bukan seluruh zakarnya, tapi kepalanya saja, yang bagian tempat sunat. Kalau sudah masuk seluruhnya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, ya, yang penting sudah masuk, maka itu sudah namanya jima. Maka sudah batal dan harus bayar apa? Kafarah. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Adapun kalau misalnya dia menggauli istrinya tidak sampai terjadi yang demikian, tidak terjadi penetrasi, kemudian tiba-tiba terjadi ejakulasi di luar, ya, maka puasanya batal dan dia berdosa tapi tidak bayar kafarah. Ini bedanya. Bisa dibedakan? Ini semua sudah berkeluarga kan? Ada yang jomblo? Biasanya lebih khusyuk mendengarkan. Jadi itu bedanya. Maksud saya, yang namanya jima itu jika idal taqal khitanan, kata Nabi SAW, jika bertemu dua tempat sunat. Jadi jika bagian sunat laki masuk ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak terjadi ejakulasi, sudah dikatakan itu jima. Maka itu harus bayar kafarah. Ya? Dan dia dosa besar. Adapun kalau terjadi ejakulasi tanpa ada ilaj, tanpa ada penetrasi, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Taib, ini insya Allah semuanya bisa menghindari tatkala sedang berpuasa, menghindari pembatal-pembatal puasa. Yang paling sulit sekarang adalah menghindari pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Ini sekarang poin yang sangat penting, ujian bagi kita di bulan Ramadan ini. Apa itu pembatal pahala puasa? Itu maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Dan betapa banyak orang puasa dia tidak mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamih illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang sholat malam, sholat tarawih, dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini Nabi mengatakan, berarti ada di sana segolongan manusia yang mereka puasa, lapar dan dahaga tapi tidak dapat pahala. Ada di sana segolongan manusia yang mereka sholat malam, mereka begadang tapi tidak dapat pahala. Dan seperti ini dalam syariat ada. Ibadah-ibadah yang dilakukan sah, tidak batal. Secara sah dia sah, tapi pahalanya enggak ada. Pahalanya enggak ada. Contoh, seperti seorang yang dia berhaji dengan uang haram. Dengan uang haram, dengan uang mendzalimi orang lain, dengan uang riba, dengan uang korupsi. Ya kalau zaman dulu orang berhaji dengan uang merampok, maka kemudian dia pergi dengan ontanya, pergi ke Mina, mabit di Mina. Kemudian dia berangkat lagi besoknya dengan ontanya, di wukuf di Padang Arafah. Kemudian berikutnya lagi dia pergi dengan ontanya, pergi ke Muzdalifah. Maka kata sebagian ulama, yang haji adalah ontanya, bukan dia. Ya. Kenapa? Karena dia berhaji dengan uang apa? Haram. Dia berhaji dengan uang haram. Hajinya sah, tidak wajib bagi dia untuk mengulangi lagi, tapi pahalanya tidak ada. Sama seperti seorang minum khamar, man syaribal khamar lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa minum khamar, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dia bertobat, kemudian dia sholat, wajib tetap sholat. 40 hari dia sholat, sholatnya sah, tidak perlu diulang. Tetapi pahalanya tidak ada. Sama, man ata kahinan aw arrafan, fasa'alahu an syai'in lam tukbal sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada tidak normal, kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatnya sah, namun tidak diterima sholatnya. Demikian juga, ada yang puasa, tapi puasanya sah, namun tidak ada pahalanya. Kok bisa demikian? Karena tatkala dia berpuasa, dia tidak mencapai pada tujuan puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyamu, kama kutiba alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yahudi, Nasrani juga mereka berpuasa. Kalian berlomba. Mereka dulu berpuasa. Kalian juga sekarang berpuasa. Tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ternyata dalam puasa kita tidak mendatangkan ketakwaan, maka puasa kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana maksiat-maksiat yang kata para ulama membatalkan pahala puasa. Contoh adalah dusta. Dusta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada qaulaz zur wal jahla wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia bersaksi palsu, dia dusta, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Jadi orang berdusta, pahala puasanya enggak ada, langsung batal. Puasanya sah, tetapi pahalanya apa? Batal. Saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi di Jakarta. Bukan di televisinya, tapi di pegawai-pegawainya. Seperti gini, mereka kumpul, mereka pengajian. Nah, saya sampaikan hadis ini, ada yang bertanya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kami ini disuruh bikin berita bohong sama direksi, Ustaz. Pertanyaan kami, yang tidak diterima pahalanya kami atau direksi? Saya bilang, semuanya tidak diterima. Bohong, bayangkan, bohong di bulan Ramadan, bikin berita bohong, disebarkan di masyarakat, yang nonton jutaan orang. Dosa, dosa besar. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang orang yang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat, seorang kemudian dirobek mulutnya kanan dan kiri terus dilakukan sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu siapa orang yang dirobek mulutnya? Kata Nabi, kata Jibril, rajulun kadzab yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang pendusta, dia berdusta dengan satu dusta, kemudian disebarkan dustanya sampai penjuru dunia, maka disiksa demikian di alam barzah sampai hari kiamat. Sekarang kalau ingin menyebarkan dusta banyak, karena kita banyak media sosial. Kalau dahulu orang ingin menyebarkan dusta susah, dia harus sewa orang yang naik kuda, kemudian ke sana, kemudian ke sini, cari orang yang mulutnya ember ke sana sini. Sekarang dia sendiri ember, tinggal dia pencet, sudah meluber kemana-mana dustanya. Di mana-mana orang baca. Sekarang musim dusta sekarang. Hati-hati ikhwan, ya. Antum kalau di bulan Ramadan berdusta, yakinlah bahwasanya puasa antum tidak ada pahalanya. Ini datang dalam hadis secara nas dalam Sahih Al-Bukhari, malam yada qaulaz zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, tatkala dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Di antara maksiat yang kata para ulama benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak suka untuk disebutkan. Kita tahu ghibah, ngerumpi. Maka hati-hati, terutama ibu-ibu, hati-hati. Karena yang sering ngerumpi itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak sih, bapak-bapak di grup jarang ngerumpi ya. Paling bicara poligami. Ibu-ibu ini bicara ngerumpi, hati-hati. Ya. Karena kita ngerumpi, pahala kita semua apa? Hilang, puasa kita hilang. Kita harus lanjutkan sampai sore, lapar, dahaga. Tapi enggak ada pahalanya. Ngerumpi. Kalau ada ternyata di grup ada ngerumpi, tinggalkan grup. Kalau kita tahu grup kita suka ngerumpi, sekarang minta izin. Tulis. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf kepada para ibu-ibu yang cantik. Saya harus meninggalkan grup. Semoga kita ketemu lagi setelah apa? Ramadan. Kenapa om? Kenapa? Bilang aja. Saya pingin konsen. Daripada kita dalam grup ternyata ada majelis ghibah dan kita tidak bisa mengingkari. Bahkan kita berlezat-lezat, kita baca gibah-gibah saudara-saudara kita, maka sayang pahala kita. Kita ini belum tentu bisa puasa sampai selesai, belum tentu bisa ketemu lagi Ramadan di waktu yang lain. Ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sisanya seluruh maksiat akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi ikhwan, kalau kita sudah mulai puasa, itu argo pahala jalan. Sejak sholat subuh, sejak azan subuh, sampai azan maghrib, argo pahala kita berjalan. Makanya Nabi suruh kita, kalau kita berpuasa, jaga diri kita. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa'idha kana siyamu yaumi ahadikum, fala yarfuth, wala yaskhob, wala yajhal. Kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor. Jangan berteriak-teriak. Yaskhob itu bikin gaduh, teriak-teriak sana, teriak sini. Anda sedang berpuasa, jaga adab Anda. Ya, jaga sekarang karena argo pahala sedang berjalan. Kemudian kata Nabi, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimrun shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia, jangan dijawab. Kalau ada orang mengajak berantem dia, jangan dijawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakanlah, saya sedang berpuasa. Agar dia tidak terus menggoda, agar dia tidak terus memancing emosi. Kita ingatkan, saya sedang berpuasa. Itu cara kita menghadapi orang buat kita memancing emosi. Jangan kita bilang, nanti pada maghrib ketemu di belakang. Sekarang masih puasa, enggak, kita sedang berpuasa, tahan diri. Jangankan berkata maksiat, teriak-teriak saja Nabi larang. Teriak-teriak saja Nabi larang, walaya sahab, jangan teriak-teriak. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, ya, idza sumta, kalau kau sedang berpuasa, fal yasum sam'uka, maka hendaknya pendengaranmu juga puasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Wa lisanuka, mulutmu juga berpuasa. Anil kadhib wal maharim, jangan kau dosa, jangan kau ucapkan kata-kata yang haram. Wa da anka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Ya. Kemudian kata dia, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan, jangan sampai kau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama saja. Hari puasa harus spesial, jangan seperti hari-hari biasa. Harus spesial karena argo pahala sedang berjalan. Jadi masalah ikhwan, kita sekarang ada di zaman now. Dengan berbagai macam fitnah-fitnah di zaman now ini, membuat pahala puasa kita kena roaming. Kita susah menjaga pandangan. Makanya saya ingatkan antum di bulan Ramadan, jangan terlalu banyak nonton YouTube. Ya. Karena antum akan melihat aurat wanita. Aurat wanita, begitu antum terlihat, pahala puasa Anda akan berkurang. Saya ingat ada seorang berkata sama saya, Ustaz, kami ini diajak travel, Ustaz. Terus kami umroh. Setelah kami umroh, travel ngajak kami ke Mesir. Sampai kami di Mesir, kami nonton orang-orang tari perut. Saya bilang, puasa, pahala umroh ente kena roaming. Harusnya ente kalau mau nonton dulu tari perut, baru bertobat sama Allah. Kalau memang harus ada pilihan. Dua-duanya enggak boleh. Tapi ya, salah. Ya, kita sudah berpuasa, kemudian kita lihat hal yang haram. Kalau kita enggak sengaja, enggak ada masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakal ula wa laysat lakas tsaniyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagi engkau pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua." Kalau kita enggak sengaja, tuh penuh astagfirullah. Bukan enggak pertama sekali sudah melotot terus. Mumpung pertama Anda. Ya bagaimana kemudian kita tiap hari ngelihat? Ya kita zaman sekarang susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa? Melarang, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena kita enggak bisa jaga pandangan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami harus duduk pinggir jalan. Kata Nabi, kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, tunaikan hak jalan. Apa hak jalan, ya Rasulullah? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Sekarang kita nonton berita aja, cewek yang mau berita, kemudian baju yang seksi dan macam-macamnya. Di bulan Ramadan kita melihatnya sambil melotot, di mana pahala kita enggak kena roaming. Terkadang roamingnya roaming internasional, cepat habis pahala kita. Maka ikhwan, ini bulan Ramadan, hati-hati. Kalau antum harus bermaksiat, tunggu setelah Ramadan. Jangan Ramadan antum bermaksiat. Sehingga antum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang saya khawatirkan di zaman sekarang. Terlebih lagi, mohon maaf, ternyata pemilu belum selesai. Ini sekarang lagi masih rame-ramenya. Saya dulu berharap selesai sebelum Ramadan. Ternyata buntutnya masih apa? Panjang. Rawan kita mulai mencaci maki, rawan kita untuk suudzon, rawan kita untuk macam-macam, ya. Maka jaga diri, lakukan yang menurut Anda yang terbaik, tapi jaga diri, jangan sampai, ya, gara-gara kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban, ampunan yang seharusnya kita dapatkan akhirnya hilang begitu saja. Maka seorang bertakwa kepada Allah di bulan ini, jangan terpancing dengan hal yang bisa membuang atau menghilangkan atau mengurangi pahala puasanya. Taib. Waktu sudah mau habis ya. Kita lanjutkan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di bulan Ramadan, ya, sebagian tadi disebutkan kita punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, punya horizontal dengan sesama manusia. Jangan lupa kita punya jadwal. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya jadwal harus misalnya di bulan Ramadan saya ingin khatam Quran. Maka kita benar-benar kasih jadwal khatam Quran. Satu hari berarti minimal satu juz. Satu juz kalau Quran Madinah berarti 20 halaman atau 10 lembar. Kalau 10 lembar kita bagi 5, setiap sholat kita baca 2 lembar, selesai. Bisa satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat. Dengan demikian kita bisa pastikan kita khatam 30 juz di bulan Ramadan. Kalau antum semangat lagi, antum baca setiap hari 2 juz. Dibagi, ya. Dibagi. Kalau kita enggak sempat sebelum tidur harus selesaikan. Kalau kita ingin mencapai target. Kita tidak bicara tentang para ulama dahulu satu hari khatam Quran, kita enggak seperti mereka. Mereka dulu enggak kerja di Indosat, enggak. Mereka punya mengajar di rumah, mengajar. Antum kan kerja, harus ada kewajiban ngajar, kewajiban cari nafkah buat anak istri, banyak kewajiban antum. Maksud saya dengan waktu yang terbatas seperti itu, antum harus sisihkan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sedikit ini membuat kita termotivasi semangat untuk beribadah, dan semoga Allah mudahkan kita bertemu bulan Ramadan, dan semoga ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada 10 menit. Ada yang mau tanya jawab? Saya masih ada 10 menit.
1: Silakan buat jamaah sekalian jika ada pertanyaan.
0: Kalau tidak ada, alhamdulillah, jangan dipaksa. Ada tidak yang bertanya?
1: Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dengan doa, Ustaz.
0: Doa kafaratul majlis. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Masih ada 10 menit.
1: Mungkin ada apa? Ada titipan pertanyaan sih sebenarnya dari para ibu-ibu.
0: Yang nitip berapa orang? Silakan.
1: Apa nih, kalau masih ada hutang, apakah harus dibayarkan semuanya sebelum Ramadan? Bagaimana kalau ternyata di sisa waktunya nggak cukup? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau setelah Ramadan masuki bulan Syawal yang didahulukan, puasa 6 hari di Syawal terlebih dahulu, ataukah membayar hutang Ramadannya yang mungkin terpotong karena ada yang apa halangan atau gimana?
0: Ibu-ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang lalu belum lunas, maka dia berusaha melunasinya, dan waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Kalau ternyata dia tidak mampu melunasi seluruhnya, masih ada sisa hutangnya, maka dilihat. Dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, kenapa? Kalau karena uzur, karena dia sakit melulu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan sampai akhirnya datang bulan Sya'ban selesai dan masih ada yang belum lunas, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena waktu membayar hutang puasa itu bulan akhir bulan Sya'ban. Dan dia berdosa kalau dia menunda tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i. Dan kalau ternyata memang masih ada yang belum dia bayar, maka dia boleh bayar setelah Ramadan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia bayar setelah Ramadan. Kalau dia bisa, dia tambah satu hari yang belum sempat dia bayar di bulan Sya'ban, dia bayar setelah bulan Ramadan, satu hari dia tambah lagi dengan bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang 30 hari. Ternyata di bulan Sya'ban dia hanya bisa bayar 15 hari. Masih 15 hari dia belum bayar. Dia bayarnya setelah Lebaran. Tidak apa-apa. 15 hari tersebut disertai dengan memberi makan fakir miskin satu hari satu kali makan. Cari 15 orang fakir miskin dan dia bayar 15 hari tersebut. Kemudian kalau ternyata dia sudah selesai Ramadan, kemudian datang bulan Syawal dan kita tahu ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan dia masih punya utang, maka dianjurkan sebaiknya dia selesaikan terlebih dahulu utang puasanya. Baru dia puasa Syawal. Kalau dia punya utang 15 hari, 7 hari, dia selesaikan 7 hari tersebut. Baru dia puasa Syawal. Tetapi kalau ternyata dia punya uzur, dia safar-safar sini, safar sana, kemudian tinggal 6 hari bulan Syawal dan dia belum bayar hutang Ramadannya, maka pendapat yang saya pilih, dia boleh Syawalan dulu, baru dia mengqadha bulan Ramadannya belakangan tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya waktu lapang, hendaknya dia membayar qadha dulu, baru kemudian puasa Syawalan. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam.

0: Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu mudah. Kenapa? Dia celaka. Kenapa? Karena ini amalan mudah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Amalan yang mudah, kenapa dia tidak mengucapkan cuma mudah, sallallahu alaihi wasallam. Mudah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Atau alaihi salatu wasallam. Mudah. Tidak, kalau mau panjang bisa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, tapi kan susah. Paling tidak kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, waalaikumsalam.
1: Untuk yang biasa salat apa puasa sunnah itu terakhir di Sya'ban, puasa sunnahnya kapan sih?
0: Kalau biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka dia lanjutkan kapan saja sampai hari terakhir, enggak ada masalah. Yang Rasulullah larang itu yang tidak biasa puasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Demikian juga ini bagi puasa sunnah, yang biasa puasa sunnah lanjutkan meskipun lewat tengah Sya'ban. Demikian juga bagi orang yang punya hutang puasa, dia boleh bayar sampai akhir Sya'ban. Paham? Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengagungkan Ramadan? Ya, pertama kita tahu dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu umur kita sejauh mana. Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah diridhai oleh Allah pada malam tersebut, seperti dia beribadah 83 tahun. Kita agungkan, kita ingat pahala-pahala besar seperti, sehingga kita semangat tatkala di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kesempatan. Kalau Anda punya umur masih 10 tahun dan setiap tahun Anda dapat Lailatul Qadar, Anda seperti ibadah 830 tahun. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada umat ini karena umat ini umurnya pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70 aw qala man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Adapun umur umat-umat terdahulu, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 1000 tahun, maka Allah ingin umat ini mulia, di antaranya Allah beri bonus dengan namanya Lailatul Qadar. Dan itu kita minta sejak awal, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena orang tidak, kalau tidak diberi taufik di malam-malam ganjil, dia tidak beribadah. Mungkin dia nonton sinetron, mungkin dia tidur, ya pada isya langsung tidur, bangun apa? Bangun langsung subuh, ya berarti dia tidur lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia pergi ke mall, orang itikaf di masjid, dia itikaf di mall, macam-macam orang. Ya. Oleh karena kalau kita tidak minta kepada Allah, maka susah kita mendapat taufik. Maka minta kepada Allah agar kita di bulan Ramadan kita bisa diberi semangat, kita buat target, ya. Ada target yang harus kita kerjakan. Seperti tadi, target baca Al-Qur'an. Target baca Al-Qur'an. Kita punya target, saya tidak boleh ketinggalan salat tarawih. Kalau saya terlambat salat tarawih, saya salat sendiri di rumah. Pokoknya 30 hari saya harus salat malam. Apakah bersama berjamaah atau saya salat sendiri, ya. Jadi dibuat semangat. Kalau kita semangat, Allah beri taufik. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sebenarnya baca Quran, baca artinya baca tafsirnya, tapi nanti enggak mampu. Sebenarnya kalau kita punya waktu, kita baca semuanya. Baca Quran, baca artinya, baca apa? Tafsirnya. Tapi kita enggak mampu. Maka yang terbaik adalah baca Quran dengan mengerti artinya. Paling tidak kita baca, kita baca terjemahannya. Baca terjemahannya juga itu dapat pahala. Kesempurnaan dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita enggak sempat, baca Al-Quran saja kita sudah dapat pahala. Ya, satu huruf 10 pahala. Tapi kalau ada sisi waktu, kita baca apa? Baca artinya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin, dengan tafakkur dan tadabbur, lebih baik daripada khatmah Al-Quran, daripada satu kali khatam Quran tanpa ada tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab, insya Allah mudah. Tidak usah baca terjemahannya. Tapi kalau antum tidak tahu bahasa Arab, ya, kerja dua kali. Makanya supaya tidak kerja dua kali, ente belajar bahasa Arab. Baik, ada lagi yang bertanya?
2: Oke, baik, ini paling bisa terakhir. Ya, silakan. Karena di sini Ustaz masih ada jadwal tempat lain.
0: Pembatal pahala qiyamul lail, memang saya belum sempat baca dari perkataan para ulama apa yang disebut membatalkan pahala qiyamul lail. Saya tidak tahu apa ya. Tapi bisa jadi mungkin orang sholat tanpa tuma'nina, sholat dengan cepat, atau sholat kemudian sambil melamun, atau sholat dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya yang jelas kalau orang sholat tidak tuma'nina, maka dia tidak dapat pahala qiyamul lail. Seperti rekor yang dilakukan oleh orang Indonesia ya. 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Itu rekor dunia, mungkin belum ada di tempat yang lain ya. Ya sampai saya pernah naik pesawat, saya ketemu dengan orang Arab. Dia tunjukkan saya video itu. Kata, akhi, ini video di mana ini? Di Thailand atau di mana? Ngejek ya dalam hati. Indonesia saya bilang. Kata, coba sholat kayak begini. Bisa gak antum antar saya ke orang ini? Saya mau nasihati mereka. Bayangkan saya di pesawat dibilangin gitu. Saya bilang, Masya Allah, ini pecahkan rekor. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Enggak dapat pahala. Gak dapat pahala. Antum nanti bulan Ramadan, cari imam yang buat antum sholat tambah iman. Cari masjid yang kalau antum sholat di belakangnya, selesai sholat antum merasa ada iman. Jangan cari sholat yang paling cepat. Ada orang senang sana, bagus sholatnya. Kenapa? Imamnya Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang, saya tidak suka. Saya pingin yang Al-Baqarah satu nafas. Ada atau tidak? Kalau ada, saya mau ke situ ya. Jadi, kita cari imam yang kalau dia baca, kita dapat tambah iman. Cari imam yang seperti itu. Bukan masalah cepat-cepat yang penting kita terawih. Tidak, bukan yang penting kita terawih. Tapi terawih itu mengaruh, menambah iman. Iman kita, itu yang kita cari. Gak apa-apa, kita selektif masjid, gak ada masalah. Kecuali antum di masjid selalu dicari. Mana si fulan kok gak sholat di masjid kita? Jangan ya, sholat situ aja. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau antum tidak di masjid. Tapi kalau antum gak dicari sama jamaah, sudah cari masjid yang... cari masjid yang bisa menambah iman. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firanda atas
3: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qaidul Arba, 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan, ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut, dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi SAW bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaidah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Al-Arba, ya. Baik, kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-Qaidah Tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafaati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami, dan kami tidaklah beribadah kepada mereka, illa li talabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi rezeki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya, 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, penolong-penolong mereka, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah, dan mereka berkata, sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita akan tulis biar jelas, ya.
2: Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta, dan dalilnya banyak dalilnya, ya. Sebagaimana telah lalu, ya. Mereka haji, mereka umroh, mereka tawaf, mereka, ya, menamakan banyak di antara mereka namanya Abdullah, ya. Ya, jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail, yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan-pertanyaan, jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, sang pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya, mereka beribadah kepada selain Allah, kepada selain Allah dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah, agar semakin dekat kepada Allah, agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, "Wa yaquluna haula'i syufa'auna syufa'auna indallah." Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi-pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah, di sisi Allah. Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara syubhat mereka mengatakan, kami penuh dengan dosa, ya, bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan, maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan, mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan beri syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat, ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat, ya. Mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan, kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang buat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Gak ada orang musyrikin mengatakan Lata Uzza menciptakan alam semesta, gak ada, ya. Mereka gak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata Uzza malaikat, ya, yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Ini tidak benar. Kita dalam Islam, masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya, memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, Malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang, aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan, fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat, wahai mayat, wahai wali, bantulah aku, dan ini semua tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya, Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Sholat ke arah kuburan, ya Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Ahmad Al-Wahhab berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. "Fima la yaqdiru alaihi illallah," pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya ya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Ya, berinfaklah dengan sebagian rizki yang kami berikan kepadamu ya. Dan kami apa kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah yang zalim ya. Adapun syafaat yang al-musbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu minallah. Itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bi syafa'ah, dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Adapun yang diberi syafaat, maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Al-Wahhab menjelaskan ya. Beliau membantah dua hal ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang tertolak, yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua. Yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat Asy-Syafi' diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Seperti dalam ayat Al-Kursi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam syafaatul uzma. Syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah ars dengan sujud yang lama. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu, minta izin. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'ta wasfatu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kau akan dikabulkan. Berilah syafaat. Syafaatmu akan dikabulkan. Jadi, yang beri syafaat harus dapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik, enggak. Ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi SAW juga mengatakan, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la syirku billahi syai'. Maka syafa'atku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang, percaya kepada dukun misalnya, meminta kepada mayat-mayat. Ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Qamatan fa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at, orang-orang yang beri syafa'at. Ya. Jadi, ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah. Ya, ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah, kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah, seluruh syafaat adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Syekh Abdul Wahab mengatakan, asy-syafi' mukram. Jadi, pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan, meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemulihan kepada pemberi syafaat, meskipun syafaat seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini, kita tatkala di dunia, kalau minta syafaat kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku, atau berikanlah syafaat kepada Nabi-Mu untukku misalnya. Bukan minta kepada Nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah. Karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi, tidak bisa. Lihat Nabi SAW ketika dalam dalam sirat-sirat, Nabi berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamat selamatkan. Nabi berkata, bahkan para Nabi, para perkataan para Rasul ketika itu, Allahumma salim salim. Bukan cuma Nabi, Nabi yang lain juga demikian. Ya. Para Rasul alaihimussalam, mereka semua mengatakan, Allahumma salim salim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya dapat, tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati sirat, sebagian mereka terjungkal, masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya, tidak semua orang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu, kalau minta syafaat kepada, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh berdoa, Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada Nabi-Mu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berilah syafaat kepada aku. Syafaat bukan hak Nabi. Syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru Nabi. Ya, baru Nabi apa namanya, kasih. Kalau enggak bisa. Ya terus kita juga, bukan Nabi yang menentukan, oh kamu dapat syafaat. Enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat. Orang-orang beriman beri syafaat. Baik, orang beriman bisa syafaat? Bisa. Seorang suami bisa beri syafaat kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafaat kepada ayahnya, ayah bisa beri syafaat kepada anaknya. Bahkan Nabi menjelaskan anak-anak yang meninggal yang belum balik juga bisa beri syafaat. Apakah logis sekarang? Jadi pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya. Perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat yang bisa memberi syafaat di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin, adalah, perhatikan, malaikat, para nabi, kaum mukminin, diantaranya anak-anak. Anak-anak yang meninggal belum balik. Taib. Apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepada aku. Atau kita datang kepada, kita bilang, dia malaikat, berilah syafaat kepada aku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat, beri syafaat kepada aku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal, misalnya belum balik, ya anakku, berilah syafaat kepada aku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum ini memberi syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat. Maka ini adalah cara yang keliru. Ya, karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali. Ini adalah salah. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis, minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang. Ya. Baik. Kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang, tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh nabi, didakwahi oleh nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu. Tapi simbol dari seorang yang soleh. Yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah bintang. Ada yang menyembah. Jadi itu bukan satu model. Ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyip. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qa'idatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodal-modal dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi,
1: ويكون الدين كله

0: Alhamdulillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian, wahai para malaikat? Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? Hari kiamat kala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil, ya, bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model. Di antaranya wadil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Firman Allah, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata, batu yang diletakkan di atas kuburan, al Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu, ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin." Dan kami baru saja masuk Islam. "Walil musyrikin sidrah." Ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, "Ya'kufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum." Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dhatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Fakulna, kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Kami berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka." Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini, ya, kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka, sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi. Batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat. Dari ini tadi disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah Nabi. Ya, mereka juga menyembah bintang. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah jin. Banyak. wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbus syi'ra, dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra, ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadah selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu, ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang saleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat, ya. Kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka, karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap, ya.
1: Mohon maaf, sempat terputus, ya.
0: Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan, ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik. Ya. Tidak harus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh, seperti lata-lata batu. Tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata, yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Dari sisi apa? Dahulu dalam kondisi genting, kaum musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah. Ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang ketika dalam kondisi genting, justru meninggalkan Allah. Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik, ya. Yang dilihat oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan, bukan cuma perkataan Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam kitabnya Al-Qaidul Arba, bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting, maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, fa idza rakibu fil fulqi da Allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da Allah mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini, orang musyrikin dahulu ketika mereka dalam kondisi genting mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya, berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar, datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat. Da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka, ya, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64 Allah sebutkan qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah lain anjana min hadhil lanakunanna minasyakirin. Katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54, ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang, justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali, minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati. Justru mereka meninggalkan Allah, justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang di tafsir punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, di Ahlul Bait, apa namanya, kabilahnya jelas Al-Alusi, itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia mencerita, dia ketika menafsirkan ayat, dia berkata, dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadulu ala anna soni'a aktaril awam al-yawm minal ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradihim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang-orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya. Wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah safahun azim. Dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia. Seorang ahli tafsir dia mengatakan inilah kebodohan yang besar, wa dhalalun jadid, dan kesesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min ad-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma taksha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata cerita tentang dirinya, inna ba'dhal mutasyayyikhin qala li wa ana saghir, dulu saya masih kecil, ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim, syekh, berkata iyyaka thumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya' salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halabika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i. Ya, dia berkata yang paling buat saya merinding, dulu saya masih kecil, ada sebagian ulama yang merasa, yang syekh, ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau, hati-hati, jangan kau minta beristighosah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli denganku, dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya alaika bil istighosah bil awliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya, maka subhanallah ini masuk ke apa namanya telingaku, ya, sampai aku menangis. Ya, wa sa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amsali hadza dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Wali kathirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dhalik, kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya, ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan demikian. Ini di para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil, ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit, minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Basmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita, ya, dalam bukunya Kaifa Nafhamu Tauhid, ada dalam apa namanya, di internet ada, bisa di-download, ya. Beliau berkata, waqad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarruuna ila awliya'ihim bidu'a al-har fil bahr. Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersama, bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut, yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka, ya. Dia cerita, ya. Suatu hari, faqad kunna aktsara min 80 raqiban. Suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil, ya. Fa indama haja alaina al-mauj wa ghashina min kulli makan, ghashina min kulli makan, ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi, ya, mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak, ya. Maka ya seakan-akan kapal kami mau terbang, ya. Fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bidu'a. Ketika dalam kondisi gini tersebut, tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan. Ya madad, pertolongan. La minallah al-hayil qadir. Bukan kepada Allah yang maha hidup, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit. Tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladhi la yakdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya dia gak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan, ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsirnya Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nahwul Awtar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau bercerita, beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22, ya. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna haula'il musyrikin kanu la yatafituna ila asnamin fi hadhihi al-halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka, mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang, muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'ul amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'alal musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dhalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata, sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat, bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhil i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai, semoga Allah beri petunjuk kepadamu, apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah, justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina roma bihi musyaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan, ya. Wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, kata Syaukani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya bilang, Muhammad Abdul Wahab di Najd, Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan, maksudnya bukan bukan omong kosong. Ini mereka apa, mereka ini bohong semuanya. Syinkiti juga berkata, Syinkit, Mauritania, dia berkata, "Wa yu'lamu min dhalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan." Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal qurub iltajau ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltajau ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalih, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian, orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga, tapi saya bicara ini empat ulama dari negeri yang berbeda, yang satu dari Najd Saudi, yang satu dari Irak Al-Alusi, yang satu dari Mauritania, satunya dari Yaman Syaukani rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama, bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir, yang Maha Hidup dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab. Inilah empat kaedah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Wahab Al-Qaidul Arba. Semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat mengenal petunjuknya yang sempurna dalam agamanya, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat yang terus kita pelajari, ya, mengenal agama dengan dalilnya, mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya, adalah membentuk hati manusia yang terbiasa untuk menetapi kebenaran, mencintainya dan mendahulukannya, serta terbiasa untuk mengenal kebatilan, mendeteksi kebatilan, untuk menjauhinya dan membencinya. Ini yang kita rasakan setelah kita menuntut ilmu, mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Tentu antum semua sering merasakan dan menyaksikan ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat, ya, kita rasakan kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan syirik. Jelas-jelas tidak masuk akal. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang maha kaya dan maha kuasa, maha perkasa, dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kita ingkari, kita rasakan ini sangat buruk, tapi masih ada juga orang-orang yang mengerjakannya dan menganggap baik perbuatannya. Coba antum lihat, di sini terlihat perbedaan nyata antara orang yang hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran, hatinya terbiasa mengenal dalil, terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, nukilan dari para ulama salaf, terbiasa dibacakan di hadapannya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga secara tabiat hatinya dia akan mengingkari ketika melihat atau mendapatkan satu amal yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba antum merasakan, ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu, mengenal kebenaran dengan dalilnya, kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman itu di hati, tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya. Akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah, akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati, yang bisa membedakan dengan sendirinya, mengetahui ini yang benar, sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya, orang yang tidak punya hati seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan tentang perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Ini kunci kebaikan yang menentukan jalan hidup manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia. Antum dalam kehidupan tidak akan bisa terhindar dari fitnah, syubhat dan syahwat. Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi hati kita. Ya. Bukan cuma hal-hal yang haram saja yang akan merusak hati. Tentu perkara-perkara yang haram ini akan merusak cahaya iman, menutupi hati dengan keburukan, ini sudah pasti. Tapi sekarang permasalahannya perkara-perkara yang mubah asalnya. Contoh, kita mencintai seseorang mubah, mencintai anggota keluarga kita, mencintai anak dan istri atau anak dan suami, mencintai harta, mubah asalnya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kecintaan yang lebih dominan di hati kepada Allah, kepada agamanya, lama-lama kecintaan yang mubah ini akan bisa merusak. Penentunya adalah di hati kita. Mana yang mendominasinya, mana yang lebih kuat menancap di dalamnya, itu yang akan menjadi penentu bagi seorang manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan tentang masalah ini. Penghambaan diri itu bisa terkadang bermula dari hal-hal yang sifatnya mubah. Bukan jelas-jelas haramnya. Mencintai sesuatu. Diikuti terus. Hatinya tertarik. Kagum. Semakin besar, semakin besar. Sementara di hati ini belum diisi dengan dominasi cinta kepada Allah. Lama-kelamaan orang ini akan binasa dengan cintanya. Lama-kelamaan dia akan berpaling dari tauhid yang sesungguhnya. Tentu sudah pernah saya jelaskan mungkin di sini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan iman yang paling utama, yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mencintai Allah, tapi harus menjadikan cinta kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau masih sama cinta kepada Allah dengan makhluk, baik itu harta, orang-orang yang kita cintai atau siapapun, masih seimbang, ini masih merupakan perbuatan syirik. Ini belum menyelamatkan manusia dari syirik. Coba kita bayangkan, berarti dekat sekali kemungkinan manusia itu terjerumus ke dalam syirik karena betapa banyak sebab-sebab yang menjadikan dia mencintai dan tertarik dengan sesuatu dalam kehidupan di dunia. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lihat, pelaku-pelaku syirik ini dikatakan mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Punya kecintaan kepada Allah. Tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada sembahan-sembahannya. Jadi cinta saja tidak cukup. Nah lihat, proses ini dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dia sibuk dengan sesuatu, mungkin asalnya mubah. Bahkan mungkin asalnya kalau ditujukan untuk kebaikan, ada keutamaannya. Makanya orang semangat melakukannya. Tapi ternyata tipu daya syaitan itu benar-benar kuat kalau manusia tidak segera membentengi dirinya dengan iman dan tauhid yang benar. Tidak menjadikan hatinya terbiasa selalu diisi dengan cahaya kebenaran. Selalu diisi dengan mengenal kebenaran dengan dalilnya. Itu yang mendominasi dan menguasai hati, sehingga hati akan terbentuk tabiatnya yang kuat untuk mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Antum ingat sebuah faedah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Kenapa di akhir surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman dari kelalaian terhadap harta dan anak? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan apa? Harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Sekarang hukum asalnya mencintai anak, mencintai harta kita yang halal kita dapatkan, boleh apa tidak? Boleh. Allah ingatkan, jangan sampai dilalaikan, disibukkan dengan mengurus harta dan anak-anak dari mengingat Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apa hubungannya ayat ini dengan surat Al-Munafiqun? Orang-orang munafik jelas orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya. Allah terangkan di ayat-ayat ini, di awal-awal ayat ini. Kenapa di akhirnya Allah ingatkan dengan kelalaian dengan harta dan anak-anak? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini nyambung dan Al-Qur'an tidak mungkin tidak nyambung. Tidak mungkin pembahasannya itu tidak ada hubungannya satu sama yang lainnya. Beliau jelaskan ternyata sifat nifaq, kemunafikan itu bisa timbul dari kelalaian karena disibukkan mengurusi hal-hal yang ingat, bukan yang asalnya haram. Kalau asalnya haram jelas pengaruhnya lebih besar lagi. Sampai yang mubah pun, yang asalnya diperbolehkan pun, itu bisa melalaikan manusia kalau hatinya tidak dibentengi dengan benteng iman yang kuat, ya, dominasi cinta kepada Allah menguasainya, sehingga tidak menjadikan kecintaan kepada makhluk bisa menguasai hatinya. Nah kita lihat di sini proses ketika urusan-urusan dalam kesibukan kita dalam urusan dunia itu bagaimana bisa membentuk syubhat di hati manusia, pemahaman yang rusak di hati manusia, yang ini akan memudahkan syaitan setelah itu memasukkan tipu dayanya pada diri hamba tersebut. Nah inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebabnya kenapa kita harus tetap terus mempelajari kebenaran. Kenapa kita harus kuatkan keyakinan hati kita mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, mantap untuk mengamalkannya dan tidak ragu-ragu meninggalkan kebalikannya. Kenapa kita harus menjauhi syubhat? Tidak boleh coba-coba dalam pemahaman agama. Ini terkadang menimpa manusia, ya. Ada sebagian orang yang punya rasa pede yang tinggi. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu ini yang hak, tapi dia penasaran. Bagaimana sih rasanya kalau mengikuti pemahaman bid'ah? Mungkin dalam pikiran dia, ah saya kan cuma kenal saja. Saya cuma tahu isinya terus saya tinggalkan. Ini orang yang tidak paham tentang hati. Hati itu lemah. Antum ketahui. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena apa? Ya taqallab, mudah berbolak-balik. Ada sebagian orang seperti tadi, hanya sekedar coba-coba. Coba-coba baca pemahaman bid'ah padahal belum kuat pemahamannya terhadap sunnah. Coba-coba berkecimpung mengikuti fitnah padahal benteng imannya belum kuat. Ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya pintar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan agama, dia baca dalil, dia berusaha pahami dengan nalarnya sendiri, dengan kemampuan berpikir akalnya sendiri. Ini mungkin sekali dua kali belum terasa. Tetapi syaitan sudah memasukkan perangkapnya pada orang seperti ini. Antum tahu, ilmu itu cahaya. Berpaling dari cahaya artinya masuk ke dalam kegelapan. Itu sudah pasti. Orang yang seperti tadi, berpaling satu atau dua kali dari kebenaran, berarti dia membiarkan dirinya masuk dalam perangkap syaitan. Wa'alam anna awwala talbisi iblisa 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis dalam menjebak manusia, memalingkan mereka dari ilmu. Dari sini antum lihat, ada sebagian orang yang kelihatannya cerdas dalam

0: muslimin dan kaum muslimat.
1: It's time to let them loose here at the Saxon Ring.
0: Dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majlis dari majalisul ilmi. Kita senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa taala niat-niat yang ikhlas di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi taala, sehingga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, ilmu yang menjadi motor penggerak di atas amal-amal kebaikan, sekaligus ilmu yang menjadi benteng bagi kita semua dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan dan dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-23 dari bulan Muharram di tahun 1448 Hijriah, biiznillahi azza wa jalla, kita membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita fahami, yaitu tentang kaidah-kaidah seputar rezeki. Berdasarkan nas-nas Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kaidah yang sangat penting yang wajib diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah di dalam beragama, maka hendaknya kita mendasari cara beragama kita berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berusaha untuk mentadaburi nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa menarik satu kesimpulan bahwasannya Allah menginginkan dari hamba-hambanya agar kita beragama di atas tuntunan yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang beriman wajib membangun tata cara beragamanya baik di dalam bab akidah, keyakinan kita.

di dalam bab ibadah, di dalam bab muamalah kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau membuat sebuah bab di dalam sahihnya dengan judul bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab kewajiban berilmu sebelum seseorang berucap dan beramal. Ini menunjukkan bahwasannya ya, setiap ucapan yang kita ucapkan dan setiap amal perbuatan yang kita lakukan wajib didasari di atas ilmu. Oleh karenanya menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, belajar tentang tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hukumnya apa? Hukumnya fardhu ain. Ya, atas setiap mukmin dan mukminah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap mukmin dan mukminah. Karena Allah ingin ya kita beribadah kepadanya di atas tuntunan, di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas, ya saya rangkumkan sekitar 10 kaidah yang hendaknya kita fahami terkait ya masalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Karena ketika kita memahami kaidah-kaidah ini biiznillah azza wa jalla, ya hidup kita akan tenang. Ya tidak ada rasa iri, rasa dengki dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya karena setiap kita ya sudah dicatatkan jatah rezekinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaidah yang pertama para jemaah yang Allah muliakan, di antara kaidah-kaidah seputar rezeki yang hendaknya diyakini oleh setiap orang beriman, yang pertama bahwasannya setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sudah ditetapkan jatah rezekinya. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah sudah ditetapkan jatah rezekinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Dan ini prinsip yang wajib diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah. Bahwasanya setiap makhluk sudah ditetapkan jatah rezekinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan rezekinya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tentang kaidah yang pertama ini, yang pertama dari nas Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa
di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ya, setiap makhluk yang bernyawa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi, maka jatah rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata, yakni Al-Lauhul Mahfuz. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap makhluk, maka jatah rezekinya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah sudah takar, maka tidak mungkin tertukar. Ya, ketika Allah menetapkan jatah rezeki si fulan, ya demikian, maka tidak mungkin tertukar dengan orang yang lain. Ya, dengan hamba yang lainnya. Masing-masing sudah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dia meninggal dunia. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, yang kita kenal dengan nama apa? Tafsir Ibnu Katsir. Ya, judul aslinya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Buah karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan makna ayat yang ke-6 dari surat Hud tadi. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat di atas, akhbara ta'ala annahu mutakaffilun bi arzaqil makhluqat min sa'iri dawabil ardi saghiriha wa kabiriha bahriyiha wa barriyiha wa annahu ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ay ya'lam ayna muntaha sayriha fil ardi wa ayna ta'wi ilaihi min wakriha wa huwa mustawda'uha. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pada ayat di atas surat Hud ayat yang ke-6, Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan bahwa dia telah menjamin rezeki seluruh makhluknya. Ayat di atas adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluknya, yaitu semua makhluk yang melata di muka bumi, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, sampai hewan-hewan kecil pun

di lautan maupun di daratan, dan bahwasannya Dia mengetahui tempat menetapnya dan tempat penyimpanannya. Maknanya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya Allah mengetahui sampai di mana perjalanan makhluk itu di bumi akan berakhir. Allah tahu, ya, sampai di mana perjalanan seorang makhluk akan berakhir di atas muka bumi. Dan Allah mengetahui kemana makhluk itu kembali serta berlindung di tempat tinggalnya. Allah tahu, ya, kemana kita berjalan dan kemana kita kembali, sampai di mana kita berjalan dan kapan kita akan, ya, yakni berdiam. Maka semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, ya, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya pada ayat di atas Allah menegaskan bahwasanya tidak ada satupun makhluk melainkan jatah rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di daratan ataupun yang di lautan, baik yang kecil ataupun yang besar, maka semuanya telah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil dalam masalah ini juga adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku pernah mendengar secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwasannya jatah setiap makhluk, rezeki setiap makhluk, takdir setiap makhluk sudah dicatatkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah menciptakan kita. Ya. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selama 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah rezeki untuk hamba-hambanya. Ya. Maka jangan risau dengan sesuatu yang telah dicatatkan oleh Allah untuk kita. Ya, jauh sebelum Allah menciptakan kita, jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah rezeki untuk setiap hamba-hambanya. Maka para jemaah yang Allah muliakan, kewajiban orang-orang beriman adalah meyakini bahwasannya tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini melainkan jatah rezekinya sudah ditentukan dan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah Adam dan anak keturunannya, ya, bangsa manusia. Maka jatah rezekinya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, para jamaah yang Allah muliakan, di antara kaidah yang wajib kita yakini dan kita fahami dengan benar seputar rezeki, yang kedua bahwasannya setiap mukmin dan mukminah wajib berikhtiar untuk mencari rezeki dari jalan yang Allah halalkan. Ya, setiap mukmin dan mukminah wajib berikhtiar, wajib ber

usaha untuk mencari rejeki dari jalan yang Allah halalkan. Ya. Kita sambungkan dengan kaidah yang pertama. Kaidah pertama tadi apa? Apa kaidah pertama tadi? Bahwasanya setiap makhluk sudah ditentukan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sudah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita fahami, ya, bersamaan dengan keyakinan kita bahwasanya kita sudah diberikan jatah rezeki masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap kita wajib berikhtiar untuk mencari rezeki dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mengimani takdir, mengimani jatah rezeki sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menafikan kewajiban untuk berikhtiar. Ya. Tidak menafikan kewajiban untuk berusaha mencari rezeki dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita punya anggapan, ya, kan jatah rezeki saya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal nunggu rezeki apa datang. Ya. Kerjaannya di rumah, nunggu apa? Nunggu rezeki dapat turun dari langit. Ya. Saya mah yakin, ya, selagi Allah sudah tetapkan hari ini dapat rezeki, maka pasti datang menghampiri saya. Ya, ini namanya orang yang enggak paham, ya, dengan konsep rezeki. Tidak paham dengan konsep takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena saudaraku yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan jatah rezeki kita. Ya. Allah yang telah menetapkan jatah rezeki setiap hamba-hambanya. Dan Allah lah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar, untuk berusaha mencari ma'isha. Ya. Maka tidak boleh keyakinan terhadap takdir bahwasannya jatah rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang malas, orang yang berpangku tangan, tidak produktif. Ya, kerjaannya apa? Kerjaannya berdiam di rumah, enggak mau berusaha. Berarti dia tidak faham dengan konsep takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak faham dengan konsep rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin jatah rezeki kita, dialah yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berikhtiar mencari ma'isha. Ya. Kalau kita melihat nas-nas Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita akan dapatkan bahwasanya Allah menggabungkan dua konsep ini, antara mengimani takdir dengan kewajiban untuk berikhtiar, dengan kewajiban untuk berusaha. Ya. Di antara dalilnya, antum lihat di surat Al-Mulk, surat Tabarak,

0: wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.
3: Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, ya, kemudian juga kita lihat orang-orang yang berebut-rebutan pergi ke kuburan, kemudian ngambilin pasir dari kuburan tersebut sampai kuburannya khawatir jeblos, ya, karena apa? Pasirnya diperebutkan, ya. Dan ini sangat jelas merupakan kebiasaan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang mereka mengambil pasir-pasir di kuburan-kuburan imam-imam mereka, seperti kuburannya Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu taala anhu di Karbala. Mereka ambil pasir tersebut, mereka makan pasir tersebut. Demikian juga saya lihat sendiri tatkala mereka mengunjungi kuburan Baqi, mereka pergi ke kuburan imam mereka, mereka ambil pasir yang ada di kuburan tersebut sambil pelirik-pelirik khawatir ketahuan polisi. Ambil di segera, saya lihat sendiri bagaimana mereka semangat mengambil pasir. Ini apakah seperti ini cara mencari berkah yang diajarkan dalam Islam? Demikian juga yang datang ke kuburan mengusap-usap tubuhnya di kuburan, ya. Mengusap-usap tubuhnya di kuburan, ya, dengan menganggap bahwasanya usapan tersebut akan mendatangkan keberkahan. Demikian juga yang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian datang ke Masjid Nabawi yang mengusap-usap pintu Masjid Nabawi, ya. Banyak yang diusap pintu Masjid Nabawi, dinding Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri mereka usap-usap. Hampir-hampir saya mau katakan enggak usah Mas, petugas kebersihan sudah banyak, ya. Enggak usah diusap-usap, sudah bersih. Jadi demikianlah mereka karena kembali kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah sehingga berkahnya mengalir setrum sampai ke pintu Masjid Nabawi. Pintu Masjid Nabawi. Dan demikian juga orang-orang yang dicari keberkahan, ya. Di usap-usap, ya, saya punya teman ada orang Kosovo. Teman saya, teman sekelas saya namanya Lolo Zem, orang Kosovo. Jenggotnya Masya Allah sampai di bawah pusar dia. Jenggotnya panjang, ya, pokoknya panjang lah jenggotnya. Dia lagi tidur, orang datang kemudian apa? Usap-usap. Dia kaget. Dan itu kebiasaan banyak masyarakat, ya, bukan masyarakat Indonesia saja, masyarakat yang lain pula, ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita perlu jelaskan tentang masalah keberkahan. Bahwasanya keberkahan adalah kita tidak bisa menentukan suatu berkah atau tidak kecuali dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah wahibul barakah, dialah yang memberi keberkahan. Dialah Allah yang menentukan ini berkah atau tidak. Oleh karenanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat yang berkah, dan Allah memilih sebagian waktu sebagai waktu yang berkah, dan Allah memilih sebagian zat atau benda menjadi benda-benda yang berkah. Contohnya tempat-tempat yang berkah seperti Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Terutama ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adalah tempat-tempat yang berkah. Ya. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya, ya, 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sehari semalam 5 waktu, maka seakan-akan dia sholat di masjid yang lain 1000 hari. Ya. Sama seperti Istiqlal 1000 hari, sama dengan Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, semuanya seperti 1000 kali disolat di masjid-masjid tersebut. Seluruh masjid di alam semesta ini pahalanya cuma satu, baik Masjid Istiqlal, baik Masjid Al-Berkah, sama saja enggak ada bedanya. Baik masjid-masjid yang lain, yang beda cuma Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa sama Masjid Al-Haram. Yang tiga masjid itu dibangun oleh para anbiya. Ketiga masjid tersebut dibangun oleh para nabi.

mujahid fisabilillah, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di Masjidil Haram, mencari keberkahan dengan banyak beribadah di tanah suci. Rasulullah SAW tidak mengajarkan mencari keberkahan dengan mengambili pasir di kota Madinah kemudian dibawa pulang atau dijadikan jimat dan macam-macamnya, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui suatu tempat berkah, kita harus juga tahu bagaimana cara mencari keberkahan dari tempat tersebut. Seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram, cara mencari keberkahannya bukan dengan diusap-usap, tetapi dengan beribadah di kedua tempat suci tersebut, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bermaksiat kedua tempat tersebut akan diperbesar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita lihat kesalahan sebagian orang yang mencari berkah dengan mengusap-usap tubuh mereka di kuburan Nabi misalnya, atau mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim, ya. Ini semua dilarang dalam syariat. Kemudian juga waktu-waktu yang berkah. Waktu-waktu yang berkah seperti banyak, seperti 10 hari pertama Zulhijjah, kemudian seperti bulan Ramadhan, ya. Bagaimana cara mencari keberkahan dari waktu-waktu tersebut? Sepertiga malam yang terakhir, caranya dengan beribadah. Bukan orang bertemu dengan waktu tersebut otomatis kesetrum barokah, enggak. Bukan orang yang tinggal di kota Madinah otomatis kesetrum barokah, tidak. Yang tinggal di kota Madinah banyak, ada orang Islam, ada para sahabat, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Tetapi yang mendapatkan keberkahan adalah orang-orang yang beribadah di tanah suci. Oleh karenanya kata para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Tanah yang suci tidak mensucikan penghuninya. Tanah yang suci tidak mensucikan apa? Penghuninya. Tetapi seorang menjadi suci, menjadi berkah jika dia beribadah di tanah suci tersebut. Sebagaimana bulan Ramadan, tidak semua orang ketemu bulan Ramadan kemudian kesetrum berkah. Tetapi orang yang kesetrum berkah adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan, yang solat malam di bulan Ramadan, yang puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan berkah dari waktu-waktu tersebut. Karenanya di sini kita akan jelaskan tentang masalah kesalahan sebagian orang dalam mencari keberkahan. Dan saya telah jelaskan bahwasanya di antara yang fenomena yang kita lihat adalah sebagian kaum muslimin yang mengambil pasir di kuburan-kuburan. Dan saya katakan ini adalah akidahnya orang-orang Syiah yang dituru-turu oleh sebagian kaum muslimin. Lihat halaman 394, ya. Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaka Hajar, wahai Hajar Aswad. Demi Allah saya tahu kamu hanya sekedar batu. La tadurru wa la tanfa. Kau tidak bisa memberi kemudharatan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu." Perhatikan di sini. Ini Hajar Aswad adalah batu termulia di alam semesta ini. Artinya di dunia ini batu yang paling mulia adalah Hajar Aswad. Bahkan disebutkan dia turun dari surga. Tatkala turun, apa namanya? Asyaddu bayadan minats thalj. Sangat putih warnanya. Fasawadatu khotoya bani Adam, akan tapi dosa-dosa manusia menjadikan dia hitam. Artinya dia batu yang mulia. Dan ini batu yang mulia, termulia di atas muka bumi ini, ternyata batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau Hajar Aswad adalah batu yang termulia di atas muka bumi ini, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana lagi dengan batu-batu yang lain? Bagaimana lagi batu-batu akik, kemudian batu ini, kemudian batu kali, kemudian batu sumur, kemudian batu-batu yang lain. Tentu lebih-lebih lagi tidak memberi kemanfaatan dan tidak memberi kemudharatan. Batu giok, batu macam-macamnya. Sedangkan Hajar Aswad tidak beri manfaat dan tidak beri kemudharatan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad, beliau mengeraskan suaranya. Kenapa? Beliau melihat orang berebut-rebutan cium Hajar Aswad, beliau khawatir timbul dalam diri mereka akidah yang salah. Maka beliau mencium dan melantangkan suara beliau dengan mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan karena saya lihat Nabi cium kamu, maka saya tidak bakalan cium kamu." Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu-batu dari Ka'bah yang lainnya. Kemudian ada orang yang kemudian mengusap-usap, kemudian diusap badannya, itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Sementara kita tahu bagaimana sejarah, ya, pembuatan Ka'bah. Ka'bah, ya, awal kali tatkala hancur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, tatkala umur Nabi 35 tahun, Hajar Aswad dipugar oleh orang-orang Quraisy, yang bangun orang-orang kafir Quraisy.
Mereka mengumpulkan batu.

mereka pikul, kemudian batu-batu biasa, mereka batu biasa, kemudian mereka letakkan di Ka'bah, mereka letakkan di Ka'bah. Kemudian dan itu berjalan setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, tetap batu-batu yang dipikul oleh orang Quraisy itulah yang dijadikan sebagai Ka'bah, batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Oleh karenanya tatkala mereka setelah bangun Ka'bah, kemudian mereka khilaf siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka mereka hampir bunuh-bunuhan di antara kabilah-kabilah suku-suku Arab tatkala itu. Sampai akhirnya Nabi menjadi hakim di antara mereka supaya mereka tidak berkelahi. Kata Nabi SAW, bentangkanlah selendang atau kain, letakkanlah Hajar Aswad di tengah dan kalian angkat barang-barang. Ini idenya Nabi SAW. Dan mereka setuju. Akhirnya mereka bentangkan kain dan karena mereka tahu Hajar Aswad batu yang mulia. Mereka bentangkan kain, kemudian Hajar Aswad taruh di tengah, mereka angkat barang-barang menuju tempatnya Hajar Aswad. Namun yang meletakkan siapa? Ya Nabi yang meletakkan, Nabi yang angkat, Nabi yang taruh. Namun mereka ridho. Intinya Nabi yang taruh. Palingnya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang lainnya batu biasa. Karena mereka yang bongkar batu tersebut, dan mereka yang pasang batu tersebut. Kemudian akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, maka ada seorang wanita yang sedang tawaf, tiba-tiba sambil membawa jamrah, tahu-tahu percikan apinya, percikan minyak wangi tersebut dari bakaran minyak wangi tersebut mengenai kiswah Ka'bah, kemudian terbakar. Terbakarlah Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair itu rapat musyawarah sama sahabat-sahabatnya. Bagaimana Ka'bah ini? Dipugar atau dibangun kembali? Ada yang mengatakan dipugar, diperbaiki saja. Abdullah bin Zubair mengatakan tidak. Bagaimana kalau rumah salah seorang dari kalian terbakar? Dipugar apa dibangun kembali? Kata mereka dibangun kembali. Akhirnya dibongkar lagi oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun Ka'bah yang baru dengan batu-batu yang baru. Intinya batu-batu tersebut batu-batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Itu pun Hajar Aswad tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kita mencium Hajar Aswad karena contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sujud meletakkan jidat kita di tanah karena Nabi salatnya seperti itu. Karena Nabi salatnya seperti itu, bukan karena batu tersebut bisa memberi manfaat dan tidak dan bisa memberi mudarat. Oleh karenanya tatkala orang-orang kafir mengatakan, lihat orang-orang Islam menyembah batu. Kita bilang tidak, kita tidak menyembah batu. Allah mengatakan, falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah yang punya batu ini. Sembahlah yang punya rumah ini. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah batu. Tapi batu ini hanya sekedar simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin. Al-Imam Al-Baihaqi, ya, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan, "Fa Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu kana qad abadal hajar." Umar bin Khattab dulu pernah menyembah berhala. Fahina ahwa ila rukn ka'annahu haba makana alaihi fil jahiliyah. Tatkala dia hendak mencium Hajar Aswad, maka dia seakan-akan khawatir tentang apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Karena dia dulu nyembah apa? Nyembah batu. Fatabarra'a min kulli syai'in siwallah, maka dia pun berlepas diri dari segala suatu sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahu bi annahu hajarun la yadhurru wa la yanfa, dan dia iklankan di hadapan Allah bahwasanya batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengomentari asar dari Umar ini. Beliau berkata, "Inna maqala wa innaka la tadhur wa la tanfa li alla yaghtar ba'du qaribi al-ahdi bil Islam alladhina kanu alifu ibadat al-ahjar wa ta'dhiman wa raja'a naf'aha wa raja'a naf'iha wa khawfa ad-darar bi takhsir fi ta'dhimiha wa kana al-ahdu qariban bidzalik." Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, Umar bin Khattab menyatakan demikian, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat wahai Hajar Aswad. Kenapa? Kata beliau, agar sebagian orang yang baru masuk Islam tidak tertipu dengan Hajar Aswad. Artinya tidak tertipu sehingga menganggap Hajar Aswad bisa beri manfaat dan bisa beri mudarat. Yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang terbiasa menyembah batu dengan mengagungkan batu dan mengharapkan manfaat dari batu tersebut. Atau takut khawatir kalau timbul kemudaratan gara-gara mereka kurang mengagungkan batu tersebut. Karena itu Umar bin Khattab melantangkan suaranya dengan demikian. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dinukilkan dalam kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Baihaqi. Dia menyebutkan bagaimana Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, "Wa qad qara'tu fi kitabi Abi Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji fi ma haddathahu al-Misriyun anna Syafi'i innama wada'a al-kitab ala Malik." Annahu balagahu anna bi Andalus kummatan Malik, yakni Qulansuwah, yustasqa biha.
Kata beliau bahwasanya orang-orang Mesir menyebutkan, Imam Syafi'i meninggal di Mesir dan dia akhir hayatnya di Mesir. Orang-orang Mesir menyebutkan, kenapa Imam Syafi'i membuat buku bantahan terhadap Imam Malik? Kenapa? Karena sampai kepada Imam Malik, sampai kepada Imam Syafi'i, bahwasanya orang-orang di Andalus, ya, mereka bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Dengan songkok tersebut mereka mengharapkan Allah menurunkan hujan. Wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaquluna qala Malik, namun mereka berkata Imam Malik berkata demikian. Fa qala Syafi'i, maka Syafi'i berkata, inna Malikan adamiyun qad yukhti wa yaghlat, Imam Malik hanyalah manusia, bisa benar dan bisa salah. Jadi tatkala Imam Syafi'i melihat orang berlebih-lebihan terhadap Imam Malik dengan bertabaruk dengan songkoknya, maka Imam Malik menulis buku bantahan kepada Imam Syafi'i, menulis bantahan terhadap Imam Malik untuk menjelaskan Imam Malik adalah manusia biasa, jangan berlebih-lebihan kepada dia. Dia bisa salah dan bisa juga keliru. Demikian juga para ulama Syafi'iyah yang mengingkari orang-orang yang mengusap makam Ibrahim. Karena orang-orang sekarang kalau antum lihat sedang tawaf, maka banyak orang yang mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim mencari apa? Keberkahan. Padahal itu barang baru yang mereka usap bukan apa? Bukan makamnya, tetapi kacanya, kaca yang dibuat oleh pemerintah, ya, supaya tangannya tidak mengusap bekas kakinya, ya, bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Al-Halimi dari ulama besar mazhab Syafi'i, ya, yang wafat pada tahun 403 Hijriah, beliau berkata, wa man ra'a maqam Ibrahim shalawatullahi alaihi falyusalli alaihi wala yaltamis al-maqam wala yaltamis al-maqam wala yuqabbiluhu. Dan barang siapa yang melihat makam Ibrahim, maka salatlah di situ. Ya, karena Allah berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai apa? Tempat salat. Makam sini bukan kuburannya, ya, bukan, ya. Tapi tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi disunahkan orang setelah tawaf salat di makam Ibrahim atau di belakang makam Ibrahim. Kata Al-Halimi, barang siapa yang lihat makam Ibrahim, maka sholat di situ. Wala yaltamisul maqam, dan janganlah dia mengusap-mengusap apa? Makam Ibrahim. Wala yuqabbiluhu, dan jangan dia mencium makam Ibrahim. Ra'a Ibnu Zubair qauman yamsahuna al-maqam. Dia menyebutkan riwayat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, sahabat, melihat suatu kaum mereka mengusap-ngusap makam Ibrahim. Ini bukan kacanya, ya, benar-benar kakinya. Yang sekarang orang tidak bisa mengusap kakinya, bekas kakinya. Yang diusap cuma apa? Kacanya, karena ditutup. Tidak jadi masalah. Kalau kakinya enggak bisa, kacanya juga enggak apa-apa. Karena berkas setrum, ya, apa? Nyetrum. Sebagaimana orang-orang Syiah, mereka menjadikan tanah Karbala sebagai tanah haram. Ya, tanah haram. Jadi 25 kilo ke kanan, 25 kilo ke kiri, 25 kilo ke depan, 25 kilo ke utara dan ke selatan. Kenapa? Karena berkah Hussein. Berkahnya itu berjalan sampai 25 kilo. Jadi tanah haram. Tanah haram terluas di alam semesta. Lebih luas daripada tanah haram Mekah dan daripada tanah haram Madinah. Tanah haramnya siapa? Hussein, karena berkahnya yang nyetrong. Orang-orang tidak peduli. Tatkala tangan mereka tidak bisa sampai kemana? Ke bekas kaki Nabi Ibrahim, kacanya pun tidak jadi masalah. Diusap. Sekarang Ibnu Zubair melihat orang-orang yang mengusap langsung bekas kaki Nabi Ibrahim, bukan kacanya. Itu pun diingkari oleh beliau. Faqala, lam tu'maru bihadha. Kalian tidak diperintahkan untuk ini. Innama umirtum bisolati indahu. Kalian hanya disuruh untuk solat di sisi makam Ibrahim. Qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yuqabbalul maqam wa la yulmas, tidak boleh makam Ibrahim dicium dan tidak boleh diusap. Ini dari Al-Halimi. Sekarang Al-Baghawi rahimahullah, ahli tafsir dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berkata, beliau menukil, qala Qatadah wa Muqatil wa Suddi, berkata Qatadah dan Muqatil wa Suddi, umiru bi salati inda maqam Ibrahim wa lam yu'maru bi masahi wa taqbilihi. Mereka diperintahkan untuk salat di sisi makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mengusap makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mencium makam Ibrahim. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini tadi masalah makam Ibrahim. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat, sekarang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia di alam semesta ini. Kata Al-Halimi, wa naha ba'du ahli al-ilmi an il-saqil batn wa dhahr bi jidaril qabr wa mashi bil yad wa dhalika min al-bid'ah. Sebagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan, dan ini termasuk bid'ah.
Termasuk apa? Bid'ah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Wa laisa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, balil wuqufi min bu'din aqrabi lil ihtiram." Ini tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah, tetapi berdiri dari jauh ini lebih utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatun nasara wal yahud." Karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al-Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini. Dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya, merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah. An-Nawawi berkata, "Far'un la yajuzu an yutafa bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nawawi. "Wa yukrahu ilsaqu adh-dhahr wal batn bi jidaril qabr." Dan tidak dan dilarang dan makruh, dibenci menempelkan punggung. Dan saya ingat, saya ulangi lagi, kalimat makruh ini terkadang maknanya apa? Haram dalam mazhab Syafi'i. Dan dimakruhkan menempelkan punggung dan perut ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Ubaidillah Al-Halimi dan wa ghairuhu. Dan ini perkataan Al-Halimi dan yang lainnya. Qalu, mereka juga berkata, "Wa yukrahu masahu bil yad wa taqbiluhu." Dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. "Balil adab an yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam." Akan tapi adab yang benar, dia dari jauh sudah cukup sebagaimana tatkala Nabi masih hidup, maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. "Hadza huwa as-shawab alladhi qalahu al-ulama wa atbaqu alayhi." Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan, inilah pendapat yang benar, larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan oleh para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini. "Wa atbaqu alayhi. Wala yaqtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dhalik." Dan janganlah terpedaya, wala yuqtar, janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-usap, mencium-cium. "Fa innal iqtida wal amal innama yakunu bil ahadits sahihah." Karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. "Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim." Perhatikan Imam Nawawi. Dan jangan kalian melirik ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam, muhdatsatil awam. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. Di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan bid'ah, muhdatsatihim, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan jahalatihim, dan kebodohan mereka. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya ini jelas perkataan para ulama Syafi'iyah, tidak boleh sembarang orang untuk mencari keberkahan tanpa ada dalil ya. Di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan, mengusap-usap kuburan, mengambil pasir di kuburan ya, mencium kuburan. Ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun menyedihkan, di tanah air kita banyak sekali praktek-praktek mencari keberkahan, mencari keberkahan dengan berendam di mana. Dan ini adalah tradisi dari orang-orang Hindu yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin, berendam di danau ya. Mentang-mentang mau ikut caleg jadi berendam di apa? Di danau. Akhirnya kalah juga ya. Berendam, kemudian ada batu besar, kemudian taruh sajen di batu besar tersebut. Ada pohon besar, taruh, pokoknya yang besar-besar dikasih sajen. Ini kebiasaan orang-orang apa? Sebagian orang-orang saudara-saudara kita ya. Kemudian juga ada batu yang enggak tahu di mana, di Pandeglang ya, ada batu yang katanya barang siapa? Salah tahan napas. Nanti kalau diselain Ka'bah, ini aneh ini seperti ini. Sudah tawaf di batu yang enggak tahu di mana, kemudian selain Ka'bah, ini bahaya ya. Ini bid'ah yang sangat berbahaya, menjadikan suatu selain Ka'bah sebagai sarana untuk tawaf. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita tanya jawab dulu pertanyaan yang masuk. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum berkata tentang keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu di Madinah. Kalau begitu doakan saya agar bisa menuntut ilmu di Madinah. Ini maksa bagaimana? Semoga dimudahkan bisa menuntut ilmu di Madinah. Kita bertakwa semampu kita. Tidak bisa di Madinah, al-berkah juga tidak apa-apa ya. Apa tafsirannya apabila seorang bermimpi ketemu dengan para ulama? Mudah-mudahan tanda kebaikan ya. Mudah-mudahan, karena menunjukkan dia cinta kepada para ulama ya. Seorang biasanya yang terbawa dalam mimpinya adalah orang yang dia cintai.
cinta kepada para ulama yang menunjukkan kebaikan, cinta kepada ahlul ilmi, dan mudah-mudahan bisa mengikuti ilmu yang mereka sebab

Kan. Mohon diceritakan bagaimana proses awal turunnya Hajar Aswad, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menemukannya dahulu ketika membangun Ka'bah. Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Bagaimana turunnya, kemudian jatuh di mana, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail carinya di mana. Ini tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam bisawab. Dan mohon maaf ya, seperti gini pun kurang ada faedahnya. Mau ketemu di India Hajar Aswad tersebut, apa faedahnya? Mau ketemu di Cilengsi juga apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ya, yang jelas Hajar Aswad ada, kemudian tertanam di, dipasang di Ka'bah, disunahkan kita untuk menciumnya. Dengan pertanyaan seperti ini, saya rasa kurang bermanfaat. Ya, mohon maaf. Sama seperti pembahasan misalnya Ustaz anjing yang disebutkan dalam cerita, surat Al-Kahfi, warna kulitnya warna apa? Anjing betina atau anjing jantan? Ini tidak ada faedahnya. Mau jantan, mau betina, warna hijau, warna kuning, tidak ada faedahnya dalam masalah ibadah. Dan seorang berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada manfaatnya dalam masalah ibadah. Ustadz, apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Tidak ada dalilnya masalah ini. Ya. Tidak ada dalilnya. Memang benar ada hadis dalam hadis Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain wa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min al-bauli. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu melewati dua kuburan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja tatkala buang air kecil, dan yang satu diazab karena suka namimah, dalam riwayat lain karena ghibah. Fa akhadha al-jaridata fa shaqqaha niswain. Jaridata ar-ratbah, Rasulullah SAW pun mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah, fa shaqqaha niswain. Fa garaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Da Allah an yukhaffifa anhuma malam yaibasa." Semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama kedua pelepah ini masih kering. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'i mengatakan, kenapa pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka, karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama, ulama Syafi'i, ulama-ulama yang masyhur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon, ya. Basah terus. Ya. Jawabannya, itu ilah, tidak ada dalilnya bahwasanya diringankan dosa siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan seluruhnya bertasbih, baik batu, baik apa, semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa? Kalau memang karena basah, masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin, pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma. Oleh karena yang benar, ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu, atau kita tanam pohon, tidak perlu, karena itu adalah khususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi meletakkan, menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diazab, ya atau tidak?
Maka Nabi karena sedang diazab, Nabi meletakkan pelepah korban, Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga seakan-akan dia menuduh penghuni kuburan ini sedang diazab. Seandainya kalau tidak sedang diazab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? Pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karena orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. Kita yang itu masalah gaib, kita enggak tahu dia diazab atau tidak. Akhirnya letakkan air, dan airnya enggak pernah berhenti. Air terus kiram terus penuh. Ya apa? Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan pelepah korma, karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon. Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan? Kamboja ya. Langsung enggak basah-basah ini. Oleh karena kita katakan bahwasanya ini tidak benar ya. Bahwasanya yang benar adalah ini khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang diazab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Wallahu alam bisawab. Adapun kemudian ada seorang meninggal di lautan, kemudian menaburkan bunga di lautan, tidak perlu, air laut sudah basah. Tidak perlu lagi apa? Terbarkan apa? Bunga. Itu kebiasaan orang-orang Hindu dan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, hadis tentang tiga hal yang tinggal dan terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal, selain itu, yang kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Jadi ada dua hal berbeda antara berdoa dengan niabah, yaitu mewakili orang yang sudah meninggal. Kalau berdoa bermanfaat, berdoa kepada siapa saja, kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang kerabat kita maupun bukan kerabat, doa kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain bermanfaat. Oleh karena seorang tatkala ke kuburan berdoa, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin maupun kaum mu'minin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Ini doa secara umum bermanfaat. Berbeda halnya dengan masalah berniabah, yaitu mewakilkan, seperti menghajikan, ini berarti kita menghajikan orang lain, mengumrohkan orang lain, kemudian bersedekah juga, bersedekah atas orang lain. Ini ijma ulama sampai. Jadi masalah doa mendoakan orang lain bukan masalah sampai atau tidak sampai, tapi bermanfaat atau tidak. Beda dengan misalnya mengirim pahala dengan menghajikan atau dengan bersedekah, niat pahalanya untuk apa? Orang yang sudah meninggal, ijma ulama sampai. Apakah berdoa harus menghadap kiblat? Tidak harus, tapi disunahkan menghadap apa? Kiblat. Di antara adab doa adalah menghadap kiblat. Sampai di sini aja dulu karena sudah dikumandangkan azan Isya. Wallahu ta'ala bisawab, dan yang kita sampaikan ini hanyalah nasihat kepada saudara-saudara kita. Mungkin penyampaian kita agak keras, namun sungguhnya apa yang kita sampaikan karena rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang terjebak dalam praktek-praktek yang keliru, yang sungguhnya tidak dianjurkan oleh ulama-ulama yang mereka agungkan. Namun karena mereka tidak tahu, sehingga mereka hanya sekedar taklid, terjerumus dalam praktek-praktek yang kita khawatirkan praktek-praktek tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap mereka beramal dengan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama akan sunnahnya dan benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim.

melewati taman-taman surga, maka rekreasilah sejenak di sana. Maka perintah yang begitu menggiurkan ini direspon positif oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Jadi mereka sangat termotivasi dan ingin rekreasi ke sana. Tapi mereka enggak tahu tempatnya di mana, alamatnya di mana. Dan mereka berpikir, mana ada taman surga di muka bumi ini? Lalu mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Hilaqoz dzikir." Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqah-halaqah dzikir. Dan apa yang dimaksud dengan halaqah dzikir? Al-Imam Atha bin Abi Rabah, mufti Mekkah pada zamannya, beliau menjelaskan bahwa maksud Nabi dari taman-taman surga adalah majalisul halali wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa yang lebih singkat, taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah ketika pada pagi hari ini kita berekreasi ke taman surga. Di saat saudara-saudara kita menghabiskan liburan panjangnya, liburan akhir tahun-tahun ini itu hampir atau cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih 2 minggu kita disuguhkan dengan libur panjang ini. Dan banyak saudara-saudara kita pada hari ini ada yang mudik ke Tasik, ada yang mudik ke Garut, ada yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin ada yang berada di bandara-bandara internasional yang lain, dan kita berada di taman surga. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini anugerah dari Allah, ini karunia dari Allah. Karena bagi orang-orang beriman, taman surga lebih berarti daripada lokasi-lokasi pariwisata lainnya. Taman surga lebih indah daripada objek-objek wisata yang lainnya. Kira-kira antum sepakat gak dengan ini? Mana yang lebih menarik, taman surga atau taman bunga? Taman surga atau taman safari? Antum dapat tiket gratis taman safari, aman yang lebih antum pilih? Datang ke Cipaganti atau pergi ke taman safari? Taman surga atau taman laut Bunaken? Kalau antum dapat tiket PP gratis kelas bisnis untuk sampai ke Bunaken dan diving di sana, tapi antum harus meninggalkan kajian di Cipaganti, mana yang antum pilih? Mulai goyang ya. Jadi kalau taman laut goyang. Subhanallah. Ibu-ibu udah kasih ide aja. Gimana kalau kajiannya di sana, Pak Ustaz? Win-win solution. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mungkin kita goyah? Hadirin, terumbu karang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Oke, kepanatan kita hilang, tapi begitu balik ke Bandung, masalah datang lagi. Sunset dan sunrise itu tidak bisa memberikan ketenangan. Berbeda dengan jika kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jika yang kita lihat hadith-hadith Nabi SAW, lalu kita pelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia untuk dirinya. Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesona majelis yang sedang kita duduki pada detik ini. Nabi yang mengatakan majelis ini adalah taman surga, majelis ilmu adalah taman surga, dan taman ini memiliki pesona, memiliki keutamaan, memiliki keuntungan. Taman ini itu menawarkan ampunan-ampunan dosa buat kita. Nabi SAW bersabda, "Wa innal alima la yastaghfiru man la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma." Sesungguhnya orang alim, dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu, maka makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi itu akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita.

Jadi taman ini menawarkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taman ini menawarkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apabila taman-taman yang lain itu tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita secara signifikan, taman ini menawarkan meningkatnya iman, meningkatnya ketakwaan, tingginya derajat. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Dan bagaimana kita dapat ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Taman ini memberikan pesonanya. Ketika orang-orang yang hadir di taman ini, itu salah satu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk dia. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan memahami ilmu agama harus belajar, harus duduk, harus bersimpuh di majelis-majelis ilmu. Taman ini begitu menawarkan pesonanya kepada kita. Taman ini menawarkan kita pahala ibadah haji. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin taman hajjatu. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis ta'lim, tidak ada motif kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, maka apa yang didapatkan? Nabi mengatakan, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi pahala pagi hari ini adalah pahala ibadah haji. Taman ini murah meriah, murah dari segi ongkos dan meriah dari segi pahala, meriah dari segi pesona. Bayangkan, hanya duduk 2 jam di sini, pulang-pulang kita mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Antum kalau naik haji pada hari ini harus bayar berapa? Bayar berapa? 36 juta. Itu berangkatnya 15 tahun lagi. Bandung berapa? Nunggunya berapa Bandung? Hah? 11. Jakarta udah 15. Aceh 22. Itu kalau bayar 36 juta. Kalau mau lebih cepat lagi, antum harus merogoh kocek 11.000 atau 12.000 US dollar. Itu pun 5 tahun lagi. Kalau antum ingin lebih cepat, mau berangkat tahun depan, antum harus merogoh kocek yang lebih dalam, 14 atau 15 ribu US dollar. Ada jamaah itu daftarnya H-30 hari sebelum hari Arafah berangkat ke Tanah Suci, tapi dia harus bayar 500 juta haji hadirin. Dan bagi hamba Allah, harta seperti itu tidak ada harganya selama bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Saya ingin tanya sama antum, ongkos antum dari rumah ke sini berapa juta tadi? 1 juta? 2 juta? 3 juta? Subhanallah, pahalanya haji hadirin. Ada yang ongkosnya cuma 100 ribu naik taksi, ada yang 50 ribu, ada yang mungkin 10 ribu, 12 ribu naik angkot, ada yang membutuhkan 2 atau 3 liter bensin, ada yang nebeng gratis. Dan ini kayaknya yang paling banyak. Lalu pahalanya pahala ibadah haji. Ini pesona taman surga yang begitu luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taman ini menawarkan pesona yang begitu indah. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak hati-hati, pesona itu hilang dan memudar satu demi satu. Kalau kita tidak cerdas, maka majelis ilmu atau taman surga itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Dan ini real, dan ini terjadi. Kita tahu seorang tokoh kemunafikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita mengaji di Masjid Cipaganti, dia mengaji di Masjid Nabawi. Kalau antum pada hari ini duduk di hadapan seseorang
yang sangat kerdil bernama Muhammad Nuzul Zikri, beliau duduk di, dia duduk di hadapan seorang nabi besar yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi apa yang terjadi? Neraka fiddarkil asfali minan nar. Dia berada di keraknya neraka, tidak dapat pesona surga, tidak mendapatkan pesona dari taman-taman surga yang dia hadiri, dari waktu ke waktu, dari pekan per pekan, dari hari ke hari. Oleh karena itu para ulama kita memberikan nasihat bagaimana agar pesona taman surga itu tidak hilang dan tidak punah di hadapan mata kita. Dan ini akan kita bahas dan kita tekankan pada kesempatan pagi hari ini. Pesona atau kiat yang pertama. Kiat yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar pesona itu tidak pudar, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini doa yang selalu diangkat oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke taman surga. Ada hal yang harus kita kerjakan sebelum kita duduk mempelajari Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Apa hal tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menasihati, dan faedah ini saya dapatkan dari seorang ulama yang domisili di Riyadh, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ulama kita mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari seluruh noda-nodanya. Ia riya, ia sum'ah, sombong, hasad, benci sama orang, dada yang sempit, susah memaafkan orang, pemarah. Sebelum kita duduk di kajian, sebelum kita berekreasi ke taman surga, ini yang harus kita lakukan. Bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati tanpa terkecuali. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan kehilangan pesona taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita memberikan analogi bahwa Al-Quran dan Sunnah itu ibarat air, sedangkan hati kita itu ibarat sebuah gelas. Antum punya sebotol air zam-zam, air yang terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan, air yang penuh dengan keutamaan. Kalau antum tuangkan air zam-zam ini ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo, kira-kira sehat atau opname? Hah? Ini isinya kotoran kebo, ini air zam-zam, antum tuang, gelas ini kotor dengan kotoran, kotoran hewan, dan antum tuangkan air terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi saya nanya, kira-kira apa yang terjadi dengan diri antum? Antum sehat atau opname? Bisa opname. Padahal air zam-zam. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW. Ketika kita tuangkan ke hati yang kotor, kotor karena riya, pengen dipuji orang, karena sum'ah, karena ujub, terpukau dengan kelebihannya sendiri, karena sombong, kotor karena hasad, dengki sama orang, kotor karena sifat kikir, kotor karena kesempitan hati yang sulit untuk menerima orang apa adanya, memaafkan kesalahan orang, maka Al-Quranul Karim dan hadith-hadith tersebut tidak memberikan manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir, ayat-ayat yang memiliki nilai historis,
nilai sejarah. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan seterusnya. Siapa yang tahu apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Apa nilai sejarah di balik surat Al-Mudathir ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat? Ayo hadirin, saya sedang berhadapan dengan murid-murid Ustaz Abu Haidar Hafizahullah, murid-murid Ustaz Beni Hafizahullah, dan Ustaz-Ustaz Bandung yang sangat kita banggakan Hafizahumullah. Apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Ayat-ayat inilah yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Loh, bukannya Al-Alaq Pak Ustaz? Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq adalah ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang Nabi. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai seorang Rasul. Apa ayatnya? Ya ayuhal mudathir, wahai orang yang sedang tidur dalam kondisi berselimut. Kenapa? Karena beliau sedang tidur pada saat itu dan sedang selimutan. Kum, bangkit dan berilah peringatan. Lihat, berikanlah peringatan. Beliau resmi menjadi seorang Rasul. Warabbaka fakabbir, lalu Allah melanjutkan, dan Rabbmu bertakbirlah. Wathiyabaka fatahir, dan pakaianmu bersihkanlah. Apa tafsir pakaianmu bersihkanlah? Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau antum membaca tafsir Al-Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari Said bin Jubair, dan para ulama tafsir yang lain, maka yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah hati dan niat. Dan hatimu bersihkanlah, hatimu sucikanlah dari noda-nodanya. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menata hati beliau, untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim turun kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Jadi sebelum firman-firman Allah itu turun kepada beliau selama 23 tahun secara berangsur-angsur, Allah perintahkan wathiyabaka fatahir, hatimu Muhammad bersihkanlah. Karena ini kunci sukses. Itu sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hatinya paling bening, paling bersih. Lalu di masa kecilnya datang malaikat Jibril melakukan pembedahan yang tidak pernah diterima oleh akal sehat sejarah. Karena pembedahan itu real. Dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril, lalu kalbu beliau dicuci dengan air zam-zam di bejana yang terbuat dari emas, dibersihkan. Sosok seperti itu masih Allah perintahkan untuk menata hati sebelum belajar, sebelum duduk di majelis, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran, sebelum mengkaji hadith-hadith Nabi SAW. Coba cek diri Anda, perhatikan hati Anda, sudah ikhlas atau belum, sudah tawadu atau belum, sudah bersih dari hasad atau belum? Bagaimana hati Anda dengan sesama umat Islam? Sayang apa enggak? Masih suka menjatuhkan apa tidak? Benci tidak? Ini yang harus kita renungkan. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk menata hatinya, apalagi kita. Padahal beliau adalah manusia termulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang gagal di majelis taklim karena mereka tidak menata hati mereka, karena mereka gak menjaga, tidak mengintrospeksi diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang datang ke majelis taklim karena hasad dengan Nabi SAW, yang datang ke majelis taklim dengan memendam rasa benci dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena agenda politiknya berantakan total. Karena dia punya rencana untuk menjadi penguasa Madinah, dan rencana itu batal karena kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tumbuh nilai-nilai hasad, nilai-nilai benci, dan itu tidak dia tata ketika dia datang ke majelis Rasulullah SAW. Apakah mendapatkan manfaat? Apakah mendapatkan ampunan? Apakah mendapatkan pesona surga?
tidak fid darkil asfali minan nar, semakin datang semakin kufur kepada Allah, semakin datang semakin benci kepada Rasulullah, semakin datang semakin tenggelam di dalam kemunafikan, dan anti klimaksnya dia meninggal dalam kondisi munafik. Apakah itu yang kita inginkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Makanya tanya diri kita, kita datang ini untuk apa? Apa niat kita? Terus bagaimana hati kita? Harus ditata terus, ditata terus, dan ditata terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, bukankah ilmu itu sendiri akan membersihkan hati kita? Jawabannya benar, tapi dari awal kita harus punya itikad baik untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita tidak bersihkan, maka akan tercemar. Ketika kita mau minum, saya ingin tanya, kita pakai gelas yang kemarin tanpa dicuci atau dicuci dulu? Kita akan cuci dulu. Kita gak akan pakai gelas yang kemarin, padahal itu gelas bekas kita juga. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau hati kita tidak kita introspeksi, tidak kita evaluasi, kita hanya mengandalkan kajian yang kemarin, kita hanya mengandalkan kajian yang minggu lalu, maka hati itu akan kotor, hati itu akan berdebu, karena syaitan menggoda kita 7 kali 24 jam. Maka tatalah hati kita. Ini yang perlu kita renungkan. Hadirin, ilmu dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini kunci kesuksesan para penuntut-penuntut ilmu agama. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, innamal ilmu ibadatul qalbi, inti dari ilmu adalah ibadah hati. Ini konsep para ulama dan ini kaidah besar dalam ilmu agama. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu itu bukan sekedar sholat, bukan puasa, bukan penampilan, bukan busana, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Karena banyak orang berpikir bahwa inti majelis ilmu adalah merubah penampilan. Makanya betapa banyak wanita yang pakai jilbab hanya datang ke pengajian, setelah itu kembali dengan busananya masing-masing. Karena mereka pikir bahwa kajian itu adalah intinya busana. Betapa banyak orang-orang yang berusaha hijrah setelah kajian, lalu melihat-lihat busana muslimah yang muslim yang dijual di areal kajian tersebut, lalu minggu depan ganti kostum dan selesai masalah. Enggak, itu bukan ilmu. Ilmu itu an innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana ketawaduan kita? Bagaimana hati kita dalam menyikapi saudara kita? Bagaimana kekhusyuan kita? Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah? Rasa takut kita kepada Allah? Makanya Imam Ahmad mengatakan, innamal laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu itu bertambah takut sama Allah, bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis, bukan hanya sekedar menghafal juz 30, juz 29, juz 28 atau hafal 30 juz. Itu bukan ilmu. Kalau yang penting hafalan, orang munafik juga hafal. Kalau yang terpenting meriwayatkan hadis dari Nabi, orang munafik duduk di majelis Nabi SAW. Tapi bukan itu inti ilmu. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, setakut apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar, setelah kita mengkaji, itu inti ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dalam surat Fatir Allah mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Makanya setelah itu Imam Ahmad mengatakan inti dari ilmu adalah takut kepada Allah, dan takut adalah amalan apa? Amalan hati, bukan hanya sekedar meriwayatkan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar orasi yang menggebu-gebu, tapi ketika turun dari mimbar seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah bagaimana kita menata hati. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin dan para ulama-ulama lain mengatakan inilah kunci sukses para ulama-ulama terdahulu. Kunci suksesnya adalah kemampuan mereka dalam menata hati sebelum mereka datang ke kajian, saat mereka belajar di kajian, dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Inilah kunci sukses. Mengapa Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari? Mengapa Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i? Mengapa Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mengapa Yahya bin Syaraf bin Muri menjadi Al-Imam An-Nawawi? Intinya adalah bagaimana kebeningan hati mereka, hadirin. Bukan sholatnya, bukan puasanya. Tanpa mengurangi dan tanpa meremehkan kedudukan sholat, tapi kita tahu hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Nabi mengatakan Allah inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di segumpal
di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, segumpal daging ini adalah kolbu. Artinya kalau hati baik, itu sholat akan baik, puasa akan baik, zikir akan baik, salawat akan baik, akhlak akan baik. Tapi kalau titik berat kita hanya penampilan saja, maka belum tentu hati kita baik dan semuanya berantakan. Dan ini yang terjadi karena lupa menata hati. Fokusnya penampilan, fokusnya busana, fokusnya adalah simbol-simbol yang nampak. Itu bagus, tidak ada yang meremehkan. Bisa kufur kita kalau merendahkan sebuah syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan inti. Intinya adalah bagaimana kita mengevaluasi hati kita, membersihkan hati kita. Karena hati, kalau hati kita baik, itu penampilan pasti akan baik. Tapi kalau hanya memperhatikan penampilan, hati belum tentu baik. Dan ini adalah kunci sukses para ulama, bagaimana mereka menjaga hati mereka. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, perbedaan ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf dengan kita pada hari ini, kita di sini bukan di Cipaganti ya, ini eranya Ibnu Qudamah. Kata beliau, perbedaannya ulama-ulama klasik menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk menata hati. Adapun kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir. Allahu Akbar. Perbandingan itu sudah tidak membandingkan orang-orang yang rajin ibadah. Perbandingan di atas tidak ada tempat untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk zina dan seterusnya. Ibnu Qudamah mengatakan, orang-orang zaman sekarang, kita-kita nih, itu kalau banyak waktu, waktunya habis untuk amalan-amalan zahir. Tapi ulama-ulama klasik dulu, itu amalan-amalan hati yang mereka tekankan. Dan itu terbukti. Saya ingin tanya dengan kepada antum semua, tema-tema yang booming di kajian-kajian, itu tema yang berkaitan dengan apa? Pernikahan, ta'aruf, iya apa tidak? Kita tidak sedang merendahkan, tapi kalau kita lihat fenomena, benar. Tapi tema-tema tentang tauhid, tentang kekhusyuan, tentang cinta kepada Allah, itu bagus, artinya orang senang, tetapi tidak sebesar animo ketika masalahnya tentang amalan-amalan zahir. Sekali lagi, kita tidak sedang merendahkan amalan zahir. Bisa kufur kita kalau merendahkan ibadah-ibadah tersebut. Tapi lihat kejelian para ulama. Para ulama tahu apa sumber dari kebaikan. Sumber dari kebaikan adalah hati. Maka bagaimana kita menata hati kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, itu mendukung kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana para, lihat keikhlasan mereka. Lihat ketulusan mereka. Lihat kebeningan hati mereka. Lihat bagaimana mereka cinta kepada sesama kaum muslimin. Dan bandingkan dengan kita, maka tidak heran mereka melejit sedangkan kita berjalan di tempat. Jagalah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini inti. Dan jangan hanya terpukau dengan penampilan. Hadirin, kita kan sudah belajar hadis Jibril. Hadis Jibril mengatakan Islam itu ada tiga tingkat, Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Apa makna Islam ketika digabungkan dengan dua istilah yang lain? Dan apa arti iman? Dan apa arti ihsan? Kita tahu kalau kata ini disebutkan secara menyendiri, maka Islam itu iman, Islam itu ihsan. Kalau iman disebutkan secara menyendiri, maka iman itu Islam, iman itu ihsan. Kalau ihsan disebutkan secara menyendiri, maka ihsan itu Islam dan ihsan itu iman. Tapi ketika tiga kata itu dikumpulkan dalam sebuah hadis atau sebuah pembicaraan, apa arti Islam? Hah? Islam itu apa sih? Islam itu apa? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir itu Islam. Sedangkan iman, amalan-amalan batin dan hati. Adapun ihsan, kolaborasi. Ketika kita bisa mengamalkan Islam sampai titik puncak dan iman sampai titik puncak, maka hasilnya adalah ihsan. Anta budullah ka'annaka tarah
Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak berhasil sampai titik tersebut,

maka engkau beribadah Allah dengan keyakinan Allah melihat anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti saya ingin tanya, penampilan, kalau kita lihat definisi itu, masuk ke mana? Islam, iman atau ihsan? Islam, baru Islam. Dan Islam tingkatan terendah. Islam tingkatan terendah. Karena kalau kita tingkat di bawah, yang paling bawah Islam, yang kedua iman, dan yang paling tinggi ihsan. Kok bangga gitu loh? Itu sebuah prestasi, tapi Anda tidak boleh bangga terlebih dahulu, karena Anda baru di grade yang paling bawah. Kalau Anda tidak menjaga keikhlasan Anda, kalau Anda tidak menjaga ketawaduan Anda, kalau Anda tidak memupuk rasa khusyuk Anda kepada Allah, kalau Anda tidak menjaga hati Anda dari hasad dan benci kepada sama muslim, itu baru level terbawah. Itu baru level terbawah. Jangan bangga dulu. Dan dalam level ini, gak ada bedanya antara kita dengan munafik. Gak ada bedanya. Sama, persis. Saya ingin tanya, orang munafik di zaman Nabi berjenggot atau enggak? Berjenggot. Wanita munafik pada zaman Nabi pakai jilbab atau pakai tank top? Jilbab. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Jadi kalau Anda hanya puas dengan ini, tidak menata hati, apa bedanya Anda dengan munafik? Enggak ada bedanya sama sekali. Dan itu yang tidak diinginkan para ulama. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat, amalan zahir itu bagus, tapi hanya stuck di sana, itu masalah. Itu kemunafikan. Itu grade yang paling rendah. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Evaluasi hati kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita camkan baik-baik, yang harus kita dengarkan baik-baik. Menata hati, karena semuanya bermula dari ini. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hati beliau ketika salah satu muridnya menyampaikan berita kematian musuhnya, musuh yang selama ini menzalimi beliau, memfitnah beliau, bahkan mungkin punya andil dalam memenjarakan beliau. Ketika muridnya dengan perasaan gembira menyampaikan berita kematian tersebut, apa jawab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah Anda berharap aku bergembira dengan kematian seorang muslim? Subhanallah, ini musuh. Ayo kita takziah. Lalu beliau bertemu dengan istri musuh beliau tersebut dan mengatakan, semenjak hari ini kalau engkau butuh apapun, bilang sama saya. Anggap saja saya kepala rumah tangga yang akan mensuplai nafkah buat kalian semua. Makanya sebagian orang mengatakan, banyak orang berharap menjadi musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena perlakuannya demikian. Jadi kalau gak bisa jadi teman, jadi musuhnya aja deh gitu loh. Karena betapa hati beliau bersih dari kebencian, bersih dari dendam. Makanya itu yang membuat beliau melejit. Imam Malik, Imam Syafi'i yang bilang, ini muridnya yang bilang, Laith bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Laith bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa nama Imam Malik lebih harum daripada Laith bin Sa'ad? Ulama mengatakan karena keikhlasan. Keikhlasan Imam Malik itu di atas Laith bin Sa'ad. Kita tidak mengatakan Laith bin Sa'ad tidak ikhlas, ini ulama besar, tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Oke, dari segi kecerdasan beliau kalah, tapi bagaimana dengan amalan hati? Itu yang membuat beliau melejit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita tergelincir. Mu'tazilah sudah membuktikan, hanya mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan rajinnya kita datang ke majelis ilmu, itu akan membuat kita sesat, akan membuat kita menyimpang. Sekali lagi, Mu'tazilah sudah membuktikan, hanya mengandalkan kecerdasan dan hanya mengandalkan ketekunan, semangat untuk datang ke majelis ilmu dan belajar, itu akan membawa kita ke penyimpangan dan kesesatan. Siapa yang tidak kenal Wasil bin Atha? Betapa cerdasnya dia. Dan kecerdasan ini dipadukan dengan guru yang luar biasa. Guru beliau adalah Hasan al-Basri, tabi'in terbaik di Irak. Tapi ketika ujub, sombong,
dengan kecerdasan sendiri, maka membuat sekte baru yang bernama Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan penyakit Mu'tazilah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Subhanallah. Ini gurunya Hasan Al-Basri, tapi sombong, tapi ujub. Dan kalau tidak salah saya sudah ceritakan bagaimana kecerdasan Wasil bin Atha di majelis ini kan? Sudah sempat saya ceritakan? Sudah apa? Sudah pernah atau sudah lupa? Salah satu contoh kecerdasan Wasil bin Atha. Dan dia orang yang sangat cerdas, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Wasil bin Atha adalah orang yang cadel. Dan orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra, bukan R, ra, ra. Ini kan orang Arab, ra. Enggak ada R. Ra. Lalu suatu hari semua teman-temannya bersepakat untuk membuli dia di sebuah event besar yang dihadiri oleh manusia. Dia secara spontanitas disuruh menyampaikan pidato tanpa persiapan. Tujuannya apa? Ingin dibully agar manusia tahu bahwa dia cadel dan akan tertawa ketika mendengar dia mengucapkan huruf ra. Coba bayangkan antum ada di posisi Wasil bin Atha. Ketika sholat Jumat, jam sudah menunggukan jam 12 lewat 10, khotibnya belum datang-datang. Akhirnya karena antum duduk yang paling depan di saf pertama, penampilan yang paling meyakinkan, jenggot yang paling panjang, ditambah balutan busana Pakistan, mas atau akang-kang yang khutbah, akan naik atau kita bubarkan sholat Jumat. Antum tanpa persiapan, kira-kira apa yang terjadi itu? Kira-kira khutbahnya bagus gak? Berantakan. Itu ayat yang atu-atunya hafal lenyap semua, grogi. Itulah perasaan Wasil bin Atha pada saat itu. Gak ada persiapan, apalagi dia punya kelemahan. Udah gak ada persiapan, punya kelemahan, gak bisa ngomong huruf ra. Itu beban dan tekanan semakin berat. Tapi dia tidak bisa mundur. Akhirnya dia berpidato dan berkhutbah yang dicatat oleh sejarah bahasa Arab sampai detik ini. Khutbah yang sangat menakjubkan, karena di dalam khutbah tersebut tidak ada huruf ra. Seluruh kata yang ada huruf ra dia rubah dengan sinonim yang tidak ada huruf ra, tanpa persiapan, tanpa coret-coretan, semua dilakukan secara spontanitas. Subhanallah. Antum pernah dengar ada seorang kepala negara khutbah tidak ada huruf ra atau huruf r-nya? Enggak ada. Coba antum buat, anda kasih waktu 3 bulan, kira-kira bisa enggak buat khutbah Jumat tanpa huruf R, dengan menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat R tetot gitu. Rahmat diganti aja Pak Ustaz, ganti apa? Dengan karunia Allah, karunia juga ada huruf R tetot. Itu baru satu kalimat. Ini satu khutbah tanpa huruf ra atau R. Tapi sesat. Sesat. Kecerdasan yang seperti ini dibalut dengan guru yang sangat luar biasa, Hasan Al-Basri. Hasilnya sesat, karena tidak menata hati, karena ujub, terpukau dengan kecerdasan. Akhirnya konsep Mu'tazilah apa? Mengedepankan akal daripada wahyu, karena merasa cerdas. Yang jadi parameter logika saya, bukan firman Allah. Jahil, Mu'tazilah. Siapa yang bisa menandingi ketekunan jahil dalam belajar? Al-jahil itu Mu'tazilah tulen dan sangat semangat belajar, sangat semangat datang ke majelis ilmu, sangat semangat membaca, dan dia punya hobi
yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Hobi dia adalah jika dia hidup pada saat ini, lalu ketemu toko buku di Bandung, maka dia akan datangi manajernya dan mengatakan, saya ingin menyewa toko buku ini selama 1 atau 2 minggu. Selama waktu itu tidak ada, dia habiskan seluruh buku di toko buku itu, semuanya, siang dan malam. Jadi kalau kita kan masih numpang baca di Gramedia gitu ya, diam-diam gitu baca. Kalau dia enggak, dia datengin office-nya, saya minta toko buku ini dikosongkan semua, enggak masuk, saya bayar. Berapa sih sehari? Beliau bayar, terus beliau baca semuanya. Al-Jahid cinta sekali sama baca. Makanya meninggalnya kan juga ketiban buku. Iya benar, ketiban buku. Bukunya kan berak-rak panjang, dia mau ngambil satu, jatuh semua, meninggal dunia. Tapi sesat, karena gak menata hati. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala? Imam Nawawi, padahal sebagian ulama mengatakan di era beliau itu ada ulama yang lebih cerdas daripada beliau. Tapi kenapa nama beliau sangat harum sampai detik ini? Dan buku-buku beliau, buku-buku bestseller. Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian, hanya kalah dari satu kitab. Kitab apa? Kitabullah, Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran yang paling tersebar, berikutnya Riyadhus Shalihin. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Tirmidzi, tapi Riyadhus Shalihin. Karya beliau diterima oleh umat, ilmu beliau sangat bermanfaat. Apa penyebabnya? Kebeningan hati, hadirin. Coba saja antum baca kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin, apa yang beliau minta dari pembacanya? Apakah beliau minta royalti? Enggak. Padahal meminta royalti itu boleh. Beliau hanya minta apa? Saya minta kepada para pembaca untuk mendoakan saya, keluarga saya, dan seluruh umat Islam yang ada. Apa hubungannya nulis buku sama doain umat Islam? Sayang sama sesama muslim, amalan hati. Makanya walaupun buku beliau tersebar, beliau gak diuntungkan. Antum punya buku Riyadhus Shalihin gak di rumah? Punya buku Riyadhus Shalihin? Punya gak? Punya. Beli atau minjem? Beli. Ketika antum beli buku Riyadhus Shalihin, yang untung siapa? Keturunan Imam Nawawi? Karena royaltinya balik ke beliau? Yang untung kan tukang jual bukunya, penerbitnya. Padahal kalau beliau mau ambil boleh loh, gak ada masalah loh. Tapi sekali lagi, mereka bermain di level yang paling atas. Kita tidak mungkin bisa sampai ke sana, atau susah sekali sampai ke sana. Tapi kita tatalah hati kita. Ini yang perlu kita camkan. Gak akan ada manfaatnya ilmu kalau kita tidak memperbaiki wadah kita. Hati itu wadah. Lihat Imam Nawawi rahimahullah. Cerita yang cukup terkenal tentang beliau adalah ketika beliau berada di pasar dan peci beliau atau imamah beliau dijamret orang. Bayangkan antum ada di pasar baru, tiba-tiba antum pakai peci nih, peci antum dijamret orang. Kira-kira antum kejar apa enggak orang tersebut? Hah? Enggak. Kalau dompet yang diambil antum kejar apa enggak? Oh ya, oke, dompet aja deh. Dompet dijamret, antum kejar? Kejar. Imam Nawawi juga mengejar orang tersebut. Ketika antum mengejar sambil teriak-teriak atau sambil mingkem? Teriak-teriak. Apa yang antum teriakkan? Jamret, jamret, maling, maling. Imam Nawawi juga teriak. Beliau mengatakan kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Mungkin maling pakai bahasa Arab, kul qabiltu, bukan. Kul qabiltu artinya katakan aku terima. Katakan aku terima. Katakan aku terima. Apa maknanya? Ini berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah. Mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah itu butuh taqabud, butuh serah terima langsung. Yang jelas, kalau tidak, hibah itu tidak sah. Nah, ketika peci beliau dicopet, beliau sudah ikhlas.

ikhlaskan pada detik itu juga. Pada detik itu juga lo sudah ikhlaskan. Beda sama kita. Kita ikhlaskan setelah 3 hari 3 malam nyari enggak ketemu-temu, kan begitu. Kalau beliau pada detik itu juga beliau ikhlaskan. Tapi mazhab yang beliau pilih itu enggak bisa selesai sampai di sana. Kan belum serah terima, kan dia ngambil secara paksa. Maka mazhab beliau mengharuskan beliau mengejar pencopet tersebut biar sah. Dan biar pencopet itu tidak membawa dosa pencurian pada hari kiamat. Allahu Akbar. Beliau tidak mau, karena beliau sayang sama umat Islam. Jangan sampai ada seseorang pada hari kiamat diazab oleh Allah gara-gara mencopet barang beliau. Saya ikhlaskan, tapi harus dengan hibah. Maka beliau kejar pencopet tersebut. Apa yang terjadi? Pencopet itu lari sekencang-kencangnya, karena pencopet itu gak ngerti apa yang ada di benak Imam Nawawi. Inilah sisi negatif kalau pencopet tidak ngaji. Iya kan? Coba kalau dia ngaji, ngapain lari jauh-jauh? Langsung aja udah dia maafin. Ini enggak ngaji sih, subhanallah. Bahkan pentingnya ilmu. Jadi sekali lagi. Artinya kalau dia ngaji dia akan tobat dari pencopet, begitu loh maksudnya. Ada enggak kita di antara kita begitu? Ketika kita lagi santai, bemper kita blok-blok, udah dimaafin, dimaafin. Subhanallah. Itu kan berat, susah tuh. Punya hati sebening itu tuh susahnya setengah mati. Ini yang perlu kita camkan. Itu yang membuat mereka sukses. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah. Oleh karena itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Dan khususnya masalah keikhlasan. Jadi semua masalah hati kita harus jaga. Khususnya dua deh. Yang pertama keikhlasan. Selalu diulang-ulang, selalu diingat-ingat. Jangan pernah bosan membicarakan keikhlasan. Karena keikhlasan ini penting. Dan ulama sepakat bahwa amalan yang paling berat itu keikhlasan. Bukan sholat, tapi ikhlas ketika sholat. Bukan datang ke pengajian, tapi ikhlas ketika datang ke pengajian. Bukan nyumbang 50 miliar, tapi ikhlas ketika nyumbang 50 miliar. Itu yang paling susah. Sebagaimana Yusuf bin Asbat, takhlisu niyya min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu lebih berat daripada ibadah-ibadah mereka itu sendiri. Jadi jangan pernah bosan-bosan. Ikhlas itu beratnya minta ampun. Maka harus diulang-ulang, diingatkan. Bahkan Ibnu Abi Hamzah, Al-Imam Ibnu Abi Hamzah itu pernah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuka kajian rutin, materinya hanya ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Hari Senin ikhlas, hari Selasa ikhlas, hari Rabu ikhlas, hari Kamis ikhlas, hari Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Minggu ikhlas, Senin ikhlas lagi. Ketika ditanya, kok materinya monoton begitu? Kata Ibnu Abi Hamzah, itulah penyakitnya umat Islam, keikhlas. Ini yang perlu kita campur, jaga keikhlasan. Karena gak ada apa-apanya. Dan ini menentukan, ini inti dari Islam. Ala lillahi dinul khalis. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah gak akan terima amal ibadah kita kecuali yang murni 100% karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan. Yang kedua, jaga ketawaduan, ini penting. Ketawaduan. Kita harus merasa rendah di hadapan ilmu. Di hadapan firman Allah. Di hadapan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Semakin kita belajar, semakin kita merasa rendah. Makanya konsep para ulama dulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Semakin banyak ilmu para ulama, semakin sadar betapa bodohnya mereka. Semakin belajar, semakin merasa kecil, semakin merasa kerdil, semakin merasa hina di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Karena semakin kita belajar, semakin sadar kita banyak hal-hal yang belum kita tahu. Dulu mungkin kita tahu satu pendapat, sekarang ada dua pendapat.
Semakin kita belajar, semakin paham kita, dosa kita banyak. Orang yang belum simpel aja, orang yang belum pernah mengkaji Al-Kabair karya Imam Dzahabi, itu merasa dia baik-baik aja. Kalaupun dosa, dosa kecil. Tapi begitu buku itu ditamatkan, ya Allah, ternyata selama ini dosa besar semua yang saya kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati seorang penuntut ilmu sejati semakin belajar semakin merasa kecil. Bukan merasa diri ujub, merasa sombong, merasa besar. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita tekankan. Makanya ketika Nabi membicarakan para penuntut ilmu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilman. Yaltamisu ilmu. Kita biasa mendengar terjemahan singkatnya menuntut ilmu gitu kan ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya ada hal yang lebih menarik dari itu. Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu adalah meminta, menuntut dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu hanya digunakan jika permintaan tersebut, tuntutan tersebut itu dilakukan oleh pihak yang rendah, pihak yang kecil, pihak yang kerdil ke pihak yang tinggi, yang besar. Dan Nabi menggunakan kata kerja ini, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kata para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rohaili, ini pesan dari Nabi untuk kita semua para penuntut ilmu. Selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri rendah, selalu merasa diri kerdil, selalu merasa diri bodoh. Karena kalau kita merasa pintar, gak cocok pakai kata kerja yaltamisu. Karena yaltamisu itu yang nyari harus merasa kecil, baru cocok yaltamisu. Yaltamisu yang nyari harus merasa bodoh. Kalau merasa besar, pakai kata-kata ya'muru, bukan yaltamisu. Tapi Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Maka kita diharuskan untuk terus merasa bodoh, merasa kecil, merasa kerdil. Ketika kita mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita camkan. Terus merasa diri di bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena perlu kita ketahui, fitnah yang pertama di alam semesta adalah fitnah apa? Para ulama mengatakan fitnah ilmu. Ketika iblis menolak sujud kepada Adam, ulama mengatakan itu fitnah ilmu, bukan fitnah harta. Fitnah harta bukan. Dalam kasus iblis fitnah harta? Bukan. Fitnah ilmu. Bukan fitnah dunia. Orang dia ada di surga mau fitnah dunia bagaimana? Ini fitnah ilmu. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman tentang iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya ingin bertanya, siapa yang iblis rendahkan dalam statement di atas? Siapa yang iblis jatuhkan dalam statement di atas? Siapa? Allah, bukan Adam. Allah. Allah yang iblis jatuhkan. Allah yang iblis rendahkan. Allah yang iblis bodoh-bodohi, na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, makna dari statement di atas adalah, ya Allah, engkau tadi perintahkan aku sujud kepada Adam. Ketahuilah ya Allah, ini adalah perintah yang bodoh, perintah yang gak logis, perintah yang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia kan diciptakan dari tanah, saya dari api. Perintah yang benar, perintah yang cerdas, perintah yang logis, dia dong yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia.
Oh luar biasa. Ini gaya bicara TikTok. Kesannya nyerang ke kanan tapi kenanya ke kiri. Kan iblis cerdas. Dia gak berani bantah secara vulgar. Tapi dia buat seolah-olah yang dia rendahkan adalah Adam. Bayangkan perintah Allah direndahkan. Siapa atau pada titik mana seseorang berani mengatakan perintah Allah adalah perintah yang bodoh? Ketika dia merasa cerdas, ketika dia merasa pintar, ketika dia merasa di atas. Ini penyakit. Fitnah yang pertama kali adalah fitnah ilmu. Makanya jangan pernah merasa aman. Dan saya ingin tanya sama antum semua, ilmunya iblis ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Coba jawab. Ilmunya iblis itu ilmu yang benar, benar-benar dari Allah, atau ilmu yang menyimpang? Hah? Kok ilmu menyimpang? Emang apa penyimpangan ilmunya iblis? Hah? Ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Ilmu yang benar. Tapi ketika ilmu yang benar itu masuk ke wadah yang penuh dengan keangkuhan, yang penuh dengan keujuban, yang penuh dengan kesombongan, ya begini hasilnya. Ini ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Coba baca raportnya iblis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia ini fenomenal. Dia adalah makhluk yang dibanggakan pada saat itu. Tidaklah ada misi Allah kepada dia kecuali dikelirkan sama dia, selesai. Makanya dia bisa masuk sorga. Saya ingin tanya, dia ganggu Adam di mana? Sorga bisa dimasuki setiap pihak? Enggak. Tapi hancur. Hati-hati. Karena ini banyak terjadi di dunia ilmu. Merasa diri besar, merasa diri cerdas, akhirnya gampang menyalahkan orang, gampang memberikan catatan, berbicara yang bukan di tempatnya atau di bukan kapasitasnya, akhirnya buat fitnah di dakwah, buat fitnah di majelis-majelis taklim. Omongan ahli ilmu langsung dia taklik sendiri, tidak ada konsultasi, tidak ada ketawaduan. Dia bantah ayat-ayat Allah, dia bantah hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Hati-hati, seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil. Bahkan kita tahu dalam surat Al-Kahfi bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar dan mendampingi Khidir alaihi wassalam. Pernah dengar kisah itu? Kisah yang kita baca setiap berapa tahun sekali? Seminggu sekali. Saya ingin tanya, apa kronologi kisah tersebut? Kenapa Nabi Musa yang merupakan ulul azmi, satu dari lima rasul terbaik, itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar dan mendampingi Khidir? Siapa yang tahu? Apa? Belum bisa bersabar atas apa, Pak? Hah? Nabi Musa suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapa yang paling alim pada saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan saya. Mengatakan saya. Tanpa ada maksud apapun. Saya ingin bertanya sama antum. Ketika Nabi Musa mengatakan saya, kira-kira sombong sama ujub apa enggak? Hah? Mungkin enggak Nabi Musa sombong dan ujub? Enggak. Jangankan Nabi Musa, orang bertakwa atau wali Allah, layak gak dikatakan wali Allah atau orang bertakwa kalau masih punya sifat sombong? Enggak, kan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, gak masuk sorga
Orang yang punya sifat kesombongan walaupun dengan partikel terkecil,

Rasul terbaik. Siapa saja lima rasul terbaik? Ulul azmi. Nabi Nuh, terus? Nabi Ibrahim. Hah? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pada hari itu, keempat yang lain ada apa tidak? Hah? Ada apa tidak? Enggak ada. Berarti yang terbaik siapa pada hari itu? Ya beliau, benar. Secara substansi benar. Beliau yang terbaik. Tapi Allah menegur karena tetap gak boleh atau gak layak mengatakan demikian, walaupun memang kita yang terbaik. Harusnya jawaban yang tepat apa? Allah. Itu jawaban yang paling tepat. Harusnya ketika ada yang terbaik, gak Allah. Allah yang paling pintar, Allah yang paling berilmu. Tapi kan Nabi Musa gak ada maksud untuk menyombongkan diri. Beliau berpikir ini dalam skup manusia, ya saya. Tapi sampai pada titik itu gak boleh loh, karena bisa menimbulkan gejolak ujub di dalam diri seseorang, gejolak kesombongan di dalam diri seseorang. Akhirnya sebagai bentuk pembelajaran, beliau diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir, mendampingi dan belajar dari Khidir alaihi wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan, kata Allah, bertemu dengan salah satu hamba kami yang kami berikan rahmat kepada dia. Siapa hamba ini? Khidir. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami, Khidir. Mereka bertemu. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Khidir? Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda? Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, wahai Khidir, apakah engkau izinkan aku untuk mengikuti dirimu sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada dirimu? Subhanallah. Lihat, rasul terbaik minta kepada orang istimewa juga, tetapi levelnya di atas Nabi Musa apa di bawah? Berat loh ini. Gak mudah. Kita minta agar diizinkan belajar dengan orang yang secara kapasitas ilmu itu di bawah kita, itu gak susah. Perintah ini secara fisik gampang, tapi secara mental, secara psikologi, secara gengsi, berat. Dan perlu kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir itu bukan jalan kaki 500 meter, menyeberangi lautan. Itu capek, letih, lelah. Begitu ketemu, gak langsung disambut, minta izin dulu. Boleh gak saya mendampingi engkau wahai Khidir? Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau gak sanggup sabar denganku Musa. Luar biasa. Kalau bahasa kita, Anda gak mampu Musa. Anda gak mampu. Luar biasa. Itu berat loh. Berat. Antum lulusan Harvard University cum laude. Terus ada orang Bandung masih SMA tapi punya penemuan. Terus antum datangin dia, terus mau minta belajar, kata dia, "Akang enggak mampu. Udah pulang aja deh, pulang." Enaknya tuh orang kita apain tuh? Berat. Harus ini kan rasul. Kepala negara aja datang itu red carpet, hadirin. Ini rasul datang, rasul terbaik. Enggak ada penyambutan. Enggak ada karpet merah. Dan cara jawabnya enggak ada basa-basi. Iya enggak sih? Antum hubungi seorang ustadz mau diundang ke Bandung.
atau ingin belajar, ingin undang di tempat

Antum di masjid antum, Ustaz kita ingin belajar sama antum. Antum nggak paham ilmu saya, nggak mampu. Belajar dari yang lain dulu deh. Oh, kira-kira enaknya Ustaz ini gimana nih? Belagu banget sih ini Ustaz. Udah nggak usah coret aja dari Ustaz. Jangan dipakai lagi. Dibelagu, sombong, ujuk dan seterusnya. Subhanallah. Ini kan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu aja kita tersinggung. Padahal ilmu kita dibawa tuh Ustaz. Tapi kalau penyambutannya demikian, siapa yang mau belajar? Ini di atas ke bawah. Oh, berat ini. Dan Nabi Khidir gak basa-basi. Kalau kita kan, kalau gak mau ngisi di sebuah tempat, kan banyak yang basa-basi. Oh, jangan ana lah, masih banyak yang lebih pintar dari ana. Kan begitu kadang-kadang basa-basi. Ini enggak, antum gak akan paham. Udah pulang. Subhanallah. Luar biasa. Padahal datang langsung. Dan Nabi Musa kan mengajarkan adab kepada kita. Kalau kita minta seorang yang berilmu untuk mengajari kita, itu datang langsung. Itu adab yang paling tinggi. Ini Nabi Musa datang langsung. Nggak WA-WA-an. Nggak BBM-an. Walaupun boleh, pakai WA tuh boleh. Tapi ini adab yang paling tingginya nih. Ini level terindah. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan. Dan kita kasih udzur, mungkin belum tahu. Dan hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi Nabi Musa sedang mengajarkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana ketawaduan. Dan datang kepada orang yang ilmunya di bawah beliau. Minta. Ditolak. Kalau antum ditolak itu pulang lagi apa enggak? Hah? Apa jawab Nabi Musa? Dalam ayat ke-69. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Wala a'silaka amra. Kata Nabi Musa, insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentang perintahmu. Aku gak akan bermaksiat kepada dirimu. Subhanallah. Maju terus. Ini udah diusir. Udah disuruh pulang. Udah diremehkan. Anda gak akan paham. Tapi terus, kenapa? Saya ingin tanya, orang yang bisa begini itu merasa diri besar atau merasa diri kecil? Merasa diri, tolong dong jangan tolak saya. Itu orang yang merasa diri kecil. Dan itu penuntut ilmu. Ini karakter yang harus dimiliki oleh para ahli ilmu. Ini Rasul. Gak gengsi. Insya Allah bisa, sabar deh saya. Coba kasih kesempatan dulu deh buat saya. Saya gak, insya Allah saya bisa sabar dan saya gak akan bermaksiat kepada engkau. Saya gak akan jawab, saya gak akan bantah. Saya gak akan interupsi kebijakan-kebijakan yang engkau berikan. Akhirnya luluh juga. Ya habis begini, Rasul besar. Maka Nabi Khidir mengatakan, qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai hatta uhditha laka minhu dhikra. Oke. Kalau kau benar-benar ingin ikuti aku wahai Musa, ada syaratnya. Jangan bertanya tentang apa yang aku akan lakukan atau apa yang aku sudah lakukan dan apa kebijakan diriku sampai aku ajarkan dan jelaskan kepada kamu. Pokoknya apa yang aku lakukan, jangan komen. Jangan komen. Oh, berat loh itu. Susah. Artinya secara mental tuh berat. Cara mental tuh berat. Iya apa enggak sih? Subhanallah. Antum jalan bareng sama ustaz, antum bilang, ustaz apapun yang anda lakukan antum gak boleh komen ya. Berat tuh. Tapi apa kata Nabi Musa? Deal, setuju. Saya gak akan komentar. Dimulailah perjalanan mereka. Di ayat ke-71, fantalaqa. Maka mereka berjalan berdua. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Sampai ketika mereka berdua naik sebuah kapal bahtera, Khidir membolongi kapal tersebut dan karamlah kapal itu. Ketika melihat kejadian itu, Nabi Musa terkejut. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau bocorkan tuh perahu sehingga orang yang berada di kapal tersebut tenggelam.
engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Kasih komen gak Nabi Musa? Padahal perjanjiannya tadi apa? Masya Allah. Lihat gayanya Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Tuh kan, aneh bilang juga apa dari tadi? Anda gak akan paham. Kalau kita kan terprovokasi untuk menjelaskan. Enggak loh, maksud saya tuh begini loh Musa. Ini kan Rasul terbaik. Bukannya dikasih penjelasan yang detail, yang santun, dijatuhin lagi. Benar kan? Dari awal sudah saya bilang, Anda gak akan paham. Berat tuh. Tapi apakah tersinggung? Enggak. Nabi Musa mengatakan, qal la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku karena kesalahan yang aku lakukan, karena aku lupa. Iya ya, benar ya. Kan kita punya perjanjian. Mohon maaf ya. Bayangkan Rasul terbaik begitu loh. Itu kalau orang enggak punya, orang yang enggak merasa diri kecil enggak bisa seperti itu. Dia akan marah. Ini orang belagu dari awal, Anda udah kelewatan nih. Udah cukup deh, kita pisah di sini. Tapi beliau minta maaf. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan persulit aku. Aku nurut deh, aku minta maaf. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil, lalu Khidir membunuh anak tersebut. Allahu akbar. Qala aqatalta nafsan zakiyya bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an dukra. Engkau tega membunuh seorang anak tanpa ada alasan yang syar'i? Engkau telah melakukan kesalahan yang kelewatan nih. Kasih komen lagi enggak? Kasih. Padahal perjanjiannya apa? Enggak boleh komentar. Tapi siapa yang bisa diam kalau antum ngelihat anak dibunuh depan antum? Antum bisa diam? Enggak bisa. Itu fitrah. Ini enggak benar. Bukannya mengklarifikasi, Nabi Khidir mengatakan, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra?" Kan udah saya bilang dari tadi, Anda enggak bisa sabar. Anda enggak akan paham. Ya Allah. Dijatuhkan lagi oleh Khidir. Apakah Nabi Musa melawan? Enggak. Beliau mengatakan, "In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni." Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya saya komen lagi, ya sudah, tinggalkan saya. Qad balagta min laduni udhra. Engkau memang sudah sangat sabar menghadapi saya. Wah, luar biasa tuh. Menurut antum ini sabar bukan? Hah? Hah? Lihat bahasa Nabi Musa ya. Kalau kasih aku satu kesempatan lagi, kalau aku komentar lagi, ya udah, silakan tinggalkan aku. Karena engkau sudah sangat teramat sabar ngadepin saya. Emangnya Nabi Musa buat ulah apa sih? Anda ingin tanya, sikap Nabi Khidir dari awal itu menunjukkan kesabaran bukan? Hah? Enggak. Justru kalau pakai kacamata kita, ini sikap apa? Keangkuhan. Karena kok tega-teganya Rasul terbaik diperlakukan seperti itu? Itu kan bukan sabar. Tapi lihat bahasa orang yang merasa kecil, bahasa orang yang merasa butuh terhadap ilmu. Karena Allah perintahkan beliau untuk belajar sama Nabi Khidir. Ini bahasa orang yang merasa butuh, merasa bodoh, merasa kecil. Itu dipendem semuanya. Engkau sudah sabar, kasih kesempatan saya sekali lagi. Akhirnya fantalaqa. Mereka jalan dan mereka bertemu dengan sebuah kampung dan mereka tidak disambut padahal mereka sudah meminta. Lalu mereka berdua melihat ada rumah yang sudah rewat dan hampir hancur, dan akhirnya Nabi Khidir membetulkan rumah itu tanpa diberikan upah. Nabi Musa gak bisa nahan diri komen lagi. Qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Karena kalau engkau mau, minta upah loh dari mereka. Komen lagi. Begitu komen yang ketiga, apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqu baini wa bainak.
hadza firaqu baini wa bainik. Ini saatnya kita berpisah. Saatnya kita enggak ada basa-basi. Kalau kita kan kalau mau pisah basa-basi dulu ya. Mungkin memang antum hebat sih, tapi mungkin karena kita enggak cocok aja gitu ya. Ya mungkin dalam kasus ini saya yang benar, tapi kasus yang lain antum yang salah. Mungkin kalau memang kita enggak berjodoh kali ya. Kalau ini udah langsung blak-blakan kita pisah di sini. Emang Anda enggak bisa sabar. Subhanallah. Saat antum mendengarkan kisah ini, menurut antum endingnya anti klimaks atau klimaks? Menurut antum nih, bayangkan dari awal perlakuannya sudah demikian, terus Nabi Musa kasih komentar 3 kali, benar semua, salah semua, dan selalu disikapi dengan demikian, demikian, demikian, dan demikian. Dan akhirnya ending dari cerita ini apa? Hah? Mengangkat piala dan piagam? Enggak, putus kontrak, selesai. Menurut antum ini anti klimaks atau klimaks? Anti klimaks kan? Tapi itu yang Allah mau. Di sisi Allah ini klimaks. Karena itu pelajaran yang ingin Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau mengatakan saya yang paling alim. Dan Nabi Khidir bukan sombong, Nabi Khidir bukan angkuh, tapi Nabi Khidir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan untuk menghilangkan segala potensi ujub dan sombong dari diri Nabi Musa. Makanya semua komentarnya salah, salah, dan salah. Dan Nabi Khidir jelaskan habis itu, ketika orang benar-benar merasakan demikian, apa yang dialami Nabi Musa, itu orang akan langsung mikir, ternyata saya bodoh ya, ternyata saya rendah ya. Buktinya analisa saya yang pertama salah, lalu analisa kedua saya salah lagi, lalu analisa ketiga saya salah. Oh, berarti saya tuh bodoh. Dan itu lebih dalam daripada kita dengarkan ceramah selama berjam-jam yang menjelaskan bahwa kita ini bodoh. Cara seperti itu lebih dalam. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Itu orang, ya Allah, iya, ternyata salah semua ya. Ternyata saya harus banyak belajar lagi ya. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu metode para ulama. Itu metode para ulama. Saya pernah di hadapan salah satu pakar nahu, itu beliau nanya sama kita, berapa nilai nahu antum? Antum tahu istilah nahu ya? Nahu itu grammarnya bahasa Arab. Jadi ini guru besar nahu di kelas nanya sama kita, berapa nilai antum di jenjang yang sebelumnya? Karena kita bangga, karena nilai kita bagus, kita jawabnya dengan bangga, sekian. Jadi sekian syekh gitu loh. Bangga nih, nilai kita bagus. Terus dia ke papan tulis, dia tulis bait syair tanpa harokat, bait syair tanpa harokat. Terus beliau minta saya baca, antum baca. Oh, itu saya keringetan, karena bait itu belum pernah saya baca sebelumnya, dan saya bingung cara bacanya apa. Dan terbukti saya baca salah semua. Salah semua. Terus setelah saya, apa kata beliau? Anda gak paham nahu. Begitu. Di depan semuanya, Anda gak paham nahu. Itu perasaannya hancur, sehancur-hancurnya depan orang digituin. Padahal baru saja kita kasih tahu nilai kita berapa, tiba-tiba Anda gak paham nahu. Itu down. Dan salah satu perasaan yang berkecambuk, ternyata saya bodoh banget ya. Ternyata saya gak ngerti. Dan setelah itu saya baru paham. Beliau bukannya kejam, tapi itu metode. Agar murid-murid tidak ujub dengan nilai yang didapatkan sebelumnya.
Memang bait itu sengaja beliau pilih bait yang dipastikan itu murid gak ada yang tahu semua. Iya, itu sengaja. Untuk memberikan pesan kepada murid, setinggi-tinggi nilai Anda sebelumnya, masih banyak yang belum Anda tahu loh. Jangan sombong, jangan ujub. Tapi kan kalau diomongin, dinasihatin secara verbal, orang gak akan tersentuh. Tapi kalau diginikan, terus dijatuhkan di depan semuanya, iya ya ternyata saya bodoh. Dan itu metode Allah kepada Nabi Musa. Dan pelajaran yang kita bisa petik, kalau Nabi Musa saja di training seperti itu oleh Allah, gimana kita hadirin? Tawadu'lah di hadapan Allah. Lihat Nabi Musa, ditolak datang lagi. Kita ustadz kita salah ngomong dikit aja tersinggung gak mau datang lagi. Itu kan sombong. Berarti kita gak merasa butuh dengan ilmu dia. Kita merasa saya bisa nyari tempat lain kok. Enggak, Nabi Musa fight lagi. Karena saya butuh ilmu dia tuh. Ini yang perlu kita camkan. Kita diminta jawab pertanyaan sama ustadz kita, gak bisa jawab, terus yang lain ketawa, perasaan dipermalukan, besoknya resign dari pengajian. Anda merasa besar. Sekali lagi, orang yang tersinggung digituin, mentok-mentoknya masalah apa? Gengsi. Gengsi itu main apa? Main ego diri kan. Itu udah, itu gak bisa dipungkiri. Dan itu yang ingin Allah padamkan di dalam diri Nabi Musa. Dan sukses. Tiga kasus salah semua. Itu sukses dalam kasus ini. Itu yang diinginkan oleh Allah. Agar Nabi Musa merasa terus dirinya bodoh, padahal ilmunya Masya Allah. Makanya ketika kita belajar surat Al-Kahfi, renungkan bahwa ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Dan ini kunci sukses. Ketika kita merasa bodoh, kita akan belajar. Dan kita akan amalkan. Adapun kalau kita merasa pintar, kita tidak akan belajar lagi. Kalaupun datang seperlunya, kalaupun datang ngobrol sama teman kita, karena kita merasa gak butuh dengan ilmu yang disampaikan, merasa pintar, merasa pernah dengar, merasa pernah diulang. Ini yang perlu kita camkan. Dan inilah alasannya sebagian ulama-ulama kita, seperti misalnya di Riyadh, itu Syekh Saleh Fauzan, kalau bahas usulul thalatha itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali. Dan yang hadir itu doktor-doktor akidah. Yang hadir itu sebagian profesor-profesor akidah. Di antara hikmahnya, di samping untuk menanamkan nilai akidah, itu untuk menanamkan ketawaduan. Makanya buku kecil ini kita ulang terus gitu loh. Karena kita bodoh. Makanya perlu diulang sekali, ulang 2 kali, ulang 3 kali. Dan itu ditangkap, pesan itu ditangkap oleh para masyaikh, dan mereka duduk di hadapan beliau. Padahal mereka udah hafal dari kecil, usul thalatha itu di sana, itu dihafal dari kecil. Bayangkan dokter akidah belajar bertahun-tahun, duduk lagi usul thalatha lagi. Agar apa? Salah satu pesannya, agar jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat, jangan mentang-mentang dokter Anda tidak mau duduk di majelis ilmu. Itu luar biasa. Makanya mereka semakin tinggi, semakin tawadu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kampus kita, kami beberapa bulan yang lalu, itu ada acara bersama Syekh Saleh Fauzan, salah satu ulama paling senior pada saat ini di dunia, salah satu anggota Lajnah Daimah. Dan acaranya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya beliau mengajarkan ilmu secara satu arah, tapi khusus kasus acara ini, beliau diminta untuk menceritakan pengalaman beliau, masa hidup beliau, dan bagaimana beliau belajar, berdakwah dan mengajar agar menginspirasi hadirin yang hadir. Kajiannya di Fakultas Syariah. Yang hadir mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan beberapa doktor dan profesor. Dan sebagian masyaikh itu juga hadir, seperti Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, penulis kitab Ma'alim Tariq fi Thalabul Ilm, itu hadir. Jadi para masyaikh itu hadir pada kesempatan demikian. Jadi kalau bahasa kita apa sih sekarang? Meet and greet Syekh Fauzan gitu ya. Jadi Syekh Fauzan suruh cerita gimana pengalamannya belajar, pengalamannya ini dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara gagal. Tapi disitulah saya merasa
Itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya ikuti. Kenapa demikian? Kenapa gagal? Karena Syekh Fauzan tidak mau menceritakan bagaimana pengalaman beliau secara detail. Enggak dibuka. Takut riak. Dan tawaduknya minta ampun. Merasa enggak pantas pengalaman yang begitu kerdil diceritakan di hadapan para dokter dan para profesor. Hostnya pada saat itu salah satu dosen kami, salah satu dokter termuda di sana. Beliau membuka acara dengan mengatakan, kalau kita berbicara tentang khotib yang handal, di hadapan kita ada khotib yang handal. Kalau kita berbicara tentang penulis kelas dunia, di hadapan kita ada penulis kelas dunia. Kalau kita berbicara tentang ulama besar, di hadapan kita ada ulama besar. Terus dibunuh. Setelah selesai, Syekh Fauzan langsung ambil mik dan mengatakan, "Rafa'tumuni fawqa manzilati." Anda baru saja mengangkatku di atas levelku. Itu tidak benar yang Anda katakan. Subhanallah. Dan ketawaduan ulama. Padahal benar, tapi enggak mau dibilang demikian. Itu ditanya apa saja mentok. Jadi kalau contoh nih, host nanya, tolong ceritakan pengalaman Anda menuntut ilmu agama agar kita bisa mengambil pengalaman Anda. Jawabannya apa? Jawabannya simpel. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, lalu saya dipekerjakan di komite fatwa. Titik. Belum enggak cerita saya belajar berjam-jam, saya hafal kesana kemari. Enggak. Diplomasi. Dan penutupannya, saya dipekerjakan di komite fatwa. Beliau tidak mengatakan saya diangkat menjadi mufti, enggak. Saya diangkat sebagai anggota lajnah daimah, tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dan dipekerjakan bisa jadi tukang pel, tukang sapu, tukang cuci piring. Lihat bagaimana bahasa beliau, subhanallah. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Bayangkan, diangkat sebagai dosen di Jamiatul Imam sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, bagaimana perasaan engkau bisa ngajar S1 sebelum lulus S1? Apa jawaban beliau? Saya diangkat sebagai dosen karena pihak kampus lagi butuh dosen pada saat itu. Subhanallah. Padahal gak ada ceritanya kampus kita butuh dosen. Apalagi di masa beliau. Di masa beliau yang ngajar itu Syekh bin Bas. Di masa beliau yang mengajar itu Syekh Shinkiti. Ulama-ulama besar abad itu. Bukan tahun itu, abad itu. Tapi beliau katakan, ini karena gak ada orang. Jadi saya diminta ngajar. Subhanallah, ketawaduan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau ditanya tentang bagaimana pengalaman beliau ngajar sehingga banyak orang dapat hidayah. Kata beliau, hal talabtu minni an aftaha uyubi. Apakah engkau wahai host meminta saya menceritakan aib-aib saya? Bayangkan aib-aib saya. Jadi maksud beliau, cara saya ngajar itu banyak kekurangannya, enggak seperti masyayikh-masyayikh lain. Enggak perlulah saya ceritakan kekurangan saya, biar saja saya tutup hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal lagi. Jadi gagal terus tuh pertanyaan, enggak bisa dikorek. Beliau mengisi kajian di acara acara fatwa yang terkenal di Saudi Arabia. Di acara hatiku ini tenang kalau dengar fatwanya Syekh Fauzan. Jadi sekali Syekh Utsaimin itu seneng dengan fatwanya Syekh Fauzan, berarti fatwanya gimana? Bagus, kuat, berkualitas, syarat akan dalil. Nah beliau ditanya, bagaimana pengalaman engkau wahai Syekh bisa mengisi di acara tersebut? Kata beliau, acara itu adalah acara yang simpel. Pendengar bertanya, saya menjawab. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu, maka saya lewati. Adapun yang saya tahu, saya berusaha menjawabnya. Dan kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, banyak pertanyaan itu saya jawab dengan cara yang menjawab yang kurang tepat, yang keliru. Saya berharap di antara antum bisa meluruskan kesalahan-kesalahan saya tersebut. Subhanallah. Lihat ketawaduan. Syekh bin Bas,
ketika beliau mau meninggal, itu beliau pernah ditanya, kepada siapa kita bertanya kalau engkau meninggal, wahai Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, Saleh Fauzan. Terus

nanya menyebutkan nama syekh yang lain. Gimana kalau Syekh Fulan ya, Syekh bin Bas? Kata Syekh bin Bas, adapun Syekh Fulan bagus, tapi kalau Anda mau tanya Syekh Fauzan. Jadi Syekh Fauzan lagi, Syekh Fauzan lagi. Nah, statement Syekh bin Bas ini diangkat di acara tersebut. Terus kata host, kita lihat sepertinya Syekh bin Bas itu kagum dengan Anda. Dan Anda punya hubungan yang istimewa dengan Syekh bin Bas. Bisa cerita enggak bagaimana pertemanan Anda atau engkau dengan Syekh bin Bas, ulama abad ini? Beliau hanya jawab simpel. Adapun Syekh bin Bas, beliau adalah dosenku di S1. Titik. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, aku bertemu lagi dengan beliau dan saya banyak belajar dengan beliau. Selesai jawaban. Saya enggak. Jadi beliau membuat seolah-olah saya ini hanya murid Syekh bin Bas di S1 seperti murid-murid yang lain. Enggak ada yang istimewa. Beliau enggak mengatakan iya sih memang saya dekat dengan Syekh bin Bas, setiap seminggu sekali datang ke rumah beliau, terus kalau pulang suka bareng, suka sharing, bahkan beliau suka curhat masalah keluarganya ke saya. Enggak ada. Tidak ada. Seakan-akan beliau hanya mahasiswa biasa. Itu Syekh Saleh Fauzan. Beliau adalah cucu dari ulama besar di Saudi pada masanya. Host nanya lagi, bagai apa perasaan engkau wahai Syekh ketika menjadi cucu ulama besar? Dan apa pengalaman engkau bersama kakek engkau yang bisa dibagi dan di-sharing di sini sehingga mendapatkan manfaat atau sehingga kita bisa mengambil manfaat dari engkau dan kakek engkau? Apa kata beliau? Mada yanfa'uni. Apa yang berguna bagiku kalau aku tidak bertakwa kepada Allah walaupun aku punya kakek seorang ulama besar? Jadi apa untungnya bagi saya punya kakek ulama kalau saya gak bertakwa, kalau saya gak taat kepada Allah? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Jadi gak perlulah kita bahas masalah itu. Lalu host juga bertanya, Syekh, kami dengar engkau sering kali berdakwah di luar negeri dan memberikan ilmu kepada kaum muslimin. Itu langsung di-cut. Mohon maaf saya klarifikasi, saya keluar negeri hanya sekali seumur hidup. Engkau bilang tadi berkali-kali, sering. Enggak, cuman sekali. Subhanallah. Kalau kita dibilang gitu kan senyum-senyum aja. Ya Pak. Subhanallah. Kita enggak MA, ada orang salah nyebut kita gelar MA, diem aja. Subhanallah. Kita enggak dokter, ada orang berpikir kita dokter, kita diam saja. Syekh Fauzan enggak. Mohon maaf, saya enggak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu pun karena urusan universitas. Apa yang Anda sampaikan itu keliru dan terlalu berlebih-lebihan. Subhanallah. Itu yang harus kita miliki hadirin sekalian. Ketawaduan. Dan itu yang diajarkan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. 5 menit lagi habis penyampaian materi. 5 menit ini dari jam berapa tadi? Kayaknya udah setengah jam nih kertas ada di sini ya. Kalau begitu materi kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Apakah hati saya bermasalah ketika ada orang yang menzalimi saya, lalu saya mendoakan dia berada di kerak jahanam karena dia merenggut kehormatan saya, bahkan banyak kehormatan banyak orang yang dia zalimi? Iya, terima kasih. Kehormatan di sini itu apa ya? Nama baik atau arahnya ke pemerkosaan? Allah taala bisaw. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita boleh mendoakan yang buruk kepada orang yang zalimi kita. Karena salah satu doa yang dikabulkan adalah da'watul madlum. Doa keburukan dari korban ke pihak yang menzalimi. Tapi mengatakan fa'innahu laysa bainahu bainallahi hijab. Tidak ada tabir antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Jadi langsung, akses langsung. Dan Allah kabulkan. Namun kita juga harus fair.
di kerak neraka itu tempatnya orang munafik. Selama dia bukan orang munafik, insya Allah dia gak ada di sana gitu loh. Karena itu memang tempat khusus orang munafik. Jadi ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, catat baik-baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut ini. Ini penting. Ucapan beliau bagi para korban-korban kezoliman manusia. Ya enggak? Makanya ini baik buat antum. Antum kan para korban semua nih. Ya enggak? Sama kita semua. Siapa sih yang enggak difitnah orang? Siapa yang enggak digibahi orang? Siapa yang enggak ditipu orang? Kita semua nih korban. Dan kita juga pelaku pada waktu yang sama mungkin. Nah, kalau kita korban, Syekhul Islam mengatakan begini. Ini luar biasa perkataan ini. Kata beliau, "Idza ra'aita ahadan adzahun nas wa la ya'udu ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam in fa'lam annal musibah hiyal musibah." Kalau Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, disakiti oleh manusia, lalu dia tidak mengembalikan kasus ini ke dirinya sendiri, tidak mengevaluasi diri, tidak mengaudit diri, dan tidak menyalahkan dosa-dosanya, kesalahannya, lalu tidak beristighfar, maka inilah musibah yang sesungguhnya, kata Syekhul Islam. Oh, dalam tuh. Jadi kalau kita dilecehkan, dihina, dibohongi, ditipu, yang pertama kali harus kita lakukan evaluasi diri. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa Anda itu disebabkan dosa-dosa Anda. Dosa, ini gara-gara dosa nih. Tapi Ustadz, dalam kasus ini saya benar-benar korban, betul. Dalam kasus ini Anda gak berdosa. Tapi apakah ketika Anda hidup Anda cuma berinteraksi dengan satu kasus? Anda kan berinteraksi dengan banyak kasus. Bisa jadi dosa Anda di kasus yang kelima kenanya di kasus kedua. Jadi evaluasi diri. Kita salah apa nih sampai dia lecehkan saya? Saya khilaf apa sampai dia fitnah saya? Evaluasi diri. Dan ini penting. Dan ini berat. Kalau orang kena penyakit, dia akan lebih mudah evaluasi diri. Karena gak ada kambing hitamnya. Tapi kalau udah jelas-jelas dia nipu saya, Ustadz, kan susah nyalakan diri sendiri. Wong ini kambing hitamnya jelas kok. Semua paham bahwa dia yang nipu. Tapi dalam Islam kita diajak naik ke level yang lebih tinggi. Kalau Anda ingin berkembang, evaluasi diri. Karena saya ingin, kedzaliman orang kalau pakai kacamata akhirat merugikan kita atau enggak? Kedzaliman orang lain kepada kita, kalau kita lihat pakai kacamata akhirat, itu merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Jadi enggak perlu kita pikirin dianya. Yang perlu kita pikirin dosa kita nih. Karena dosa kita akan menghancurkan kita. Kalau kedzaliman dia, itu akan menggugurkan dosa, meningkatkan derajat. Lalu nanti pada hari kiamat, pahalanya kita ambil atau kita transfer dosa kita kepada dia. Ini kan menguntungkan. Yang jadi masalah dosa kita. Jadi evaluasi dosa, karena semuanya gara-gara dosa kita. Saya ingin tanya sama antum. Antum punya masalah dengan mafia nomor satu di Bandung. Lalu antum digebukin. Yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anda tanya, yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anak buahnya. Mafia mah gak main sama antum. Ada yang bisa selesaikan dia? Siap dan selesai antum gitu loh. Anak buahnya. Sekarang antum punya masalah dengan syadidul iqab, al-jabbar, al-azim, malik yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dengan mudah membalas antum melalui hamba-hambanya. Itu yang harus kita renungkan. Jangan melihat pakai kacamata kuda. Ketika kita maksiat, itu kita masalah dengan yang punya neraka, yang punya alam semesta, yang kalau marah tidak ada yang bisa menandingi kemarahannya, yang kalau menyiksa paling pedih siksanya.
Allah balas kita melalui hamba-hambanya, dan itu yang terjadi. Jadi ketika didolimi orang, nggak usah mikirin dia, mikirin kita lah. Ini kita masalah nih kita. Allah balas melalui dia. Dan ini konsep berpikir luar biasa. Kenapa? Karena dengan kita punya konsep ini, kita akan semakin berkembang. Kita akan semakin cerdas secara emosional. Kita akan semakin dewasa. Kita akan semakin bertakwa. Kita akan semakin beriman. Kalau fokus kita kepada tu orang dan kedolimannya, maka waktu kita habis cuma mikirin dia doang. Orang kalau lagi kesel, lagi kecewa, biasanya dia ngapain? Dia curhat misalnya. Dia curhat, dia ceritakan kejadiannya kepada sahabatnya. Curhatnya kan bukan 5-10 menit. Misalnya curhat 2 jam, berarti 2 jam itu habis percuma. Cuman melampiaskan aja. Tapi kalau kita kembalikan kepada diri sendiri, 2 jam itu kita bisa gunakan untuk mengaudit dosa kita. Kita tahu akar masalahnya, lalu setelah itu kita selesaikan dan kita semakin dewasa, semakin bertakwa di kemudian hari. Ini luar biasa. Mas, ketika kita didzalimi semuanya, saya, antum, dan kita semua, itu gara-gara dosa. Siapa yang maksum? Dan kalau akarnya, akar masalahnya enggak diobati, maka akan terus berimbas ke depan. Saya ingin tanya, kalau antum luka, terus antum luka antum infeksi, maka tubuh antum apa yang terjadi? Panas, demam. Yang antum harus lakukan apa? Minum obat aja? Atau bersihkan tuh luka? Lukanya harus diobati. Karena kalau hanya meminum pereda panas dan infeksi itu terus berlangsung, maka hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi. Tapi kalau kita langsung ke titik, selesai masalah. Jadi bisa jadi ketika kepala yang pening dan kepala yang panas, itu masalahnya bukan di kepala, di jempol. Nah begitu juga kita punya masalah dengan teman bisnis kita. Bisa jadi bukan masalahnya, bukan masalah kita bukan di bisnis itu. Masalah kita dengan istri kita. Kita zalimin istri kita, Allah balas melalui rekanan kerja kita. Kan bisa. Anda mentang-mentang Anda pemimpin, Anda keras sama istri Anda, Anda zalimi istri Anda. Anda bosi dengan istri Anda. Di atas langit kan masih ada langit, Allah balas melalui pihak lain. Kita dikerjain sama orang lain. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dosa, dosa, dosa. Hadirin, boleh kita dendam tuh boleh. Dan kita mau tuntut sampai akhirat itu boleh kalau kita terzalimi. Sebagaimana pernyataan Abu Nuaim dan ulama yang lain. Tapi kata para ulama, orang yang dendam itu gak bisa tidur. Yuqallibul layal, kata mereka. Karena orang yang dendam dalam hidupnya menyimpan kemarahan dan dendam kepada seseorang, itu selalu dihantui perasaan marah. Mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia, mau ngaji ingat dia. Sampai kapan sih kita mau habiskan waktu kita seperti itu? Hidup ini cuma sekali, masa kita gak bisa bahagia? Tapi kalau kita bersihkan hati kita, gak ada dendam sama sekali, lalu kita sibuk memikirkan dosa-dosa kita, kita akan menikmati hidup yang hanya satu kali ini. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, apakah kita belajar melalui grup di WA bisa diartikan sebagai majelis-majelis ilmu? Terima kasih. Grup WA adalah sarana atau media belajar dan kita akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Tapi nggak bisa disamakan. Datang langsung di majelis seperti ini, apalagi di rumah Allah, dengan di grup WA, beda lah. Yang satu iPhone, yang satu rumah Allah. Kira-kira nilainya besaran mana? Ya jelas rumah Allah lebih besar. Dan keberkahannya beda. Dan dengan datang langsung antum ketemu orang-orang soleh, orang-orang yang punya visi misi yang sama, itu meningkatkan iman dan takwa. Kita hidup di zaman fitnah dan kita butuh komunitas. Kalau kita gak pernah bergaul, hanya mengandalkan media dan belajar secara otodidak, kapan kita bisa berinteraksi dengan komunitas yang soleh dan soleha? Wallahu ta'ala bisawab. Bismillah, ilmunya alhamdulillah bermanfaat. Bagaimana jika memperbesar atau memperluas tempat untuk akhwat agar banyak yang hadir? Oh, ini buat panitia. Oh, tempatnya mungkin gitu ya, biar bisa lebih manfaat. Makasih nih, nasihatnya bagus.
Bismillah Ustadz, ketika Ana belum menikah hafalan Ana sangat cepat meresap, tetapi setelah menikah kok susah untuk menghafal, padahal ini disebabkan apakah ini disebabkan oleh hati yang kotor juga? Iya, terima kasih. Ya, itu salah satu caranya. Kita harus evaluasi. Ini kenapa nih? Banyak faktor. Mungkin terlalu sibuk atau terfitnah dengan keluarga. Karena kan kita tahu bahwa istri kita bisa menjadi fitnah. Atau dulu meresap karena yang kita hafalin Al-Ikhlas, sekarang Al-Baqarah. Jadi wajar gitu loh. Dulu cepat hafal karena suratnya surat Al-Ikhlas, sekarang kan sudah masuk Al-Baqarah ketika nikah, jadi sering lupa, jadi wajar. Jadi harus kita evaluasi. Atau karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, itu juga jelas. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa sifat-sifat teladan Nabi katanya itu kan untuk Nabi, karena kita mustahil bisa meneladani Nabi. Terima kasih, jazakallahu khair. Kalau sampai kesempurnaan beliau jelas gak mungkin, tapi untuk meneladani sifat beliau jelas mungkin. Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian, maka teladani, gitu loh. Kalau itu mustahil, tidak mungkin Allah perintahkan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang mustahil. Karena kalau itu terjadi ada masalah dengan Allah. Makanya enggak ada perintah untuk terbang. Enggak ada perintah menyelam tanpa tabung oksigen selama 3 hari 3 malam, enggak ada. Karena itu mustahil. Kalau ada perintah mustahil, maka ada masalah dengan Allah. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Maka meneladani Nabi sangat mungkin. Allah taala misal. Afwan, di luar tema. Ada seorang istri yang masih bekerja di luar rumah, berdosa enggak Ustadz kalau di hati merasa enggan? Pas ada kajian pengen libur bantu suami nyari ma'isyah. Karena waktu ana santai ya pas libur kerja aja. Yang sebenarnya di hati kecil merasa kasihan ke suami yang terus membanting tulang nyari nafkah. Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walaukuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-thayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya. Karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara.
lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan, lalu yang berikutnya Panglima Perang, kalau bahasa kita Panglima TNI, itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari, dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam selesai, tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya satu kajian dengan seseorang kawan, tapi suami melarang saya untuk menyapa senyum apabila bertemu. Saya tidak boleh berbicara dengannya. Alasan suami karena sesuatu hal. Pertanyaan, apakah saya harus menuruti suami atau bagaimana kalau bertemu kawan saya itu? Takutnya saya menyebabkan kawan saya jadi berburuk sangka kepada saya. Terima kasih, jazakallah khairan. Mentaati suami hukumnya wajib. Tapi pertanyaan saya, apakah secara mutlak atau diperinci? Apa perinciannya? Selama tidak maksiat. Dan Nabi bersabda, la yahillu lil muslim an yahjuru akhahul muslim fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim memboikot, mendiamkan, mencueki saudaranya lebih dari 3 hari. Maka hari keempat dan seterusnya itu maksiat. Maka ketika Nabi memerintahkan kita maksiat, kita tidak boleh taat kepada suami. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan teman kita sama muslim, enggak boleh taat. Suami kita memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan saudara dan keluarga silaturahim, enggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tapi kita tetap bersikap bijak baik ke suami maupun ke teman kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir kali ya. Apa yang harus saya lakukan ketika mendengar akhir khutbah Jumat 25 Desember khotib menyampaikan selamat Natal atas nama umat Islam? Ketika suami dan anak sampai ke rumah menyampaikan hal yang saya dengar, mereka berdoa menyatakan Islam yang mana? Saya ketika, kenapa kalian gak protes langsung kepada khatib itu? Sekian, mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Ya, hendaknya kita langsung berbicara dan menasehati, karena ini bukan kesalahan yang kecil. Ini kesalahan yang cukup fatal. Hadirin, yang pertama, toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahana ayat 8, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka, dan enggak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah. Enggak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Sholat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen sholat zuhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang sholat zuhur 12 rakaat, kira-kira benar apa tidak? Gak benar, karena batas sholat zuhur itu udah dibatasin 4 rakaat. Kalau sholat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai maghrib, antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Gak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya, tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Hadirin, kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang
yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya. Temannya lahir tanggal 1 Januari. Dia kasih ucapan selamat di tanggal 25. Kira-kira bisa diterima enggak? Enggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret. Dia kasih ucapan tanggal 25 Desember. Kira-kira bisa diterima? Enggak bisa. Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa? Dan tidak ada satupun dalil, baik di Injil manapun yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah, satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, bukan satu itu tiga atau tiga itu satu. Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian? Poin yang berikutnya dan ini penting. Saya ingin bertanya sama antum. Boleh enggak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh enggak kita menyakiti mereka? Boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Apabila ada teman kita minum khamr atau menang judi lah. Teman kita menang judi. Boleh enggak kita selamatin? Selamat ya, Pak. Semoga hartanya berkah, bisa naik haji. Boleh enggak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu maksiat. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih parah di sisi Allah? Maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat Al-Maidah 82-83. Telah kufur Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih, Allah itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah. Dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan, ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan, kufur. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu juga? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh, atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya, yang perlu kita camkan, bahwa mengucapkan selamat Natal, ini bukan masalah kontemporer. Ini masalah klasik. Saya ingin tanya, kapan pertama kali mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Kalau kita baca, maka terjadi perbedaan. Tapi secara umum mereka rayakan pada abad 4 Masehi. Abad ke-4 Masehi. Tahun 300-an, ada yang mengatakan 336. Nah, saya ingin tanya sama antum semua, Nabi kita lahir berapa Masehi? 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Berarti pertanyaan yang simpel saja. Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak? Berhadapan selama 23 tahun Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu selalu ketemu Natal, Natal, Natal, Natal, Natal, dan Natal. Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal selalu berdalil dengan toleransi, akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak, kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah, hadirin sekalian. Kan yang paling paham toleransi Rasulullah, yang paling paham akhlak Rasulullah, yang paling baik itu Rasulullah.
Dan sebaliknya, kalau kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh atas nama toleransi, maka secara tidak langsung kita katakan Nabi gak ngerti toleransi, Nabi kurang berakhlak.

0: Nabi, sudah ada zaman Abu Bakar, sudah ada zaman Umar, sudah ada zaman Uthman, sudah ada zaman Ali, sudah ada di zaman Imam Syafi'i dan seterusnya. Simpel saja, cek mereka yang lebih paham Islam, mereka lebih paham akhlak, mereka lebih paham tentang toleransi. Kalau memang mereka ucapkan, kita ucapkan, kita ucapkan. Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, tetap jaga toleransi, tetap jaga keamanan. Kita tidak ingin Islam terkesan tidak toleransi atau merusak kenyamanan orang lain, tapi toleransi ada batasnya, dan yang paling tahu toleransi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Subhanaka wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فالحمد لله وجل الشكر senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, ada baiknya kita mengisi waktu kekosongan ini dengan al-mudhakarah. Dan tentunya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Ketua MUI setempat, kepada segenap orang-orang tua saya takmir masjid, dan segenap jamaah ibu bapa saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di hadapan jamaah sekalian, yang tentunya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di majelis ilmu malam ini di sana banyak orang yang jauh lebih berilmu, yang jauh lebih bertakwa, dan jauh lebih sempurna daripada saya. Tetapi posisi saya sekarang saat ini seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, mukrohun akha kala batal, karena sudah diminta, sudah dipaksa, bukan karena sebagai pahlawan. Mukrohun akha la batal. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, di tempatnya yang abadi, syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka. Mereka duduk bersama mengkaji agama Allah, illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ketenangan hati, sakinah ilahi yang turun ke majelis ilmu agama itu tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Dan itu kita rasakan. Mungkin terkadang kita atau sebagian kita berangkat ke masjid dalam keadaan hatinya gelisah, gundah gulana, atau adik-adik kita yang masih jomblo sedang galau, ya. Dengan datang ke majelis ilmu agama, hatinya menjadi tenang, nyaman, tenteram,
saking tentramnya sebagian orang, kajian baru 5 menit mulai, dia sudah mulai mencari mana bagian yang paling tenang di masjid yang ada. Sehingga ada yang memojok, ada yang pula ya dengan menundukkan kepala ke bawah menandakan sakinah telah datang, alias ngantuk. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ya subhanallah, betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka. Mereka belanjakan harta mereka hanya untuk bisa duduk bersama selebritis, seorang tokoh negara, atau apa saja dari orang-orang yang memiliki nama di dunia ini. Tapi mereka penuntut ilmu agama yang duduk di majelis ilmu agama, di rumah Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, mereka duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Secara kasat mata kita memang tidak melihat, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah. Nama-nama mereka jamaah yang berada di rumah Allah sedang menghadiri majelis ilmu agama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Di hadapan siapa jamaah? Bukan di hadapan seluruh masyarakat suatu kota. Bukan sekedar masyarakat setempat yang mengetahuinya, tetapi kata Nabi, fi man 'inda, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Popularitas yang luar biasa. Dan jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lillah." Sesungguhnya tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di atas langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud, yang sedang berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Jarak 4 jari jemari di langit itu ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang berdiri beribadah kepada Allah. Belum lagi malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70,000, dan yang telah masuk tidak akan kembali lagi, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mampu menghitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan majelis ilmu agama. Tatkala kita ikhlas, kemudian dengan kita berkumpul di rumah Allah menghadiri majelis ilmu agama, persaudaraan di antara kita akan semakin erat. Persatuan akan semakin kuat dan akan mewujudkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah bersabda di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima yarwihi 'an Rabbi." Hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutajali wal mutazawirina fiyya." Telah wajib, telah pasti kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, saling duduk sesama mereka karenaku, saling memberi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Di antaranya Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi, adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah Jalla wa'ala.
Dan hanyalah persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas sunnah, di atas akidah Islamiyah lah yang akan abadi semata. Seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini yang bukan karena Allah Jalla wa'ala akan menjadi sia-sia dan akan berujung dengan permusuhan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang kasih mengasihi di dunia, pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan antara satu sama yang lainnya. Pasangan suami istri akan saling bermusuhan, anak dengan orang tuanya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menerangkan bahwa seluruh persaudaraan, hubungan yang terjalin di dunia ini kalau bukan karena Allah, dia akan sia-sia, akan berujung permusuhan di hari kiamat kelak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pertemuan dan duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ikhlas karena Allah, karena memang tidak ada uang yang dibagi-bagikan di sini. Tidak ada proyek yang sedang ditenderkan dan yang semisal dengannya. Semua kita datang karena undang-undang dasar kita radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Semata-mata untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah-petuah ulama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala mengabadikan cinta di antara kita sampai di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan dan diberikan kesempatan oleh Allah di hari ini untuk bisa mengunjungi setiap saudara-saudara saya sekalian yang ada di Pulau Bali ini dan secara khusus di daerah ini apa namanya? Singaraja. Hah? Buleleng. Buleleng Singaraja, yang mana di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhallahu fi qaryah fa arsadallahu ala madrajatihi malaka fa qala ya fulan ayna turi qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi alqaryah qala hal min ni'matin tarubbu alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah qala inni rasulullahi ilayka fa inna allaha qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya suatu tempat. Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Bertanya kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Hendak kemana engkau? Maka orang tersebut menjawab, ya Allah, ya wahai, ya aku ingin mengunjungi saudaraku di sebuah tempat. Maka malaikat tersebut menyatakan,

Apakah ada perkara-perkara dunia yang engkau harapkan dengan kunjungan ini? Dia pun menjawab, tidak. Aku mengunjunginya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tersebut menyatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai manusia tentunya selalu membutuhkan mau'idhah, tadhkirah. Karena kita dinamakan manusia yang bahasa Arabnya adalah al-insan, li'annahu mu'arradun lin-nisyan. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan dari kata an-nisyan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pelupa, pembuat khilaf, suka berbuat kesalahan. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu khatta. Ini dalam ilmu sharaf disebut dengan sighah mubalaghah. Konteks yang bermakna banyak. Artinya dia banyak berbuat kesalahan, bukan sekedar sekali. Kalau ada yang bertanya, kok kamu buat salah? Ya karena saya anak Adam dan saya bukan malaikat. Tentunya namanya kesalahan. Kata Nabi, wa khairul khatta'ina tawwabun. Tetapi ingat, ada lanjutan hadisnya. Jadi ambil potongan pertama aja. Yang namanya anak Adam itu banyak buat kesalahan, Ustaz. Betul, tapi hadisnya masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nabi menyatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak pula taubatnya. Ini boleh ambil hadis ini, tapi jangan dipotong. Yang diambil alinea pertama, yang alinea kedua ditinggalkan. Nah, ini tidak tepat. Maka dari itu, kita butuh saling mengingatkan. Apalagi perkara-perkara dunia, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, itu seringkali melupakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali menyebabkan hati kita menjadi keras. Seringkali membuat kita membangkang dan melanggar hukum-hukum Allah sang pencipta. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir, kata para ulama, dzakir wa karrir. Sering-seringlah memberi peringatan, bukan sekedar beri peringatan. Allah menyatakan wa dzakir, kata para ulama, dzakir wa karrir. Sering-seringlah, ulang-ulangilah tazkirah itu, peringatan itu, mau'idhah itu. Karena mau'idhah yang diulang-ulangi itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang punya iman. Kalau setiap kali kita mendengar mau'idhah, mendengar ceramah, tidak memberi pengaruh bagi hati kita, berarti iman kita sudah bermasalah, jamaah. Demi Allah, setiap muslim dan muslimah yang memiliki hati yang bersih, datang ke majelis ilmu ikhlas karena Allah semata-mata ingin mengetahui kebenaran, ingin mencari ilmu agar bertambah pengetahuannya dan bertambah pula amalannya, pasti ayat dan hadis yang akan dia dengarkan itu memberi pengaruh pada hatinya. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya merupakan ciri khas mereka orang-orang yang beriman. Hanyalah mereka, innama adatul hasr. Hanyalah mereka orang-orang yang beriman. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Tatkala mereka diingatkan kepada Allah, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, bergetar hatinya. Ketika dia ingin bermaksiat, dikatakan, ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah. Ingatlah akan azab Allah yang akan datang secara tiba-tiba. Maka bergetar hatinya. Kalau tidak, berarti ada masalah pada imannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, langsung bertambah iman mereka. Kalau semakin mendengar ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kita semakin gelisah, atau bahkan na'udzubillah, sebagian orang terkadang risih mendengar ayat dengan hadis. Maunya selain ayat dan hadis. Nah, ini lebih parah lagi. Padahal Allah menyatakan ciri khusus mereka orang-orang yang beriman kepada Allah adalah ketika diberikan, sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyahnya Allah yang mencakup Al-Quran dan hadis, bertambah langsung imannya.
Yang tadi ya malas-malasan salat, ya semangat, langsung semangat. Yang tadi ya merasa berat dan malas-malasan salat tahajud, langsung semangat. Pulang dari itu. Yang tadi ya ingin bermaksiat, langsung berhenti. Kemudian Nabi Allah menyatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah hal yang hendaknya kita saling mengingatkan antara sesama kita dan harus sering kita ingat dan kita ingatkan. Sesuatu yang harus untuk sering kita ingat dan kita ingatkan kaum muslimin adalah perjalanan setelah kematian, jemaah. Adalah perjalanan setelah kematian. Karena lemah atau semangatnya, tingginya semangat atau lemahnya semangat kita beribadah kepada Allah, bertambah dan berkurangnya iman kita dalam menjalankan agama Allah, itu kembali kepada sering tidaknya kita mengingat akan perjalanan kita setelah kematian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat," yakni maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh nikmat. Nikmat apa yang kita miliki, jamaah? Kita punya uang 1 triliun dolar. Punya istana. Punya anak keturunan yang banyak, keluarga besar. Seketika kematian datang, kita akan berpisah dari mereka. Atau bahkan mungkin sebuah nikmat yang baru kita peroleh dan belum kita nikmati, rupanya sudah terputus dari kita karena kematian. Itulah yang namanya kematian. Dia sesuatu yang selalu menghantui. Sesuatu yang pasti selalu menghantui, namun tidak dapat diprediksi. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, bersembunyi, kematian itu akan menjemput kalian, akan mendapati kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Sebagian kita boleh memiliki baju anti peluru, topi anti peluru, mobil anti bom, ya. Bahkan ada rumah yang anti petir katanya. Rumah anti petir, rumah anti roket misalkan. Tapi siapa yang mampu memiliki pakaian rumah pasukan yang anti malaikat maut? Siapa yang punya? Hah? Tidak ada yang memiliki, jemaah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, kematian akan menembus benteng tersebut. Walaupun di sekeliling kita ada ratusan ribu pasukan-pasukan elit melindungi kita dari tembakan ke tembakan lawan, kita memakai baju anti peluru, celana anti peluru, topi anti peluru, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mobil yang anti peluru, anti sniper, kemudian di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, yang mana mungkin semut saja tidak mampu menembusnya, tetapi malaikat maut akan menembusnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalla idza balagati taraqiya wa qila man araq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu yawma idhin al-masaq waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagati taraqi, apabila ruh yang sedang dicabut sudah sampai di kerongkongannya, jemaah. Dikatakan kepadanya, "Man raq?" Siapa yang mampu menyembuhkan kamu? Siapa yang mampu menghalangi malaikat maut? Siapa yang mampu? Mungkin ketika di dunia dia punya relasi-relasi yang selalu membantu dia ketika ada masalah. Setiap ada hal yang menghalangi dia, uang dia bisa mempermudahkan urusannya. Tahta dia bisa memudahkan urusannya.
Dia ingin ditangkap karena punya uang banyak, enggak jadi ditangkap. Dia ingin ditangkap karena punya pasukan, punya tahta, enggak jadi. Tapi ketika mati, kematian itu datang. Dan nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Allah katakan, "Man raq?" Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menghalangi kami untuk mematikan kamu? Siapa? Walaupun di sekitar kita waktu itu ada triliun pasukan-pasukan elit jamaah, tidak ada yang mampu menghalangi malaikat maut. "Man raq?" kata Allah, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Siapa yang bisa menghentikan nyawa kamu yang sedang ditarik ini? Wa dhanna annahu al-firaq, barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan pekerjaannya, hal-hal yang ia cintai ketika di dunia ini. Kedua betisnya sudah mulai membeku. Dia sedang digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi yang lebih mengerikan bukanlah kematian di saat kematian itu datang, tetapi yang lebih mengerikan lagi jamaah yang dimuliakan Allah adalah apa kondisi kita setelah kematian. Karena setelah kematian kita langsung masuk ke dalam alam pembalasan jamaah. Alam pembalasan dengan nikmat atau pembalasan dengan azab, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Tidak ada lagi manfaat untuk penyesalan di masa itu, dan tidak ada kesempatan untuk bertaubat lagi beramal. Terlebih lagi yang namanya kematian, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Beda hanya mereka para nabi dan para rasul. Mereka sebelum diwafatkan oleh Allah diberitahukan terlebih dahulu oleh Allah. Tetapi mereka beramal dan beribadah seakan-akan mereka tidak akan diberitahukan oleh Allah akan diwafatkan. Sedangkan kita tidak jamaah. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih beliau tiba-tiba bersabda menjelang wafatnya, "Abdun khayyarahullahu bainama indahu wa bainama fid dunya." Seorang hamba diberikan dua pilihan oleh Allah kepadanya, antara nikmat yang ada di sisinya ataukah dunia. Setelah Nabi berkata demikian, hanya satu orang yang menangis, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang lain tidak memahami apa maksud Nabi. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ditanyakan kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjawab bahwa ini maksud oleh Rasulullah dengan hamba di situ adalah dirinya. Bahwa Allah memberikan pilihan untuknya untuk ditunda kematian atau disegerakan. Fakhtara ma inda, maka kata Nabi, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa beliau, menjelma seorang anak Adam. Nabi Musa tidak mengetahui itu malaikat maut, maka beliau melawannya. Setelah itu malaikat tersebut kembali kepada Allah, kemudian diperintahkan kembali dan dikatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam telah siap untuk ditarik nyawanya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika malaikat maut minta izin untuk mencabut nyawanya, dan itu riwayat yang sahih bukan khurafat. Malaikat maut tersebut menyatakan ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menjawab, "Aku adalah kekasihnya Allah, tidak akan mungkin Allah akan mematikan kekasihnya." Maka malaikat ini kembali kepada Allah, maka Allah pun menyampaikan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Allah lebih tahu daripada dia terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Maka Allah menyatakan, katakan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa kekasihnya ingin berjumpa dengannya. Maka Ibrahim alaihissalam pun berserah diri kepada Allah untuk diwafatkan. Inilah makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, perjalanan kita di saat mati itu sangat mengerikan, dan setelah kematian itu jauh lebih mengerikan. Ada sebuah hadis yang sangat panjang, yang kalau kita sebutkan teks Arabnya dan terjemahannya serta pelajaran-pelajaran darinya mungkin membutuhkan daurah khusus, yaitu hadis Bab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam, menceritakan kepada kita

kondisi seorang mukmin dan orang kafir ketika seorang mukmin mau dan malaikat-malaikat sekitarnya mau akan mencabut nyawanya, malaikat-malaikat lain menghiburnya. Yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Mereka menyatakan diri-diri mereka adalah hamba Allah, maka mereka pun menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, komitmen, kokoh, teguh di atas agama Allah tersebut. Maka malaikat-malaikat Allah turun kepada mereka, menyatakan, abshiru, bergembiralah kalian akan syurga yang telah dijanjikan kepada kalian dahulunya. Alla takhafu wa la tahzanu, enggak usah kalian khawatir terhadap apa yang akan terjadi dan tidak usah kalian bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Wa abshiru, bergembiralah kalian terhadap syurga yang telah dijanjikan dahulunya kepada kalian. Kami adalah wali-wali Allah kepada kalian, wali-wali Allah untuk kalian ketika di dunia dan juga ketika akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, ini menjelang wafat mereka. Ini menjelang wafat mereka. Ini berita gembira dari Allah untuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang meninggal dan sebelumnya dia adalah orang yang taat kepada Allah, berada di atas akidah Al-Quran, di akidahnya mereka para sahabat Nabi SAW, dia enggak khawatir karena dia dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Anak-anak yang akan dia tinggalkan, Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Subhanallah. Maka malaikat pun membawa kain kafan selembut kabut nyawanya, selembut dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat lembut. Kemudian diberikan wangian. Setelah itu dia dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, malaikat-malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa ini? Begitu harum semerbaknya dia. Maka dia pun disebutkan dengan namanya, dengan namanya yang dia diberikan nama, dengan nama tersebut ketika di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa Taala menyatakan kepada malaikat-malaikat yang membawa ruh dia tersebut, kembalikan hambaku tersebut, ruh hambaku tersebut ke jasadnya. Kemudian ditetapkan dia tempatnya di dalam syurga di Iliyin. Wa afrishulah, bentangkan kuburannya, bentangkan kuburannya. Maka datanglah nikmat-nikmat bau harum dari syurga ke dalamnya, ke dalam kuburannya. Setiap hari dia bertanya, berkata, ya Rabb aqimis, ya Allah tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera masuk ke dalam syurga yang selama ini dia rasakan baunya, yang mengalir ke dalam kuburannya, nikmat-nikmat atau wangian yang ada di dalam syurga. Saking bahagianya dia, saking nyamannya dia, dan saking cintanya dia kepada Allah, setiap harinya dia berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat, agar dia bisa masuk langsung ke dalam syurga tersebut. Tetapi sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain fajir, fajir itu banyak berbuat dosa. Ketika malaikat, ketika menjelang wafatnya dari dunia, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Taala turun setelah turunnya malaikat maut yang membawa kain-kain kafan yang sangat kasar, yang sangat kasar, yang sangat mengerikan. Ruh dia ditarik dan jasadnya dari kulit yang lagi basah, sungguh sangat sulit untuk ditarik. Seperti itulah ruhnya orang kafir dan fajir ketika ditarik oleh malaikat maut. Begitu sulitnya. Namun di sini para ulama menerangkan, bukan berarti kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan susah berarti sudah pasti dia su'ul khatimah. Karena Nabi kita ketika meninggal dalam keadaan genting, sampai-sampai Fatimah berkata, wa karba abata, betapa gentingnya kondisi engkau wahai sang ayah, wahai ayahanda. Maka Nabi menyatakan,
tidak ada kegentingan terhadap ayahmu setelah ini.

Maka kata Imam Ibnu Qayyim, apabila seorang mukmin di saat matinya sulit, maka itu kesulitan terakhir dia di dunia sebelum dia mendapatkan kemudahan di alam barzakh. Tetapi apabila seorang mukmin ketika nyawanya dicabut dengan mudah, maka itu kemudahan yang pertama Allah berikan kepadanya sebelum kemudahan yang ada di dalam alam barzakh. Maka ruhnya pun ditarik, waktu sudah habis ya, ruhnya pun ditarik dengan sangat keras dan sangat kasar, kemudian dibawa ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit ditutup dan tidak dibuka untuk dia. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Pintu langit akan dibuka untuk ruh ini kalau seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Maka dia bukan dikembalikan ke dalam jasadnya, tetapi dilemparkan oleh malaikat maut yang membawa dia ke langit. Dari langit Allah lemparkan dia ke dalam jasadnya kembali. Kalau ruh seorang mukmin yang taat tadi dikembalikan lagi oleh malaikat maut. Adapun dia dilemparkan dari langit sampai ke bumi. Itulah yang Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Setelah itu dia akan masuk ke dalam alam barzakh, alam pembalasan jamaah. Namun waktu yang sudah masih waktunya atau kita lanjut. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Baik, karena waktu yang singkat, yang pendek, saya akan singkat perjalanan seorang mukmin setelah kematian. Setelah kematian kita akan masuk ke dalam alam barzakh jamaah. Dan di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di dalamnya. Apakah 1000 tahun, 100 tahun, ataukah lebih dari itu? Dan kondisi kita di alam barzakh hanya dua kondisi: diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Begitu mati langsung diazab atau langsung diberikan nikmat, jemaah. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Berapa lama kita tidak mengetahui. Yang jelas Allah berfirman tentang sebagian umat-umat sebelumnya dengan firman-Nya. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya." Siang dan malam. Kuburan alam barzakh Firaun dan bala tentaranya itu berisi api. Berisi api. Mereka dibakar di siang hari dan di malam hari. Wa yaumal qiyamati adkhilu ashaddal adzab. Dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Ayat ini berada dalam Al-Qur'an, jemaah. Al-Qur'an kitab apa, jemaah? Kitab suci kita kaum mukminin. Hudan lil muttaqin. Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran. Ini loh yang Allah ancam, Allah berikan kepada Firaun dan bala tentara. Ingat, kalau kalian mengikuti jalannya Firaun dan bala tentaranya, maka kalian akan mendapatkan hal yang sama. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin. Subhanallah. Di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan di antara azab di alam barzakh, Allah isikan kala jengking dan ular ke dalam perut mereka orang-orang yang memakan riba ketika di dunia. Orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di dunia, berbuka sebelum waktunya, mereka digantung dengan kepala ke bawah, kemudian kaki mereka ditusuk dengan besi dan mulut mereka dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab yang ada di alam barzah, malaikat memukul seorang hamba dengan palu yang Allah berikan kepadanya sehingga hancur seluruh tulang menulangnya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipukul lagi. Azab yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kuburan beliau menangis luar biasa. Hatta tabulla lihyatu, sampai-sampai jenggot beliau itu basah karena tangisan. Maka ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di depan kuburan engkau menangis seperti ini? Yang engkau tidak menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka kepadamu." Apa yang beliau jawab, jemaah dimuliakan Allah? Beliau menyatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah.'"

Inna jaminah fama ba'du aisaru min. Sesungguhnya alam barzah ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau di sini dia sudah sukses, sudah bahagia, maka setelah alam kubur pasti akan lebih mudah lagi. Kalau sudah di kuburan dia diadab, maka na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Karena waktu yang telah habis dan membatasi kita, mungkin kita lanjutkan sedikit sebelum kita berdiskusi setelah salat Isya nanti insyaallah taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan salat isya berjamaah yang kita memohon kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta mereka orang-orang yang mengikuti sahabat beliau dengan baik. Beliaulah yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berbunyi, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur ini adalah jenjang akhirat yang pertama. Fam in naja minha fama ba'dahu aysaru min. Kalau seseorang itu bisa lewat, bisa bahagia, bisa lulus di alam kubur, maka pasti dia akan, maka yang datang setelah alam kubur itu akan lebih mudah, jamaah. Sekali lagi jamaah, alam kuburan, alam barzakh adalah alam yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang celaka, tetapi dia sebaliknya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita di dalamnya hanya dengan dua kondisi, diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada lagi kesempatan beramal, tidak ada lagi kesempatan bertobat, sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah, kita tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Maka sebelum itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri. Karena Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima tarak kalla.

yamutun, apabila kematian itu telah mendatangi salah satu di antara mereka, maka mereka berkata, Rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku, tundalah kematianku. Kata para ulama, ini ketika menjelang mati, ya Allah tundalah, kembalikan aku ke alam sehat. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah, dahulunya aku orang yang meninggalkan salat, kembalikan aku ya Allah, aku ingin salat. Ya Allah, tundalah kematianku, aku ingin zakat, aku ingin puasa, aku ingin menyambung silaturahim, aku ingin berbakti kepada kedua orang.

tuaku. Dulunya aku anak, tundalah kepada kedua orang tuaku. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak akan terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Setelah kematian akan ada setelah itu alam barzakh. Mereka berada di dalamnya sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Bisa jadi kita berada di alam barzakh lebih panjang daripada sebelumnya ketika kita hidup di dunia. Setelah alam barzakh, jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan kita rupanya belum selesai. Akan ada padang mahsyar, hari kebangkitan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar di hari kiamat, hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian sehelai pun, sehelai benang pun. Mendengar demikian, Aisyah memberikan sebuah pertanyaan kepada Nabi yang lumrah. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, kondisi yang seperti itu, lelaki dan wanitanya semua digiring pada mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun. Tidakkah akan membuat wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat kaum wanita? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kegentingan di hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahsyatnya azab Allah di hari di dunia ini, kita terkadang sebagian manusia masih sempat berpikir syahwat dunia. Saya disebutkan bahwa ada ketika gempa terjadi di daerah kami dan tsunami, ada yang meneriakkan air. Masih ada orang yang menyempatkan dirinya untuk ingin motor orang yang di depan rumah. Dia lihat orangnya udah lari. Sempat mikir itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pada mahsyar, kondisi yang lebih dahsyat dari itu. Wanita dan kaum lelaki Allah giring seperti kal farashil mabthuz. Seperti belalang-belalang yang bertebaran. Binatang-binatang kecil yang bertawaran, yang bertebaran. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau manusia seperti itu digiring hari kiamat, lelaki dengan wanita dikumpul di tempat yang sama dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat mereka saling melihat kepada orang yang lainnya? Karena ini kan lumrah pertanyaan ini, orang yang masih hidup di alam dunia. Karena itu memang tabiat manusia sesama lawan jenisnya. Wanita punya kecondongan kepada lelaki dan lelaki punya kecondongan kepada kaum wanita. Oh, saya enggak, Ustaz. Betul, mungkin Anda karena tidak normal. Berobatlah. Kok bisa lelaki enggak condong kepada wanita? Wanita enggak condong kepada lelaki, berarti enggak normal. Berobatlah. Ini hal yang lumrah ketika di dunia. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi memberitakan manusia di padang mahsyar, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan bersama tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak dikhitan dan tidak beralas kaki, maka beliau bertanya demikian. Karena itu lumrah. Karena beliau masih hidup dan beliau manusia, yang terbayangkan adalah sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Di dunia jangankan tidak berpakaian sehelai benang pun, yang sudah berpakaian pun masih diintip-intip sampai mungkin ada yang nabrak tembok gara-gara melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat lawan jenisnya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum lelaki melihat kepada wanita? Kaum wanita akan melihat kepada aurat lelaki. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi di hari kiamat itu, di padang mahsyar itu sangat ngeri. Sangat-sangat.

pun dia tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu. Demikian juga si wanita di depannya ada laki-laki yang tidak berpakaian sehelai benang pun dia tidak menolehnya. Karena kondisi pada mahsyar yang sangat mengerikan. Saking ngerinya pada mahsyar jamaah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yawm al-qiyamati minan nasi qadar al-mayl, fa yakunu an-nasu fil 'araq bi qadri a'malihim, fa minhum man yakunu ila ka'bayh, wa minhum man yakunu ila rukbatayh, wa minhum man yakunu ila hiqwayh, wa minhum man yuljimu al-'araq ila jamah." Pada hari kiamat di padang mahsyar hari ini, matahari itu didekatkan sejarak 1 mil dari manusia. Sekarang jarak matahari dari bumi konon katanya berapa mil jemaah? Berapa mil? Di pelajaran sekolah disebutkan jarak matahari dari bumi. Hah? Di pelajaran sekolah disebutkan berapa mil? Hah? 150 juta mil, betul? Hah? 150 ribu mil. 50 juta mil. Demikian di pelajaran sekolah. Yakin? Hah? Saya ada yang di sekolah ya, di pelajaran sekolah. Dulu di SD disebutkan ini kan. Ada yang masih ingat berapa? 160 juta kilometer. Subhanallah. Kalau musim panas puncaknya ketika saya di Yaman, itu bisa sampai 40 hingga 48 derajat Celcius. Di Madinah itu terkadang bisa sampai 49 dan pernah dan itu jarang 50 derajat Celcius. 35 aja di Bali paling tinggi berapa derajat Celcius jemaah? Hah? 35 ya. 35. Saya pernah merasakan di Yaman itu 40 ke atas. Kalau di Aden itu mohon maaf, anjing aja enggak punya berbulu, enggak ada bulunya. Wallah alam, apakah karena panas ataukah yang lain, yang jelas enggak ada bulunya. Enggak tebal bulunya. Dari Madinah tuh kata sebagian orang kalau ditaruh telur di lantai matang telur. Bagaimana dengan hari kiamat? Sejarah 1 mil jemaah, 1 mil dari kepala kita dan tidak ada bangunan yang memisahkan antara kita dengan matahari. Tidak ada pepohonan mahsyar. Allah hampakan bumi. Yawma tubaddal ardhul ghairal ardi was samawat. Setelah Allah runtuhkan langit yang sekarang ini, Allah hancurkan bumi, Allah hancurkan gunung, Allah gantikan dengan langit yang baru, Allah gantikan dengan bumi yang baru di hari kiamat. Sehingga kata Nabi, manusia di saat itu mereka berkeringat. Banyaknya keringat mereka sesuai dengan banyaknya maksiat yang mereka lakukan ketika di dunia. Sebagian manusia ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya, dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sungguh tak terbayang bagaimana sebagian orang tenggelam dengan keringatnya, tapi di sampingnya ada orang yang keringatnya cuma sampai di kedua mata kakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena memang perkara akhirat tidak boleh kita pikirkan. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kapan kita mulai menggunakan akal dan logika kita dalam perkara-perkara gaib, ini akan menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan. Karena kita mungkin akan menolaknya tatkala akal sehat kita tidak mampu memahaminya. Makanya dalam bab al-ghaib Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil-ghaib, bukan alladzina yatafakkaruna fil-ghaib. Tapi ketika ayat-ayat kauniyah Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi dalam bab al-ghaib Allah menyatakan bukan yatafakkarun, tetapi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kewajiban kita mengimani sesuai dengan amalan mereka. Saking dahsyatnya padang mahsyar, dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat panjang, hadis yang diistilahkan dengan hadis syafa'atul 'uzma. Manusia mendatangi Nabi Adam menyatakan, "Ya Adam, innaka abul bashar." Wahai Adam, Anda adalah bapaknya manusia. Memohonlah kepada Allah untuk menyegerakan hisab kami. Mereka meminta kepada Nabi Adam. Kita semua akan meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah menyegerakan hisab kita. Kata para ulama, bukan karena manusia sudah siap dihisab, bukan, tetapi karena gentingnya padang mahsyar.
dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, sampai-sampai mereka meminta untuk disegerakan hisab, padahal permintaan

untuk disegerakan hisab berarti permintaan untuk disegerakan masuk ke dalam surga atau neraka. Tetapi karena dahsyatnya padang mahsyar, mereka meminta demikian. Nabi Adam pun menyatakan, Inna Allah qad ghadaba 'alayya ghadaban lam yadhab mithlah. Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Dia melarangku dari memakan sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Padahal Nabi Adam sudah bertaubat, ya kan? Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba 'alaihi." Tapi beliau masih merasa bersalah. Lah kita maksiat banyak, tobat belum, nanti. Merasa enggak pernah bersalah. Kebalik, Nabi Adam udah di hari kiamat. Sebelum wafatnya, udah Allah katakan, "Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba." Tapi masih berasa bersalah. Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah murka kepadaku seperti itu. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan, Nabi Adam dan Hawa Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat. Lantas kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan jutaan atau ribuan maksiat? Nabi Adam Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat, ya mah. Sedangkan kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan ribuan maksiat. Sebaliknya. Maka Nabi Adam menyatakan, datanglah kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh, menyatakan, Innaka awwalu rusulin arsalallahu ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Karena Nabi Idris itu datangnya setelah Nabi Nuh alaihissalam, bukan sebelum Nabi Nuh. Ini dalilnya para ulama luruskan. Maka Nabi Nuh juga beralasan tidak bisa. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa, setelah itu Nabi Isa, semuanya beralasan tidak bisa. Maka mereka, seluruh manusia, seluruh kita, anak Adam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan, ini hakku. Nabi pun pergi sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, memohonlah akan diberikan permohonanmu, dan berilah syafaat, akan diberikan izin untukmu. Maka Nabi pun memohon untuk disegerakan hisab. Setelah itu kita akan dihisab, jemaah. Dan hisab terbagi menjadi dua, hisabul arud dengan hisabun niqash. Arud adalah pemaparan, Allah paparkan, ini dosamu selama engkau di dunia. Setelah seorang mukmin pesimis dan khawatir akan diazab, maka Allah menyatakan, wa inni satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada di saat dunia aku tutup maksiat kamu ini sehingga manusia tidak tahu, maka hari ini akan aku ampuni engkau. Wah. Karena Allah membawa tauhid, tidak membawa dosa syirik. Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, لو أتيتني بقراب طايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, kalau engkau berjumpa denganku membawa dosa maksiat seluas dunia, subhanallah, bagaimana maksiatnya jemaah, seluas dunia, bukan seluas Bali, bukan sekedar seluas Singaraja, seluas dunia maksiat yang dia bawa bertemu dengan Allah. Tetapi engkau bertemu denganku tidak membawa dosa syirik. Walaupun pernah, tetapi dia telah bertobat sebelum matinya. Maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini namanya hisabul araf. Yang Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ يُحَاسَبُ حِسَابَيْ يَسِيرًا فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Sedangkan yang kedua adalah hisabun niqash, didiskusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Ini hisabun niqash. Orang yang hisabnya seperti ini, kata Nabi SAW, man nuqisha fil hisabi udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, pasti dia akan binasa setelah itu. Pasti dia akan diazab. Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Orang yang didiskusi seperti ini oleh Allah, pasti kata Nabi, diazab setelah itu.

Di saat itu anggota badan semua berbicara. Kaki berbicara. Ya. Tidak ada pengacara yang membela kita. Saksi adalah anggota badan kita. Bumi yang pernah kita bermaksiat di atasnya akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagian ulama menafsirkan datang beberapa hadis tapi hadisnya dhaif secara sanadnya, bahwa dia akan berkata, si fulan telah bermaksiat kepadaku hari ini dan hari itu. Saudara di dalam kamar sendirian, orang tua tidak melihat. Kemudian HP ada di tangan. Takutlah kepada Allah. Karena sekarang dunia yang begitu luas berada di atas telapak tangan saudara hanya sebesar 5 inci atau lebih dari itu. Apa yang ingin dilihat di dalam itu bisa Anda lihat. Saudara bisa melakukan berbagai maksiat, menonton tontonan-tontonan yang Allah haramkan. Tapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Mata kita akan menjadi saksi, kedua tangan kita akan menjadi saksi. Diaudit oleh Allah sedikit, tidak ada yang terluput dari Allah. Wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, kata Allah. Orang-orang yang banyak berbuat dosa berkata, kitab apa ini? Ketika dihisab, Allah nampakkan lembaran-lembaran catatan amalannya. Kok semua tertulis di sini, yang kecil dan yang besar? Tidak ada yang terluput sedikit pun. Dari semenjak umur kita baligh jamaah sampai kita wafat, itu semuanya telah Allah tulis. Ditulis oleh malaikat, alaikum hafi wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Yaktubuna ma taf'alun. Iqra kitabak. Baca kitab kamu ini. Allah perintahkan kita. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini cukup engkau sebagai auditornya yang mengaudit amalan kamu sendiri. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Karena sebagian anak muda, dia kira kalau dia belum pisah sama orang tuanya, selama masih dalam tanggung jawab orang tuanya, dia bisa berbuat maksiat sesuka ayah. Dia kira orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Enggak. Selama kita udah balik, walaupun kita masih makan dengan makanan dari orang tua kita, hidup di rumah orang tua kita, semenjak umur balik kemudian sampai mati, semua kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing jamaah. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena sebagian anak-anak sekarang gak dewasa, umurnya 20 tahun, dia tingkah lakunya seakan-akan pena catatan amalan belum mencatat perbuatan dia. Dia kira emang sebelum, kalau dia belum nikah, belum kawin, ya belum pisah sama orang tuanya, masih orang tua yang pertanggungjawabkan saudaranya apa amalan perbuatannya. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, kamu anak saya orang tuamu. Tapi ingat nak, begitu kamu baligh, semua perbuatan kamu dicatat, baik dan buruknya kamu akan pertanggungjawabkan. Saya tidak akan bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari neraka Allah. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang terlambat beramal, anak keturunannya tidak bisa membantunya untuk mempercepatkan amalannya. Subhanallah jemaah. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian orang hisab lama hisabnya, tahu jemaah berapa lama? Seperti 400 tahun dia diberdirikan oleh Allah, diaudit oleh Allah. Lamanya seperti 400 tahun di dunia jemaah. Sedangkan di dunia jangankan 1 tahun jemaah, belum berada di depan KPK baru ada surat panggilan, udah mulai keluar keringat dinginnya sebesar biji-biji jagung. Ya. Makan udah gemetar tangannya, minum gak bisa nikmat lagi, wajah udah pucat, udah ada surat panggilan dari KPK mau diaudit. Bingung dia, waktu persiapkan berkas hanya 24 jam, bergetar tubuhnya. Bisa-bisa dia stroke. Bisa-bisa dia jatuh pingsan.
keluar keringatnya. Dia stres, bingung. Dia telepon relasinya, semua mati HP-nya. HP-nya mati relasinya. Gak ada lagi proyek yang bisa kamu diharapkan dari kamu. Mati HP-nya. Maaf saya sibuk. Apalagi kalau udah difonis tersangka. Jangankan wajahnya ikut hijau, mungkin giginya pun bisa ikut hijau warnanya. Ini baru di depan manusia. Bagaimana ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Sebagian kita di hari itu kata Nabi adalah hisabnya lamanya seperti 400 tahun di dunia ini lamanya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka kaum mukminin lama hisabnya antara salat zuhur dan asar. Di dalam beberapa riwayat yang sahih. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil catatan-catatan amalan. Setelah itu akan ada mizan jamaah. Yang Allah katakan faman thaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Narun hamiyah. Bahkan ketika dia mendapatkan catatan amalan yang penuh dengan kejelekan, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai kalau aku tidak mendapatkan kitab ini, tidak mendapatkan lembaran-lembaran ini. Karena dia melihat di dalam tertulis seluruh maksiat-maksiat yang telah ia lakukan, maka dia pun berkata halaka anni sultaniyah, sungguh kekuasaan-kekuasaan yang jadi sebab kebinasaanku. Ma aghna anni maliyah, harta yang aku miliki ketika di dunia rupanya enggak bermanfaat saat ini. Kalau di dunia bermanfaat. Sedikit ada hambatan. Selesai. Iya kan? Sedikit ada hambatan, ada hambatan di telepon. Mobil Innova atau mobil Pajero. Selesai. Ya. Kirim nomor rekeningnya, Pak. Selesai urusannya. Ma aghna anni maliyah, rupanya di hari kiamat harta. Sehingga dia berangan-angan tidak mendapatkan lembaran tersebut. Setelah itu jamaah, setelah dimizah juga belum selesai, masih ada tantangan berikutnya yang tidak kalah besarnya. Apa itu? As-sirat, jembatan. Yang Allah katakan wa in minkum illa waridha kana ala rabbika.

Ya, setiap kalian pasti akan melewatinya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan adalah as-sirat, jembatan. Itu adalah sebuah ketetapan atas Rabbmu. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan kami selamatkan. Dan akan kami seret, kami sungkurkan ke dalam api neraka di bawahnya orang-orang yang zalim. Di dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa as-sirat tersebut adaq minasy'ar wa ahaddu minasyif. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Sebagian manusia ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada pula yang berjalan kemudian jatuh, dia bangun lagi, bangkit kembali, kemudian jatuh lagi, sampai ada yang tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Kira-kira kita termasuk dari hamba yang mana, jamaah? Kita tidak bisa memastikannya. Sebuah jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Allah bentangkan di azab neraka Jahannam. Sedikit meleset, langsung api neraka Jahannam yang menyambut dia di bawahnya. Tak terbayang bagi kita, tetapi harus kita imani. Coba bayangkan, jemaah, jembatan lebih tipis daripada rambut, daripada pedang, Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Di atas jembatan tersebut Nabi menyatakan kalali, duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Dan di setiap Nabi menunggu umatnya di ujung jembatan menyatakan Rabbi salim salim, melihat ada umatnya yang setiap jalan jatuh, kemudian bangkit lagi, kemudian jatuh lagi. Nabi menyatakan, Nabi di ujung jembatan tersebut berdiri berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkanlah umatnya. Kesetiaan Nabi kita 23 tahun padahal beliau sudah kita jalan menuju syurga. Selama 23 tahun beliau telah menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menyeret bawah, menerangkan hal tersebut kepada kita, sampai-sampai leher kepala Nabi kita dihargakan 100 ekor unta oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Beliau pernah di

dihujani batu oleh masyarakat Taif. Sampai-sampai Uthman lari dan melakukan pagar betis. Sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai seluruh tubuhnya Uthman. Sehingga tubuhnya Uthman berlumuran darah melakukan pagar betis menyelamatkan nyawa Nabi SAW. Beliau sedang salat pernah dilempari dengan kotoran onta. Dan beliau di perang Uhud pecah topi perangnya. Luka pipi beliau dan lepas gigi geraham beliau. Ujian yang luar biasa selama 23 tahun jamaah. Menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan syurga dan jalan-jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di hari kiamat beliau masih menunggu kita di depan jembatan. Ketika beliau melihat umatnya berkesulitan untuk melintasi jembatan tersebut, Nabi di ujung jembatan tersebut berdoa, "Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan dia ya Allah." Tetapi apa boleh dikata, Nabi menyatakan tajri bihim a'malum, hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka berjalan di atas jembatan tersebut. Setelah kita melewati as-sirat jamaah, masih ada dua tantangan lagi. Kalau kita termasuk dari orang-orang yang harus diberhentikan di situ, yaitu al-qantarah. Apa itu qantarah secara bahasa artinya jembatan? Apakah dia bagian dari sirat? Sebagian ulama menyatakan dia ujung as-sirat. Sebagian ulama yang lain menyatakan dia jembatan yang berbeda. Tempat apa itu? Tempat penegakan qisas jamaah. Di sana akan ditegakkan qisas. Orang-orang yang pernah kita zalimi hartanya, kehormatannya, nyawanya, di sana akan menuntut hak dia di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang yang pernah mati terbunuh di dunia ini, di hari kiamat kepala dia berlumuran darah berada di tangan orang yang membunuhnya. Sembari dia menyatakan, "Salhu ya Rabb fima qatalani." Ya Allah, tanyakan ke hambamu ini kenapa dia membunuh saya. Menjawab apa jamaah? Jawab apa? Di sana akan ditegakkan qisas, tetapi qisas di sana ditegakkan dengan membaik, dengan ibadah jamaah. Kita akan membayar kezaliman kita kepada korban kita dengan pahala ibadah kita. Sehingga Nabi menyatakan ada yang pergi di hari kiamat, dia bertemu dengan Allah, pernah haji, pernah puasa, pernah salat. Rupanya enggak ada lagi pahala haji, enggak ada lagi pahala salatnya, enggak ada lagi pahala puasanya. Sudah habis dia gunakan untuk membayar kezaliman untuk para korban kezaliman dia. Dan apabila belum cukup, maka Allah kumpulkan dosa-dosa korban kezalimannya. Faturihat alih, kemudian dilemparkan kepada, ditransfer kepadanya. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Setelah itu barulah syurga dan neraka kalau dia tidak termasuk dari kalangan ashabul a'raf. Apa itu al-a'raf? Salah satu nama surat dalam Al-Qur'an, surat keberapa? Yang bisa jawab saya kasih minyak wangi. Minyak wangi dari timur tengah. Karena saya lihat ada tulisan Arab, berarti kan timur tengah. Nah, siapa yang bisa jawab? Surat keberapa Al-A'raf dalam Al-Qur'an? Lihat HP. Enggak jadi. Saya minta dari Bapak bukan dari HP. Kalau dari HP semua bisa ditanya. Yang enggak lihat HP tadi, jawab 7 siapa? Hah? Siapa yang jawab tadi? Surat keberapa? Hah? Lihat HP tadi enggak? Hah? 7. Enggak lihat HP tadi? Dapat. Silakan. Tapi beliau dapat, tapi bukan minyak wangi karena lihat api. Silakan. Apa ini peci? Kasihkan ke beliau. Al-A'raf datang dalam riwayat Imam Ahmad adalah sebuah tempat antara syurga dan neraka. Yang mana di situ diberhentikan mereka orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekannya itu setara. Allah tidak langsung memasukkan mereka ke dalam syurga karena kejelekan mereka setara dengan kebaikan mereka. Dan mereka tidak langsung dilemparkan ke dalam neraka Allah karena kebaikan mereka seberat kebaikan mereka seberat kejelekan mereka. Sampai Allah memutuskan keputusannya kepada mereka dengan keadilan dan hikmahnya. Dimasukkan ke dalam syurga langsung atau Allah membakar dan membersihkan mereka di dalam syurga, di dalam neraka yang terlebih dahulu. Setelah itu baru syurga dan neraka jemaah. Dan satu hari di hari itu paling pendek Allah katakan ka'alfi sanati mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia ini. 1000 tahun itu hari yang paling pendeknya. Sebagian hari yang lainnya di hari kiamat khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun jemaah. Siapa yang mampu bertahan? Dan Nabi inna ahwa

من أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع تحت رجله جمرتان فيغلي منهما دباغه. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Bara api diletakkan di bawah kakinya, otak ikut meleleh dan mendidih jamaah. Padahal panas-panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang dibakar, kepala enggak akan ikut hangus. Tapi di hari kiamat jamaah, dua bara api yang diletakkan di bawah kaki kita, otak kita mendidih dan meleleh karena panasnya bara api. Sehingga Nabi ketika melihat ada api di hadapan para sahabat Nabi, di hadapan para sahabatnya beliau menyatakan, dia lebih panas daripada api di dunia ini. Siapa yang mampu bertahan? Baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya, otak langsung meleleh dan mendidih. Dan dia belum dituangkan minuman penduduk api neraka yang Allah katakan mimma'in sajid. Minuman api neraka, penduduk api neraka yang pertama adalah air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Setiap kali dia teguk, dia tidak mampu meminumnya. Tapi dipaksa oleh malaikat-malaikat Allah. Minum kamu. Menanah penghuni neraka menjadi minuman penghuni neraka. Yang kedua Allah menyatakan wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Minuman model yang kedua adalah air yang mendidih. Ketika dia minum maka isi perutnya dan terputus-putus. Mengerikan. Minuman penghuni neraka yang ketiga Allah ghalyil hamim. Minyak yang mendidih. Itu minumannya. Yang keempat Allah menyatakan hamimu wa ghassaq. Al-ghassaq, air yang sangat-sangat dingin yang mematikan. Ini empat jenis minuman penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dan jangan pernah merasa aman dari neraka Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Law nada munadin fis sama' ayuhan nas kullukum najin minan nar illa rajulun wahid la khiftu an yakuna ana dhalik." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata ada teriakan dari langit, wahai seluruh penghuni dunia, penduduk bumi, seluruh kalian selamat dari neraka Allah kecuali satu orang, maka sungguh aku takut jangan-jangan satu orang yang tidak selamat tersebut adalah aku orangnya. Siapa yang berkata demikian jamaah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang rakam, ya number three, orang nomor dua umat Islam setelah Abu Bakar. Yang mana Nabi sebelum meninggalnya, Umar masih hidup, Nabi melihat istananya Umar dalam surga. Kemudian Nabi menyampaikan di hadapannya Umar, kemudian Umar menangis. Artinya Nabi sudah menyatakan Umar dalam surga dan dia berada di dalam sebuah istana sebelum wafatnya. Tapi Umar berkata demikian jamaah. Lihat bagaimana mereka para sahabat Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapakah beliau? Sahabat Nabi yang paling banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau kita membuka seluruh kitab hadis, rata-rata hadis Nabi itu datang dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Menjelang wafatnya baka bukain syasa. Sehingga murid-muridnya yang berada di hadapan beliau bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Hurairah?" "Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau sahabat Nabi, keutamaan kamu jelas." Coba bayangkan. Beliau siapa? Sahabat Nabi yang paling banyak mewarisi hadis Nabi. Salat di belakang Nabi. Nabi pernah jihad bersama Nabi. Kita hidup 1400 tahun setelah Nabi. Kita. Apa jawaban beliau jamaah ketika beliau ditanya demikian? "Kenapa engkau menangis?" Jawaban beliau menggetarkan hati kita yang sudah keras ini. Yang merasa suci ini. Qillatuz zad. Karena bekal amal soleh saya masih amat sedikit, sedangkan perjalanan yang akan saya tempuh masih sangatlah panjang. Nabi SAW jamaah. Sebuah wasiat sangat besar. Pesan yang sangat besar dari malaikat yang paling besar yaitu Jibril alaihissalam kepada Nabi kita yang Nabi Allah yang paling besar. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah diperingatkan oleh Jibril alaihissalam secara khusus dengan sebuah peringatan yang sangat besar, yaitu peringatan yang berbunyi, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini."

kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang engkau ingin cintai di dunia ini. Kamu cinta anakmu, istrimu, jabatanmu, cintailah. Kamu pasti akan berpisah dari itu semuanya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu di dunia ini, engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah kehormatan kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah tatkala dia menjaga salat malam. Dan kemuliaan dia, kehormatan dia di sisi manusia tatkala dia menjaga dirinya sehingga tidak meminta-minta, mengemis kepada manusia. Ini pesan dari siapa jemaah? Dari malaikat Jibril. Kepada siapa jemaah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau jemaah? Pembuka pintu surga kita. Beliaulah yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laili hatta tatafattar qadama. Nabi itu kalau salat malam panjangnya luar biasa sampai kaki beliau bengkak. Pecah-pecah. Sehingga aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah ataf'alu hadha wa qad taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti ini ibadah engkau? Padahal seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah Allah hapus, telah Allah ampuni. Apa jawabnya Rasulullah jemaah? Nabi menjawab, afala akunu 'abdan syakura? Apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita belum pasti masuk syurga dan belum pasti selamat dari neraka. Maksiat banyak, ketaatan kurang. Padahal kata Ibnu Rajab tadi, bapak kita Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa Allah keluarkan dari syurga karena sebuah dosa jemaah. Sedangkan kita ingin masuk ke dalamnya dengan ribuan dosa, ini hal yang mustahil. Maka hendaknya kita bertobat sebelum terlambat. Nabi menyatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum gorgoroh. Gorgoroh ada dua penjelasan dari ulama. Penjelasan yang pertama, gorgoroh adalah nyawa yang ditarik sudah sampai di tenggorokannya. Makna yang kedua, azab Allah sudah di hadapannya yang mana dia yakin pasti akan mati. Ketika dia sudah pesimis dirinya pasti akan mati baru bertobat, ini enggak akan diterima lagi. Seperti kondisinya Fir'aun, falamma adrakahul gharaqu qala amantu. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, al-gharaq sudah sampai di lehernya, baru dia menyatakan aku beriman. Maka Allah menyatakan al-an wa qad asai, sekarang baru. Jangan sampai kita bertobat karena terpaksa, karena tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang dibangun di atas cinta dan pengagungan kepada Allah, bukan karena terpaksa. Na'udzubillah kita bertobat dalam tsunami sudah di hadapan kita. Bumi sudah Allah, kita sedang berada di dalam diskotik na'udzubillah. Kita sedang berada di atas maksiat. Dan lebih parah dari itu, kita sedang berbuat syirik. Kita sedang berbuat syirik karena dosa syirik satu-satunya dosa. Atau salah satu dosa yang membuat pelakunya kekal dari neraka Allah. Dalam keadaan kita mati, kita mencetus ibadah-ibadah baru dalam agama Allah. Yang diancam oleh Nabi gak akan masuk ke dalam telaga beliau karena telah banyak memperbarui agama. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada malam yang berbahagia ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, namun karena waktu yang sudah habis, gimana kita jawab pertanyaan atau bagaimana? Kita jawab baik. Tentunya kita jawab sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan saya bukanlah orang yang ahli ilmu. Dan saya orang yang sangat dangkal ilmunya, tetapi Allah menyatakan wa amma sa'ila fala tanhar. Yang antara maknanya pertanyaan itu dijawab. Nah, di sini ada pertanyaan, saya selalu ingin mempersiapkan diri untuk kematian, semua kita demikian. Hanya saja terkadang ini sekedar ucapan, tidak kita indahkan dengan perbuatan. Menangis, takut kalau ingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Tapi ketika kehidupan dunia kembali, ketika kehidupan dunia kembali, ya Allah Ustaz, berat ujian yang harus dihadapi. Apa nasihat Ustaz kepada saya? Apa ujiannya? Berarti pertanyaannya apa nasihat karena beratnya ujian? Nasihatnya bersabar, itulah nasihatnya Allah. Ya kan? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau.

Nabi aja masih diperintah oleh Allah untuk bersabar. Seperti sabarnya ulul azm, siapa? Nabi Ibrahim. Apa ujian beliau jamaah? Bapaknya sendiri enggak mau menerima dakwah beliau. Bukan sekedar masyarakatnya. Bapaknya sendiri, ayahanda beliau. Apa kata ayahanda Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti dakwah seperti ini, kamu saya rajam. Saya rajam kamu. Dan kamu harus tinggalkan saya. Bukan masyarakatnya yang berkata demikian, ayahanda beliau sendiri. Ujian yang luar biasa aja. Ini jauh lebih berat, lebih menyedihkan daripada kita dilempar dengan batu oleh orang lain. Bapak kita sendiri menyatakan, kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini wahai Ibrahim, la arjumannak, saya rajam kamu. Ucapan Nabi, ayahanda Nabi Ibrahim. Setelah itu apalagi jemaah, ujian menimpa Nabi Ibrahim, beliau ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, dilempar dari jarak jauh. Dilempar ke dalam api jemaah. Bukan sekedar dilempar dengan batu. Atau paling dahsyat kita sekarang dilempar pakai Facebook dilemparnya. Paham ya? Dilempar pakai Facebook, dibully di Facebook, enggak sakit. Enggak kena. Apalagi kalau kita enggak punya Facebook, kalau ada orang yang kirim screenshot Facebook-nya baru mungkin kita galau dikit. Iya. Yeah. Tapi kalau enggak punya Facebook enggak galau kita. Nabi Ibrahim bukan dengan Facebook dilempar. Beliau bukan pakai Twitter dilempar. Beliau bukan pakai media sosial dilempar, enggak. Bukan pakai YouTube beliau dilempar. Beliau dilempar ke dalam api yang sangat besar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ketika dilemparkan. Malaikat turun menawarkan bantuan Jibril alaihi salam. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau ke kamu enggak, cukup hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka langsung Allah menampakkan kekuasaannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, enggak terbakar. Keluar dalam keadaan selamat. Enggak masuk akal, tetapi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ujian besar jamaah, kita ditelanjangi jamaah. Kalau sekedar kita ditangkap, ditampar-tampar begitu ya, diseret-seret masih mending. Ini udah ditangkap, ditelanjangi. Ditelanjangi. Di hadapan halayak ramai, enggak malu? Hah? Mengerikan jemaah. Bapaknya ada, enggak bela. Enggak bela. Bahkan bapaknya menyatakan, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini, kamu saya rajam dan kamu saya usir. Bapaknya sendiri berkata demikian. Mau minta tolong siapa lagi? Ujian luar biasa jemaah, ditelanjangi jemaah. Makanya Nabi menyebutkan di hari kiamat ketika tiupan sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan dari kuburan, yang pertama kali Nabi lihat berpakaian adalah Nabi Ibrahim. Karena ketika di dunia beliau sudah pernah ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Ujian besar. Ulul azmi yang pertama, Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Dalam banyak surat Allah terangkan, dalam Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa. Ya. Ada dalam sekian surat ada. Dahsyat. Ya. Sangat dahsyat. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah perintahkan lari ke laut, ke pantai. Begitu sampai di pantai mau lari kemana lagi? Di depan sudah air. Air laut jemaah. Sampai-sampai Bani Israil bersama Nabi Musa menyatakan, inna lamudrakun. Musa. Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Sudah saling. Falamma tara'al jama'ani. Sudah saling lihat. Fir'aun dan bala tentaranya dengan Bani Israil sudah saling lihat, saking dekatnya. Maka Bani Israil menyatakan, kita sudah ditangkap wahai Musa. Nabi Musa tegus. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Allah yang memerintahkan saya membawa kalian ke sini. Perintah Allah pasti enggak akan sia-sia. Allah bersamaku akan memberikan petunjuknya. Setelah itu Allah perintahkan Musa untuk memukul tongkat. Pada tongkat apalah arti tongkat? Sangat kecil. Diperintahkan oleh Allah untuk memukul, untuk dipukulkan ke laut. Kalau kita ingin pakai logika, bisa buat apa ini tongkat? Rupanya bisa membelah laut. Ujian yang luar biasa. Dari semenjak kecil beliau dihanyutkan di dalam di laut. Ujian yang luar biasa Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga Nabi Isa. Dituduh anak apa? Anak zina jemaah. Bayangkan Nabi ini. Kita aja mungkin baru hafal 1-2 ayat jadi penceramah yang enggak punya ilmu, cuma mungkin karena
Orang enggak kenal kita, kalau dituduh enggak, galau juga. Iya kan? Galau juga. Kalau enggak benar-benar mengembalikan hati ini kepada Allah. Coba bayangkan Nabi Isa alaihissalam dituduh anak zina. Sampai-sampai beliau ingin dibunuh, dikejar oleh kaum Yahud. Dikepung Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa. Maka Nabi Isa alaihissalam dalam Bani Israel disebutkan masuk ke dalam ruangan, di situ ada Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, siapa yang di antara kalian yang mau keluar dari Masjidil Aqsa, Allah ciptakan dia serupa denganku, kemudian Yahudi akan menangkap dia dan akan membunuhnya untuknya syurga. Maka berdiri seorang anak muda, biar saya yang keluar wahai Isa. Isa menjawab, jangan, kamu masih muda. Tanya lagi kepada Nabi Isa, sampai 3 kali anak muda ini masih menjawab, saya wahai Nabi Isa. Maka dia pun keluar, mereka membunuhnya dan mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Yang Allah katakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka belum membunuh ya Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya. Mereka bunuh itu orang yang serupa. Allah ciptakan serupa persis dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah, Isa Allah angkat ke langit. Yang pada di akhir zaman nanti akan turun membunuh Dajjal bersama Imamah Mahdi sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ujian yang luar biasa, dituduh anak zina, dikejar ingin dibunuh. Nabi beliau bukan sekedar ustaz bertitel S1, LC ya atau LB lulusan Bali. Ya. Bukan sekedar itu title ya. Title beliau nabi dan utusan Allah. Dituduh apa jamaah? Anak zina. Dan beliau dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, terbelah. Karena dituduh bahwa Nabi Zakaria lah yang menghamili Maryam. Karena Maryam anak asuhnya Nabi Zakaria. Orang Yahudi pakai akal, gak mungkin hamil tanpa laki-laki. Ini pasti perbuatan Zakaria. Mereka kejar Nabi Zakaria, mereka dapati dan mereka belah Nabi Zakaria dengan gergaji. Ujian besar gak jamaah? Besar jamaah. Kalau menimpa kita, na'udzubillah. Nasallallahu salam wa afiyah. Siapa lagi ulul azm? Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah, istri dan anaknya sendiri enggak masuk Islam. Sakit enggak jamaah? Sakitnya tuh di sini. Anak sendiri, istri sendiri, 950 tahun kita berdakwah, orang-orang lain ikut dakwah kita, anak sendiri enggak mau ikut masuk Islam. Istri sendiri enggak mau ikut. Enggak berat ya, Mas? 950 tahun sampai-sampai beliau harus membuat perahu di penah padang pasir. Perintah Allah. Wa kullama marra 'alaihi mala'um sakhiru min. Setiap ada kaum yang lewat mencomohi mencela Nabi Nuh alaihi salam. Kamu enggak normal. Buat perahu di tengah-tengah padang pasir. Mau berlayar ke mana? Sekarang Anda melihat ada orang buat perahu di tengah-tengah padang pasir, enggak ada laut. Dibawa ke mana itu perahu? Bisa enggak berlayar di atas tanah? Enggak bisa kan? Kenapa? Kalau masih pakai logika. Nabi Nuh enggak pakai logika lagi, tapi Nabi Nuh, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Karena yang memerintahkan beliau buat perahu adalah Allah. Enggak mungkin perintah Allah sia-sia dan konyol. Rupanya benar ada air di dunia. Allah turunkan air dari langit dan Allah turunkan air dari bumi sehingga menjadi air bah. Gunung pun tenggelam. Seluruh gunung di dunia tenggelam. Anaknya Nabi Nuh bersama istrinya ketika air bah sudah datang masih dipanggil oleh Nabi Nuh. "Ya bunai yarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." "Wahai anakku, kemari bersama ayahmu. Naik ke perahuku, jangan bersama ibumu yang kafir." Apa jawab anaknya? "Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'." "Saya akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air ini." Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? "Hah? La 'asima al-yawma min amrillah." Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini. Bayangkan Nabi Nuh di depan matanya anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kafir. Kalau anak kita mati tenggelam muslim, alhamdulillah husnul khatimah. Salah satu husnul khatimah mati tenggelam. Karena mati tenggelam itu bukan enak jemaah. Pernah antum tenggelam? Pernah merasakan kan? Itu belum mati kayak gitu. Masih di sungai. Nabi Nuh alaihissalam di depan matanya anaknya ditelan oleh air bah.
istrinya juga. Enggak sedih jemaah? Sedih. Berapa lama beliau dakwah? 3 hari? 7 hari? 40 hari? 40 bulan? Berapa? 950 tahun jemaah. Itu ujiannya. Nabi Muhammad, enggak perlu cerita lagi, lebih luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Berat sekali Ustaz ya istiqomah. Ya berat. Kalau enggak berat enak bukan istiqomah namanya, itu istirahat namanya. Kalau yang namanya istiqomah ya pasti berat. Kalau mau enak ya istirahat namanya. Maka Nabi menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia ini bagaikan penjara bagi seorang muslim mukmin. Dia jalan dikit ada aturan, haram. Jalan dikit wajib harus lakukan. Haram, wajib, haram. Tetapi begitu dia mati, langsung Allah balas. Ya. Dan ketenangan pun ketenangan di dunia pun hanya bisa dirasakan kalau dia berada di atas garisnya Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nasihat yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita tahu nabi pernah diuji oleh Allah 3 tahun di blokade Wadi Bani Hashim sehingga tidak ada makanan dan minuman. Nabi dan para sahabat, ya istri-istri mereka, sampai-sampai mereka harus memakan dedaunan di dalam lembah tersebut. Anda masyarakat secara Singaraja pernah sampai saking krisisnya harus memakan dedaunan di pohon-pohon yang ada? Belum pernah kita, ya kan? Nabi udah pernah, para sahabat kita udah pernah, sahabat beliau udah pernah. Sampai wanita, bayi-bayi mereka menangis dan suara tangisan mereka terdengar ke Mekah. Sampai orang-orang yang masih musyrik gak setuju dengan perbuatan Abu Jahal. Kita udah kelewatan, udah gak manusiawi. Dia masih musyrik nih padahal. Gak tega dengar suara tangisan bayi para sahabat Nabi. Nabi dikepung sekian tahun, 3 tahun di blokade Bani Hashim. Wadi Bani Hashim. Sampai-sampai harus memakan dedaunan yang ada di pohon. Bayi mereka menangis meraung-raung karena tidak ada ASI dari ibu mereka. Karena ibu mereka tidak mengkonsumsi kecuali dedaunan dari pepohonan. Sekian tahun jemaah. Nabi pernah salatatu ahillah fi syahrin, 3 kali bulan hilal. 2 bulan penuh dapur tidak hidup jemaah. Tidak hidup dapur bukan karena sedang piknik, sedang traveling, bukan. Tetapi diuji oleh Allah, yang beliau makan hanya al-aswadan, hanya kurma dan air putih 2 bulan turut-turut, gak ada makanan di rumah. Kita bilang ujian luar biasa, luar biasa, baru sekali ujian. Pas ada nikmat, lupa dia bilang lagi dapat nikmat. Begitu sekali dapat ujian, masya Allah ujian ini berat sekali. Baru sekali Allah uji. Nikmat yang lain luar biasa. Padahal nikmat Allah, wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah enggak pernah bisa kita hitung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, bagi perempuan yang belum menikah, jomblo syariah. Masya Allah, ada istilah baru nih. Saya dapat ini di Bali nih. Di Singaraja. Ada jomblo syariah rupanya di Singaraja. Singaraja kan namanya daerah kan? Ya, selama saya menjadi muslim baru ini dapat istilah baru, jomblo syariah. Masya Allah, gak tahu bagaimana syariahnya. Jomblo syariah bagi perempuan yang belum menikah, dalam kurung jomblo syariah. Amalan yang harus dilakukan agar segera dipertemukan jodohnya. Masya Allah, jodoh itu bagian dari rezeki. Wa ma 'indallahi la tunalu bi ma'siyatih, kata Nabi. Fa ajmilu fi at-talab, fa inna ma 'indal Nabi menyatakan hadis intamutu illa wa qad istukmila rizqah. Fa ajmilu fi at-talab, fa inna ma 'indallahi la tunalu bi ma'siyatih. Nabi menyatakan seluruh nyawa yang bernyawa ini udah Allah berikan, tentukan rezekinya. Tidaklah dia mati kecuali udah sempurna rezekinya. Jodoh bagian dari rezeki. Nah, kalau Ustaz saya mati belum nikah, jodohnya dalam surga. Jodohnya dalam surga nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu seperti kematian, kemana kamu lari dia akan mengejarmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka bersungguh-sungguhlah kalian. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik.
Karena rezeki yang ada di sisi Allah enggak akan diperoleh dengan

cara bermaksiat. Sebagian wanita dia khawatir, kalau saya pakai jilbab seperti ini, busana syar'i seperti, enggak ada orang yang kenal saya, enggak tahu kaum lelaki saya cantik, bagaimana saya bisa laku? Mulai syaitan memberi bisikan. Akhirnya dia masuklah ke dunia pacarisasi. Akhirnya ya, bukan malah dapat jodoh. Ya. Malah yang dia dapat akhirnya malah buaya darat. Ya. Setelah digigit dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna ma 'indallah la tunalu bi ma'siyati. Rezeki yang halal yang berkah di sisi Allah enggak akan pernah bisa diambil, diperoleh dengan cara bermaksiat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa Allah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan solusi. Allah berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak ia prediksi. Tiba-tiba datang cover boy meminang, masyaallah. Ya, cover boy syariah lagi, pinjam istilah tadi. Masyaallah. Dia enggak pernah buka aurat, enggak pernah berpikir. Tiba-tiba cover boy syariah datang meminang. Pinjam istilah yang nulis tadi. Cover boy syariah datang. Meminang, Masya Allah. Ya. Sebab apa? Takwa tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Ketiga, yang memerintahkan kita menjalankan agamanya adalah Allah. Mungkinkah gara-gara menjalankan agama Allah kita sengsara? Mungkin kalau kita berkeyakinan demikian bisa batal Islam kita, karena berarti kita telah menuduh Allah mendzalimi kita. Allah Hakim, Allah Rahman, Allah Rahim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Mungkinkah kita hidup sengsara? Kita enggak bisa bahagia gara-gara bertakwa kepada Allah? Fir'aun aja enggak sampai seperti itu menyangka kepada Allah. Kenapa kita mukmin menyangka seperti itu kepada Allah? Kan itu konsekuensinya. Kalau dia berarti nanti saya enggak bisa bahagia. Berarti langsung dia menuduh Allah akan membuat dia sengsara kalau dia bertakwa kepada Allah. Kan itu maknanya. Ya kan? Seperti orang ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada niat salat tapi sedang jualan. Kalau dia pergi salat, mulai kalkulasi matematikanya jalan. 1, 20, 30 menit. Ini bisa laku 20 bungkus. Satu bungkus untungnya 10 ribu. Kali 20 bungkus berapa? 200 ribu. Ditinggalkan sholat asar. 200 ribu sholat asar. 200 ribu sholat maghrib. 200 ribu di sholat isya. Berapa? 300 ribu. Kali sebulan? Berapa? Hah? 9 juta keuntungan hilang gara-gara pergi sholat berjamaah. Secara tidak langsung dia menyangka apa? Dia akan dibuat sengsara, hilang rezekinya gara-gara bertakwa kepada Allah. Secara tidak langsung dia menuduh Allah bersifat zalim. Mana makna kalimat fikih asma'ul husna kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Razzaq. Kita kemanakan fikih asma'ul husna kita? Sebagian wanita dia pesimis. Kalau saya pakai busana syar'i ini, siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa melamar saya? Ingat, al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi. Manusia ini, ya, ruh manusia ini, nyawa manusia, jiwa manusia ini seperti bala tentara di medan perang. Bagaimana bala tentara di medan perang? Kalau dia lihat ada tentara lain, simbolnya sama, pasti dia akan marah. Kalau dia simbolnya simbol lawan ini, pasti dia akan lihat wanita soleh. Dia ingin cari soleh, dia akan cari. Siapa itu? Akan dia tanya-tanya, akan dia pinang. Cover boy syariah cari calon istri dalam diskotik, gak mungkin, ya kan? Gak mungkin. Ya. Pasti dia akan cari dengan bahasa yang nulis tadi, jomblo syariah juga. Ya. Kan begitu? Cover boy syariah pasti akan nyari jomblo syariah juga. Walaupun gak nampak, dia akan cari-cari supaya nampak dengan cara syariah. Bukan multi, tapi cara syariah. Ya, ini nasihatnya. Tadi tiga pertanyaan katanya. Kita cukup. Cukup kata jamaah. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma in tawaffaitana fatawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Sebagaimana kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan tentunya juga tidak kita lupakan saudara-saudara dan saudari-saudari

0: dari kita yang masih jomblo syariah tadi agar diberikan ya jodoh-jodoh yang syariah pula, yang wanita cover boy syariah. Dan semoga adik-adik kita yang masih cover boy dan jomblo syariah diberikan istri-istri yang salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa yang sangat dibutuhkan dan sangat diharap-harapkan oleh kaum jomblo. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita di rumah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya muliakan dan saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang agung ini di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka dengan itu kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengan al-ismul a'zam tersebut, maka Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, di atas undang-undang dasar yang mulia, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan: An-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Apa itu nikmat yang muqayyadah? Kata beliau, fahya ka ni'matil amwal wal azwaj wa dzurriyyat, berupa harta benda yang Allah berikan, pasangan hidup, anak keturunan, yang merupakan nilai-nilai dunia,
Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal-kafir. Was-salih wal-fasiq. Itu akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang tidak beriman, kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Karena kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an dalam riwayat Imam Abu Daud mauqufan alaih wa lahu hukmur rafa', kata beliau, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan yang ia cintai sahaja. Ini nikmat yang pertama, yaitu nikmat muqayyadah, yang bernilai dunia. Yang kedua, kata beliau, adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Inilah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya. Di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang tertera di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, mereka bangga. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawa ayat ini di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, لَقَدْ تَدَارَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat suci ini, yang kita diperintahkan untuk berbangga dan gembira dengannya, adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah Syaqiq bin Salamah rahimahullah, beliau menyatakan, inni la ajri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah nugerahkan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena kata Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kata beliau, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah sunnah, dan sunnah itulah Islam yang murni. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata Abu Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Apakah nikmat Islam lebih besar ataukah nikmat sunnah? Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan Islam seseorang tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah maksud di dalam firman-Nya, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah,
maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia, maka amat sedikit di antara mereka yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari orang-orang yang berstatus agama Islam, amat sedikit, amat minoritas yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah. Tidak sedikit dari manusia telah melakukan ibadah salat puluhan tahun, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sifat salat beliau. Padahal beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat secara langsung dengan kasat mata kita bagaimana gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bacaannya. Tetapi orang-orang yang telah melihat langsung telah meriwayatkan kepada kita. Diriwayatkan oleh para sahabat kepada murid-murid mereka para tabi'in. Para tabi'in meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian datang ulama-ulama Islam setelah itu seperti empat imam madhab. Mereka bukukan di dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka. Serta Allah jaga sampai hari kiamat kelak. Karena Allah yang telah berfirman, "Inna nahnu nazalna dzikr wa inna lahu lahafidhun." Kamilah yang telah menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Demikian pula tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia berwudu puluhan tahun sudah. Tetapi selama hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi yang menerangkan sifat wudu Nabi. Sebagian mereka sudah berulang kali melakukan ibadah haji tetapi hajinya belum sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali menjalankan ibadah umrah tetapi tidak pernah mengkaji fikih umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang, apa yang dikatakan oleh gurunya sekalipun tidak ada landasan dari Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Maka ini menerangkan kepada kita besarnya nikmat sunnah setelah Islam. Sehingga Abu Al-Aliyah berkata demikian, "Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat as-sunnah? Karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan." Tidak dapat dipisahkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pentingnya kita berbicara mudzakarah, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya akan sebab-sebab tips bimbingan Allah dan Rasulnya agar kita dapat istiqamah di atas dua nikmat yang mulia ini sampai kematian datang menjemput kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Na'udzubillah kalau kita puluhan tahun berada di atas Islam dan di atas sunnah. Kemudian suatu hari kita baru mencoba bid'ah dan maksiat, di saat itu pula kematian datang menjemput kita. Dan Nabi menyatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau ayat disebut dengan sababun nuzul. Kalau hadis disebut dengan sababul wurud. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di dalam kitab Al-I'tisam bis Sunnah bahwa ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup pemberani di medan perang. Setiap ada jihad dia selalu di bagian terdepan. Dia selalu menebas leher musuh. Maka beberapa sahabat Nabi pun memujinya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huwa finnar." Ini orang tempatnya dalam neraka. Maka para sahabat pun heran.
sehingga salah satu di antara mereka selalu menyertai, mengikuti orang tersebut, ingin tahu apa amalan akhir dia. Sehingga Nabi berkata demikian, karena secara zahirnya sehari-harinya dia adalah seorang yang mulia. Bagaimana tidak mulia dia jihad di medan jihad dan berdiri di saf paling terdepan. Ya, enggak mudah ya. Jihad di bagian paling depan, enggak mudah. Ya. Enggak mudah. Bahkan sebagian orang mungkin kalau ada anak buahnya atau ada kawannya, "Lek, kau bagian depan, Lek. Musuhnya di belakang, Lek. Biar gua yang jaga di belakang, Lek. Kau aja, Lek, di depan." Karena dia tahu bagian depan paling bahaya. Ya kan? Enggak mudah bagian depan di medan jihad. Jangankan di medan jihad yang syar'i, di majelis ilmu aja enggak mudah duduk bagian depan. Ngantuk dikit ketahuan. Ya kan? Apalagi di medan tempur. Di bagian depan. Karena amalan yang luar biasa. Maka ketika para sahabat memuji dia, tiba-tiba Nabi menyatakan huwa final, dia neraka tempatnya. Maka salah satu dari sahabat Nabi mengikuti orang tersebut, ingin tahu dia mati dalam keadaan apa. Karena enggak mungkin dia mati husnul khatimah. Karena Nabi berkata demikian. Suatu ketika terjadi peperangan, dia terkena beberapa anak panah musuh. Dia pun tidak sabar. Kemudian dia nasaba saifah. Dia menancapkan pedangnya di tanah. Kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atasnya. Faqatala nafsah. Ia pun membunuh dirinya. Melihat demikian, sahabat yang mulia tadi melihat ini orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yaitu bunuh diri. Dia langsung datang kepada Nabi SAW menyatakan, "Ashhadu annaka Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya orang yang kami puji dan engkau katakan dia di dalam neraka, aku telah melihatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi pun bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Innamal a'malu bil khawatim." Ini sababul urut. Nabi pun bersabda, sesungguhnya sebagian orang dia melakukan ibadah-ibadah penduduk syurga menurut pandangan manusia, padahal dia dari penduduk neraka. Sebagai contoh misalkan, ada orang yang salat, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan salat. Seorang ustaz mati dalam keadaan berceramah. Seorang ustaz mati dan dia sedang berkhutbah Jumat. Zahirnya kita akan menyatakan apa? Dia mati husnul khatimah, iya kan? Tetapi bisa jadi dia mati su'ul khatimah di sisi Allah karena ketika dia mati dalam keadaan riya. Dia senang dengan pujian dan sanjungan manusia atas ibadah tersebut. Riya dosa syirik. Sekecil-kecilnya syirik jauh lebih besar daripada maksiat. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas zina. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas dosa membunuh, riba, homo dan yang semisal dengannya dari maksiat-maksiat yang ada. Karena riya sekecil apapun dia masih masuk ke dalam kategori syirik. Ini sebagai contoh jemaah. Walaupun ketika kita memberi nilai kepada seseorang, kita menilainya yang dengan yang nampak, adapun isi hatinya hanya dia dengan Allah yang maha mengetahui. Yeah. Kita akan menyatakan insyaAllah dia husnul khatimah. Tidak boleh tanpa insyaAllah. Harus ada kalimat insyaAllah. Yeah. Tetapi bisa jadi dia su'ul khatimah di sisi Allah. Karena kita enggak tahu akan niat dia ketika dia mati seperti itu. Makanya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, su'ul khatimah itu sebabnya lidasi satin fi qalbih. Karena ada niat buruk, tujuan-tujuan yang tercela di dalam hatinya, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Misalkan orang mati dia sedang merencana untuk maksiat, bukan sekedar bisikan hati, memang sudah rencana, sudah jadwal jam 10, cuma belum pergi karena belum datang jam 10 misalkan. Mati sebelum jam 10, dosanya sudah dapat apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan sudah berencana
tidaklah dia meninggalkannya kecuali karena kematian. Ini jamaah. Beda halnya kalau sekedar ham, bisikan, bukan sebuah rencana yang sudah kuat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula di antara kalian yang dinilai oleh manusia sebagai penghuni neraka Allah, padahal dia dari penduduk surga. Misalkan ada orang keluar dari masjid, dia melihat mungkin saudara-saudaranya yang masih belum hijrah, preman, ya, masih dengan ini dengan itu, dikatakan ini orang penduduk neraka ini. Secara zahir kan demikian, tapi bisa jadi besok dia taubat dan setelah taubat dia mati husnul khatimah. Sedangkan orang tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di akhir hadis tersebut Nabi pun berkata, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Ini yang ngeri jamaah yang dimuliakan Allah. Maka berbicara, membahas, mudzakarah tentang sebab-sebab keistiqamahan amallah penting. Karena yang paling inti itu adalah istiqamah jamaah. Melakukan kebaikan banyak orang bisa, tetapi istiqamah di atas kebaikan itu yang sulit. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan andai kata mereka melaksanakan apa yang telah disampaikan kepada mereka dari nasihat-nasihat yang ada, niscaya itu lebih baik dan lebih mengokohkan mereka. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dengan menjalankan konsekuensinya, kemudian mereka istiqamah di atas itu, istiqamah di atas perintah Allah, istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah sampai matinya. Ketika dia menjelang wafat, malaikat-malaikat turun dari langit menemaninya, menghiburnya ketika dia mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ini penafsiran yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Bahwa ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, ini kondisi yang sangat mengerikan. Anak istri kita tidak bisa menghibur kita. Atau kalau dia seorang atasan, seorang bos, seorang komandan yang berpangkat tinggi, sehari-harinya di sekelilingnya ada pasukan-pasukan elit. Tidaklah dia turun ke sebuah tempat, kecuali tempat itu sudah steril misalkan. Dia merasa nyaman, tetap ketika malaikat maut datang tidak ada yang bisa menghibur dia. Selain para malaikat. Anak istrinya, pasukan elitnya, bodyguardnya hanya bisa menanyakan, kenapa pak, kenapa pak, tidak bisa buat apa-apa. Bahkan mungkin sebagian mereka ketika melihat atasannya hampir mati, dia berdoa, kenapa enggak dari kemarin ini mati orang. Iya kan? Nah orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah sampai mati, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia tidak sendirian. Tidak hanya antara dia dengan malaikat maut saja. Tetapi kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat dari langit menemani dia. Menghibur dia. Mereka menyatakan kepadanya, alla takhafu, kamu tidak usah takut. Maksudnya kata para ulama, terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Wala tahzanu, dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Wabishiru, tetapi berbahagialah. Senanglah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fid dunia. Ketika di dunia, kami adalah wali-wali Allah untukmu. Karena malaikat merupakan wali-wali Allah untuk orang-orang yang saleh. Seorang yang saleh itu, seorang yang istiqamah di atas agama Allah di dunia ini, andai kata seluruh manusia tidak mau bergaul dan berkawan dengannya, maka sudah cukup malaikat sebagai kawan dia sehari-hari. Orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, andai kata tidak ada temannya di dunia ini, maka sehari-hari yang menemaninya adalah malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Masih kurang. Daripada kita punya teman-teman, tapi semuanya temannya kurang lebih ifrit semuanya. Ya, yang paling mending seperti Abu Lahab, dan yang paling mending seperti Abu Nawas. Gak ada malaikat-malaikat baik di sisi kita. Setiap kali mau salat, dia bilang, lek, macam kau aja yang mau masuk surga. Aku mau juga, nanti aja kenapa?
Sebagian orang bangga punya kawan seperti itu. Apa manfaatnya kita punya kawan? Setiap kali kita duduk yang dibahas hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Dikejar dunia mati-matian padahal tidak akan pernah dibawa mati. Setiap kita duduk bersama mereka, kita teringat hanya kepada dunia. Lupa kepada Allah, lupa akhirat. Inikah kenikmatan di dalam pergaulan? Kata Imam Syafi'i, "Laisa shodiqu man shaddaqa walakinnama shodiqu man shadaqa in jahilta 'allamak wa in ghafalta dzakkarak." Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan kamu. Tetapi teman sejati itu adalah orang yang memberikan engkau ilmu ketika engkau tidak tahu. Dan dia mengingatkan engkau ketika engkau lalai di telpon. "Mana antum? Kau dah jarang salat berjamaah. Kau dah jarang ikut kajian. Kau penampilannya sudah agak manzilah bainal manzilatin." Maka dia pun tertegur. Maka kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang istiqamah ketika menjelang wafat, ketika nyawanya mau dicabut oleh malaikat maut sudah ada di sisinya, turun malaikat-malaikat dari langit menghibur, menemani dia. Ini teman yang paling kita butuhkan jamaah, yang bisa menemani dan menghibur kita dari malaikat maut. Selain ini mereka tidak bisa. Istri tidak bisa. Anak juga tidak bisa. Pasukan elit yang kita miliki, walaupun 1 miliar pasukan elit menemani kita ketika kita sakit di rumah sakit. Nyawa ditarik oleh malaikat maut, tidak bisa mereka buat apa-apa. Padahal mungkin semut aja enggak bisa masuk ke ruangan kita, kena radar. Semut enggak bisa masuk ke ruangan dia, begitu ketatnya penjagaan. Tapi malaikat maut, siapa yang bisa menghalangi dia? Ini kondisi yang mengerikan. Orang yang istiqamah di atas agama Allah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat-malaikat Allah dari langit. Berkata kepadanya, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Tetapi berbahagialah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Sesungguhnya kami adalah wali Allah kepadamu ketika engkau masih di dunia. Dan kami pula yang akan menjadi wali engkau ketika engkau sudah mati. Ya, bukan hanya di dunia dia ditemani oleh malaikat. Setelah kematian pun ditemani oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Berkat apa jamaah? Istiqamah. Berkat istiqamah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepadaku sebuah ucapan yang sangat mencakup tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Ini kan permintaan yang sulit ya. Ucapkan ucapan yang sangat mencakup, sangat sempurna tentang Islam. Jadi kalau kita seorang ustaz, ada orang yang meminta demikian, kita bingung. Coba ustaz berikan kaidah umum dalam sebuah ini, dalam hal ini atau dalam hal itu. Kita perlu mikir panjang dulu apa yang mau diucapkan. Karena ini permintaan yang sangat dalam ya, yang sangat kuat. Ucapkan untukku sebuah ucapan tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah. Karena tidak ada manfaatnya kita beriman siang dan malam. Kita beribadah kepada Allah. Rupanya pas kematian datang, kita dalam keadaan su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Jangan main-main jamaah. Seluruh permainan yang kita mainkan di dunia ini tetap mati punya nilai. Mau buat apa saja di dunia ini, nilainya hanya satu dari dua. Nilai untuk syurga, nilai untuk neraka. Tidak ada yang ketiga. Terserah. Mau buat apa. Dari semenjak kita berumur baligh sampai mati, dari semenjak tidur lagi, bahkan tidurnya kita juga demikian, bernilai untuk dua hal saja, untuk masuk syurga atau untuk masuk neraka, tidak lebih dari itu.
sekalipun status sosial kita berbeda-beda. Ingat itu. Maka kata Nabi SAW, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Dan istiqomah itu berat jemaah. Enggak mudah. Oleh karenanya keutamaannya sangatlah besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an dengan sanad yang dhaif, tetapi kata Syekh Albani karena dia datang dari jalan yang banyak sehingga derajat hadis ini yartaqi ila darajatil husn, menjadi hadis yang sahih, yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang sebuah masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya rasanya seperti menggenggam bara api. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi menyatakan lil 'amilil wahidi minhum ajr 50 rajula. Pahala dia ketika dia bisa istiqamah di tengah-tengah fitnah dunia yang begitu dahsyat, pahalanya Allah berikan seperti 50 orang. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami? Kata Nabi, bal minkum. Bahkan perbandingan kalian. Pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi yang melakukan amalan tersebut. Besar enggak jemaah? Besar. Apa sebabnya? Karena lingkungan yang tidak mendukung dia. Kalau di masa Nabi SAW di Madinah, dia sholat 5 waktu, andai kata dia bermaksiat, begitu pergi ke masjid yang dia menjadi makmum di belakang Nabi. Ya. Keluar rumah jumpanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Tapi ada sebagian orang di akhir zaman keluar rumah jumpanya Abu Lahab. Ya. Ke sawah jumpanya Abu Jahal. Ya. Ke kebun jumpanya Abu Nawas. Ya. Ke warung kopi jumpanya lain lagi. Ya. Setiap dia jumpa kawan-kawannya, tidak ada yang satu pun di antara mereka yang mengingatkan dia kepada Allah. Pada zaman salaf itu disebutkan oleh beberapa ulama, tidaklah kita bertemu seseorang kecuali kita langsung ingat Allah, langsung ingat akhirat. Dan ada orang-orang seperti itu. Setiap kali kita lihat dia, belum ngobrol aja kita sudah bertambah iman kita. Langsung ingat neraka kita, ingat surga, ingat Allah, ingat sholat, ingat ilmu, ingat ibadah ini, ibadah itu. Tapi ada orang lah, ada juga sebagian orang, begitu kita lihat dia yang kita ingat, uang suap. Iya. Begitu lihat dari jauh, uang datang nih. Begitu lihat dia dari jauh, ingatnya diskotik. Lihat dia dari jauh, ingatnya zina. Lihat dia dari jauh, ingatnya judi. Iya. Ingat, lihat dia dari jauh, ingatnya karir. Ingat, lihat dia dari jauh, ingatnya sekolah. Untuk ambil pangkat. Tapi di zaman Nabi tidak. Nah, ketika dia berada di zaman sudah seperti itu, tetapi bisa berpegang teguh dengan agamanya, dia bisa menjalankan nilai-nilai agamanya, kata Nabi, pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi SAW. Namun di sini ada sebuah faedah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa penyebutan bahwa pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi tidak menunjukkan bahwa ada orang yang lebih mulia daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada mereka secara totalitas. Jelas ya? Sebagai contoh, Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Tetapi yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali bangkit setelah pingsan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apakah dengan itu berarti mereka lebih mulia daripada Nabi kita secara totalitas? Tidak. Diberikan kemuliaan dari satu sisi tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada yang lainnya secara totalitas. Jelas ya? Ini perlu diperhatikan agar kita tidak menyangka adanya orang yang lebih utama daripada sahabat Nabi setelah mereka. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa istiqamah setelah masa Nabi itu berat, apalagi di masa kita ini. Maka jangan, enggak usah kita mengeluh akan beratnya di dalam beristiqamah. Terkadang sebagian kita berkata, berat sekali Ustaz ya istiqamah. Berat sekali rasanya. Istiqamah memang berat. Kalau mau enak dan ringan namanya istirahat.
atau istri empat, itu pun enggak semuanya tenang. Kalau mau enak, mau ringan, enggak ada ujian, ya enggak berat, namanya istirahat, bukan istiqamah. Kalau mau istiqamah di atas agama Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalqabidhi 'alal jamar, seperti menggenggam bara api. Dia harus berani melawan hawa nafsunya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi syahawat." Sesungguhnya tirai surga itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan tirai neraka Allah adalah hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Maka insyaallah taala untuk pembahasan sebab-sebab istiqamah di akhir zaman ini, saya hanya mengajak antum untuk merenungi dua hadis saja pada pertemuan kali ini. Yang insyaallah taala dengan merenungi dua hadis itu, kita akan memahami, kita akan mengetahui, dan kita akan mendapatkan bimbingan agar dapat istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Tetapi sebelum menyampaikan dua hadis tersebut, akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bahwa kerusakan suatu zaman yang Nabi beritakan sebelum dia meninggal dunia itu sudah terjadi dan telah kita saksikan dan kita telah berada di dalamnya saat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Kitabul Fitan, beliau sebutkan sebagai hadis yang pertama atau di salah satu dari sebagian hadis di dalam Kitabul Fitan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harj. Qalu ya Rasulullah ayyuma hu? Qala al-qatlul qatil. Nabi menyatakan zaman ini semakin hari semakin dekat. Apa maksudnya? Banyak penafsiran di kalangan ulama. Yang paling kuat maksudnya adalah kurang berkahnya. Kurang berkahnya, dan itu nampak. Zaman dahulu orang ya dalam satu malam ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Zaman sekarang jangankan mengkhatam Al-Qur'an, juz amma aja enggak ya bisa bengkok-bengkok lidahnya dia baca. Satu malam. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Yeah. Umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. Umur 11 tahun udah jadi mufti tingkat internasional. Sedangkan anak kaum muslimin zaman sekarang, jangankan untuk masalah agama, masalah dunia saja, udah perempuan umur 25 tahun belum tahu cara masak nasi. Suruh masak nasi sama orang tuanya, dia tanya, berapa sendok garamnya, Mak? Yeah. Belum lagi dalam urusan agama. Keberkahan waktu tidak. Makna yang kedua, memang perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ini hasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis di atas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula Nabi bersabda, "La taqumu as-saahata yataqaraba az-zaman, fatakunu as-sanatu kash-shahr, wa yakunu ash-shahru kal-usbu', wa yakunu al-usbu' kal-yawm, wa yakunu al-yawm kas-saa', wa takunu as-saa'atu kahtiraqi as-sa'fah." Sesungguhnya hari kiamat itu tidaklah tegak. Sampai zaman ini sudah semakin dekat, di mana satu tahunnya seperti satu bulan. Satu bulannya seperti satu pekan. Satu pekan seperti satu hari. Waktu satu hari kesah. Sah bahasa Arab itu artinya waktun qasir. Bukan sah yang ada di dinding. Seperti waktu yang sangat pendek. Sangat singkat. Dan waktu pendek, waktu yang singkat, habisnya berlalunya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Nah, kalau kita orang Indonesia, daun pisang yang kering ketika dibakar cepat enggak, Pak? Seperti itulah waktu. Tak terasa di antara kita ada yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun.
30 tahun, 25 tahun, enggak terasa. Tak terasa sudah punya istri sekian. Tak terasa sudah punya anak sekian. Tak terasa sudah punya umur sekian. Tiba-tiba sudah man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyuk, baru terkejut. Enggak bermanfaat lagi. Sudah selesai riwayat taubat. Masa taubat, kesempatan sudah selesai. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanqusul amal. Amalan manusia semakin hari, amalan saleh semakin hari setelah aku meninggal nanti semakin sedikit, semakin berkurang. Dan itu terlihat secara fakta. Sebagai contoh misalnya, kalau ada konser dan ada masjid, orang lebih banyak ke pentas, ingin ikut konser atau ikut ke masjid? Hah? Orang lebih semangat mana? Ke konser atau ke masjid? Ke konser, kok tahu? Hah? Pengalaman pribadi? Oh, banyak contohnya. Bilang aja pengalaman pribadi sebelum hijrah, kan gak masalah. Ini bukti. Ya kan? Bahkan di sebagian tempat, pentas konser mulai dari sebelum maghrib sampai pertengahan malam. Azan maghrib tak terdengar karena suara dangdut. Azan tak terdengar karena suara dangdut. Subhanallah. Dan yang memenuhi panggung itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Ia mengaku cinta. Belum lagi kalau mau ditinjau dari sisi amalan yang ada, tidak aja dengan petunjuk wa nusuki wa ma ya wa ma matikum.

alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua, mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi caranya, ya sababiyah, sebabnya. Contohnya misalkan seorang yang mau duduk di masjid, dia sholat dua rakaat, sebabnya apa? Masuk masjid, ada dalilnya, hadis Abu Qatadah. Ya, hadis dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jangan kalian duduk kalau masuk masjid sampai sholat dua rakaat. Tiba-tiba ada orang sebelum masuk mobil baru, dia sholat dulu tahiyatul mobil baru dua rakaat. Kita bilang enggak bisa karena enggak ada tuntunan dari Nabi sebab itu. Ya. Atau dia punya rumah baru, dia sholat sunnah dua rakaat dengan alasan sholat sunnah tahiyatul rumah baru dua rakaat. Enggak bisa karena sebabnya tidak ada dalil. Kesesuaian dengan sunnah Nabi dari lima sisi. As-sababiyah dari sisi sebabnya. Al-kaifiyah caranya. Al-adadiyah jumlahnya. Al-makariyah tempatnya. Az-zamaniyah yang kelima dari sisi waktunya. Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Islam bukanlah agama yang hanya mengajak penganutnya untuk semangat beribadah, untuk berlomba-lomba siapa yang paling banyak, bukan. Islam adalah agama yang menuntut kualitas, bukan kuantitas belaka. Kuantitas yang tidak berkualitas tidak akan bernilai di dalam Islam ini. Yang diprioritaskan oleh agama Islam ini adalah kualitas, sekalipun tidak berkuantitas. Allahu Jalla wa'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala, ayyukum aktsaru ta'aba, tetapi Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya. Bukan siapa yang paling banyak, siapa yang paling capek, tetapi siapa yang paling bagus. Apa maksudnya ayyukum ahsanu amala? Kita tidaklah lebih paham daripada ulama tafsir yang bernama Fudail bin Iyadh. Beliau menyatakan tentang ayat ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini, kata beliau, ayyukum ahsunu amala, maksudnya adalah akhlasukum wa aswabukum. Siapa yang paling ikhlas karena Allah dan siapa yang paling mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ayyukum ahsanu amala. Nah, kalau kita ingin melihat kepada amalan manusia di dunia ini dengan dua syarat ini, dari mereka orang-orang yang mau beramal, apalagi orang yang tidak beramal, ya, maka jauh lebih sedikit lagi amalan soleh itu. Yeah. Yang sholat itu sedikit, betul? Yang sholatnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi, jauh lebih sedikit lagi. Yang haji sedikit. Dan dari kalangan orang yang hajinya sesuai dengan sunnah Nabi, itu jauh lebih sedikit lagi. Yang umrah itu sedikit. Dan yang umrahnya sesuai dengan sunnah Nabi dari kalangan orang-orang yang umrah, jauh lebih sedikit lagi. Maka sungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi, amalan soleh di suatu zaman nanti akan berkurang. Watadharul fitan, dan kerusakan syahwat dan syubhat betul-betul menyebar. Sekarang pintu syahwat, bagaimana terbuka lebar di hadapan kita? Yang belum pernah terbuka di masa Nabi. Bayangkan di masa Nabi mungkin 50 tahun yang lalu belum sampai seperti itu. Ya kan? Sekarang pintu-pintu prostitusi, pintu-pintu perjudian, pintu maksiat. Bahkan mungkin sebagian kita rumahnya itu ya hampir satu dinding, hampir satu tembok dengan tempat prostitusi. Kalau dia pulang dalam keadaan ngantuk, bisa-bisa salah masuk. Begitu masuk ke dalam, kok beda lampunya ini? Remeng-remeng ya, bagaimana lagi qadarullah. Allah juga maha mengetahui dan memahami. Inna Allah ghafuru rahim. Bulan depan juga umrah di sana, nanti banyak-banyak istighfar. Rupanya sebelum umrah mati duluan baru tahu. Yeah. Luar biasa. Bahkan ada beberapa tempat saya ngisi pengajian di kota besar. Di atasnya masjid.

Kalau udah masuk masjid seperti di Masjidil Haram tempatnya. Ribuan orang ikut kajian. Masya Allah. Tetapi sebelum masuk ke masjid itu, sampai di depan kita tempat transaksi prostitusi. Iya. Padahal ketika mereka melakukan transaksi prostitusi, tiba-tiba terdengar suara mu'adawrah ustaz di masjid tersebut, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Di sampingnya, kalau anak muda membangkat ke masjid, tiba-tiba niatnya berubah, imannya lemah, belok lek. Bisa belok dia. Iman enggak kuat, penampilan juga puaran jus. Ya, beda kalau dia mungkin ke masjid dengan penampilan agak ustaz, walaupun dia bukan ustaz. Wanita nakal mau ngodai pun mikir panjang nih, ini gua godai, ini ceramain mau ustaz nanti, enggak usah aja lah. Padahal bisa jadi kalau dia digodain, runtuh pula jenggotnya. Iya, dan bisa kena stroke langsung lututnya. Iya kan? Tapi karena dia berpenampilan agama tadi, jadi sebab dia terjaga. Tapi kalau ke pengajian dengan penampilan Amin Tabasyan, ya, penampilannya seperti Sahrul Khan, orang enggak tahu dia mau ke masjid, ya kira mau ke situ karena itu adalah tempat yang ma'ruf untuk seperti itu. Begitu digoda, kawan pun tak ada, ustaz enggak ada, teman pengajian tak ada. Ya, yang penting bukan syirik dan bid'ah. Masuk pula syubhatnya. Bulan depan juga umroh. Insyaallah di sanalah kita bersihkan diri-diri kita. Hancur dia. Kenapa jemaah? Karena yang Nabi beritakan sudah terjadi, tatharul fitan. Fitnah, syahwat dan syubhat betul-betul merajalela, betul-betul tersebar. Bahkan mungkin sebagian kita berada di sebuah lingkungan, bukan dia yang mencari maksiat, justru maksiat yang mencari dia. Karena dahsyatnya fitnah syahwat. Demikian pula syubhat. Di masa Nabi sepakat semuanya. Kalau beragama landasannya harus Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak ada yang berani berijtihad, mengeluarkan pendapat, melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya dengan alasan apapun. Kemudian kata Nabi, wayulqa asyuh. Dan di masa sudah seperti itu, rata-rata mereka punya penyakit syuh. Menderita penyakit asyuh. Apa itu syuh? Syuh itu kata Imam Ibnu Al-Athir dan selain beliau, ambisi luar yang luar biasa terhadap dunia. Tanpa memperhatikan bagaimana cara ia meraihnya. Kemudian enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Syuh itu lebih parah daripada bukhul, pelit. Setiap orang yang syuh sudah pasti pelit. Orang yang pelit belum tentu syuh. Ambisi yang luar biasa terhadap dunia. Tanpa memperhatikan cara yang dia lakukan itu, yang dia tempuh itu bertentangan dengan agama Allah ataukah tidak. Setelah memperolehnya, enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini syuh namanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakthurul harj. Dan di masa itu banyak terjadi al-harj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan kalimat al-harj? Nabi pun bersabda, al-harj adalah pembunuhan dan pembunuhan. Dan ini kita lihat. Sebagian orang rela membunuh saudaranya hanya gara-gara tempat parkir mobil, parkir motor. Betul. Gara-gara masalah warisan, rela menumpahkan darah saudaranya. Gara-gara untuk memenangkan politik seseorang, dia berani menciptakan kasus yang menumpahkan darah sekian orang. Demi memenangkan politik Alan dan Fulan, dia berani menciptakan aksi ini, aksi itu yang bisa menyebabkan pertumpahan darah dan perang saudara. Al-haraj jemaah. Padahal Nabi SAW menyatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka dia berada di dalam neraka Allah kekal. Kekal di sini kata para ulama, kalau dia menghalalkan berarti murtad, berarti kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia tidak menghalalkan dan dia tidak melakukan pembatal Islam, maka maksud khalidan fiha di sini kata para ulama adalah tulul mukh. Lamanya dia dalam neraka, saking lamanya surga seperti orang yang kekal. Maka dinamakan dengan kekal.
Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah telah mempersiapkan untuknya neraka jahanam, azab yang sangat menghinakan. Dan disebutkan oleh Nabi, orang yang pernah membunuh orang lain di dunia ini dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, kepala korbannya di hari kiamat dengan berlumuran darah berada di atas tangannya, dia sambil berkata kepada Allah, ya Rab, salhu fima qad, ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini kenapa dia membunuhku, ya Allah. Siapa yang bisa membela dia? Kalau di dunia dia mungkin bisa berkilah karena dia punya harta, dia bisa beli hukum. Kalau di dunia dia bisa selamat karena dia punya kekuatan, punya jabatan, punya pangkat. Di depan

0: Ya Rab salhu fima qatalani.
1: Ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia membunuh aku? Jangan main-main dengan darah kaum muslimin. Selamat di dunia, okelah. Begitu dicabut nyawa oleh malaikat maut, mau kemana?
0: Okelah hidup di dunia ini 1000 tahun. Andai kata punya umur 1000 tahun. 1000 tahun tidak ada yang bisa menggoyang kekuatan kita. 1000 tahun kita selalu menjadi orang number one. Menjadi number wahid. Tidak ada yang berani menantang kita. Tidak ada yang berani melawan kita. Kalau malaikat maut datang, siapa yang bisa menghalanginya? Berapa pasukan elit kita? Berapa hebat alat teknologi kita? Berapa banyak bodyguard kita? Sekalipun kita bersembunyi di belakang benteng Takeshi sekalipun, malaikat maut akan
1: dengan main-main kalau dah masalah surga dan neraka.
0: Dan ini banyak terjadi di akhir zaman, kata Nabi. Apabila kita merenungi apa yang Nabi SAW sebutkan di hadis di atas, dalam hadis di atas, maka sungguh apa yang telah beliau sampaikan itu telah terlihat dan sudah kita alami di masa sekarang. Ya kan? Contoh yang lainnya adalah apa yang beliau sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, "Sata'ti 'alan nas sanawat khadda'at. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin." ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.
1: Akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, kata Nabi. Orang yang jujur dikatakan dusta. Seorang yang pendusta dikatakan seorang yang jujur. Seorang pengkhianat dikatakan amanah, diberikan amanah. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ketika masa sudah seperti itu, si Ruwaibidah banyak berbicara. Para sahabat pun bertanya, siapakah Ruwaibidah yang engkau maksud, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, seorang yang dungu berbicara tentang urusan-urusan besar. Apalagi masa sekarang, modal selegram bisa bicara apa ya?
0: Nabi karena punya follower banyak langsung menjadi mufti online untuk masyarakat online alias netizen. Berbicara sesukanya masalah agama. Bukan kita enggak apresiasi, kita cukup bangga, kita cukup senang kalau ada orang yang mau taubat dari dunia hitamnya. Tetapi untuk menjadi orang yang menyampaikan agama ada jalurnya untuk proses dulu. Ada prosesi belajar mengajar dulu. Apa yang Nabi beritakan di atas jamaah sudah terjadi atau belum? Sudah, kata Nabi. Orang yang jujur katakan dusta, dusta dikatakan jujur, yang benar salah, yang salah benar pengkhianat, amanah seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Sekarang enggak usah dalam masalah agama, dalam urusan dunia saja, jujur saja. Siapa saja di antara kita yang bekerja di suatu instansi, enggak usah jadi munafik, jujur saja. Kalau dia orang yang jujur di bagian keuangan, panas gak tuh kantor, pusing atasannya, gimana dia nih, gimana awak olah nih, suruh tanda tangan gak mau tanda tangan, udahlah baku panjang aja dia, pindahin aja, mutasi aja, betul gak? Jujur, gak usah munafik. Di bagian keuangan dia jujur, gak mau tipu, gak mau pakai jurus timeni. Tahu jurus timeni, tipu menipu. Tidak mau melakukan manipulasi data. Atasannya pusing. Ya. Sampai ada kawan curhat, "Ustaz, ketika saya enggak mau tanda tangan, enggak mau melakukan penipuan dalam data, apa istilahnya itu?" Buat anggaran-anggaran selalu visit. Apa namanya istilah itu? Manipulasi, manipulasi data lah kurang lebih ya. Enggak mau karena saya takut dosa. Apa dijawab atasan saya? "Kamu kalau mau cari pahala, tempatnya masjid. Kalau di kantor, tempat cari uang." Ya. Dan orang yang jujur, bangku panjang. Dimutasi dia. Apalagi kalau di bagian keuangan dia jujur. Udah tutup mata aja kamu ini. Dia udah periksa nih. Udah dapat bukti-buktinya. Rupanya yang dia periksa nelpon atasannya. Atasan. Kau tutup mata gak bisa? Bisa mau apa? Siap. Siap. Siap. Siap mati dalam keadaan siap. Siap masuk neraka. Ini menunjukkan apa jamaah yang dimuliakan Allah? Menunjukkan apa yang Nabi beritakan sudah benar. Orang yang jujur didustakan. Orang yang dusta dijujurkan. Orang yang pengkhianat diberikan amanah. Yang amanah diberikan. Kita bahas kaidah umum ya. Jangan ditarik ke ini ke sana. Kita bahas hadis Nabi. Ya, kaidah umum. Sebagai renungan untuk kita semua. Bukan sedang memvonis suatu ormas, suatu instansi. Tetapi ini sebuah peringatan untuk pribadi kita masing-masing. Karena kita semua juga belum pasti masuk surga dan selamat dari neraka. Baik yang sedang berbicara maupun yang sedang mendengar. Belum lagi dalam urusan agama. Wanita yang pakai cadar begitu aneh zaman sekarang. Ada yang menyebutkannya kayak hantu. Ninja Hattori. Sayang cantik-cantik pakai pakaian kayak gitu. Anak orang yang pakai cadar dia yang pusing. Padahal gak pernah minta uang sama dia untuk beli cadar. Aneh. Padahal itu pakaian Islam. Istri Nabi bercadar. Para sahabat, para tabi'in, empat mazhab. Bahkan di masa Ibnu Hajar menyatakan sudah terbiasa. Wanita itu menutup wajah mereka. Itu bukan budaya orang Arab. Nabi datang, cadar belum ada di Arab. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, cadar itu belum ada. Di Madinah baru turun masalah cadar, masalah tutup wajah untuk kaum wanita. Jadi bukan budaya Arab. Itu adalah penampilan yang paling modern. Kenapa? Karena agama paling terkenal adalah agama Nabi Muhammad. Aneh sekarang kan dikucilkan. Bahkan mungkin bukan sekedar orang lain yang mengucilkannya, keluarga besarnya. Apalagi menjelang pernikahan. Gimana kita buat acara walimah ini? Duduk di pelamin, anak kita pakaian kayak gitu. Alah nak, kamu buka satu hari aja nak. Juga di sini juga gak ada teman-teman kajian kan gak ada yang tahu juga. Satu hari aja buka. Oh itu beratnya minta ampun. Bukan malah dia didukung, disupport untuk taat kepada Allah. Bahkan mungkin sebagian keluarga besarnya gak pede jalan bareng sama dia karena penampilan dia yang islami tersebut. Orang merasa risih dengan penampilan dia. Tapi coba dengan wanita yang buka-bukaan, gak ada orang yang memprotesnya. Ya kan? Padahal banyak korban gara-gara penampilan dia kayak gitu. Sebagian laki-laki nabrak tembok gara-gara dia. Ya, sebagian orang jatuh dari motor gara-gara penampilan dia itu. Gak ada yang protes. Begitu ada yang wanita menutup aurat uang sendiri, beli cadar pakai uang sendiri, beli baju uang sendiri, orang lain yang ribut, tetangga yang ribut, luar biasa. Akhir zaman jamaah. Jenggot juga, ini jenggot kan tumbuh sendiri kan? Tumbuh sendiri kecuali kita oles saus di sini. Mengganggu orang lain, ya kan? Tumbuh sendiri dan jenggot bukan budaya orang Arab. Nabi datang sekian tahun tidak ada perintah tentang jenggot. Setelah itu baru Yahudi Nasrani enggak berjenggot saat itu. Setelah sekian lama Nabi berdakwah baru beliau berkata ahfu syawarib wa aful luha. Cukur kumis-kumis kalian. Biarkan jenggot kalian. Empat mazhab sepakat tentang jenggot. Pertama Nabi berjenggot. Pertanyaannya adakah yang lebih ganteng daripada Nabi? Tidak ada. Beliau berjenggot. Adakah yang lebih rapi daripada Nabi? Tidak ada. Nabi berjenggot. Adakah yang lebih bersih, lebih higienis daripada Nabi? Tidak ada. Beliau berjenggot. Lebat. Ada yang berani memvonis orang yang berjenggot goblok, kurang bersih, kotor? Hah? Nabi kita, Nabi kita, Nabi, Nabi. Bukan sekedar ustaz. Berjenggot, lebat. Para nabi semuanya berjenggot. Nabi Musa ketika menarik jenggot Nabi Harun menyatakan la ta'khudz bilihyati, jangan kamu tarik jenggotku. Nabi Harun hanya berjenggot. Sekarang jadi aneh tentang jenggot kan? Iya. Ini manusia mana lagi ini? Begitu ada aktor, artis Hollywood berjenggot, baru sebagian anak muda berani berjenggot. Gaul, bro. Gak mau dia diketahui jenggot karena sunnah. Nanti kalau di masjid, masya Allah nikmat sunnah. Alhamdulillah setelah kenal sunnah saya berani memelihara jenggot. Nanti di keluar masjid, bukan karena nilai sunnah dia katakan. Gaul bro, gak tahu. Artis sekarang pada berapa jenggot bro. Aneh penampilan jenggot. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa dengan yang sebaliknya. Yang mencukur kumis, memelihara jenggot, aneh. Tapi sebaliknya tidak aneh. Sebagian orang mencukur jenggot betul-betul habis. Sedangkan kumisnya dia biarkan sudah seperti pisang goreng hangus. Itu enggak aneh. Maka sungguh benar apa yang Nabi sabdakan di atas itu. Bahwa itu telah terjadi dan sudah terlihat jamaah. Inilah masa yang kita berada di dalamnya. Nabi menyampaikan zina terbuka lebar, tersebar luar biasa, khamar, perjudian, musik, nyanyian, biduan-biduan. Wanita-wanita yang menari di atas panggung-panggung, kata Nabi, itu akan terjadi. Dan apabila itu telah terjadi, maka akan terjadi gempa bumi yang sangat banyak. Dan Allah akan merubah bentuk sebagian manusia dengan bentuk hewan-hewan. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa zaman yang Nabi beritakan di atas sudah datang. Bahkan bukan sekedar datang, kita sudah melewatinya sekian lama. Lantas apa bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya yang berada di zaman sudah seperti itu agar kita istiqamah di atasnya. Maka insyaallah taala saya akan membaca dua hadis, dengan itu kita tutup kajian kita. Untuk materi ini, berapa menit lagi kajian kita? Sampai jam 12. Antum sampai kuat duduk jam berapa? Masih kuat sampai jam 12? Suat ya? Masya Allah. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang kita baca tadi malam di Masjid Raya. Karena belum tuntas kita bahas, kita bahas kembali untuk menyempurnakan pembahasan tadi malam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang bernama siapa tadi malam? Hah? Handalah kan? Sahabat siapa? Tadi malam hadir? Tadi malam hadir? Tadi malam, Irbad bin Sariyah, kasih hadiahnya. Hadiah yang mau dibagikan. Siapa? Bapak, masya Allah, kasihkan. Barakallahu fiik. Apa hadiahnya? Masya Allah. Baik. Dari Irbad bin Sariyah, ketika beliau menyatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawa'idhatan wajalat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wujangan, wasiat, ceramah yang sangat mengesankan, yang membuat kami terkesima. Ketika kami mendengarnya, kami menangis dan hati-hati kami bergetar. Kami pun berkata, ya Rasulullah, ausina, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Maka Nabi pun berpesan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ada tiga wasiat dalam hadis ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat yang meminta nasihat tersebut secara khusus dan untuk seluruh umat beliau secara umum. Wasiat yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, selama kita bertakwa kepada Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan mara bahaya kepada kita. Ingat itu. Kita jangan lemah, jangan kita gantungkan ekonomi kita kepada manusia. Jangan kita gantungkan keberhasilan kita kepada manusia, gantungkan keberhasilan kita dengan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah yang berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Andai kata kalian tetap beriman, mempertahankan akidah-akidah Islam,
1: dan tetap bertakwa kepada Allah, maka tidak ada, maka seluruh manusia di dunia tidak akan bisa mendatangkan mara bahaya kepadamu. Ini janji Allah.
0: Sebagian orang terlalu lemah akidahnya. Oh, kalau ini terpilih nanti ekonomi Indonesia akan demikian dan demikian. Kalau dia yang naik nanti ekonomi ini demikian dan demikian. Berarti kita akan ini, kita akan itu. Lemah sekali imanmu. Ekonomi kita di tangan Allah Rabbul Alamin. Dan akan kita raih dengan iman dan takwa.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah.
0: Andai kata penduduk sebuah negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Hanya saja mereka mendustakan Allah, Rasulnya, agamanya. Sehingga kami pun menimpakan kepada mereka azab atas perbuatan mereka sendiri.
1: Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Wa jurufiyatil qalam wa jufatis suhuf.
0: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang belum baligh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak kecil, andai kata seluruh manusia di dunia ini berkumpul ingin membunuhmu, ingin mendatangkan mara bahaya kepadamu, niscaya itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Dan andai kata seluruh mereka berkumpul ingin mendatangkan manfaat, memberi uang, memberi kemanfaatan, sungguh itu juga tidak akan terjadi kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Pena yang mencatat takdir telah diangkat. Tidak ada lagi yang akan ditulis, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis. Dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Tenang hidup kita jemaah, kalau kita serahkan perkara kita kepada Allah. Anda sebagai siapa? Sebagai petani, seorang tukang becak, seorang pengusaha, anggota polisi, aparat keamanan polisi, TNI, bisnismen, serahkan semua urusan Anda kepada Allah. Saya, kalau saya petani, berarti kerja saya ke kebun. Oh, saya seorang polisi, berarti ke kantor jam sekian dan pulang jam sekian. Oh, saya TNI jam sekian, saya masuk kantor jam sekian, saya pulang. Oh, saya seorang ustaz jam sekian, saya mengajar jam sekian, sekian ini. Saya tukang becak jam sekian, sekian ini. Serahkan, begitu keluar kita baca doa keluar rumah. Naik kendaraan, kita baca naik kendaraan. Kemudian kita lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Banyak sedikitnya itu di dalam takdir Allah. Kecerdasan kita bukanlah sebab kita kaya. Dan kebodohan kita bukan pula sebab kita kemiskinan. Tetapi itu semuanya sudah ditakdirkan. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain. Dan rezeki kita tidak akan mungkin mampu diambil oleh orang lain. Nyaman hidup kita. Oh, mati dibunuh, alhamdulillah, berarti takdir kita memang seperti itu. Kita mati dibunuh, alhamdulillah, sudah ada yang menanggung dosa-dosa kita di hari kiamat. Alhamdulillah, di hari kiamat kita akan ada orang yang transfer pahala untuk kita. Nyaman hidup ini kalau dibangun di atas iman dan takwa. Merdeka kita. Tidak akan diperbudakkan. Tidak akan terbelenggu dengan was-was. Lakukan segala sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah, dibangun di atas iman, di atas takwa. Serahkan segala-galanya kepada Allah, selesai. Hidup sekali, mati sekali. Kaya miskin dalam takdir Allah. Kapan kita kaya, kapan kita miskin, kapan kita menjabat, kapan tahta kita hilang, kapan diberikan lagi. Sudah diatur semuanya oleh Allah. Lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan Allah, kemudian serahkan segala-galanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Kita ucapkan qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkannya dan ia telah berkehendak. Jangan kamu katakan, jangan engkau berandai-andai, kata Nabi, karena berandai-andai itu hanya membuka pintu syaitan. Aman hidup kita, ya kan? Habis salat, jaga zikir habis salat. Jaga zikir pagi petang, ya.
1: Naik kendaraan baca zikir naik kendaraan, safar baca zikir safar, ya. Mau naik pesawat cuaca zikir safar, zikir naik kendaraan. Ya. Kita serahkan segala urusan kepada kita kepada Allah. Apa yang terjadi di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini melainkan di bawah kehendak Allah. Semuanya ditakdir Allah. Nyaman hidup kita jamaah. Ya, nyaman hidup kita. Merdeka kita. Tidak akan terbelenggu dengan was-was. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ini manfaat takwa jamaah. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikannya jalan keluar. "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib," akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh," barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam ditangkap, ditelanjangi bulat. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Jibril alaihi salam datang menawarkan bantuan. Apa kata Jibril alaihi salam kepada kata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Kepada engkau wahai Jibril tidak." Yang boleh ucapkan cuma apa jamaah? Terakhir, kalimat terakhir yang keluar dari mulut beliau alaihi salam, kata Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, adalah "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Kita kalau ditangkap, ditelanjangi, kemudian mau dilempar ke api, apa enggak menjerit-jerit? Enggak ampun-ampun. Tangkap, telanjangi, dilempari dari jauh karena besarnya api yang dihidupkan oleh mereka. Beliau hanya mengucapkan "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Apa yang terjadi jamaah? Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya bahwa Allah berkata kepada api, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Secara logika tidak mungkin terjadi. Tidak masuk akal api yang begitu besar, bentuknya masih api tapi dingin. Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya, kemudian keluar dalam keadaan masih selamat. Tidak logis. Mustahil menurut akal manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. "Innama amruhu idha arada li syai'in an yakula lahu kun fayakun." Ini harus tertanam, tertancap kuat di dalam hati kita jamaah. Maka kita akan menjadi orang yang paling berani, orang yang paling merdeka. Sekalipun orang melihat kita miskin, gak punya apa-apa, gak punya tahta, gak punya ini, gak punya itu. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. "وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ." Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuknya. Orang yang beriman, bertakwa, dan bertawakal kepada Allah, menang kalahnya, dia menang. Dalam urusan dunia, menang kalah, dia tetap menang. Untung rugi dalam urusan dunia, dia tetap sukses, dia tetap untung di sisi Allah. Karena standar kesuksesan di sisi Allah dalam agama kita adalah "wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Dia mati dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dialah orang yang sukses dengan status sosial apapun dia. Ini wasiat Nabi yang pertama dalam hadis ini. Wasiat beliau yang kedua berkaitan dengan hablun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi." Hendaknya kalian senantiasa taat, patuh kepada pemimpin kalian sekalipun dia seorang budak sahaya dari Ethiopia. Ini pemimpin tidak syar'i. Mengambil kepimpinan pun dengan cara tidak syar'i, tetapi sudah menjadi pemimpin, perintah Nabi taati dan patuh kepadanya selama bukan pada maksiat. Karena kalau kita ikut aturan agama, aturan Islam, tidak boleh jadi pemimpin khalifah kecuali dia Quraisy, dari kabilah Quraisy. Enggak semua orang Arab boleh. Bahkan enggak semua sahabat Nabi boleh menjadi pemimpin. Sahabat Nabi yang boleh menjadi khalifah hanya mereka dari kabilah Quraisy.
0: kaum Ansor hanya boleh jadi wuzara. Tetapi kata Nabi, andai kata ada pemimpin non-Arab, sudah non-Arab, budak lagi. Udah budak, budak Ethiopia lagi. Kalau dia budak dari Perancis mungkin mending dikip. Bisalah kita lihat sesekali terhibur ya kan. Ini budak dari Ethiopia. Yeah. Lagi makan kita lihat jadi hilang nafsu makan kita. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan itu dengan ketakwaan bukan dengan penampilan. Kata Nabi, andai kata ada pemimpin dari budak sahaya Ethiopia, udah jadi pemimpin, taati dia. Yeah. Jangan kalian mencari alasan untuk memberontak dan melengser kepadanya. Apalagi hanya karena warna baju, kondisi fisik dan yang lain-lainnya. Ini prinsip agama jamaah. Bahkan Nabi menyatakan, man ra'a min amiri syai'an yakruh falyasbir. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia membenci maksiat yang ia lakukan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, barang siapa yang punya nasihat, ingin memberi nasihat, ingin memberi kritikan, ingin memberi masukan kepada pemimpinnya, kata Nabi, falyakhudh biyadi walyakhlubi. Ambil tangan pemimpinnya. Berduaan, sampaikan nasihatmu, sampaikan kritikanmu. Itu baru gentleman namanya. Yeah. Kalau berteriak-teriak di tengah masa dari jauh, itu bukan gentleman. Yeah. Yang gentleman, yang syariah, gentleman syariah. Kalau tadi walaupun gentleman, bukan syariah, gentleman non syariah. Gentleman syariah, kata Nabi, dia langsung berduaan dengan pemimpin itu. Kamu ngasih nasihat buat siapa? Buat bupati, gubernur, menteri, presiden. Buat surat, kirim atas nama pribadi, alamat rumah pribadi. Kalau kamu dibunuh, kamu sendiri yang dibunuh. Mati syahid, gak usah takut. Yeah. Minta perjanjian, buat perjanjian. Jumpa, dua mata, empat mata. Kalau dua mata nanti bilang dajjal. Satunya satu mata, satunya satu mata. Dua dajjal nanti kirain, iya yeah, kan? Empat mata. Iya, yeah. Empat mata. Pegang tangannya, beri ia nasihat. Kalau dia terima, kalau enggak, kamu sudah menunaikan kewajibanmu, kata Nabi. Bukan berteriak-teriak dari jauh. Saya ingin bertanya jamaah, dengan jujur, kita sekarang sedang membahas kaedah umum. Selama kita menjadi masyarakat Indonesia, pernahkah kita dipimpin oleh presiden yang lebih jahat daripada Fir'aun? Jawab dengan jujur jamaah. Pernahkah presiden di Indonesia lebih jahat daripada Fir'aun? Tidak. Selama kita menjadi masyarakat Indonesia, apakah kita pernah menjadi sebaik Musa dan Harun alaihi salam? Pernah kita beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah seperti iman dan takwa Harun dan Musa alaihi salam? Tidak. Apa yang Allah katakan kepada Musa dan Harun? Idhhaba ila Fir'aun in fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergi langsung temui Fir'aun, langsung, bukan berteriak di atas mimbar Jumat. Pergi langsung temui Fir'aun, karena dia sudah tagha, tagut. Rajanya tagut itu, Fir'aun. Kenapa? Dia yang berkata, ana rabbukumul a'la. Menyatakan, aku Tuhan yang paling tinggi. Bukan sekedar nepotisme, itu mending. Ini menyatakan, ana rabbukumul a'la. Setelah itu, anak-anak Bani Israel, kalau wanita-wanita mereka melahirkan bayi laki-laki, dibunuh. Kalau lahirnya bayi wanita, boleh hidup. Tapi dalam keadaan hina. Berat gak jamaah? Segala-galanya dihancurkan.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Kita perlu bersama kami di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang umum ini,
0: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertarik sama
0: ya,
1: agama.
0: Begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, ya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya, nikmati. Iya, mereka nikmati ya. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas
0: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama,
0: kita ikut agama, sempit. Mereka
1: bebas
0: merasa
1: lagi,
0: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya, bebas.
0: Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan
0: malah
1: mereka.
0: Malah mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda, ya. Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ajiba Rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin, dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, yeah. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
0: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Yeah. Yang itu sohi, Ustaz. Itu teman baiknya sohi. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Hmm. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
0: Apa ini gitu loh, mereka terus mereka mencari sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi ya, sesuatu ya,
0: dibutuhkan
1: yang
0: solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ
1: gitu loh, Ustaz.
0: Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, iya, contohnya, iya, mabuk. Iya, iya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu itu, dia melakukan itu
1: ada
0: dan pada satu
1: lagi,
0: titik, iya, jenuh lagi, Ustaz.
1: Jenuh lagi.
0: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bukan fitrah mereka, Ustaz. Hmm. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia,
0: yeah,
1: mencari,
0: yeah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, yeah.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya, yeah. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
0: Masya Allah.
1: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli,
0: yeah, yeah.
1: Sampaikan,
0: terus
1: nasihati,
0: ya,
1: dengan cara yang, yeah, baik. Insya, yeah, Allah satu saat orang-orang, yeah, yang dikehendaki, betul, kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka, yeah, untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak terbukti,
0: ya,
1: nah,
0: Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Para kafir, hayakumullah.

0: Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini. Apa ustaz itu pintar ceramah, istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Jadi maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustadznya menyenyakkan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, enggak tahu mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu urusan ustadz tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skop keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mas nasihati bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut.
1: أذكار الصباح والمساء.

0: ويقول:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: شر ما.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di siang hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufiknya bagi kita semua untuk bisa bertemu di masjid yang mulia ini, Masjid As-Saff, dalam rangka kebaikan saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mensyukuri nikmat-Nya kita menghadiri kajian yang intinya adalah konsultasi syar'i tentang rumah tangga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua dalam pertemuan kita di siang hari ini, untuk tentu saja kebaikan dan bekal bagi kita dalam menjalankan kehidupan di dunia, untuk kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak lupa saya ingatkan bahwa di tengah kita juga hadir Al-Ustadz Ustadzunul Fadil Ustadz Farhan Abu Furaihan, yang juga seharusnya beliau yang lebih pantas untuk menyampaikan materi, ya, cuma karena mungkin beliau sudah banyak kajian rutin di sekitar sini atau akan banyak insya Allah, maka semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan menjaga para ustadz kita yang senantiasa menyebarkan dakwah tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, tema kajian kita atau pengantar untuk konsultasi syar'i yang akan kita adakan nanti ya di dalam kajian ini adalah masalah rumah tangga berawal dari pelanggaran syariat agama, pelanggaran syariat Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam yang syariatnya lengkap dan sempurna. Tidak hanya mengatur urusan agama kita, tapi juga mengatur urusan dalam kehidupan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurnalah ya, kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat-kalimat Allah yang diturunkan di dalam agama ini sempurna dalam kebenaran dan keadilannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti petunjuk dalam syariat-Nya, yang mana pastinya syariat Islam ini adalah syariat yang indah, sangat sesuai dengan kebutuhan manusia, sangat selaras dengan kemaslahatan hidup mereka. Kenapa? Karena yang menurunkannya adalah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan kita, yang tentu dia yang paling mengetahui tentang kebutuhan kita lahir dan batin. Sehingga agama ini selalu selaras dan sejalan dengan kebutuhan fitrah manusia, dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir?" Tidakkah Zat yang menciptakan kita, dialah yang mengetahui tentang kebutuhan makhluk ciptaannya? "Wa huwal latiful khabir," dan dia adalah yang maha lembut lagi maha khabir, terperinci pengetahuannya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam syariat Islam kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan hidup manusia. Termasuk urusan dunia kita, kalau kita jalankan sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kita banyak memahami dan mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita, maka semakin besar pula bagian dari kebaikan dan kebahagiaan hidup yang kita rasakan, dan itu pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, jawablah, ya, penuhilah Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan hidup bagimu. Bayangkan, ini ajakan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ajakan yang indah, bahwa kemaslahatan dan kebaikan hidup kita ternyata tergantung dari sejauh mana kita mengikuti panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Al-Fawaid, "Tadhammanatil ayatu annal hayatal haqiqiyata at-thayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli dhahiran wa batinan." Ayat yang mulia ini mengandung pelajaran, mengandung faedah bahwa kehidupan indah, kehidupan bahagia, kehidupan yang penuh dengan kebaikan yang sesungguhnya, kehidupan baik yang sesungguhnya adalah kehidupan yang selalu diisi dengan mengikuti seruan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yakni kehidupan orang yang selalu mengikuti petunjuk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk yang diturunkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah. Sehubungan dengan masalah rumah tangga atau problem dalam rumah tangga, ini juga termasuk perkara yang pasti mendapatkan perhatian dalam agama kita. Karena berumah tangga, ya, berpasang-pasangan, ini merupakan tabiat dan fitrah setiap manusia, bahkan semua makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meluputkan kebaikan atau satu bagian besar dari kehidupan manusia ini. Kita ketahui di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan petunjuk yang berhubungan dengan pengaturan dalam hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak dan sebaliknya. Ya, bahkan ini termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan ada kecenderungan yang satu kepada yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan yang sebaik-baiknya dalam hal ini untuk menyempurnakan kebahagiaan manusia ketika mereka menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita tahu semua ini ayat yang berhubungan dengan masalah pernikahan, di surat Ar-Rum ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu ketika Allah menciptakan bagimu ya azwajan, pasangan ya, pasangan dari suami adalah istri, pasangan dari istri adalah suami, dari jenismu sendiri. Ada sebagian ulama yang mengatakan maksudnya manusia ya, dari jenis manusia ya, jin dari jenis jin juga, sesuai dengan jenisnya. Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri, tujuannya litaskunu ilaiha, agar kamu merasa sakinah, tentram ketika bersamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan ketentraman ini di antara kamu akan ada mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di balik pengaturannya terhadap syariat pernikahan. Yakni maksudnya ya, memang pernikahan itu adalah kebutuhan yang disebut kebutuhan biologis manusia. Ya, tabiat atau fitrah manusia mesti ingin melakukannya. Agama Islam mengatur ini supaya menjadikan kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika melakukan hal yang merupakan tuntutan fitrahnya ini, kebaikannya menjadi sempurna. Subhanallah, ini manfaatnya ya, dan keistimewaan syariat Islam. Sehingga sewaktu kita melakukan urusan-urusan dunia seperti ini, yang sifatnya asalnya hukumnya mubah, artinya mubah itu kita lakukan ya tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ya ini boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita niatkan karena mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang mubah ini bisa bernilai pahala, bernilai ibadah yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak asing bagi kita jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang cukup terkenal dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan ketika salah seorang di antara kamu, ya ini salah seorang di antara suami, ya mohon maaf, dia mendatangi istrinya, mengumpuli, berhubungan intim dengan istrinya, itu bernilai sedekah. Bayangkan, ini kebutuhan kita, bahkan ya mohon maaf, disalurkan dengan rasa nikmat, di dalam Islam diatur supaya itu bernilai sedekah, bernilai pahala. Ketika mendengarkan ini, para sahabat sampai bertanya, radhiyallahu ta'ala anhum, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kami mendatangi istrinya untuk melampiaskan syahwatnya, dan dia merasakan nikmat ketika itu, ketika itu justru dia mendapatkan pahala, yakni bernilai sedekah. Maka mendengarkan pertanyaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bukankah kalau dia menempatkan syahwatnya ya, naudzubillahi min dzalik, di tempat yang haram, dia akan mendapatkan dosa. Wa kadzalika in wada'aha fi haramin kana lahu in wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Maka demikian pula kalau dia meletakkannya di tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini syariat Islam mengatur, ya, orang yang beriman dia akan meniatkan urusan-urusan dunianya dalam rangka mengikuti aturan agama Allah, maka dia dapat pahala. Dan tentu saja di samping itu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan lain, ya, berupa apa yang tadi kita sebutkan, kebahagiaan, hubungannya tentu dekat dengan sebab-sebab yang mendatangkan keharmonisan, mendatangkan seperti apa yang disebutkan di ayat tadi, ya, ketenangan, sakinah, kedamaian, kemudian mawaddah dan rahmah, ya, cinta dan kasih sayang di antara mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, dari sinilah aturan di dalam syariat Islam benar-benar untuk mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi hubungan manusia satu di antara yang lain. Ketika ada sebagian orang mungkin menyangka, ya, bukankah cukup dengan kita penuhi kebutuhannya, kita penuhi fasilitasnya, itu sudah akan menyatukan, sudah akan mendamaikan, sudah akan menjadikan hubungan itu harmonis, baik satu dengan yang lain? Jawabannya ini keliru. Ingat hati, ya, asal dari kedamaian dan keharmonisan itu adalah berasal dari kesesuaian hati satu dengan yang lain. Sementara hati siapa yang menciptakannya? Ya, siapa yang menguasainya, yang maha kuasa untuk membolak-balikannya? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hati manusia semua, ya, berada di antara isba'in, dua jari, ya, dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, seperti hati yang satu yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Siapa yang menguasai hati? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia maha kuasa untuk menjadikan hati ini dekat, untuk menjadikan hati ini tidak bersesuaian, untuk menjadikan bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Makanya dalam hal ini, kalau sekedar dengan memenuhi urusan dunia dianggap itu bisa menyatukan atau mendamaikan hati, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Bahkan tegas dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya engkau wahai Rasulullah, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah ingin menyatukan orang-orang yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang bisa menyatukan mereka adalah agama ini. Yang bisa menyatukan mereka adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan, "Seandainya engkau wahai Rasulullah menginfakkan semua perbendaharaan harta yang ada di muka bumi ini." Bayangkan, bukan harta yang sedikit. Semua harta yang ada di muka bumi ini engkau infakkan, berikan kepada mereka untuk menyatukan hati mereka, maka kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, akan tetapi walakinallaha allafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa menyatukan hati-hati mereka. Ini satu pegangan yang sangat penting sekali. Permasalahan hati itu, ya, bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita kuasai. Hati itu bahkan Allah batasi manusia dari hatinya sendiri. Bagaimana bisa menguasai hati orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Yani hati kita sendiri tidak bisa kita kuasai. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita gampang untuk menyatukannya dengan hati si fulan, hati orang ini, hati orang yang kita inginkan? Tidak. Tidak semudah itu. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. Dimulai dari contoh misalnya, kita membangun kedekatan. Ya, baik itu yang namanya persahabatan, pertemanan, apalagi yang tadi disertai dengan cinta dan kasih sayang, ya, hubungan suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu kaidah di dalam agamanya yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf. Kaidah semua bentuk pertemanan, semua bentuk kedekatan, hubungan, ya, maka hubungan tersebut Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya, semua orang yang berkasih sayang di dunia, yang punya hubungan khullah, kedekatan, ya, nanti pada hari kiamat akan menjadi permusuhan satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kecuali orang-orang yang melandasi hubungannya karena mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, karena saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nukilan dari pernyataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang sempat saya ingin bacakan di sini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, beliau mengatakan, kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan illa ma kana lillah. Illa ma kana lillahi azza wa jalla fa innahu daimun bidawamihi. Semua yang namanya bentuk pertemanan, persahabatan atau hubungan yang dekat yang ditujukan untuk selain Allah, diniatkan bukan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, semua itu akan berganti atau akan berubah pada hari kiamat nanti menjadi permusuhan, kecuali yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka dia akan kekal dengan kekalnya niat yang ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi ini menggambarkan kepada kita, ya, bahwa jika satu hubungan dibangun bukan karena Allah, bukan dijadikan sandarannya adalah untuk tolong-menolong dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berubah menjadi permusuhan, akan menimbulkan banyak masalah, akan menjadi sebab hilangnya keharmonisan. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang adanya permusuhan yang bisa terjadi pada diri seorang hamba dengan orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Kita harus ingat, ya, hubungan suami dan istri ini hubungan yang sangat dekat. Dan pastinya seorang manusia kalau bermasalah dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, ini merupakan termasuk salah satu siksaan yang terbesar dalam hidupnya. Ya, ini saat ini kita bermusuhan dengan tetangga kita saja, kita sudah rasa tidak nyaman. Karena tetangga kita dekat. Bagaimanapun kita akan sering ketemu dia, apalagi ini orang di dalam rumah. Coba lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih atau Hasan derajatnya bersabda, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah, iya kan? Tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai seperti orang yang diikat dengan pernikahan. Bayangkan orang yang sedekat ini bermasalah dengan kita, bukankah ini menjadi sebab penderitaan besar dalam hidup kita? Kita ingin pulang ke rumah dalam keadaan kita istirahat. Kita ingin beristirahat setelah di luar banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga, memusingkan pikiran. Ingat, pernikahan tadi tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kamu ketika bertemu dengan istrimu, kamu merasa tenang dan tenteram. Ternyata tidak harmonis hubungannya. Jelas Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan pernikahan yang islami mendatangkan keburukan yang seperti ini. Oleh karena itulah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran misalnya, di dalam surat At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Bagaimana dikatakan anak dan istri kita menjadi musuh, orang yang terdekat dengan kita. Permusuhan di sini maksudnya bisa jadi bukanlah permusuhan dalam artian ya berkelahi atau bertengkar setiap hari, belum tentu. Tapi permusuhan di sini maknanya adalah apa yang kamu lakukan bisa menjadikan sebab permusuhan nanti kamu dengan diri mereka. Yaitu ketika kamu tidak mengajak mereka untuk taat kepada Allah. Laki-laki itu punya kelemahan ketika menghadapi anak dan istrinya, biasanya dia ya tidak tega untuk mengajak kepada kebaikan, untuk melarang mereka dari keburukan. Allah sebutkan di ayat ini bisa menjadi fitnah yang menyebabkan permusuhan di antara mereka, yakni nanti pada hari kiamat hubungan mereka akan bermusuhan satu sama lainnya. Jadi intinya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, agama Islam diturunkan untuk menghindarkan manusia dari keburukan-keburukan seperti ini. Oleh karena itu, ya, masalah rumah tangga memang berawal dari pelanggaran terhadap syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita akan merasakan bahagia sebagaimana ayat yang tadi kita baca jika kita senantiasa mengikuti panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Berarti kalau kita berpaling dari seruan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ketika itulah masalah-masalah akan muncul dalam kehidupan kita. Ingat, secara umum semua musibah di muka bumi ini terjadinya ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang menimpamu, ya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga termasuk musibah. Susah dalam mendidik anak, yakni anak tidak mau nurut misalnya, ini termasuk musibah secara umum. Allah tegaskan di ayat ini, musibah apa saja yang menimpa kamu itu adalah akibat, ya, disebabkan karena dosa-dosa yang kamu lakukan sendiri. Maka dari sinilah, ya, salah seorang ulama terdahulu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, inni la'asillaha fa'aradhalika fi khuluki mra'ati. Ada salah seorang ulama terdahulu mengatakan, saya pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kemudian saya melihat dampak perbuatan maksiat itu ada pada tingkah laku istriku. Bayangkan, dia berbuat maksiat di luar rumah, istrinya tidak tahu. Ketika dia keluar rumah, istrinya menetap di rumah, ya, mungkin dia di tempat pekerjaannya atau di tempat lain ketika ada urusannya, di situ dia melanggar agama Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat maksiat kepada Allah. Allah maha tahu dan diberikan dampaknya langsung kepada orang yang terdekat dengannya, supaya dia merasakan akibat dari perbuatan maksiatnya. Ya, suaminya berbuat maksiat, ketika dia pulang, dia langsung merasakan akhlak istrinya tidak baik kepadanya. Istrinya yang tadinya mungkin baik, lembut, ternyata tidak melayani dengan baik. Berbicara kasar. Ini juga bisa terjadi sebaliknya. Seorang suami pergi bekerja, istrinya di rumah. Ternyata dia melakukan perbuatan maksiat di rumahnya. Ketika pulang, tiba-tiba suaminya menjadi kasar. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maha kuasa dan maha menguasai hati kita. Ketika orang merusak hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk menjadikan hubungannya dengan orang-orang yang paling dekat dengan dirinya tidak baik. Menjadi rusak hubungan tersebut. Ya, maka inilah yang menjadi sebab masuk di dalam rumah tangga, hubungan satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menyatakan satu pernyataan ketika beliau membahas tentang pentingnya kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita, pentingnya kita mengusahakan iman kita agar benar, supaya nanti kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati kita. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Ini menunjukkan seorang hamba ketika dia dekat dengan Allah, itulah hiburan yang terbesar bagi hatinya. Ketenangan yang terbesar bagi hatinya, maka orang yang seperti ini Allah akan mudahkan untuk hati manusia yang ada di sekitarnya tenang ketika dekat dengannya. Ini balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Orang yang dekat dengan Allah, dia merasa tenang, maka orang-orang yang dekat dengannya juga akan tenang. Tapi kalau hubungannya dengan Allah tidak baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang yang merupakan anggota keluarganya, juga tidak tenang, tidak nyaman ketika dekat dengannya. Ya, man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullul uyun. Barang siapa yang hatinya merasa tenang ketika dekat dengan Allah, dia merasa gembira ketika beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka semua hati orang-orang yang ada di dekatnya akan tenang ketika dekat dengannya. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah agama Islam yang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya masalah rumah tangga sebesar apapun, ya, tidak perlu jauh-jauh kita mencari sebabnya. Bahkan sebenarnya, ya, tidak perlu kita konsultasikan dengan orang-orang yang tidak faham agama. Ini juga salah satu hal yang harusnya mendapatkan perhatian dari orang-orang yang dimuliakan dengan petunjuk Islam, ya. Kaidah pentingnya, sesuatu yang berhubungan dengan hati itu kan Allah yang maha kuasa untuk mengarahkannya. Sekarang kalau kita misalnya datang kepada seseorang yang tidak mengenal agama, kita konsultasikan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan hati kita, ini tidak kita akan dapat. Karena dia sendiri tidak punya kebahagiaan, bagaimana dia bisa? Ini kesalahan kita. Kita sudah punya petunjuk yang sebaik-baiknya di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kurang mengambil manfaat secara maksimal darinya. Kita justru lari kepada orang-orang yang tidak kenal agama. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang yang tidak mengenal agama, dia lalai dari mengingat Allah, maka dia tidak mungkin ingat akan sebab kebahagiaan dan kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka solusinya adalah segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera perbaiki apa hal-hal yang salah dalam kita menunaikan, ya, hal-hal yang misalnya berhubungan dengan hak-hak suami dan istri, pendidikan kepada anak kita, pengajaran agar mereka dekat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perbaiki. Maka seiring dengan kita semakin perbaiki semua ini, kita yakin akan mendapatkan jaminan, ya, janji keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang selalu mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dialah yang akan bisa menyempurnakan kebaikan di dalam hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ini sebagai pengantar untuk kita lanjutkan dengan, ya, dialog mungkin atau konsultasi syar'i dalam masalah rumah tangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk selalu dekat dan kembali kepada agamanya, dan mudahkan kita untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang mungkin antum sampaikan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa memberikan jawaban yang benar. Barakallahu fikum. Nah,
1: baik, barakallahu fikum. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan kertas kemudian diberikan kepada panitia, atau bagi ikhwan silakan bisa mengacungkan tangan untuk bertanya langsung. Bagi akhwat bisa meminta mikrofon kepada panitia. Untuk pertanyaan menggunakan kertas bisa diserahkan kepada panitia, ya.

0: Untuk Ahwat ada yang ingin bertanya?
1: Ya. Ya, saya akan bantu baca.
0: Baik, untuk pertanyaan pertama. Bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah ibadah, kemudian anaknya tumbuh dalam keadaan fatherless, tanpa ayah, jadi nggak ada figur ayah. Dan juga, iya jadi nggak kenal figur ayah, fatherless.
1: Iya.
0: Kemudian tidak mampu memberikan nafkah secara baik.
1: Iya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan limpahan taufiknya bagi beliau yang bertanya dan bagi kita semua. Ya, keadaan yang seperti ini tentu adalah keadaan yang ya sangat-sangat kita tidak inginkan. Tapi ini merupakan bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang hendaknya dia berusaha bersabar menyikapinya dan tetap berusaha menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Seorang yang dalam rumah tangga didapati seorang suami yang tidak menunaikan sholat misalnya, tidak melaksanakan ibadah, kemudian akhirnya anaknya tumbuh dalam keadaan kehilangan figur seorang ayah yang bisa membimbingnya dengan baik, maka di sini istri harus berusaha menyelamatkan rumah tangganya, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk menasehati suaminya dengan sebaik-baiknya. Ya, ini merupakan wujud kebaikan yang paling besar yang bisa diusahakan oleh seorang istri untuk menyelamatkan rumah tangganya, apalagi dalam hal ini berusaha untuk menasehati suaminya agar bisa memperbaiki ibadahnya yang itu jelas merupakan sebab kebaikan di dalam rumah tangga mereka. Ya, ini apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk menasehati. Kalau seandainya dia tidak bisa menasehati sendiri dengan dia mencari momen-momen yang tepat, saat-saat yang sesuai ya dengan kondisi hati suaminya agar mudah dinasehati, ketika itu dia lakukan. Ya, sampai pun kalau perlu dia melibatkan misalnya anggota keluarganya yang bisa menasehati atau mungkin temannya ya, supaya nanti mungkin temannya yang sama-sama perempuan kemudian diajak suaminya yang mungkin bisa lebih leluasa ketika berbicara di antara sama-sama suami sama-sama laki-laki, maka tidak mengapa dia mengusahakan hal tersebut. Harus dia berusaha sungguh-sungguh karena ini keadaan yang sangat buruk kalau dibiarkan berlarut-larut akan menjadi sebab hilangnya kebaikan di dalam rumah tangga tersebut. Tentu saja kalau sampai dia terus dinasehati tidak mau untuk ya memperbaiki keadaannya terus-menerus seperti ini keadaannya, maka yang seperti ini disyariatkan untuk seorang suami atau seorang istri ya mengusahakan solusi yang terbaik, yaitu mungkin berpisah dengan suaminya. Apalagi dikatakan tadi dia tidak memberikan nafkah. Ya, salah satu di antara pelanggaran ini saja sudah bisa menjadi sebab. Cuma tentu dalam Islam kan kita menempuh proses nasihat dulu. Berusaha mendamaikan dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menyebutkan permasalahan antara suami dan istri, wasulhu khair, dan berdamai itu asalnya lebih baik. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi, apalagi ini berhubungan dengan pelanggaran terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau memperbaiki ibadahnya, sholatnya dan ibadah-ibadah yang lain, maka istikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah, kemudian ajukan supaya bisa berpisah dengan orang yang seperti ini keadaannya karena tidak mau lagi menerima nasihat untuk perbaikan dirinya. Nah, wallahu ta'ala alam.
0: Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, saya tahu pacaran dosa, tapi rasa ingin pacaran itu sering kali ada. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa ingin pacaran? Syukran.
1: Baik, barakallahu fikum. Ini juga pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya, keberkahannya kepada beliau yang bertanya, juga untuk kita semua. Ya, keinginan untuk munculnya keinginan untuk pacaran ini jelas ini merupakan bagian dari tipu daya syaitan. Karena syaitan menggoda manusia, ya, kalau tidak bisa dijerumuskan langsung ke dalam pelanggaran agama, maka akan diajak manusia untuk dekat-dekat dulu dengan pelanggaran tersebut. Kita tahu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita, ya, dari perbuatan zina, termasuk dekat-dekat dengannya. Wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati perbuatan zina. Hal-hal yang bisa mengantarkan. Makanya di dalam Islam ada kaidah, lil wasaili hukmul ghayat. Ya, wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan, sarana itu sama hukumnya dengan tujuan. Kalau itu membawa kepada keburukan, maka berarti sarana-sarana yang membawa kepadanya juga hukumnya adalah keburukan, hukumnya adalah haram. Ya, kita tahu yang namanya pacaran, ya, itu cenderung akan membawa kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak halal. Maka Islam menutup pintu-pintu seperti ini. Islam mensyariatkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah semua ini, seperti perintah untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, ya, tidak boleh berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bi mar'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan menjadi pihak ketiganya. Ya, ini pasti akan merusak, menjadikan perbuatan maksiat terjadi di antara keduanya. Kemudian larangan misalnya perempuan untuk menampakkan aurat ketika keluar rumah, dan banyak di dalam Islam. Ini semua merupakan pencegahan. Maka termasuk ya pacaran yang di sini akan menjadikan dekat hubungan seorang perempuan dan laki-laki yang bukan, yang tidak halal baginya. Ini jelas merupakan tipu daya syaitan untuk memudahkan terjadinya perbuatan zina. Maka jelas ini dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Bagaimana untuk kita menghindarinya? Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam perbuatan yang buruk seperti ini. Dan orang yang bermudah-mudah dalam melanggar, ya, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dia nanti akan diuji untuk terjerumus ke dalam, ya, pelanggaran atau akibat buruk dari pelanggaran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah, kita berdoa, ya, kita menjauhkan diri darinya dalam halal dengan cara dia bisa mendapatkan keutamaan di situ. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang punya kemampuan, punya kemampuan untuk menanggung, ya, beban pernikahan, hendaknya dia menikah. Ya, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, karena itu lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian dari kemaluan kita. Faman lam yastati fa alaihi bisiyam, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena itu menjadi benteng untuk menurunkan atau meredam syahwatnya. Oleh karena itu, agama Islam memberikan solusi yang terbaik kepada kita dengan cara-cara yang disyariatkan di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Nah,
0: baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dua pertanyaan yang semisal, Ustaz. Istrinya bekerja dan kemudian si suaminya selingkuh, kemudian hingga berzina dan menggunakan narkoba, bahkan berjudi. Istrinya di sini sudah memaafkan dan sudah berusaha untuk menghentikannya, tapi masih terjadi lagi, Ustaz. Dan di sini pertanyaannya sama. Apakah istri berdosa bila mengajukan cerai, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan, memang asalnya kalau istrinya menasehati kemudian suaminya berjanji untuk, ya, merubah dirinya untuk bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap asalnya berusahalah untuk damai. Wasulhu khair, kata Allah di dalam Al-Quran. Perdamaian itu lebih baik, itu hukum asalnya. Tetapi kalau sudah dimaafkan kemudian dia mengulangi lagi, ya, dan tentu dalam hal seperti ini dia melihat kesungguhan suaminya dalam perbaikan diri, mestinya kalau dia benar-benar meninggalkan keburukannya itu akan nampak, ya, akan nampak kebaikan-kebaikan, misalnya dari ibadahnya semakin meningkat, dia semakin rajin misalnya sholat berjamaah, dia juga mau mendengarkan kajian-kajian untuk menasehati dirinya, akan kelihatan, ya, dampak dari perubahan dirinya. Kalau kelihatan hal yang seperti ini, insya Allah ini merupakan tanda-tanda dia akan berubah, dan sebaiknya kita memaafkan orang-orang yang memang membutuhkan pemaafan dari kita. Tapi kalau tidak ada perubahan baik dalam hal yang seperti ini, sebab-sebab yang menjadikan terjerumus ke dalam pelanggaran tersebut tetap dia masih lakukan, maka Tentu yang seperti ini merupakan pertimbangan bagi seorang istri yang seperti ini keadaannya untuk ya diperbolehkan bagi dirinya. Tidak berdosa bagi dirinya untuk mengajukan misalnya gugatan cerai karena ini merupakan perkara yang sebab yang diperbolehkan di dalam Islam untuk seseorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Nah, barakallahu fiik.
0: Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan. Saat ini keluarga kami sedang dilanda kesulitan ekonomi, yang mana sebelumnya ekonomi kami dalam keadaan baik-baik saja.
1: Dilanda apa? Keluarga kami dilanda?
0: Dilanda kesulitan ekonomi, Sat.
1: Ekonomi, ya.
0: Yang sebelumnya keadaan ekonominya baik-baik saja. Kami telah berusaha untuk memperbaiki segala bentuk ibadah, mulai dari sholat, syariat, hingga hubungan baik kepada keluarga, dan tetap berusaha dan berdoa. Tapi tetap tidak ada proses. Saya ingin sekali membahagiakan keluarga dan memenuhi kebutuhannya. Mohon arahannya, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ini juga pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala

0: dengan nikmat, kadang dengan bencana atau kekurangan, itu semua sebagai fitnah, ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian wahai manusia kadang-kadang dengan keburukan, yakni musibah, kekurangan seperti ini misalnya, ya kesulitan ekonomi, kadang-kadang juga dengan kebaikan yaitu nikmat sebagai ujian bagimu, dan hanya kepada kami, ya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua akan dikembalikan. Ini ujian. Maka sebagaimana ujian kita hadapi dengan sabar, tetap bersangka baik kepada Allah, dan ini sama sekali tidaklah menunjukkan bahwa misalnya kesulitan ekonomi ini sebagai tanda bahwa hamba ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak menunjukkan demikian. Ini kesalahan sebagian orang. Bahkan banyak mungkin manusia yang terjerumus dalam kesalahan seperti ini. Ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepadanya kelapangan dalam ekonomi, banyak harta dan seterusnya, seolah-olah dia menganggap berarti Allah Subhanahu wa taala ridha kepadaku. Ketika dia usaha kemudian laris, ya banyak keuntungannya, dia merasa berarti usaha ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Bisa jadi kelapangan itu merupakan ujian. Ya, yang kalau tidak disikapi dengan syukur bisa menjadi malapetaka bagi orang tersebut. Sebaliknya kesempitan tadi juga bukan merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fajr, ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Adapun manusia ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dilapangkan rezekinya, dijadikan banyak penghasilannya, ya, diberikan berbagai macam nikmat, maka dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memuliakanku, berarti Allah ridha kepadaku. Tapi kalau dia diuji dengan disempitkan rezekinya, dijadikan kurang, kesulitan dalam ekonominya, maka dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakanku, berpaling dariku, tidak ridha kepadaku. Langsung Allah bantah di ayat selanjutnya, kalla, sekali-sekali tidak. Itu bukan merupakan ukuran keridhaan atau ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Maka ya, ujian seperti ini dialami siapa saja. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengalami kekurangan dalam hidup beliau, padahal dia adalah hamba yang paling sempurna ibadahnya, sempurna imannya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, ma sabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an mundu qadimal madinata ila an kubit. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan memakan gandum 3 hari berturut-turut selama beliau pindah ke Madinah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Yakni mungkin hanya kenyang 1 hari 2 hari, tapi tidak pernah sampai 3 hari. Ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka juga sering kelaparan, sering kekurangan. Tapi inilah keadaan hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ujian seperti ini harusnya tidak menjadi sebab kita bersangka buruk kepada Allah, ya. Tetap kita bersyukur diberikan mungkin kesempitan, kekurangan dalam urusan ekonomi, tapi agamanya tetap terjaga, imannya tetap terjaga. Dan inilah yang kita ketahui penjagaan yang sebaik-baiknya bagi hamba, karena menyangkut kebaikannya di dunia dan di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik. Silakan akhwat, ada yang mau bertanya tadi via mikrofon?
0: Ya, silakan yang bertanya langsung, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Afwan, izin bertanya. Bapak Ana sudah pergi dari rumah sekitar tahun 2014. Sampai sekarang tidak ada cerai sah secara hukum dan kata talak dari bapak ke ibu Ana. Ibu Ana ditinggal begitu saja dan Bapak Ana sudah menikah lagi. Setelah sekian lama, hubungannya biasa saja, jadi Bapak Ana main ke rumah kalau ada perlu saja. Seperti ambil barang atau antar jemput Ana saat Ana pulang ke Jakarta. Bagaimana status pernikahannya sama ibu Ana, Ustadz? Dan kalau statusnya masih sah suami istri,

0: Apakah Bapak Ana masih mahramnya Ibu Ana? Syukron jazakallahu khairan.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini. Sejak tahun 2014. Iya kan? Kemudian selama itu tidak ada kabar begitu ya?
0: Iya,
1: sampai
0: Ustaz.
1: Kapan kemudian baru ada kabarnya?
0: Saat ini sudah ada kabarnya, Ustaz.
1: Iya. Solusi secara syar'i dalam masalah seperti ini, pertama, hal ini harusnya dilaporkan kepada pihak pengadilan agama atau KUA. Karena mereka adalah pemerintah kita dalam masalah ini, yang bisa berijtihad dalam masalah-masalah seperti ini. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, pernah terjadi di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang ya yang dari penduduk Madinah, tiba-tiba dia hilang, tidak ketahuan kemana, tidak ada kabar berita. Ternyata disebutkan di dalam riwayat sahih tersebut bahwasanya orang ini diculik oleh sekelompok jin kafir dan ditawan. Ya, ketika itu sampai berbulan-bulan ditawan, kemudian terjadilah peperangan antara jin kafir dan jin muslim. Kemudian jin muslimnya menang, mereka mendapati tawanan manusia ini dibawa, kemudian dikembalikan ke Madinah. Ketika sudah berbulan-bulan, kemudian pagi hari dia terbangun, dia telah berada di ujung kota Madinah. Akhirnya dia kembali, dia mendapati ya keluarganya, istrinya sudah dinikahi orang lain, ya bahkan dia sudah hamil lagi, punya anak dari suami yang baru, karena kehilangan berita sampai waktu yang lama. Ternyata apa yang dilakukan oleh istrinya ketika itu, dia datang menghadap kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian diputuskan perkaranya karena orang ini ditunggu berbulan-bulan tidak ada kabarnya. Diputuskan perkaranya ketika itu bahwa dianggap suaminya itu, dicari dulu beritanya, tidak ada berita, baru dimulai saat itu diputuskan bahwa suaminya dianggap hilang. Ya, dianggap hilang, bahkan istrinya ini dijadikan sebagai istri yang ditinggal mati suaminya. Diberikan masa iddah ya, 4 bulan 10 hari. Ketika suaminya tidak kembali-kembali, maka kemudian dianggap dia sudah sudah pisah sama suaminya, kemudian harta warisannya dibagi, dan setelah itu dia menikah sama yang lain. Tapi setelah suaminya kembali, maka suaminya diberikan pilihan. Kalau seandainya dia ingin, ya pertama harta warisannya yang masih ada dikembalikan kepadanya. Kemudian untuk istrinya sendiri diberikan pilihan. Kalau seandainya dia ingin, maka suami yang baru wajib menceraikan istrinya agar kembali kepada suaminya yang lama karena dia lebih berhak. Kalau dia tidak mau, maka dikembalikan maharnya saja. Ya, itu yang disyariatkan di dalam Islam ketika mengalami kondisi yang seperti ini. Maka harusnya keadaan tadi ada dilaporkan kepada pihak KUA, nanti pihak KUA yang berijtihad dalam masalah ini. Ya, yang berijtihad dalam masalah ini. Kalau seandainya tidak sampai ada talak, tidak pernah terjadi yang namanya proses perceraian secara syar'i, misalnya suami mentalak istrinya dalam dalam masa kepergiannya tersebut, ya maka mereka hukum asalnya tetap berstatus suami dan istri. Ya. Kalau memang mau lebih jelas tentang hukumnya, coba diceritakan keadaan ini kepada pihak KUA agar bisa diberikan keputusan yang hukum yang sesuai dengan ijtihad mereka dalam masalah ini. Nah.
2: Baik, ini ada pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana meyakinkan orang tua untuk meminta restu menikah poligami?
1: Minta restu?
2: Poligami. Ini dari Ahwat pertanyaannya. Kemudian,
1: coba ulang.
2: Bagaimana meyakinkan orang tua untuk meminta restu menikah poligami? Dan yang kedua, apakah tertundanya menikah karena kesalahan di masa lalu? Apakah tertundanya menikah seseorang karena kesalahannya di masa lalu?
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Masalah yang berhubungan dengan meyakinkan kepada orang tua, ya tentu yang bisa kita lakukan adalah berusaha menasihati saja. Kalau seandainya kita bisa membawakan keterangan para ulama ketika menyebutkan tentang masalah ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan pernikahan poligami, maka itu lebih baik kita jelaskan kepada orang tua. Tapi kalau seandainya orang tua tidak setuju, ya maka kita bersabar menghadapi keadaan ini, ya. Karena orang tua sendiri ketika mungkin dia kurang mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentu yang bisa kita lakukan kita menasihati dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun anak juga tidak boleh kasar kepada orang tuanya, tidak boleh seperti memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya. Yang bisa dia lakukan adalah dia berusaha untuk menasihati dengan sebaik-baiknya dengan cara yang lemah lembut. Berusaha untuk meyakinkan, mungkin juga yang laki-laki datang menyampaikan tentang hajatnya, menyampaikan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, ya, niat baik mereka ini sebagai sebab terbukanya hati orang tuanya untuk menerima pernikahan tersebut. Nah, baik, yang berhubungan dengan masa lalu menjadi sebab tertundanya pernikahan. Para ulama menyebutkan, ya, bahwa memang perbuatan dosa yang kita lakukan di masa lalu bisa menjadi sebab terhalanginya kita dari satu kebaikan. Tapi tentu ini kita tidak memastikannya, ya. Bisa jadi musibah yang menimpa kita seperti ayat yang tadi kita bacakan adalah sebab dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Di antara para ulama ada yang ya pernah menyebutkan tentang hal ini seperti yang disebutkan di dalam biografi Imam Muhammad Ibnu Sirin. Imam Muhammad Ibnu Sirin ini adalah seorang pedagang. Pernah satu saat ya dia mengalami satu permasalahan dalam utang piutang, padahal dia adalah seorang yang soleh, ya, tapi karena ada fitnah akhirnya dia dipenjara karena masalah tersebut. Ketika dia dipenjara, dia terima dengan lapang. Kemudian dia mengingat, dia mengatakan, "Innilaa a'lamu, sungguh saya mengetahui dosa yang saya pernah lakukan di masa lalu sehingga saya mendapatkan ujian ini." Kenapa? Beberapa masa yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah bercanda menyakiti seorang temanku. Saya mengatakan kepadanya, sama-sama pedagang, ya. Saya mengatakan kepadanya, "Ya muflis, wahai pedagang bangkrut." Padahal dia cuma bercanda. Temannya tersinggung, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan yang berhubungan dengan permasalahannya, ya. Dia masih masuk penjara karena masalah yang berhubungan dengan utang piutang. Ya, ini kadang-kadang bisa terjadi seperti ini. Maka kita tentu saja caranya adalah kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan-kesalahan tersebut. Yang jelas, orang yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadzan bikaman la dzanbalahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Nah,
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin. Amin amin barakallahu fiik. Ya. Bisa. Sudah bisa.
4: Status yang seperti kurang lebih 3 tahun ini sudah tidak tinggal bersama, dan alhamdulillah tahun ini di qadarullah ditakdirkan untuk berangkat haji. Itu solusi ibu mahrum. Saya secara mahram dan safarnya itu seperti apa ya Ustaz? Karena itu jadi agak terbesit pertanyaan tadi, menyikapi pertanyaan yang tadi Ahwat yang mengenai ibu bapaknya sudah agak pisah, dan kondisinya memang ibu dan bapak saya itu kurang lebih 3 tahun sudah tidak tinggal bersama. Tapi secara talak itu memang dari ayah saya agak-agak meragukan kalau dari, karena memang di tidak ada talak, saya ceraikan cuman kamu pergi aja dari rumah gitu aja sih. Akhirnya dari anak saya itu langsung tinggal di rumah anak saya yang adik saya sih. Jadi kondisinya seperti itu, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Masalah seperti ini harusnya dipanggil dulu ya, Bapak sama Ibu Antum, untuk diperjelas permasalahannya. Ya, ketika ayah Antum mengatakan kamu pergi saja, itu kan bahasa yang tidak tegas ya. Kita harus tanyakan niatnya. Kemudian apakah pernah setelah itu ada rujuk kembali, itu semua harus diperjelas supaya kita mengetahui status hukumnya ya. Coba kita tanyakan dengan jelas. Kemudian kalau mereka memang masih mau untuk kembali, itu juga kan paling-paling tadi baru talak satu atau talak dua ya kan, belum sampai talak ketiga. Maka kalau seandainya ada hal-hal yang bisa menyatukan mereka kembali, maka disatukan kembali. Karena tadi sudah kita sebutkan ayatnya kan, berdamai lebih baik. Kemudian kata para ulama, kalau ada hal-hal yang tidak jelas, itu kita kembalikan ke hukum asal. Asalnya mereka suami istri ya, masalah talaknya tidak jelas, penuh dengan kebimbangan, berarti hukum asalnya mereka masih suami istri ya. Kecuali kalau sudah jelas-jelas talaknya, sudah jelas-jelas pisahnya, kemudian ada ketidakjelasan masalah rujuknya, ya hukum asalnya mereka sudah pisah begitu. Jadi harus diperjelas kembali tentang kejadian, dipanggil kedua-duanya, ditanyakan kembali tentang masalah yang berhubungan dengan hal ini, agar kita bisa menentukan hukumnya. Mudah-mudahan mereka masih bersatu suami istri, sehingga bisa menjadi mahram bagi ibu tersebut untuk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, barakallahu fiik. Nah,
2: pertanyaan dari suami membantu pekerjaan rumah, suami mencari nafkah, suami membantu mengurus anak, suami mengajarkan agama, tetapi istri lebih taat dan patuh kepada kedua orang tuanya dibandingkan ke suami. Adakah solusi untuk suami selain sabar?
1: Selain?
2: Adakah solusi untuk suami selain sabar?
1: Selain sabar. Iya. Iya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Untuk kondisi yang seperti ini, sang istri tersebut harus dinasihati. Harus difahamkan. Ketika suaminya sudah berbuat seperti ini, sudah memenuhi kebutuhan nafkahnya, membantu juga urusan rumah tangganya dengan bantuan yang luar biasa, padahal dia tidak wajib melakukan semua ini ya, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi ternyata kemudian istri membalasnya dengan sesuatu yang keliru. Ya, memang tidak disebutkan di dalam Islam atau tidak disyariatkan setelah orang menikah dia lantas tidak peduli lagi sama orang tuanya. Ya, tidak seperti itu. Tapi ketika dia lebih perhatian kepada orang tuanya, padahal dia sudah punya kewajiban untuk melayani suaminya atau mentaati suaminya, maka ini tidak dibenarkan di dalam agama. Jadi kita katakan harusnya kita nasihati sang istri tersebut ya. Suami bisa menasihatinya sendiri atau memanggil orang yang mungkin bisa membantu menasihati istrinya untuk menjelaskan bahwa di dalam Islam itu setelah pernikahan maka kewajiban istri untuk berbuat baik kepada suaminya lebih tinggi kedudukannya suami dibandingkan kedua orang tuanya saat itu. Dan orang tuanya pun harus difahamkan tentang hal ini. Meskipun sekali lagi tidak berarti dia lantas ya, tidak memberikan perhatian lagi kepada orang tuanya, tidak mengunjungi orang tuanya, jelas tidak demikian. Tapi harus ditempatkan mana kedudukan yang lebih diutamakan di antara suami dan kedua orang tuanya. Itu yang harus dijelaskan kepada istri tersebut agar dia bisa memahami hal ini. Nah, barakallahu fiik.
2: Baik, pertanyaan dari akhwat soal taaruf, Ustaz. Saya baru saja gagal taaruf satu pekan lalu, di mana kecocokan telah sampai 70%, saling cocok jadinya, Ustaz.
1: Masya Allah.
2: Belum nazar, tapi qadarullah. Akhwat ini mendapati Instagram ikhwan tersebut mengikuti wanita berhijab dan seksi. Ada sekitar 53 akun. Ketika diajak diskusi, sepertinya ikhwan tersebut nggak punya tekad untuk meninggalkannya dan akhirnya dibatalkan taruh tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah ini adalah bentuk Allah selamatkan saya darinya karena masih suka teringat akan banyak sekali kecocokan dengan ikhwan tersebut, takut salah langkah, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali. Kalau akhwat ini benar-benar ketika dia memulai hubungan atau proses tersebut, dia istikharah minta petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendapati hal-hal yang seperti ini di tengah prosesnya, maka insya Allah ini merupakan bentuk petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang dia temukan ini adalah keburukan yang pasti akan mempengaruhi rumah tangga mereka nantinya kalau si laki-laki ini atau kedua-duanya tidak segera bertobat dari kesalahannya dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari dialognya ternyata kelihatannya dia tidak punya tekad yang kuat untuk meninggalkan hal-hal yang tersebut, ya memang lebih baik mungkin untuk dihentikan proses tersebut, karena tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan itu sudah jelas dengan apa yang dia temukan di medsos laki-laki tersebut. Nah.
2: Baik, dari beberapa pertanyaan ada pertanyaan di mana gimana seorang istri itu menyikapi seorang suami yang kurang perform sebagai pemimpin rumah tangga utamanya dalam membimbing agama ataupun malah bermalas-malasan dalam mencari nafkah, Ustaz. Kemudian gimana caranya menasehati tapi gak menyinggung dirinya sebagai seorang pemimpin rumah tangga gitu, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan sangat bermanfaat sekali juga. Ya, kondisi seperti ini memang banyak terjadi dan ini bagian dari ujian. Ya, tentu saja sebagaimana suami ketika menikah dia menginginkan istrinya ideal, sempurna dalam melayaninya. Demikian pula istri menginginkan suaminya sebagai pemimpin, sebagai penegak, sebagai kowam, sebagai penegak apalagi urusan agamanya, dia menginginkan suaminya sempurna. Tapi pada kenyataannya banyak terjadi kekurangan. Yang istri juga punya kekurangan, suami juga punya kekurangan. Maka disinilah disyariatkan saling menasehati, saling berusaha untuk mengingatkan. Kalau suami ada kekurangan dalam masalah ini, maka istri ya memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala, ya untuk berbakti kepada suaminya dengan bakti yang sebaik-baiknya, yaitu berusaha meluruskan kesalahan dalam urusan agamanya. Maka dia bersabar menasehatinya. Kalau bisa dia tempuh cara dengan menghubungi seorang temannya yang mungkin bisa menghadirkan suaminya untuk bisa ngobrol dengan suaminya sendiri agar saling menasehati, atau mungkin menghubungi seorang ustadz yang bisa memberikan bimbingan nasihat. Apa yang dia bisa lakukan, mudah-mudahan ini tidak sia-sia dan bernilai pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah teknis nasihatnya, tentu istri lebih tahu. Kalau dia mampu, misalnya ada waktu-waktu dia berdialog dengan suaminya, dia memilih saat-saat yang tepat ketika suaminya mungkin tidak sedang tidak sedang berat dalam pikirannya atau tidak sedang banyak permasalahannya, maka dia pilih waktu yang tepat untuk menasihati, maka ini lebih baik. Tentu saja. Kalau tidak dengan cara-cara seperti tadi, maka insya Allah dengan kesungguhannya untuk memperbaiki dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan sesuai dengan kesungguhan yang dilakukan oleh sang istri tersebut. Nah, barakallahu fiik.
2: Baik, Ustaz, pertanyaan dari Ikhwan. Izin bertanya, Ustaz, mana yang harus ditunaikan haknya? Ibu tiri atau ibu mertua?
1: Ibu tiri itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana contohnya?
2: Ibu tiri kandung, Ustaz. Ibu tiri dari...
1: Ibu tiri ya, ini maksudnya ibunya meninggal, bapaknya menikah lagi, begitu yeah. Ya? Ya, betul. Baik. Dua-duanya punya hak, tentu saja. Dua-duanya punya hak. Adapun yang disebutkan dengan ibu tiri tadi, ini... bisa jadi haknya lebih besar kalau itu berhubungan dengan ketaatan kepada bapaknya. Ya, kan ibu tiri berarti kan yang dinikahi oleh bapaknya mungkin setelah pisah atau ibunya meninggal. Maka kalau seandainya itu berhubungan dengan keridhaan bapaknya, bapaknya memerintahkan kamu harus berbuat baik, harus minta maaf, maka ini berarti berhubungan dengan ketaatan kepada orang tuanya. Sebagaimana mertua juga, ya tentu saja mertua kita juga punya kewajiban untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga berusaha untuk ya menyambung hubungan yang baik dengannya, apalagi dengan mempertimbangkan istri kita sendiri yang tentu saja akan menjadi senang ketika sang suami berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, barakallahu fiik.
2: Pertanyaan dari Akhwat.
1: Ya.
2: Mohon penjelasannya. Apakah seorang istri berdosa bila menolak dipoligami? Apakah berarti menentang ayat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana solusinya, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Tentang masalah ini, belum tentu seorang istri itu menolak karena menentang ayat tadi. Tergantung dari niatnya. Ya, karena kadang-kadang seorang istri menolak karena mungkin dia melihat suaminya belum mampu dalam hal ini. Ya, ini dia memperhatikan keadaan suaminya dalam urusan-urusan ibadah. Masih banyak pelanggarannya. Belum sungguh-sungguh dalam perbaikan. Kemudian dalam masalah menegakkan kewajiban, menafkahi istrinya, atau membimbing istri dan anak-anaknya, dia juga belum sempurna. Maka bagaimana mungkin dia akan mencari tanggungan yang lain, sementara tanggungan yang ada belum diurus dengan sebaik-baiknya. Kalau pertimbangannya seperti ini, maka tentu dia perlu menyampaikan kepada suaminya dengan cara yang baik. Nah, jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, masalah-masalah seperti ini tidak ada salahnya kalau seandainya kita berkonsultasi dengan seorang yang berilmu, yang bisa memberikan bimbingan kita dalam masalah urusan yang seperti ini. Karena bagaimanapun juga urusan yang berhubungan dengan pernikahan itu, ya, urusan yang tidak boleh kita bermain-main padanya. Tidak boleh coba-coba. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna ahaqqu syurutu an tuwafuha mastahlaltum bihil furuj." Kemudian sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan dengan sebaik-baiknya adalah yang berhubungan dengan menghalalkan kemaluan, yakni berhubungan dengan pernikahan. Ini bukan sesuatu yang remeh. Di dalam Al-Qur'an pernikahan itu disebutkan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat dikuatkan. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita mencoba-coba dalam masalah ini, maka butuh untuk konsultasi, butuh kita untuk banyak mempertimbangkan, butuh untuk kita istikharah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada orang yang berilmu agar bisa ya memberikan bimbingan kepada kita atau pertimbangan apakah kita bisa melakukan hal ini atau kita perlu menunda dulu atau mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum.
2: Baik, pertanyaan selanjutnya. Jika menikah sudah ditentukan waktu dan orangnya, apakah maksiat yang kita lakukan itu juga mempengaruhi terhadap takdir tersebut, Ustaz?
3: Jika, ulang.
2: Jika memang menikah itu sudah ditentukan waktu dan orangnya, apakah maksiat yang dilakukan dapat mempengaruhi terhadap takdir tersebut, Ustaz?
1: Ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa berubah. Ya, segala ketentuan takdir Allah tidak akan pernah bisa berubah. Maka ketika dikatakan itu takdir tidak akan bisa berubah, cuman takdir kita, kita tidak ketahui kecuali setelah terjadinya. Ya. Bisa jadi ada satu hal yang sudah kita rencanakan, sudah kita susun, sudah beres semua, sudah persiapannya, ibaratnya tinggal pelaksanaan saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tidak jadi. Kita nganggap ini berubah takdirnya, tidak berubah. Allah sudah takdir sesungguhnya. Jadi takdir itu kita ketahui setelah terjadinya. Adapun takdir Allah yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan menetapkan apa yang dikehendakinya, dan di sisinya ada ummul kitab, yakni kitab induk yang tidak akan berubah ketentuan takdir di situ. Apa yang tadi berubah? Kata para ulama, catatan yang ada di tangan para malaikat bisa berubah. Ya, misalnya ada orang yang berbuat dosa dicatat oleh malaikat. Ternyata orang ini bertobat kemudian. Ya, maka dia berubah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang lain. Adapun yang ada di Lauhul Mahfuz tentang ketentuan takdir Allah yang telah Allah catat sebelum menciptakan langit-langit dan bumi ini yang tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum.
3: Ya, saya.
1: Sudah punya istri, istri yang bertengkar atau adik kandung dari suami yang perempuan juga. Iya, barakallahu fikum, ya. Pertanyaannya bagaimana ketika terjadi ya seorang suami yang sudah ini istrinya bertengkar dengan adik kandung suami tersebut. Ya, barakallahu fikum, ini terjadi dan tentu sebagai suami, apalagi sebagai orang yang memahami agama, kita mengetahui mendamaikan keduanya sebagai sama muslim, apalagi sesama orang yang punya hubungan kedekatan seperti itu, wajib untuk kita damaikan. Wajib untuk kita usahakan sebab-sebab yang mendekatkan keduanya, ya. Sebagai suami, dia tidak boleh langsung membela istrinya, dia berusaha menanyakan dulu, ya prosesnya ditanyakan dulu dua-duanya. Versi istrinya bagaimana, kemudian versi dari adiknya bagaimana, kemudian diterangkan kepada kedua-duanya tentang keharusan atau berusaha untuk mendamaikan dalam masalah ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua orang yang berselisih, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Jadi dianjurkan kedua-duanya, yang paling utama adalah yang cepat untuk berdamai, mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian didekatkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab perselisihannya, diusahakan untuk yang terlalu di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan agar ketemu di tengah-tengahnya. Begitu cara kita menamaikan dua orang yang saling berselisih. Mudah-mudahan dengan sebab keinginan baik kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk dekat dekat hati keduanya. Nah, barakallahu fik.
2: Baik, Ustaz. Bagaimana bila ada seorang wanita melarikan diri dari rumah keluarganya, kemudian ia menikah dengan laki-laki Nasrani? Maka apakah gadis ini berhak mendapatkan harta warisan ayahnya?
1: Kalau yang berhubungan dengan pertanyaan saja, apakah dia berhak mendapatkan harta warisan ayahnya? Jelas di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, disebutkan perbedaan dalam masalah agama itu menjadikan tidak lagi berhak mendapatkan warisan. Ya, orang yang keluar dari Islam maka dia tidak bisa lagi mewarisi orang tuanya, tidak bisa lagi mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Itu disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
2: Selanjutnya, jika ada seseorang seorang karyawan yang tinggal bersama dalam rumah kami, ya, namun orang tersebut tidak melaksanakan perintah Allah, apakah hal tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga kami? Apa yang harus kami lakukan terhadap karyawan tersebut?
1: Ya, barakallahu fikum. Kalau dia kedudukannya sebagai karyawan, maka tentu saja keluarga tersebut punya pengaruh untuk bisa menasehatinya. Tentu dia menyampaikan dengan cara yang baik, menasehati agar pelanggaran tersebut jangan dilakukan lagi, agar atau hal-hal yang kewajiban yang belum dia laksanakan hendaknya berusaha dia laksanakan, ya, bisa dia melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya kalau dia melakukan nasihat tadi, entah ditambah gajinya atau yang lain, atau diberikan hadiah, mudah-mudahan dengan sebab ini hatinya akan semakin bisa ditundukkan agar berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena nasihat dari keluarga tersebut. Yang jelas kedudukannya sebagai karyawan, tentu kedudukan yang di bawah yang harusnya keluarga tersebut lebih bisa untuk menasehati atau menegur kesalahan dari karyawan tersebut. Nah, barakallahu fik.
2: Apabila suami punya penghasilan tapi tidak tetap, dan seorang istri punya penghasilan dari berdagang, jadi selama ini yang banyak memenuhi kebutuhannya itu istri, Ustaz. Gimana hukumnya bila suami jadi cuek karena yang selama ini memenuhi kebutuhannya itu istri, Ustaz? Apakah suami berdosa tidak memberikan nafkah lahir karena penghasilannya yang tidak tetap?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, kondisi seperti ini ketika terjadi dalam satu rumah tangga, maka dilihat ketika suaminya memang sudah berusaha atau mungkin kemampuannya terbatas seperti itu, maka sang istri hendaknya memaafkan dia. Memang tetap merupakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban dari suami, tapi kadang-kadang ada kondisi tertentu yang menghalangi. Ternyata dia sudah berusaha, penghasilannya pas-pasan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki melalui istrinya. Maka dalam hal ini istri memberikan sedekah kepada suaminya dan bernilai sedekah kalau dia membantu suaminya dalam memberikan nafkah dalam masalah seperti ini. Maka kalau sampai terjadi misalnya suaminya jadi bermalas-malasan, jadi cuek, ya jelas ini merupakan dosa. Tidak pantas suami melakukan demikian. Ya, tapi yang kita permasalahkan tadi, yang kita bahas tadi adalah kalau dia sudah bersungguh-sungguh, sudah maksimal, ternyata itu yang dia dapatkan, maka hukum asalnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Nah,
2: baik. Apa hukum pernikahan siri yang dihadiri dengan hanya pengantin pria, pengantin wanita, wali perempuan yaitu orang tuanya, kemudian penghulu dan mahar, Ustaz? Apakah pernikahan tersebut saksi? Sah?
1: Tidak ada saksi, ya?
2: Hanya ada perempuan dan penghulu.
1: Ya. Penghulu di sini apa, pihak apa? Pihak penghulunya? Tidak disebutkan juga?
2: Sebut, Ustaz.
1: Ya, harus ada saksinya di sini. Karena nikah itu diperintahkan untuk diumumkan. A'linun nikah. Umumkanlah pernikahan. Paling tidak ada dua orang saksi. Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang lainnya bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali, wali dari pihak perempuan, dan dua saksi yang adil. Jadi harus ada saksi dalam masalah ini, ya. ada harus ada saksi yang mempersaksikan supaya pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang sah. Nah, barakallahu fik.
2: Baik. Di sini pertanyaannya, kami punya anak yang bernama Abiyu Al-Qarib dengan maksud mendoakannya sebagai teman dekat yang berjiwa kuat. Namun baru-baru ini kami sadar bahwa nama Al-Qarib ini ditakutkan termasuk dalam nama-nama yang dilarang, yaitu Asmaul Husna. Mohon nasihat Ustaz, apakah harus dirubah secara akte atau tidak?
1: Apa tadi namanya?
2: Abiyu Al-Qarib.
1: Abiyu Al-Qarib. Nama-nama yang termasuk di antara Asmaul Husna memang tidak boleh digunakan untuk manusia atau untuk makhluk jika itu merupakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan kandungan maknanya. Ya. Tapi dari pemahaman tadi yang kita ketahui ternyata tidak diniatkan untuk kandungan makna nama tersebut. Cuma sekedar untuk menunjukkan makna dia adalah orang yang akrab. Ya, maka ini insya Allah tidak mengapa. Karena sebagian di antara hal-hal yang asalnya secara kata, secara lafaz itu merupakan nama Allah, kadang-kadang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Seperti kita mengatakan Akhil Karim, saudaraku yang mulia. Tentu mulia di sini maksudnya mulia yang sesuai dengan manusia. Sedangkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala juga ada Al-Karim. Tapi ada nama-nama Allah yang khusus yang tidak boleh sama sekali digunakan, seperti misalnya Allah atau Ar-Rahman, Al-Khaliq dan yang lainnya, ya. Nah, barakallahu fik.
2: Ini ada pertanyaan dari Ahwat. Beliau baru ngaji selama setahun ini dan menemukan bahwasanya orang tuanya itu banyak melanggar syariat. Di situ ada perasaan, tentu saja perasaan benci hingga mengharapkan sesuatu yang buruk kepada kedua orang tuanya. Dan apa hukum dari mengharapkan keburukan tersebut, Ustaz?
1: Ya, tentu tidak boleh seperti ini. Yang harusnya dia mengharapkan orang tuanya mendapatkan hidayah. Orang tuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan keburukan-keburukannya. Yakni sama orang lain saja tidak boleh kita mengharapkan keburukan, apalagi untuk orang tua kita sendiri. Sampai pun kalau kita didolimi, sampai pun kalau mereka menyakiti kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan ya doanya terkabul dalam hal untuk kemudahan orang tuanya mendapatkan hidayah, orang tuanya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas lebih baik, dan mendoakan atau mengharapkan keburukan ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum.
2: Izin dua pertanyaan lagi, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Apakah istri yang bekerja keluar rumah bisa menjadi salah satu penyebab besar masalah rumah tangga? Bagaimana hukumnya, Ustaz, walaupun niat istri bekerja untuk membantu suami, apakah berkurang keberkahannya, Ustaz?
1: Ya, memang Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, istri itu asalnya di rumah. Kalaupun dia ada hal-hal yang dibutuhkan, maka tetap dia berusaha untuk tidak sering-sering keluar rumahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perempuan di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, di surat Al-Ahzab. Hendaknya kalian wahai perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kalian berhias atau berdandan, bertingkah laku sebagai seperti orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Nah, maka ini hukum asal. Ya. Kalau dia ingin membantu suaminya, hukum asalnya ya suami yang berusaha untuk mencari nafkah. Kecuali kalau ada halangan-halangan tertentu, maka tetap kalaupun dia membantu, dia berusaha untuk tidak jauh-jauh dari rumahnya. Artinya dia tetap melakukan usaha yang menjadikan dia tidak sering keluar dari rumahnya. Itu hukum asalnya. Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini, maka jelas akan menjadi sebab kurangnya keberkahan atau menjadi sebab ya yang bisa memicu ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghindarkan kita dari segala keburukan. Nah,
2: baik, yang terakhir. Bagaimana menyikapi keluarga atau ibu mertua atau bahkan ipar yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga hingga mempengaruhi keputusan yang ada, Ustaz, seperti ya enggak apa-apalah kayak gini, enggak apa-apalah begitu, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Ya, di antara solusinya setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menasihati, berusaha untuk mendatangkan orang yang bisa menasihati mereka-mereka ini agar tidak mencampuri urusan rumah tangga ya dari kedua suami istri tersebut, ya juga mungkin harus pisah rumah dari mertua Ya, orang yang sudah menikah memang sebaiknya dia tinggal bersama suami dan istri di rumah tersendiri, ya, supaya nanti mereka bisa menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan menghindarkan hal-hal yang seperti tadi. Ya, yang jelas dinasihati kemudian diingatkan, ya, kedua orang tua dan ipar-ipar misalnya didatangkan orang yang bisa menengahi di antara mereka agar bisa menasihati mereka untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga suami istri tersebut. Kalau ingin memberikan masukan maka cukup dengan nasihat, tidak sampai mencampuri terlalu dalam. Mudah-mudahan dengan niat kebaikan akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaannya. Baik, barakallahu fikum. Ya, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus-menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Bagaimana cara kita menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam salat? Adalah dengan kita membahas dan mempelajari kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, kajian rutin di setiap Selasa pagi ba'da salat subuh di Masjid As-Sunnah Kota Kendari bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala.
2: Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah baca di pertemuan-pertemuan yang lalu mukaddimah dari kitab ini disertai dengan metode penulisan beliau, ya.
1: Hadiri dan ambil manfaatnya serta catat kegiatan dari pengajian ini di setiap hari Selasa pagi ba'da sholat subuh di Masjid As-Sunnah, Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Tentunya Anda juga dapat mengikutinya di 95.1 FM Radio Roja Kendari. Juga dapat menyaksikannya di live Facebook Radio Roja Kendari, Telegram Embun Sunnah Channel, serta di live streaming YouTube Radio Roja Kendari. Catat dari kajian kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullahu taala ba'da salat subuh setiap hari Selasa pagi hanya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
2: radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, kita akan baca keterangan beliau di sini mulai dari pembahasan yang pertama.
3: Istiqbalul Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Surprise lah ya. Ini biasanya kalau sudah disonding langsung habis, Ustaz. Oh, alhamdulillah insyaallah kemarin produk-produknya sudah banyak yang habis.
4: Ya.
3: Buku-buku juga demikian, Ustaz. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Ya. Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Baik, ya. Izin, Ustaz, ya.
4: Iya.
3: Baik, kita mulai. Saya mohon izin Ustaz Safiq, Ustaz Ami, juga Bapak Ibu peserta. Saya harus ke tengah, Ustaz, soalnya
4: iya, di briefing. Kudu sabar ya menghadapi coach Dodi ini.
3: Baik, izin Ustaz nggih.
4: Iya,
3: baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, boleh menjawab lebih semangat, Bapak-bapak? Ya, lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, insyaallah hari yang ketiga sekaligus hari yang terakhir ya. Kita bersyukur masih bisa melanjutkan kembali dan semoga di hari terakhir ini banyak faedah-faedah, ilmu dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya absen dulu kehadirannya Bapak Ibu. Ya, semuanya bisa lihat ke depan. Barangkali yang sementara masih lihat HP, HP-nya bisa diletakkan dulu ya. Sebentar saja saya absen dulu. Bagaimana kehadiran? Ayo, kepalkan tangan ya semuanya, Pak Nun Sewu, tangan kanan dan tangan kiri. Kepalkan semuanya. Bagaimana kehadiran? Bagaimana kekuatan? DKS berilmu harmonis bahagia. Baik, alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, spesial hari ketiga ini bahagianya adalah tanya jawab ya. Jadi kayaknya akad nikah ini, Zat.
4: Berat ini, Zat. Nah, kayaknya bapak-bapak jadi gak ngantuk kalau materinya akad nikah itu.
3: Wah, ini melek terus ini, Zat. Iya. Sebentar saya urutkan dulu bapak-bapak karena banyak yang masuk. Oke, kita mulai ya. Tadi Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, kami akan mendahulukan untuk penanya yang paling awal terlebih dahulu. Tadi saya juga sempat nge-briefing Ustadz ya. Ustadz, karena pertanyaannya banyak sehingga kemudian mungkin jawabannya langsung to the point karena nanti menjawab pertanyaan yang lain ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu, bisa kita perhatikan bersama-sama. Semoga setiap pertanyaan adalah ilmu bagi kita semua ya. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga DKS. Amin. Kami memiliki tabungan emas untuk biaya haji dan pendidikan anak-anak kami. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Langsung ke Ustadz Amir, Ustadz ya.
4: Pinter moderatornya sudah, Ustadz.
3: Iya, lu kalau nggak pinter nggak mungkin jadi moderator,
4: Ustadz. Oh iya, Ustadz.
3: Baik ya, mungkin berkaitan dengan topik yang disampaikan kemarin, Ustaz. Fadol, Ustaz.
6: Ini nasibnya yang paling kecil ya. Pokoknya disudutkan siapapun harus bersedia menerima. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Mengenai hukum memiliki tabungan emas yang direncanakan untuk biaya haji atau kegiatan yang lainnya, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang soleh memiliki harta tidak dilarang. Karena itu saat Khidir menyampaikan penjelasan kenapa kau bangun ulang tembok yang mau roboh itu. Hidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Tembok itu adalah tembok yang dimiliki oleh dua anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawahnya itu ada kanzun, ada harta simpanan. Wa kana abuhuma saliha, dan bapak dari dua anak yatim itu adalah orang soleh. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang soleh boleh punya kanzun, boleh punya simpanan. Maka tidak jadi masalah ketika ada orang punya rencana untuk beramal soleh atau rencana untuk meninggalkan warisan tertentu bagi anaknya, dia diperbolehkan untuk memiliki simpanan baik dalam bentuk uang maupun emas atau yang lainnya. Cuman karena ini bentuknya emas, maka Anda terkena kewajiban zakat jika sudah mencapai nisab digabung dengan uang. Total akumulasi emas, uang, kemudian piutang lancar, tabungan dan seterusnya, nanti di total jika nilainya sudah mencapai sekarang kurang lebih 180 juta maka berarti sudah nisab, dan nanti ditunggu waktu setahun. Kalau genap setahun tidak kurang dari nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu alam.
3: Baik, terima kasih Ustaz Ami. Jadi insya Allah sedikit yang bisa saya simpulkan tadi, insya Allah boleh gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah memperhatikan untuk zakatnya ya, untuk nisabnya. Kita masuk ya Ustaz ke pertanyaan yang kedua. Ini ditujukan kepada Ustaz Safiq. Assalamualaikum Ustaz Safiq. Terkait sabar dalam birrul walidain, Ustaz, ternyata sabar saat ditinggalkan orang tua ternyata sangat berat. Sudah 1 tahun dipanggil ibu ana, tapi rasanya baru kemarin. Bagaimana cara menguatkan kesabaran kehilangan ini Ustaz? Jazakallah khair.
4: Izin Ustaz. Insyaallah Ustaz khair Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'dih. Keberadaan orang tua itu ujian yang butuh kesabaran. Meninggalnya orang tua juga ujian yang memerlukan kesabaran. Sebagian orang itu lebih sabar ditinggal mati orang tua daripada merawat orang tuanya. Karena dalam dua kondisi ini memang benar-benar bala buat hamba ya. Allah sudah mengatakan Jalla Jalaluh, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah, dan kami berikan bala kepada kalian yang bentuknya kebaikan dan keburukan, dan dua-duanya itu fitnah, ujian buat kalian, dan kepada kami kalian akan kembali, kata Allah azza wa jalla. Jadi kalau seorang yang ditinggal mati oleh orang tuanya yang dia cinta sama orang tuanya, yang dia tidak berharap orang tuanya meninggal dunia, maka tentunya nilai ujiannya lebih berat.

0: kurang ibadahnya. Maka kadang-kadang sang anak ketika orang tuanya meninggal dunia, dia berharap itu jadi kebaikan buat orang tuanya. Tapi bagaimana kalau anak ini mencintai orang tuanya dan ditinggal oleh orang tuanya? Salah satu pintu surga sudah ditutup, berarti ya. Pintu surga terindah itu berbakti sama orang tua. Maka hendaklah orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya ini berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, bahwa orang tuanya yang meninggal dunia telah keluar dari penjara dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang mati mendadak, kan ada orang tua tadi yang sudah sakit-sakitan. Jadi memang orang tua ini mungkin keluarga berpikir kayaknya sudah mau berangkat, sehingga keluarga itu siap. Tapi ada kondisi yang mati mendadak. Mati mendadak itu adalah tempat istirahat buat orang beriman. Jadi dia gak perlu sakit-sakitan, dia gak perlu capek-capek, keluarga juga mungkin gak capek-capek merawat orang tuanya. Jadi istirahat sebenarnya. Dan kalau yang mati mendadak itu orang kafir atau orang yang banyak dosanya, maka jadi hukuman yang berat bagi dia nanti. Maka hendaklah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bicara orang tua yang pergi, hendaklah anak terus berbakti. Karena kesedihan itu biasanya membuat orang tidak produktif. Sekarang harus engkau lakukan, apa yang bisa engkau berikan kepada orang tua yang sudah putus amalannya kecuali tiga umpamanya. Maka kecintaanmu kepada orang tua seharusnya mendorongmu untuk jadi lebih berbakti setelah meninggalnya. Apa saja yang bisa dilakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau dengar suaranya Hala binti Khuwailid, saudaranya Khadijah, beliau itu mengatakan, "Hala," kata dia, ingat sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka berusahalah untuk berbakti sama orang tuanya dengan menjalin hubungan baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ibu kita. Kalau ibu kita biasa ngasih sedekah atau bantuan kepada orang-orang, lanjutkan. Kalau antum biasa berbagi sama ibu antum ketika hidup, contohnya antum dulu ketika ibu hidup, anak biasanya kasih ibu anggap 5 juta. Ketika ibu meninggal, tolong itu tetap buat ibu. Itu uang dengan nilai 5 juta tetap buat ibu. Artinya sedekah atas nama ibu, berikan kepada kerabat-kerabat ibu, sehingga mereka juga akan terus mendoakan ibu antum, dan antum juga akan terus berbakti kepada ibu antum. Hadza wallahu a'lam bishawab.
1: Baik ya, ini Masya Allah mengingatkan kita semua ya, termasuk anak Ustaz ya. Artinya kalau memang mencintai, maka kita masih bisa melanjutkan kecintaan itu kepada kedua orang tua kita dengan terus melakukan amal-amal soleh yang diniatkan juga untuk orang tua kita, gitu Ustaz ya.
0: Barakallahu fiik.
1: Masya Allah ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan untuk langsung dua ustadz ini ustadz ya. Afwan, Ana Hanifan dari Tulungagung, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, keberkahan dan penjagaan untuk ustadz dan keluarga dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan semoga pertemuan ini di tempat ini tidak hanya menjadi pertemuan di dunia saja, namun semoga kita dipertemukan lagi di surga Firdaus tertinggi dan Allah izinkan untuk bisa saling memberi syafaat. Amin. Ya, Afan izin bertanya. Yang pertama untuk Ustadz Ami, ya. Apakah ciri-ciri seseorang yang telah menjadi budak dunia sehingga bisa untuk bahan muhasabah diri? Ciri-ciri budak dunia, Ustadz.
2: Itu cocoknya Ustadz Syafiq yang menyampaikan zaman.
0: Loh, ini kan urusan fulus Ustadz. Tadi yang dari modal ya.
3: Kalau
0: ya,
3: masalah budak dunia,
0: jadi kalau budak ana, budaknya Allah aja Ustaz. Kan yang sabar itu hambanya Allah.
1: Iya, terus ini kedua nanti ada yang untuk Ustaz Syafiq.
0: Loh,
1: ini yang sebut Ustaz Ami dulu. Ya. Ciri-ciri budak dunia Ustaz. Ini supaya kita

0: Pak Ustaz, mungkin wajahnya, bajunya kelihatan.
1: Masya Allah. Mohon izin Ustaz, nanti tolong dilengkapi dan diluruskan kalau ada yang keliruan. Nabi SAW, atau sebelumnya kita coba mengambil dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang fenomena ada orang yang masuk agama tapi di pinggiran, sehingga dia tidak sepenuh hati. Namun dia ketika ingin masuk Islam berharap keuntungan duniawi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada sebagian di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah 'ala harfin, di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia sedang mendapatkan kenikmatan, dia merasa agama ini benar, makin mantap, makin percaya, makin yakin. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Tapi kalau dia lagi mendapatkan ujian duniawi, inqalaba 'ala wajhi, dia balik ke belakang, maksudnya murtad. Khasirat dunia wal akhirah, ini manusia yang rugi dunia akhirat. Sehingga salah satu di antara contoh budak dunia adalah manusia ini menggerakkan ideologinya karena motivasi dunia, sampai dunia itu mampu mengendalikan kondisi batin, sehingga dia berpihak kepada si A, berpihak kepada si B, mau mengambil sisi A, sisi B, termasuk berpihak kepada atau pro dan kontra karena urusan dunia. Bahkan sampai dia masuk agama karena latar belakang dunia. Dan ada tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan kejadian yang disebutkan dalam ayat ini, terkait orang-orang Badui di masa silam yang saat mereka masuk Islam kemudian menyatakan di hadapan Nabi SAW untuk masuk Islam, mereka pulang. Nah, saat mereka pulang, mereka itu nandain Islam ini apakah agama yang benar ataukah tidak. Ditandain dengan apa? Dengan keberuntungan duniawi dan materi yang akan mereka dapatkan. Kalau setelah mereka pulang, ternaknya makin bertambah, kemudian lahir anak laki-laki, lalu kudanya juga melahirkan anak, intinya materi mereka semakin banyak. Maka mereka mengatakan, hadza dinun salih, ini agama yang baik. Sebaliknya, ketika mereka setelah masuk Islam, kok mereka tidak mendapatkan seperti yang diharapkan? Ternaknya tidak semakin bertambah, susu yang dihasilkan dari produksi susu ternak tidak makin banyak, tidak mendapatkan anak laki-laki dan seterusnya. Maka dia mengatakan, hadza dinun batil, ini agama yang batil. Sehingga standar kebenaran diukur dari keberuntungan duniawi. Dan cukup banyak orang yang seperti itu. Saat dia hijrah, dia berkomentar, katanya kalau orang itu hijrah, rezekinya makin berkah, makin bertambah. Ini nyatanya pasca saya hijrah, nyari kerja makin susah, sumber pendapatan gak ada, kemudian usaha sering gagal, gak bener ini mesti. Terus dia balik lagi seperti semula. Dan contoh kasus seperti ini cukup banyak. Sehingga ini menandakan bahwa ada orang yang dia menjadikan materi duniawi sebagai standar kebenaran dari keyakinan yang dia ikuti. Dan gak gitu. Makanya kalau orang hijrah, gak ada jaminan ketika hijrah dia akan makin kaya. Gak ada jaminan ketika dia belajar ilmu agama kemudian hartanya makin berlimpah, karena tidak ada janji itu. Bahkan kita lihat para sahabat ketika mereka berjuang sampai mereka hijrah ke kota Madinah, mereka belum mendapatkan secara langsung aneka ghanimah yang jumlahnya besar. Baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ghanimah yang besar ketika Khaybar sudah ditaklukkan. Karena itulah ada sebagian di antara sahabat yang ketika mereka hijrah sampai mati belum menikmati hasil duniawi. Seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sampai Abdurrahman bin Auf pada waktu beliau berpuasa kemudian dihidangkan aneka hidangan makanan berbuka, dan itu pasca kaum muslimin mendapatkan banyak kejayaan dan aneka ghanimah. Hidangan yang mewah-mewah tadi dihadapkan di hadapan Abdurrahman bin Auf. Lalu sebelum beliau makan, beliau teringat perjuangan Mus'ab bin Umair. Lalu beliau mengatakan, Qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair itu terbunuh dan beliau lebih baik daripada aku. Kemudian Abdurrahman cerita tentang bagaimana kondisi jasadnya Mus'ab pada waktu beliau meninggal dunia. Hanya punya satu lembar kain yang ketika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Summa busitat lana minat dunia ma busit. Kemudian sekarang dunia dibentangkan untuk kita sebagaimana yang kita saksikan. Waqad khasyitu an ujjilat lana hasanatuha. Kemudian beliau mengatakan, dan aku takut jangan-jangan ini adalah pahala yang disegerakan oleh Allah, sehingga aneka hidangan makanan tadi ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf karena takut jangan-jangan ini adalah amal soleh yang pahalanya disegerakan di dunia. Itu contoh bagaimana kondisi para sahabat, di mana mereka ketika mendapatkan keberhasilan materi duniawi tidak mereka jadikan itu sebagai standar kebenaran Islam yang mereka ikuti. Bahkan mereka takut jangan-jangan ini adalah pahala dari amal yang selama ini saya lakukan, disegerakan oleh Allah di dunia. Mereka ingin dapat pahala di akhirat. Ini contoh fenomena budak dunia menurut Al-Quran. Kemudian ada juga penjelasan yang diberikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, Ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamilah, wa ta'isa abdul qamisah. Celakalah budak dinar, budak dirham, budak pakaian, budak perabotan. Ta'isa wan takasa. Beliau doakan dengan doa buruk, semoga terjungkir kehidupannya, semoga dia celaka. Wa idza syika falan taqas. Dan kalau ketusuk duri mudah-mudahan tidak bisa kecabut. Fa in utu radu. Kalau mereka dikasih mereka senang. Wa illam yu'tau sakitu. Tapi kalau mereka tidak dikasih, mereka emosi. Sehingga standar gejolak batinnya, senang dan cintanya karena latar belakang dunia. Pro dan kontranya karena latar belakang dunia. Dia hanya akan mengikuti siapa yang mau ngasih. Nah, kalau kemudian posisi kita seperti itu, mohon maaf misalnya ya, ibu-ibu, abang pulang bawa uang disayang. Abang uang enggak bawa uang, abang pulang enggak bawa uang,
0: ditendang itu.
1: Ditendang. Apa itu berarti, Ustaz? Apakah itu termasuk istri budak dunia, Ustaz?
0: Istri cinta dunia,
1: Ustaz. Istri cinta dunia, lebih cinta dunia daripada suaminya.
0: Suaminya, suaminya termasuk dunia, cuma kurang bagus kayaknya.
1: Masyaallah. Wallahu alam. Fadhil Ustaz, mungkin dilengkapi.
2: Barakallahu fikum, Ustaz.
3: Tanya Ustaz ya. Tadi sudah khusus untuk Ustadz Ami, alhamdulillah, masyaallah. Kemudian pertanyaan untuk Ustadz Safiq, kita diperintahkan berdoa untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Namun di sisi lain kita juga diajarkan untuk berdoa agar dimudahkan hisabnya. Bagaimana cara mengamalkan doa tersebut? Karena jika dimaknai secara awam, seakan-akan kedua doa tersebut bertentangan.
0: Masya Allah, agak berat pertanyaannya ini jemaah. Nanti mungkin dilengkapi oleh Ustaz Ami ya. Masya Allah. Anda membaca beberapa pembahasan berkaitan bolehkah kita berdoa minta masuk surga tanpa hisab? Karena kalau kita lihat doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisab kami dengan hisab yang mudah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang orang yang dihisab itu akan diazab, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man nuqishal hisab uzib, barang siapa yang akan dihisab, di mana terjadi dialog ya, tanya jawab ya, bantah-bantahan ketika proses hisab itu, maka dia akan diazab pada akhirnya. Hisab yang mudah itu adalah innama huwal ard. Dipaparkan aja engkau gini, gini, gini, gini. Lalu orang ini mengatakan, iya, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Sudah, lalu Allah terakhir mengatakan, aku tutupi bagimu di dunia dan aku ampuni di akhirat. Langsung dia diperintahkan untuk masuk surga. Jadi, ana enggak tahu, mungkin Ustaz Ami bisa menambahkan, apakah memang ada doa minta masuk surga tanpa hisab. Ustaz pernah baca enggak, Ustaz?
1: Enggak pernah.
0: Iya, jadi enggak ada yang perlu dipertentangkan sebenarnya. Karena memang Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu beliau menyebutkan ciri-cirinya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana memenuhi kriteria yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hendak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya tolong dipenuhi perintah-perintah itu, dijauhi larangan-larangan itu ya. Tapi ketika doa, ya yang banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau antum lihat doa ini, doa ini minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan minta supaya enggak diazab. Wa qina adzabannar. Karena semua orang, enggak ada yang masuk surga selesai dari proses di padang mahsyar itu, enggak ada yang ceritanya tahu-tahu dia masuk surga, tahu-tahu dia ada di dalam surga, enggak ada. Semuanya akan melewati neraka. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan memasukinya. Memasukinya di sini dimaknanya adalah melewati sirat. Semuanya akan melewati sirat. Di sirat itu ada tiga kondisi. Ada orang yang lewat sirat tanpa terluka apapun. Ada yang cepat sekali ya, dan kecepatan itu ditentukan dengan amalnya. Faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Yang enggak bisa cepat karena amalnya kurang, enggak akan cepat karena nasabnya mulia. Enggak bakal. Semua dengan amalnya. Dan ada yang sampai ke surga melewatin sirat tapi dia terluka-luka. Dan luka-luka itu pun sebagai penghapusan dosa dia. Dan ada yang melewatin sirat kemudian terjatuh menuju ke neraka. Dan kita tahu bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa saja yang mati dalam kondisi Islam tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka niscaya dia akan masuk surga Allah walaupun harus berhenti dulu di neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian doa Nabi SAW juga beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan ke surga dari ucapan dan perbuatan. Jadi anda enggak tahu berkaitan dengan doa minta surga tanpa hisab, minta masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang anda baca memang ada diskusi di antara beberapa masyayikh tentang hal itu. Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang tidak menganjurkan hal itu. Ada tambahan
1: mungkin Ustaz? Peristiwa Ukasha bin Mihsan yang ya Rasulullah ija'alni minhum. Nah, bisa jadi dalil saja.
0: Ya, Ukasha minta dijadikan dari 70 golongan itu.
1: 70 golongan
0: itu,
1: yang masuk 70 surga ribu tanpa golongan adat, tersebut tanpa hisab.
0: Ya. Nah, mungkin. Tapi memang tidak ada doa secara teks minta masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu anda enggak pernah dapat seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Baik, ya Masya Allah ya, sudah sangat lengkap dan mendetil jawaban dari Ustaz ya. Dan semoga menjadi ilmu ya, setiap pertanyaan ini Masya Allah penting semua, berbobot semua ya. Jadi wawasan baru juga buat kita ya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya Ustaz tentang pemanfaatan harta.
2: Berarti Ustaz Amin ya Ustaz ya. Pokoknya kaitan fulus langsung
0: ya, ini, beliau ya. Ini yang punya fulus.
2: Ilmu perfulusan ya.
0: Nah, Masya Allah. Ternyata ada ilmu baru Ustaz. Namanya ilmu perfulusan.
3: Ahlinya ini Ustaz ya. Masya Allah ya. Tentang pemanfaatan harta, ada suatu case kasus di mana ada sebuah pesantren Ahlul Bid'ah yang meminta bantuan ke saya untuk mengebor atau membuatkan sumur untuk aktivitas pesantren tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan air untuk dibuat sehari-hari. Tetapi saya mengetahui bahwa aktivitas di pesantren tersebut jauh dari syariat. Di sisi lain dalam hadis, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Bagaimana menurut Ustadz tentang hal itu? Apakah kita tetap membantu atau dialihkan ke yang lain? Jazakumullahu khair.
1: Masya Allah. Mohon izin Ustadz.
0: Tafadhal Ustadz.
1: Mungkin saya menarik agak sedikit jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang karakter penduduk surga, di antaranya adalah wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, wa asira dan asir. Asir yang dimaksud adalah tawanan. Dan tawanannya seorang muslim adalah non-muslim. Tawanannya muslim adalah non-muslim.
3: Non-muslim.
1: Maka ini menunjukkan bahwa memberi makan kepada non-muslim hukumnya diperbolehkan dan bahkan termasuk di antara amal soleh yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW juga mengatakan fi kulli kabidin rabbin ajrun. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada makhluk yang bernyawa, makhluk yang hidup, di situ ada sisi pahalanya. Jika makhluk yang hidup yang tidak berakal, saat kita berbuat baik kepadanya, di situ ada sisi pahalanya, apalagi makhluk yang berakal seperti manusia. Oleh karena itu, memberikan kebaikan kepada manusia siapapun, baik muslim maupun non-muslim, baik ahlu sunnah maupun yang selain ahlu sunnah, pada asalnya hukumnya dianjurkan. Selanjutnya, bagaimana kalau yang kita berikan kepada mereka ini ternyata praktek yang mereka lakukan dalam kegiatan ibadah dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Maka di situ mungkin boleh kita bagi jadi dua. Yang pertama, jika bantuan yang kita berikan nanti berkaitan langsung dengan mendukung aktivitas masalah yang mereka lakukan. Sebagai contoh, kita membantu non-muslim tapi itu dipakai untuk kegiatan kesyirikan, jelas hukumnya dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam praktik dosa dan maksiat. Yang kedua, jika bantuan yang kita berikan tidak membantu secara langsung, tidak mendukung kegiatan maksiat yang mereka kerjakan, berarti tidak masuk pada larangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tidak masuk pada larangan itu. Terus maka selanjutnya adalah kembali kepada hukum asal, bahwasanya memberikan seperti ini hukumnya boleh, kecuali pada satu kondisi, apabila non-muslim itu memerangi kaum muslimin. Kalau dia statusnya sebagai manusia yang sedang memerangi kaum muslimin, sebagai kafir harbi, orang kafir yang dia berhak untuk diperangi, maka kita tidak boleh memberikan bantuan apapun. Karena yang harus ditampakkan adalah semangat permusuhan. Namun kalau tidak sampai pada tingkatan itu, misalnya non muslim yang menjadi tetangga kita, non muslim yang menjadi kawan kerja kita dan seterusnya, kita ngasih kebaikan kepada mereka berupa materi, silakan. Karena seperti ini tidak dilarang oleh syariat. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quran, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian. Wallahu alam, karena ini sumur dan kita tahu hasilnya berupa air yang itu dimanfaatkan untuk wudu dan seterusnya, berarti tidak ada kaitannya langsung dengan praktek pelanggaran yang mereka lakukan. Insyaallah tidak masalah jika Anda memberikan bantuan. Wallahu alam.
3: Baik, ya Masya Allah ya jawabannya. Jadi insya Allah kalau langsung berkaitan dengan kehidupan tadi seperti air dan sebagainya, maka insya Allah tadi disampaikan boleh gitu ya. Barangkali kecuali ya Ustadz, kalau Ana sering juga dapat surat gitu ya, seperti proposal, surat permohonan itu untuk peringatan-peringatan Ustadz.
1: Misalnya mereka minta bantuan pengadaan rokok, misalnya, nah, dan korek api, nah, seperti ini tidak boleh dipenuhi.
3: Termasuk barangkali ada kegiatan gitu, Ustaz, semacam peringatan,
1: peringatan, terus minta sumbangan son horek, nah itu tidak boleh.
3: Oke, okay, baik ya, Ustaz ya. Baik, alhamdulillah ya, insya Allah sudah cukup jelas ya. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya membicarakan atau mendiskusikan berita-berita yang sedang viral? Lalu bagaimana kiatnya agar tidak terjatuh dalam menyia-nyiakan waktu? Mohon arahannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya. Ini memang fenomena sekarang Ustaz, adanya sosial media ya. Itu tangan kok langsung pingin tahu itu Ustaz. Dan itu berlarut-larut kadang.
0: Subhanallah jemaah. Memang di antara tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam. Intisyarul qalam itu tersebarnya pena. Di mana semua orang bisa nulis, ya semua orang bisa baca. Yang dulu ya orang yang bisa baca itu hanya sedikit. Apalagi yang bisa nulis. Dulu orang itu menulis hanya di tembok-tembok. Apa itu? Kalau mereka grafik. Anak-anak grafik ya. Graffiti. Yang coret-coret. Yang coret-coret ya.
3: Graffiti.
0: Mereka ingin menceritakan atau ingin mengekspos apa yang di hatinya dengan tulisan-tulisan. Sekarang enggak. Orang sudah bisa bikin status ya. Orang bisa menvideo kejadian lalu disebarkan kemana-mana ya. Maka seorang muslim harus lebih bijak menghadapi hal itu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini menjadi sebuah pegangan dan pedoman hidup seorang muslim ya. Sebagai bukti bahwa baiknya Islam seseorang. Kita ini kan semua muslim. Tapi Islam kita ini baik atau tidak sih? Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwa termasuk kebaikan Islam seseorang itu tatkala dia meninggalkan hal-hal yang enggak berguna buat dia, enggak ada urusannya sama dia gitu loh. Apa urusannya dia mengikutin berita-berita itu, ya? Yang terkadang hanya menghabiskan waktu. Yang boleh jadi berita itu juga berita dusta, bohong. Dan kita juga harus belajar ya dari orang-orang yang tahu dengan kondisi politik di sebuah negeri atau dengan kondisi ekonomi dan yang lainnya. Anda pernah dikasih tahu sama salah satu orang besar lah. Dia mengatakan, Ustaz, anak sekarang gak lagi ngelihat berita, Ustaz. Kenapa, nak? Ya Allah, Ustaz, kadang-kadang semuanya settingan aja, Ustaz. Tadi. Dan kita memang dituntut untuk melihat berita, itu ada sambungannya. Berita ini, lanjut ini, lanjut ini, lanjut ini. Akhirnya habis waktu kita untuk melihat berita yang boleh jadi seperti yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau dibenci oleh beliau adalah wa kariha lakum qila wa qala. Nabi itu membenci katanya dan kata ini, katanya kayak gini, terus fulan berkata seperti ini, terus omongan orang. Kalau antum ingin mencari omongan yang berguna, bacalah omongannya Allah azza wajalla. Qala Allah. Butuh antum, anda ini suka mengikutin omongan. Ya sudah, yang diikutikan qala Allah, qala Rasul. Baca itu. Dan situs berita. Kadang-kala kalau antum masuk ke situs berita, di situ ada banyak sekali tema berita itu. Kalau antum ingin mengetahui sesuatu memang, ya udah, baca yang antum perlukan. Anak perlu dengan berita ini tentang masalah ekonomi umpamanya ya. Anak perlu beli, ya silakan. Atau aturan baru yang dibuat oleh pemerintah dan kita butuh mengetahuinya. Silakan dibaca yang diperlukan. Dan kita juga tahu adab serta etika orang-orang yang menulis berita ini sangat-sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Berita Nabi Yusuf dikejar oleh Imra'atul Aziz yang dikatakan namanya Zulaikha. Bagaimana Allah menceritakan? Allah menceritakan begitu ringkas, kemudian cerita akhirnya udah ketahuan. Kalau di Indonesia, kira-kira bagaimana cerita Nabi Yusuf dikejar sama Zulaikha? Maka akan ditanya, pakai baju apa waktu itu? Antum lihat ya, berita-berita pemerkosaan, berita-berita perzinaan, itu dengan detail jamaah. Apa dulu yang dibuka, bagaimana? Na'udzubillah, bukan memberikan informasi kepada rakyat agar mereka menjaga putri mereka umpamanya, tapi malah membuat yang membaca pikirannya yang enggak-enggak. Maka nasihat ana, ya jangan sibuk dengan orang lain, sibuklah dengan diri sendiri. Ada orang yang sibuk dengan status orang lain yang akhirnya dia sakit hati gara-gara status orang yang dia tidak ada niat sama sekali untuk menyindir siapapun. Tapi karena dia posisinya seperti itu, kayaknya nyindir anak. Maka tolong berusaha untuk meninggalkan yang seperti itu. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Kemarin juga anak sampaikan, ketika antum pegang handphone, pertama yang antum buka yang manfaat dulu. Pertama yang dibuka. Kalau antum di situ ada aplikasi doa, antum buka aplikasi doa dulu lah. Kalau ada Quran, buka Quran lah dulu, baru yang lainnya. Soalnya kebaikan itu melahirkan kebaikan. Jadi insya Allah kalau yang dibuka baik, yang selanjutnya insya Allah akan baik. Tapi kalau yang dibuka enggak manfaat, insya Allah selanjutnya lebih tidak bermanfaat jemaah. Barakallahu fikum. Mungkin Ustaz ada tambahan.
2: Masya Allah, cukup Ustaz.
3: Cukup ya. Ya Masya Allah ya. Ustaz santai Ustaz, sambil minum dulu Ustaz ya. Saya kok lama-lama ngerasa kayak ujian disertasi ini ya. Ini para pengujinya banyak ya. Tapi Alhamdulillah Ustaz, menurut Ana juga jawabannya sangat mengena juga buat Ana pribadi. Semoga bermanfaat dan jadi faedah buat para peserta ya. Setiap pertanyaan menurut saya sangat berbobot ya, menjadi ilmu buat kita bersama. Ini sebenarnya gilirannya ke Ustaz Ami, tapi saya sebagai moderator untuk kali ini minta Ustaz Shafiq yang menjawab dahulu Ustaz. Ya. Enggak adil ya Ustaz ya.
0: Enggak adil, baru ngomong anak capek suruh ngomong lagi. Ustaz gimana dia Ustaz?
3: Tapi moderator kan punya hak Ustaz mengatur.
0: Waduh.
3: Tanya jawab peserta sama pembicara itu Ustaz.
0: Masyaallah.
3: Iya.
0: Ini hak veto ini Ustaz ya.
3: Iya. Nah. Baik Ustaz ya, mohon izin Ustaz.
1: Jatah
3: ya.
1: Di tengah lebih banyak.
3: Yang di tengah ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga besar Ustaz. Saya ingin bertanya, saya sudah menikah hampir 8 tahun dan memiliki 3 anak. Hampir setiap hari saya merasa suami saya sangat minim inisiatif dalam banyak hal. Jarang mengajak berbicara, memberi perhatian, hadiah, atau membantu dalam urusan mendidik anak. Saya merasa beliau cuek dan kurang tertarik pada saya. Padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin berinisiatif, merayu, dan juga menampakkan diri di hadapannya. Namun responnya membuat saya sering kecewa. Akhirnya saya memilih untuk mengikhlaskan, tidak lagi berinisiatif membangun komunikasi yang hangat, dan hanya berharap cinta serta ridha Allah, tanpa lagi mengharapkan perhatian dan perlakuan hangat dari suami. Pertanyaan saya pertama, apakah saya berdosa Ustaz karena sebagai istri sudah tidak punya inisiatif menjalin kehangatan dengan suami? Yang kedua, apa nasihat Ustaz untuk kami berdua agar rumah tangga ini tetap diridhoi oleh Allah? Barakallahu fikum.
0: Suaminya ada di sini.
3: Nah, ini enggak tahu juga. Kita asumsikan hadir saja Ustaz.
0: Kita asumsikan hadir ya.
3: Iya insya Allah ya. Karena tadi ada harapan pesan nasihat untuk berdua gitu Ustaz.
1: Mungkin boleh ditanya, yang anaknya 3 angkat tangan.
0: Oke, yang anaknya 3.
3: Iya. Yang anaknya 3.
0: Yang 3 kasih hadiah gimana?
3: Ah, ya.
2: yang anaknya tiga angkat tangan ya. Loh ini kayaknya salah satu dari ini Ustaz.
0: Oke, pokoknya itu ya salah satu itu ya.
2: Suaminya ya.
0: Iya, kasih hadiah. Angkat tangan jemaah.
2: Nah. Masya Allah langsung deh.
0: Oke, yang cuek kita kasih hadiah dua.
2: Pelan-pelan semakin terkuat.